0: ke Belarus dan sebaliknya. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kementerian Lingkungan Hidup mengerahkan drone termal dalam upaya membantu pemadaman kebakaran TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang, Banten. Berikut laporan selengkapnya Saada Tundarain.
2: Ada Bung Mimi juga nih, deputi kami BSL D3, ada 3 deputi dari KLH. Dan hari ini kami melihat kebakaran sudah.
3: Kementerian Lingkungan Hidup berencana mengerahkan teknologi drone termal. Tujuannya untuk membantu deteksi titik-titik api pada pemadaman kebakaran TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendropiono mengatakan, rencana pengerahan teknologi ini untuk mempermudah para petugas lapangan dapat mengendalikan kebakaran di TPA Jatiwaringin.
2: Pemadaman ini bukan hal yang mudah ya. Ini karakteristiknya mirip seperti kebakaran lahan gambut, karena mungkin di atasnya terlihat sudah padam, tetapi ketika kita lihat di bagian bawahnya ini masih ada apinya gitu. Jadi kapan saja bisa terus terbakar, dan karena ada CH4-nya bisa ada potensi ledakan juga. Jadi ada beberapa tantangan tadi yang kita bicarakan dan kita dorong untuk penyelesaiannya. Yang pertama masalah monitoringnya itu.
3: Direktur Koordinasi Pengendalian Operasi pada BNPB Brigjen TNI Juhan Darmawan menuturkan, bila pihaknya melaporkan penanganan kebakaran TPA Jatiwaringin seluas 15 hektar, kini titik api dapat tertangani dan terkendali sekitar 40% dari luasan lahan. Namun kepulan asap pekat masih terlihat.
4: Kami sudah naik ke atas sana, memang untuk menyampai ke titik api itu tidak memungkinkan karena kondisi yang labil juga, tumpukan sampah itu membahayakan daripada personil rekan-rekan dari yang pemadam kebakaran maupun TNI Polri yang ada tadi malam. Makanya kami arahkan untuk menyiagakan di sekitar area TPU, ya, termasuk juga kesiapan daripada pemerintah daerah, para kadisnya juga ready kesehatan untuk evakuasi masyarakat yang berada di sekitar TPU ini.
3: Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, Hendra Tarmiji, mengaku selain serangan penyakit saluran napas akut atau ISPA, warga terdampak kebakaran TPA Jatiwaringin mengalami batuk dan muntah.
5: Itu penyakit ISPA ini, jadi karena ada iritasi saluran napas, terutama bayi ya, bayi dan anak yang tadi, kebetulan ada satu kasus tadi, ada ibu hamil yang kita rujuk ke rumah sakit karena selain hamil, ada gangguan pernapasan, jadi kita rujuk semua puskesmas kita sudah buat kewaspadaan agar jika terjadi bencana asapnya nyampe ke daerah mereka, mereka harus sudah siap siaga dan sudah menyiapkan masker. Hari ini saya perintahkan tim dari Dinas Kesehatan menambah stok masker untuk puskesmas-puskesmas yang kita perkirakan terdampak.
3: Diketahui, drone thermal itu terobosan dalam mengatasi kebakaran di TPA Jatiwaringin yang sudah berlangsung selama 6 hari, di mana penanganan kebakaran dilakukan tim gabungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, KLH, Kementerian Kehutanan, hingga Pemda. Untuk mendukung pelacakan titik api, KLH tengah berkoordinasi dengan bandara dan juga TNI AU sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam mengeluarkan izin terbang drone agar proses pemadaman melalui jalur udara yang dilakukan helikopter waterbombing tidak terganggu. Demikian dari Tangerang, satu darain RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Semarak Milad ke-24 Lajismu digelar berbagai kegiatan bakti sosial di kawasan Kampung Peneleh Surabaya. Informasi selengkapnya Anika Sana.
6: Semarak Milad yang ke-24 Lembaga Amil Zakat Infak Sodako Muhammadiyah Lazismu dengan menggelar berbagai kegiatan bakti sosial di kawasan Kampung Peneleh Surabaya, mulai dari pemberian santunan kepada anak yatim dan duafa, melayani pengobatan gratis hingga berbagi kudapan bakso sebanyak 1000 porsi. Ketua Lazismu Jawa Timur Imam Hambali menjelaskan kegiatan ini selain sebagai bentuk rasa syukur, juga sebagai wujud keberadaan lembaga ini yang bermanfaat bagi umat. Imam Hambali juga mengajak kepada masyarakat untuk membiasakan memberi, baik dalam keadaan lapang maupun sempit.
7: Kita mengadakan kegiatan bakti sosial, santunan untuk anak yatim, santunan untuk para fakir miskin, untuk pemeriksaan kesehatan gratis, juga kita memberikan ini ya, bakso ya secara gratis pada masyarakat. Alhamdulillah sekitar 1000 porsi yang kita siapkan. Sedangkan masyarakat yang hadir cukup banyak sekali ini tadi ya. Jadi kalau kita lihat masyarakat yang mendapatkan santunan dan layanan kesehatan tadi ratusan itu tadi ya.
6: Muhammad Maulana menjadi salah satu warga yang menerima bingkisan dari Lazizmu Jatim. Ia menyampaikan terima kasih dan berharap lembaga zakat ini semakin menebar manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.
8: Fadil dapat sembako sama uang tunai.
9: Ivan Febri Rifaril.
6: Semarak Milad yang ke-24 tidak hanya dilaksanakan oleh Lazizmu Jawa Timur saja, tetapi juga dilaksanakan seluruh Lazizmu yang ada di kabupaten kota dengan beragam kegiatan yang muaranya adalah untuk kemaslahatan umat. Ani Hasana melaporkan.
1: Sebagai bagian dari upaya pemberantasan narkoba, 340 desa dan 1 kelurahan di Kabupaten Kediri resmi ditetapkan sebagai desa bersinar. Anu Kusuma melaporkan selengkapnya.
10: Sebanyak 343 desa dan 1 kelurahan di Kabupaten Kediri resmi ditetapkan sebagai desa bersinar, desa bersih dari narkoba melalui surat keputusan Bupati Kediri Hanin Dito Himawan Pramana. Penetapan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pencegahan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika hingga tingkat desa. Dengan capaian tersebut, Kabupaten Kediri menjadi daerah pertama di Indonesia yang seluruh desa dan kelurahannya telah memiliki status desa bersinar. Kepala BNN Kabupaten Kediri, AKBP Andi Febrianto Ali, menjelaskan bahwa setelah turunnya surat keputusan Bupati Kediri, saat ini pihaknya hanya tinggal menunggu gelaran launching pembentukan desa bersinar di Kabupaten Kediri.
11: Sekarang seluruh desa sudah di-SK-kan oleh Pak Bupati. Tertanggal hari Senin tanggal 15 Juni 2026, SK tentang pembentukan desa bersinar seluruh Kabupaten Kediri sudah dikeluarkan oleh Pak Bupati. Tinggal action, tinggal kita proses launching, ya, rencana aksi sudah kami susun, kemudian tinggal kita action. Oleh karena itu, kami butuh teman-teman media untuk bagaimana kegiatan-kegiatan ini betul-betul diviralkan, betul-betul diamplifikasi, dibesarkan, sehingga ini menjadi tugas bersama dan menjadi warning bagi seluruh masyarakat, dan utamanya bagaimana informasi ini bisa tersampaikan ke garis grassroots, ke lapisan paling bawah.
10: Sementara itu, warga Pare, Indah Purnamasari, menyambut positif penetapan seluruh desa dan kelurahan sebagai desa bersinar. Menurutnya, keterlibatan pemerintah desa dan masyarakat dalam program tersebut dapat memperkuat sinergi untuk mencegah penyalahgunaan narkoba, sekaligus menjadi langkah bersama dalam melindungi generasi muda dari bahaya narkotika.
12: Kita sebagai masyarakat juga dilibatkan lewat desa gitulah ya istilahnya. Jadi ini juga merupakan langkah kita sebagai masyarakat untuk ikut andil nih, untuk menyelamatkan generasi muda kita agar terhindar dari bahaya narkoba.
10: Melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah, pemerintah desa, relawan desa bersinar, dan juga program intervensi berbasis masyarakat, upaya pencegahan, rehabilitasi, hingga pendampingan pasca rehabilitasi diharapkan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara berkelanjutan. Anu Kusuma melaporkan.
1: Beralih ke informasi lainnya, selama libur sekolah, pengguna transportasi publik komuter lain area 6 Yogyakarta mengalami peningkatan signifikan. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
13: Kalau kita lihat yang di posisi dari tanggal 20 Juni memang peningkatan signifikannya karena faktor libur anak sekolah.
14: Kereta Api Indonesia KAI Komuter Area 6 Yogyakarta mencatat tren positif pergerakan masyarakat menggunakan transportasi publik komuter lain Yogyakarta Palur dan juga komuter lain Pramek Yogyakarta Kutoarjo pada masa liburan sekolah sekarang ini. Rata-rata setiap harinya penumpang komuter lain sebanyak 31 ribu penumpang, sedangkan pada hari biasa hanya sekitar 26 ribu orang per hari. Corporate Secretary KAI Komuter Karina Amanda kepada wartawan mengatakan selama libur sekolah mulai 20 Juni sampai 5 Juli 2026 diperkirakan jumlah pengguna komuter lain 360 ribu penumpang, sehingga pihaknya melakukan upaya penambahan perjalanan komuter lain Yogyakarta Palur sebanyak 4 kereta setiap harinya dari 27 kali per hari menjadi 31 kereta per hari.
13: Nah, sehingga kami proyeksikan kalau di posisi realisasi kemarin di mana rata-rata biasanya kami untuk karya 6 itu sekitar 26 ribu penumpang per hari. Di awal Juli ini di masa liburan kami melayani 31 ribu penumpang per hari. Jadi untuk mengantisipasi ini, maka kami menambahkan jumlah perjalanan komuter lainnya.
14: Karena Amanda juga mengungkapkan pergerakan masyarakat menggunakan transportasi publik pada paruh pertama tahun ini terdapat kepadatan penumpang di 11 stasiun di wilayah 6 Yogyakarta. Ada 4 stasiun tertinggi penumpang yakni stasiun Yogyakarta, 1,6 juta penumpang baik KRL maupun Pramek. Stasiun Lempuyangan total 621 ribu pengguna. Stasiun Palur total 533 ribu pengguna. Dan stasiun Klaten total lebih dari 350 pengguna. Sementara di stasiun Klaten sendiri selama masa libur sekolah rata-rata 2.500 pengguna yang naik di stasiun ini. Stasiun Yogyakarta menjadi salah satu titik tersibuk dengan rata-rata volume pengguna yang naik mencapai 9 sampai 10.000 pengguna per hari. Nurul, salah seorang penumpang kepada RRI mengatakan dirinya sudah sering menggunakan KRL saat akan ke Yogyakarta maupun ke Solo. Alasannya lebih nyaman dan tidak macet serta lebih cepat.
15: Kalau saya keperluannya mau ke Jogja Malioboro, mau wisata. Kalau pakai KRL itu karena waktunya fleksibel, cepat. Terus jamnya juga singkat juga, Pak. Enggak macet kayak bus lah pokoknya. Terus harganya juga murah.
14: Sementara manajer Public Relation KAI Komuter Leza Arlan mengatakan untuk menjaga kelancaran, keamanan dan kenyamanan KAI, Komuter juga telah melakukan peningkatan fasilitas layanan serta menyiagakan personil tambahan di area wilayah 6 Yogyakarta. RRI Surakarta Dam Santo melaporkan.
1: Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia Dmitry Medvedev mengatakan Selat Hormuz telah menjadi senjata yang kekuatannya setara dengan senjata nuklir bagi Iran. Sementara negara itu juga memiliki senjata termonuklir cadangan yaitu Selat Bab al-Mandab. Sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, Selat Bab al-Mandab dapat menciptakan situasi di mana seluruh pengiriman minyak terhenti dan semua negara yang memicu konflik di Timur Tengah perlu mengingat hal itu. Lanjut Medvedev. Medvedev juga berada di Iran pada Jumat lalu untuk menghadiri prosesi pemakaman mantan pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana tim nasional Maroko memastikan tiket ke perempat final Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan tuan rumah Kanada dalam pertandingan yang berlangsung di NRG Stadium Houston, Amerika Serikat. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Indra Virgiantara.
16: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
17: Timnas Maroko berhasil menjadi tim pertama yang melangkah ke babak perempat final Piala Dunia 2026. Kepastian itu didapat Maroko usai menang dengan skor meyakinkan 3-0 atas tuan rumah Kanada di NRG Stadium Houston, Amerika Serikat dini hari tadi. Kanada sebenarnya bermain solid di babak pertama. Permainan agresif yang ditampilkan membuat Maroko kesulitan. Namun situasi berubah di babak kedua. Gol cepat lewat skema bola mati yang dijaringkan oleh pemain tengah Azedin Onahi pada menit ke-50 mengubah situasi pertandingan.
18: Tendangan bebas kali ini dari luar kotak penalti dari sisi sebelah kiri. Pertahanan dari Kanada bersiap-siap. Ashraf Hakimi sudah dilakukan, mendatar bola, tendangan langsung. Gol! Azedin Onahi tadi mampu menuntaskan umpan tendangan bebas dari Ashraf Hakimi yang langsung melakukan tendangan menyusur tanah ke sisi sebelah kiri gawang dari Kanada.
17: Gol dari Azedin Onahi membuat Maroko bermain lebih percaya diri. Hasilnya, dua gol tambahan bisa diciptakan melalui gol kedua Onahi pada menit ke-82 dan Sofyan Rahimi menutup kemenangan dengan skor 3-0 di penghujung laga.
18: Kali ini Maroko kembali melakukan serangan balik cepat melalui kaki Brahim Diaz kali ini. Masih Brahim Diaz memasuki kotak penalti, mengotak-atik bola dia, Sofyan Rahimi, tendangan langsung. Lagi-lagi Azedin Onahi berhasil menuntaskan umpan tarik dari Brahim Diaz tadi, Azedin Onahi tadi yang langsung menendang bola yang menyasar sisi sebelah kiri gawang dari Kanada, mengubah skor menjadi 2-0 untuk keunggulan Maroko atas Kanada pada menit ke-82 ini.
17: Hasil ini membuat Maroko melapangkan jalan ke babak 8 besar. Dengan lolos ke perempat final, Maroko tinggal selangkah lagi untuk mengulangi pencapaian mereka di Piala Dunia 2022. Ketika itu, Maroko bisa lolos hingga babak semifinal. Demikian Indra Firgiantara, Pro 3 RRI melaporkan.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.
3: Baik pendengar, di manapun Anda berada, pukul 8 nanti juga kita akan mengikuti acara selanjutnya, yaitu ibadah hari Minggu. Untuk Anda juga pendengar, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak sudah setia mendengarkan kami di kesempatan hari ini. Dan pendengar, sebelum kita berbagi informasi kembali untuk Anda, tentunya juga beberapa koleksi musik menemani Anda untuk menghibur Anda di pagi hari ini sambil menemani kegiatan pendengar di pagi hari ini. Dan di awal perjumpaan kita kembali masih di Bangka Belitung pagi, kali ini ada miliknya dari Aura Kasih, pendengar menemani Anda.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang gak belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya, habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kan informasi di mana kantor wilayah imigrasi Bali mendeportasi sebanyak 342 warga negara asing selama Januari hingga Juni 2026. Akibat pelanggaran keimigrasian, deportasi tersebut juga merupakan bagian dari upaya pengawasan rutin terhadap keberadaan dan aktivitas warga negara asing di seluruh wilayah Bali. Kepala Kantor Wilayah Imigrasi Bali, Velusia Sengki, mengatakan penindakan melibatkan seluruh satuan keimigrasian operasi dilaksanakan oleh kantor imigrasi Ngurah Rai, Denpasar Singaraja, Tabanan, Kulungkung, serta rumah detensi imigrasi Denpasar. Velusia mengatakan pelanggaran yang paling banyak ditemukan selama semester pertama 2026 itu penyalahgunaan izin tinggal, yaitu dengan kasus overstay warga asing, dan petugas juga mengungkapkan pelanggaran terkait ketertiban umum, norma adat, bahkan keterlibatan warga negara asing dalam ekonomi ilegal. Selain itu juga, adapun keberhasilan pengawasan didukung oleh antar instansi melalui tim pengawas orang asing, lalu juga tim pora di seluruh Bali, hingga kolaborasi tersebut juga dinilai efektif mengungkapkan sejumlah kasus menonjol 2026. Pada Juni 2026, imigrasi Bali menggagalkan keberangkatan seorang buronan Interpol asal Australia yang terlibat kasus kriminal di negara asalnya. Penyelidikan tersebut dilakukan melalui kerjasama, yaitu Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri dan Australian Federal Police. Baik pendengar, itu dia informasinya, dan masih akan kami hadirkan ragam informasi untuk Anda, dan pukul 8 ibadah minggu kami hadirkan untuk Anda.

Kita taunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, kembali lagi informasi kami hadirkan untuk pendengar. Ya, pendengar, kali ini Rakernas Evaluasi Haji 2026 dan akan menjadi pondasi perbaikan layanan untuk di tahun mendatang. Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj ini menggelar rapat kerja nasional evaluasi penyelenggaraan ibadah haji, dan tentunya juga merupakan langkah awal untuk menyusun arah kebijakan penyelenggaraan haji. Dan pendengar, selain itu juga Sekjen Kemenhaj Teguh mengatakan hasil evaluasi nanti akan menjadi pondasi penyempurnaan di tahun berikutnya. Bahkan pembahasan ini lebih meliputi ke rantai layanan haji, baik dari pengelolaan kuota, pelunasan biaya ibadah, manasik, bahkan sampai ke rekrutmen petugas dan tentunya juga istita'ah kesehatan, layanan nusuk hingga transformasi.

Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

0: 101.
1: Baik pendengar, dimanapun Anda berada masih bersama kami. Dan kali ini pendengar, kita akan mengikuti ibadah minggu. Dan tetaplah bersama kami di Pro 1 Sungai Liat.
2: Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mencetak rekor paling lemah terbaru per Jumat minggu lalu.
3: PT Pertamina Persero mulai 4 Mei resmi menyesuaikan harga BBM non-subsidi.
4: Hari ini berita demi berita penuh ketakutan.
5: Dari bidang kesehatan,
4: harga naik,
5: terus meningkatkan kewaspadaan,
4: rupiah melemah, hukum dipermainkan. Dan tanpa sadar, kita mulai kehilangan harapan. Tapi, di tengah gelapnya keadaan, kita percaya Tuhan belum selesai dengan bangsa ini. Karena sejarah mencatat, saat umat Tuhan bersatu berdoa, Tuhan sanggup mengubahkan satu bangsa. Bangsa ini tidak dibangun oleh ketakutan. Bangsa ini dibangun oleh doa. Dan setiap kali umat Tuhan bersatu dan berdoa, selalu ada harapan baru. 7 Juni selama satu hari. Dari Sabang sampai Merauke. Dari kota kecil sampai di jalan-jalan. Bersama gereja-gereja Tuhan, berdiri di antara Tuhan dan manusia, membawa bangsa ini kembali kepada Raja segala Raja. Mari bersama, satu hati, satu suara, menaikan 1 juta doa untuk Indonesia.
6: Shalom Bapak Ibu semuanya. Hari ini kita sudah melihat barusan rekaman apa yang terjadi di bangsa kita. Kita melihat begitu banyak ujaran-ujaran yang berisi kebencian, kritik, berisi caci maki bahkan. Nah, pada hari ini kita umat Kristen, kita mengajak semua umat Kristen untuk melakukan sesuatu yang berbeda, yaitu memenuhi seluruh atmosfer di seluruh Indonesia dengan pujian, dengan doa, dengan penyembahan. Bapak Ibu, mungkin saya akan jelaskan sedikit bagaimana, kenapa kita harus berdoa, mengeluarkan suara, mengeluarkan gelombang pujian dan penyembahan. Karena sebetulnya atmosfer kita ditentukan oleh banyaknya atau seberapa suara-suara yang ada di lingkungan itu. Nah, kalau kita biarkan yang berisi adalah suara-suara kritik, ejekan, cemooh, termasuk di media sosial, maka atmosfer kita akan dipenuhi dengan sesuatu yang tidak sehat. Dan itu akan kita counter, kita akan lawan dengan doa, dengan pujian penyembahan, dengan ucapan-ucapan yang positif. Ada suatu penelitian yang berkata bahwa otak manusia itu menurut terhadap apa yang dia dengar. Bukan menurut kepada apa yang dia baca atau dia lihat, tapi apa yang dia dengar. Nah, saya pernah membaca satu penelitian yang kira-kira begini. Ketika pertama kali toko swalayan itu diperkenalkan di Amerika di tahun 60-an, begitu banyak orang yang mengambil barang tanpa membayar. Dan itu menimbulkan banyak sekali masalah. Sampai mereka meriset dan menemukan, mereka memutar suatu rekaman yang intinya memperingatkan, jangan mencuri, engkau akan berurusan dengan polisi. Seperti itulah rekamannya. Tapi kalau rekaman itu diputar di toko swalayan, gak ada orang mau beli. Sehingga dengan teknik tertentu rekaman itu disamarkan. Dan rekaman itu diputar di seluruh toko swalayan di Amerika. Apa yang terjadi? Tingkat pencurian turun dengan 90% lebih. Jadi istilahnya hanya orang yang benar-benar niat mau mencuri. Gelombang suara sangat menentukan. Itu yang akan kita lakukan bersama-sama pada tanggal 7 Juni ini. Mari semua anak-anak Tuhan, angkat suaramu. Katakan yang baik, katakan pujian, katakan firman Tuhan. Katakan semua yang baik untuk bangsa ini. Berkati bangsa ini, berkati pemimpin-pemimpin, berkati pemimpin gereja semuanya. Kita lawan semuanya dengan ucapan berkat, dengan ucapan syukur, dengan doa dan penyembahan. Itu yang akan kita lakukan dan kami mengajak semua sebanyak mungkin, dimanapun juga, kapanpun juga, dan bukan hanya tanggal 7 Juni, tapi untuk seterusnya, isilah atmosfer Indonesia dengan doa, dengan pujian, dengan penyembahan. Itu akan sungguh membuat perbedaan. Dunia sudah melihat dan kita akan melihat lagi Tuhan berkarya lewat Bapak Ibu, lewat pujian penyembahan, lewat doa Bapak Ibu. Pemimpin-pemimpin akan dirubahkan, atmosfer akan dirubahkan, dan Indonesia akan sangat diberkati. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.

Indonesia. Karena apa yang dikatakan oleh perkataan kita, gerejanya, umatnya, itulah yang akan menentukan nasib bangsa ini. Dimanapun saudara berada, saya mengajak untuk semuanya, angkat tanganmu, arahkan hatimu, dan kita satu hati berdoa bagi Indonesia. Terima kasih.

waktu itu, engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa datang kepadamu. Mari Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami angkat doa, sembah dan pujian kami. Tidak akan ada resesi dan krisis ekonomi di Indonesia. Sebab engkau yang memberkati, engkau yang menjagai Indonesia. Ada tertulis, hanya dialah gunung batu Indonesia dan keselamatan Indonesia. Kota benteng Indonesia, Indonesia tidak akan goyah. Ya, kami perkatakan firman ini Tuhan. Ya dan amin. Indonesia tidak akan digoyahkan oleh apapun juga, oleh krisis ekonomi, oleh bencana, oleh kerusuhan, oleh apapun juga. Kami terjaga aman oleh karena gunung batu kami adalah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami angkat pujian, kami lepaskan berkat. Indonesia diberkati. Indonesia dijaga oleh tangan yang Maha Kudus. Tidak ada krisis ekonomi, tidak ada kesulitan-kesulitan, tidak ada bencana, tidak ada kerugian, tidak ada kematian sia-sia. Semuanya dijaga oleh tangan yang Maha Kudus. Dan Tuhan, engkau sendiri yang akan campur tangan, pemimpin-pemimpin kami, seluruh pelaku-pelaku bisnis dan semuanya dan pemerintah akan dikuasai oleh roh Tuhan sehingga membuat keputusan yang tepat. Apapun yang terjadi, Indonesia di tangan Tuhan, Indonesia diberkati, ada takut akan Tuhan, ada kebenaran, ada keadilan yang Tuhan tegakkan atas bangsa kami. Ada tertulis, tongkat kerajaan orang fasik tidak akan tinggal tetap di atas tanah yang diundikan kepada orang benar. Sekali lagi Tuhan, tongkat kerajaan orang fasik tidak akan tinggal tetap di atas Indonesia. Tanah yang diberikan untuk orang benar, supaya kami tidak mengulurkan tangan kami kepada kejahatan. Tuhan menjagai sungguh seluruh penduduk Indonesia. Tidak akan ada yang berbuat jahat karena keadaan, karena apapun juga. Karena kefasikan akan Tuhan hapuskan. Tidak akan bertahan. Seluruh Indonesia akan menjadi orang benar. Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar. Yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Seperti yang firman Tuhan katakan. Sesungguhnya Tuhan menyediakan damai sejahtera. Dan apapun yang kami teriakkan, kami doakan, kami lakukan, roh Tuhan yang mengerjakannya bagi bangsa kami, bagi Indonesia. Sekali lagi kami katakan, tidak ada bencana, tidak ada kerusuhan, tidak ada krisis ekonomi, tidak

dimanapun engkau berada. Saat ini kita akan mendoakan semua gereja-gereja Tuhan di seluruh Indonesia. Kita akan minta sesuai dengan janjinya yang tertulis dalam Mazmur 133 ayat 1 dan 3. Sungguh alangkah baiknya apabila kita hidup dalam rukun dan damai, sebab berkat itu akan mengalir seperti dari Gunung Hermon ke Bukit Sion. Berkat kehidupan, berkat kebenaran, berkat keselamatan untuk seluruh Indonesia. Mari kita menyatukan hati. Tuhan, ini kami gereja-gerejamu yang kau berikan Tuhan suatu perjanjian yang abadi dan kekal bersama dengan engkau. Seperti janjimu Tuhan, biar mengalir ke setiap kami gereja-gereja Tuhan. Mengalir kebenaran, mengalir persatuan, mengalir semua penyediaan kelimpahan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Esensi Buku Pro 1 dengan judul Life is Beautiful. Life is Beautiful merupakan sebuah novel yang inspiratif. Ditulis Indah Agnes Davonar dan Roni Irawan. Novel yang diterbitkan pada tahun 2020 ini berisikan 136 halaman yang menceritakan kisah nyata tentang seseorang yang mencoba menikmati hidupnya dan mempelajari arti dari sebuah hidup dan berjuang untuk melawan penyakit yang dideritanya, yaitu kanker kelenjar adrenalin. Novel ini menceritakan seorang wanita bernama Carla yang sangat menyayangi binatang dan menjadi sukarelawan di penampungan hewan dan rutin mengunjungi tempat penampungan hewan. Namun Carla memiliki rahasia di dalam hidupnya. Dia mengidap kanker adrenal yang merupakan jenis kanker yang menyerang kelenjar adrenal yang terletak di atas ginjal. Carla selalu berjuang untuk sembuh dari penyakitnya bersama sahabat setianya, yaitu internet. Namun takdir berkata lain, setelah 5 bulan berjuang melawan kanker yang menggerogoti tubuhnya, Carla akhirnya meninggal dunia. Novel ini termasuk dalam genre yang menghadirkan emosi dan penuh motivasi. Novel ini sangat mudah dipahami karena pemilihan bahasa yang digunakan sangat baik, sehingga pembaca tidak mudah bosan saat membaca dan tersaji indah dengan banyak ilustrasi, sehingga kita sebagai pembaca bisa merasakan apa yang penulis rasakan. Dalam buku ini kita akan banyak menemukan pesan-pesan yang bisa membuat kita berpikir lebih dewasa, terutama bagaimana kita menyelesaikan masalah serta memberikan masukan bagi kita bagaimana bisa menghadapi dan memberikan semangat serta mendukung teman dalam berbagai kondisi dan keadaan. Namun dalam novel ini ada beberapa bagian yang tidak diceritakan secara lebih terperinci, bahkan terkesan diceritakan secara singkat. Demikian esensi buku dengan judul Life is Beautiful, karya Agnes Davonar dan Roni Irawan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Baik pendengar, di manapun Anda berada masih bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat ya. Dan pendengar tentunya juga besok di hari Senin ya, Anda juga jangan lupa dan jangan lewatkan ada pertandingan Brazil tentunya juga yang akan melawan Norwegia. Dan di pukul 3 malam tentunya ya, dan sedangkan di pukul 7 pagi nanti besok ada Meksiko yang akan melawan Inggris pendengar. Ya, tadi informasi untuk pertandingan Piala Dunia 2026 yang disiarkan langsung secara terserial melalui RRI. Dan kali ini juga pendengar, satu informasi kembali kami hadirkan untuk Anda, masih kami kutip dari rri.co.id. Ya pendengar, kiper Cape Verde ini bangga meskipun tersingkir dari Piala Dunia 2026. Iya, di mana juga kiper tim nasional Cape Verde yaitu Fozinha tetap menyampaikan rasa bangganya atas perjuangan timnya di Piala Dunia 2026 meskipun langkah Blue Shark harus terhenti karena kalah dramatis 2-3 dari Argentina pada babak 32 besar. Cape juga tersingkir melalui babak perpanjangan waktu dalam pertandingan yang berlangsung sengit hingga menit terakhir. Meski gagal melaju ke fase berikutnya, para pemain dinilai telah menunjukkan semangat yang sangat luar biasa. Cape juga berhasil menembus fase gugur pada penampilan perdananya di Piala Dunia 2026 dan bahkan mereka juga mampu memberikan perlawanan sengit kepada juara bertahan Argentina sebelum akhirnya tersingkir secara dramatis pendengar. Baik pendengar, kita akan hadirkan dulu beberapa koleksi musik menemani Anda dan selamat pagi.

0: Sini dulu, kenapa? Apa tuh?
1: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik. Siapa ya?
0: Masa sih?
1: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu gak ada ya?
0: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu tau.
2: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
1: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
0: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak tau. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: 1.
1: Mendengar keberhasilan timnas Singa Atlas menembus perempat final dunia 2006 ini mendapatkan apresiasi langsung dari Raja Maroko Mohamed VI. Ya, dan bahkan Raja Mohamed VI juga dikabarkan langsung telepon pasukan Singa Atlas setelah menumbangkan Kanada dengan skor 3-0 pada babak 16 besar Piala Dunia 2006. Maroko memastikan akan langkah ke depan yaitu 8 besar usai mengalahkan Kanada dengan skor 3-0 dan kemenangan tersebut diraih oleh 2 gol dari pemainnya. Dan bahkan juga media Maroko melaporkan bahwa Raja Mohamed VI ini memberikan apresiasi melalui sambungan telepon. Ucapan tersebut juga disampaikan kepada pelatih Maroko Mohamed Wahbi dan kapten tim Singa Atlas yaitu Achraf Hakimi. Dukungan Raja Mohamed tersebut juga menjadi bentuk penghargaan atas pencapaian bersejarah untuk kembali ditorehkan oleh Maroko di panggung Piala Dunia. Maroko juga terus menunjukkan konsistennya sebagai salah satu kekuatan baru sepak bola dunia. Baik pendengar, kali ini kita akan hadirkan beberapa koleksi musik kembali. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Sungai Liat.

0: 1.
1: Halo?
2: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
1: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
2: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Lin. Gara-gara aku judi online.
1: Hah? Yang sabar ya, Cik.
3: A few moments later.
1: Tahu nggak, si Ciki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
4: Halo.
1: Jin, tahu nggak, si Ciki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
4: Hah, yang benar?
5: Oh no.
6: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpan baik-baik ya.

0: 101.
1: Baik pendengar, masih bersama kami di Reri Pro 101 dan masih kami hadirkan ragam informasi untuk Anda. Ya, kali ini juga pendengar ya, informasi masih kami kutip dari rri.co.id, di mana juga informasi ini kami hadirkan untuk Anda. Ya, pendengar, ini dia informasinya, di mana juga pergaulan dan pekerjaan ini juga pemicu penyalahgunaan narkoba di Bangka, pendengar. Ya, di mana faktor pergaulan serta tuntutan pekerjaan biasanya menjadi salah satu penyebab utama penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Bangka. Dokter ahli pertama BNNK Bangka, Dr. Win Rafung, ini mengatakan sebagian pengguna narkoba mengonsumsi sabu karena mengikuti lingkungan kerja maupun ajakan teman. Dan selain itu juga menurutnya penggunaan narkoba dalam jangka panjang ini bisa menyebabkan perubahan perilaku, gangguan kesehatan mental, bahkan penurunan produktivitas hingga memicu tindak kriminal. Ya, dan pendengar, itu dia informasinya, dan tetaplah bersama kami di RRI Pro 101, lihat kanal informasi dan inspirasi.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian.

RRI dengan esensi buku. Buku Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin, karya Terelieh, menggambarkan cerita tentang ketulusan, keikhlasan, dan makna cinta yang tidak harus memiliki. Novel ini mengisahkan tentang perjalanan emosi dan kedewasaan tokoh-tokohnya, terutama Tania. Tania adalah seorang gadis yatim yang hidup dalam kemiskinan bersama ibu dan juga adiknya. Kehidupan mereka berubah ketika mereka bertemu Danar, seorang pria dewasa yang dermawan dan baik hati. Danar membantu pendidikan Tania dan juga adiknya, serta menjadi sosok ayah dan panutan bagi mereka. Seiring waktu, Tania tumbuh dewasa dan diam-diam mulai menyimpan perasaan cinta pada Danar. Namun ia sadar bahwa Danar telah memiliki kekasih dan kehidupannya sendiri. Tania menghadapi konflik batin antara rasa cinta, hormat, dan kenyataan yang tak bisa ia ubah. Tania belajar bahwa mencintai seseorang tidak berarti harus bersatu dengannya. Kisah cintanya dengan Danar adalah contoh cinta yang tumbuh dalam diam, penuh pengorbanan, tanpa tuntutan, seperti daun yang jatuh mengikuti angin, dan manusia pun menjalani hidup mengikuti takdir. Ketika sesuatu tidak berjalan sesuai harapan, bukan berarti harus membenci, tapi kita harus menerimanya dengan ikhlas. Demikian esensi buku dengan judul Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin, karya Terelieh. Dari RRI, untuk Indonesia.

Ini mendengar di mana-mana Anda berada, kali ini saya akan hadirkan informasi peringatan dini cuaca ekstrim 5 hingga 7 Juli 2025. Untuk tingkat waspada, siaga, dan awas untuk Kepon Bangka Belitung juga ini nihil. Namun peringatan dini angin kencang, ini tanggal 5 ataupun hari ini meliputi Bangka, Bangka Selatan, Belitung, dan Belitung Timur. Sedangkan untuk tanggal 6 ini peringatan dini angin kencang, ini Bangka Tengah, Bangka Selatan, Belitung, dan Belitung Timur. Dan untuk tanggal 7-nya pendengar, daerah Bangka, Bangka Tengah, Pangkal Pinang, Bangka Selatan, Belitung, dan Belitung Timur. Pendengar, saat lagi juga pukul 10, Bangka Belitung Siang, kami akan temani Anda.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

Baik, mendengar masih bersama kami di RRI Pro 1.9 Bangka Belitung Siang Idola Anak. Kami hadirkan untuk Anda hingga pukul 11 siang nanti. Pukul 11 warta berita olahraga ya, bersama Pro 3 juga nanti kami akan hadirkan untuk Anda. Namun di Idola Anak dulu ya, kita akan bagikan ragam informasi untuk pendengar. Ya, pendengar, mumpung masih suasana liburan ya, tentunya akan dipergunakan sebaik-baiknya. Mau liburan di rumah nenek mungkin ya, atau mungkin liburannya sengaja katakan milih keluar Pulau Bangka, atau mungkin juga cukup di Bangka aja deh, gak usah kemana-mana, yang penting menikmati tempat-tempat wisata yang ada di Kepulauan Bangka Belitung ya. Dan tentunya hal yang sangat menyenangkan dan menggembirakan ya, karena momen-momen untuk liburan yang lumayan cukup panjang ini juga biasanya hanya setahun sekali ya, karena kalau untuk semester ini nggak sepanjang ini ya untuk liburannya, pendengar. Ya, dan jangan lupa ya, wujudkan liburannya ya bersama keluarga, sebaik-baiknya liburan ya, karena kapan lagi ya kan. Tapi nggak cuma mewujudkan liburan, kita selaku orang tua juga ada baiknya mewujudkan cita-cita dan impian mereka. Dan tentunya juga tentunya anak adalah harapan masa depan ya, dan kita juga harus bisa mendorong serta memaksimalkan potensi yang ada pada anak kita. Ya, pendengar, pada 23 Juli lalu ya, itu juga jatuhnya Hari Anak Nasional ya di setiap tahunnya. Dan ini juga menjadi momentum yang tepat untuk para orang tua meninjau kembali perannya dan mendukung perjalanan si kecil. Nah, kira-kira apa aja sih yang bisa dilakukan oleh orang tua untuk mendukung anaknya meraih cita-citanya? Ya, salah satunya adalah dengan mengenali minat dan bakat anak. Nah, kalau sekarang enak ya, udah banyak banget cara kita bisa mengetahui minat dan bakat anak melalui dari tes minat dan bakat anak ya, terus juga melihat dari potensi apa yang sudah dia lakukan nih, bisa terlihat gitu, pendengar ya. Beda kok sama zaman-zaman dulu nenek kakek kita gitu ya, ataupun orang tua kita dulu tuh belum ada nih kayak tes-tes, adapun tes-tes kayak gitu ya hanya orang tertentu yang mengetahui informasi. Tapi kalau sekarang gitu kan, untuk tes minat bakat anak pun udah ada yang online gitu kan. Kalaupun bisa pengen tetap muka juga, kita tinggal datang ke psikolog ya, melihat dan mengetes anak kita gitu untuk mengenali minat dan bakatnya. Ya, dan kita juga bisa melihat nih kelebihan dan kekurangan anak masing-masing ya, dengan kenali minat dan bakat anak ya. Dan kalaupun misalnya anak memang hobi menggambar, menari, atau bahkan bermain, orang tua juga bisa memberikan dukungan, misalnya seperti suka mewarnai, berikanlah fasilitas untuk menggambar. Kalau suka nari, bisa dimasukin kayak tempat les untuk menari gitu. Kalaupun senang musik juga bisa gitu kan, baik itu ekskul sekolahannya atau ke tempat les juga, pendengar. Nah, ajak juga anak-anak berbicara, kira-kira mereka sukanya apa, impiannya apa. Walaupun kadang-kadang kalau anak kecil ini masih berubah-berubah ya, kadang hari pingin ini, hari besoknya ini, cita-citanya berubah-berubah. Tapi setidaknya kita bisa melihat dari beberapa konsisten yang dia masih sering lakukan ya. Jangan lupa juga berikan dukungan moral dan emosional ya untuk anak-anak, kata-kata bersemangat, motivasi ya, agar dia bisa mengejar impiannya. Kalaupun anak-anak kita ada yang kurang baik dalam sisi akademiknya atau mungkin sebaliknya ya, kita dukung apa yang dia bisa lakukan gitu ya, tanpa harus marah-marahin, tapi lebih ke mengarahkan gitu ya. Berikan dukungan dengan cara mendengarkan perasaan pada anak ya, dan memberikan mereka ruang untuk berekspresi, maunya apa ya gitu. Baik, pendengar, kali ini kita akan hadirkan beberapa koleksi musik ya untuk Anda, dan terhebat deh buat anak-anak kita yang sudah berprestasi dalam segala bidangnya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: 1.
1: Baik pendengar, masih bersama kami dari Pro 1 Sungai Liat. Ya, selain kita kenali minat dan bakat anak, lalu juga dukung moral dan emosionalnya, jangan lupa juga berikan fasilitas yang dibutuhkan ya, yang tentunya juga sesuai, relevan ya, dan tentunya juga melihat dari ketertarikan sang anak sendiri. Sukanya apa nih? Kalau baca buku, tentunya buku. Kalau suka dengan teknologi, ya fasilitasi dengan ragam teknologi yang bisa dilakukan dan bisa dipelajari. Selain itu juga pendengar, ajarkan disiplin dan ketekunan ya, karena namanya mencapai cita-cita itu tidak selalu mudah. Makanya anak harus memahami pentingnya disiplin, ketekunan, dan orang tua juga bisa membantu anak untuk mengatur waktu, membuat rencana, bahkan menetapkan tujuan jangka pendek maupun jangka panjang. Ajarkan anak untuk konsisten dalam menjalankan kegiatan yang mendukung impian mereka dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi tantangan. Ingat, dengan membimbing anak untuk tetap fokus dan bekerja keras, orang tua juga membantu mereka mengembangkan sikap positif yang sangat penting dalam mencapai kesuksesan pendengar. Baik pendengar, masih kami hadirkan beberapa lagu anak-anak untuk Anda, masih di Idola Anak.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: RRI dengan esensi buku. Buku Pulang karya Leila S. Kudori menggambarkan kisah tentang cinta, kehilangan, dan pencarian identitas melalui latar belakang sejarah politik Indonesia. Novel ini mengisahkan perjalanan hidup seorang jurnalis bernama Dimas yang melarikan diri ke Perancis setelah peristiwa 1965 yang mengguncang Indonesia. Di sana, Dimas bertemu dengan banyak orang yang menjadi bagian dari perjuangannya, termasuk seorang wanita bernama Inggit yang juga memiliki masa lalu kelam akibat keterlibatannya dalam tragedi politik. Pulang tidak hanya menggambarkan kisah pribadi Dimas dan Inggit, tetapi juga mencakup pengalaman generasi Indonesia yang terpaksa hidup dalam pengasingan, jauh dari tanah air mereka. Novel ini memotret betapa sejarah dan politik bisa menghancurkan kehidupan, tetapi juga menunjukkan bahwa pencarian akan kembali ke tanah air dan meraih perdamaian adalah bagian dari usaha untuk menemukan jati diri. Secara keseluruhan, Pulang adalah sebuah kisah tentang bagaimana peristiwa besar dalam sejarah dapat merubah arah hidup manusia, serta pentingnya untuk tetap mengenang dan memahami masa lalu demi masa depan yang lebih baik. Demikian esensi buku dengan judul Pulang karya Leila S. Kudori dari RRI untuk Indonesia.

0: Sekarang Mama tanya, Arasya yang jawab ya.
1: Oke, Mama.
0: Siap? Di darat ada apa?
1: Bis dan kereta.

Baik pendengar, di manapun Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat. Ya, dan pendengar, ya, jangan disiplin dan ketekunan ini juga harus kita tanamkan ya, karena enggak bisa secepat itu untuk mengajarkan disiplin, tapi dari dini ya untuk mengajarkan disiplin. Baik itu dari waktu, lalu juga dalam menjalankan aktivitas ya, terus juga tugas-tugas mungkin dari sekolahannya, dan juga disiplin jika memang mengikuti ekstrakurikuler. Ketekunan juga ini penting banget ya, dan kita harus terapkan baik itu untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Ajarkan konsisten menjalankan kegiatan yang memang sangat ia inginkan, pendengar. Baik, pukul 11 Dinamik Olahraga akan kami hadirkan untuk Anda. Kembali lagi juga ragam koleksi musik menemani Anda, lagu anak-anak untuk pendengar. Kali ini ada miliknya dari Prince Putri dengan Queen Salma, Dengar Hatimu.

0: 1.
1: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

101. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: 101.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda.

0: Aplikasi Mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Alexandra Eola ciptakan kejutan di Wimbledon 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Minggu 5 Juli 2026 bersama saya Hana Pratiwi.
0: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kita awali dinamika olahraga siang ini dengan informasi Piala Dunia 2026. Maroko menjadi negara pertama yang memastikan satu tempat di perempat final Piala Dunia 2026 setelah menaklukkan Kanada di Stadion NRG Texas, Amerika Serikat malam tadi waktu Indonesia Barat. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah. Played square and there's a strike.
1: Maroko menjadi negara pertama yang memastikan tempatnya di perempat final Piala Dunia 2026 sekaligus memperpanjang rekor tak terkalahkan mereka menjadi 10 pertandingan berkat kemenangan 3-0 yang diraih dengan susah payah atas tuan rumah Kanada di Stadion NRG Texas malam tadi waktu Indonesia Barat. Maroko langsung mengambil inisiatif permainan melalui penguasaan bola sejak peluit pertama pertandingan dibunyikan. Namun, Kanada merespons dengan high pressing sehingga ritme permainan Atlas Lions tersebut beberapa kali terganggu. Meski lebih banyak bertahan, Kanada justru memperoleh peluang pertama melalui Jonathan David pada menit kelima pertandingan. Namun, Yasin Bono tampil sigap dengan menggagalkan tembakan penyerang tersebut dari sudut sempit kotak penalti. Hingga peluit turun minum dibunyikan, kedua tim belum mampu memanfaatkan peluang yang berhasil mereka ciptakan sepanjang pertandingan di babak pertama. Memasuki babak kedua, Maroko langsung meningkatkan tempo permainan demi membongkar pertahanan rapat yang dibangun Kanada sejak awal. Tekanan tersebut akhirnya membuahkan hasil melalui gol cepat Azedin Wahani pada menit ke-50 pertandingan. Kanada berusaha meningkatkan intensitas serangan demi mencari gol penyeimbang secepat mungkin. Peluang terbaik Kanada hadir ketika Dejan Buchanan melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti pada menit ke-79 pertandingan. Namun, Bono kembali menunjukkan kualitasnya melalui penyelamatan gemilang yang menjaga keunggulan Maroko tetap bertahan. Gol kedua Maroko tercipta pada menit ke-82 setelah Brahim Diaz mengirimkan umpan pendek kepada Wahani dalam kotak penalti lawan. Sofyan Rahimi menjadi penutup dominasi Maroko lewat golnya pada menit ke-8 waktu tambahan babak kedua. Selesai pertandingan, kepala pelatih Maroko Mohamed Wahbi mengatakan pada babak kedua Kanada bermain kurang efisien. Ini menurutnya memberikan peluang para pemainnya untuk membuka serangan. Intensitas mereka tetap sama di babak kedua, tetapi mereka kurang efisien. Artinya perubahan yang kami lakukan itulah yang membuat perbedaan. Kami mengendalikan tekanan mereka dengan jauh lebih baik. Mereka tidak bisa lagi menekan kami. Kami tidak bermain di zona tekanan mereka. Selain itu, kami juga memiliki kedalaman skuad. Hal itu memaksa mereka untuk sedikit bertahan di lini belakang. Dan kami tahu mereka mengalami kesulitan di level itu. Namun, dalam hal intensitas, jelas bahwa mereka adalah tim yang sangat bagus. Sementara itu, kepala pelatih Kanada, Jesse Marsh, menyebut bahwa timnya bermain lebih agresif dan lebih baik dibandingkan Maroko. Bahkan di awal babak kedua, kami yang lebih agresif. Kami yang mengendalikan jalannya pertandingan. Kami yang terlihat lebih berpeluang mencetak gol. Namun, mereka berhasil mencetak gol dan gol mengubah jalannya pertandingan. Lalu, mereka bisa bermain lebih bertahan. Kami harus mencari cara untuk menekan sedikit lagi dan akhirnya skor menjadi 2-0 lalu gol ketiga di akhir pertandingan. Namun, cara kami menekan, cara kami bermain dalam pertandingan ini, kualitas yang kami tunjukkan, serta dampak keseluruhan dalam pertandingan ini, kami yang jauh lebih unggul. Atas kemenangan tersebut, Maroko mengamankan satu tempat di babak perempat final Piala Dunia 2026. Meskipun Kanada harus menghadapi kekecewaan langsung akibat kekalahan ini, mereka telah menorehkan sejarah dengan berhasil melaju melewati babak penyisihan grup Piala Dunia untuk pertama kalinya sepanjang sejarah mereka. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari kabar Piala Dunia. Prancis melaju ke perempat final Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Paraguay 1-0 lewat tendangan penalti Kylian Mbappe. Hasil pertandingan pun diwarnai sorotan atas sejumlah keputusan wasit. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Sudah bersiap-siap, Kylian Mbappe sudah dilakukan dan masuk! Gol! Memang bagaimana eksekusi yang cukup tenang tadi.
2: Prancis melaju ke perempat final Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Paraguay 1-0 pada babak 16 besar yang berlangsung di Stadion Philadelphia Amerika Serikat pagi tadi waktu Indonesia Barat. Gol tunggal The Blue hadir dari penalti Kylian Mbappe di menit ke-70. Walau lolos ke fase selanjutnya, kemenangan Prancis mendapatkan banyak sorotan dengan keputusan wasit Ilgiz Tantasev yang mengganjar mereka dengan 3 kartu kuning. Menanggapi hasil ini, pelatih Prancis Didier Deschamps menyebut, laga ini memang sulit bagi mereka, sehingga mendapatkan kartu bukanlah hal mustahil. Namun terlepas dari hasil itu, Deschamps tetap bersyukur tidak ada pemainnya yang mendapatkan sanksi berat.
3: Le plus important c'est aussi fin de match de
4: Terlepas dari keputusan itu, yang terpenting adalah hasil akhir pertandingan. Kami tidak memiliki masalah apapun, tidak kehilangan pemain manapun. Benar bahwa di pertandingan ini kami mendapatkan 3 kartu kuning dengan banyak kesalahan. Jadi walau saya mengatakan tidak, faktanya memang demikian. Ini adalah pertandingan yang berat dengan banyak tantangan, tapi para pemain kami sudah bersiap untuk itu.
2: Sorotan mengenai keputusan wasit juga disampaikan pelatih timnas Paraguay Gustavo Alvaro. Menurutnya keputusan mengenai penalti pun masih bisa dipertanyakan, namun keputusan telah diambil. Ia mengaku sedih dengan hasil pertandingan ini karena setelah mengalahkan Jerman, mental para pemainnya semakin berkembang untuk siap menghadapi tim seperti Prancis.
5: La sensación que me queda en este momento de una tristeza.
4: Apa yang saya rasakan tentu saja sedih. Sejujurnya kami memang memiliki peluang yang lebih sedikit dibanding Prancis untuk lolos ke perempat final. Tapi kami merasa kami masih mampu untuk memperjuangkannya. Dengan kompleksitas permainan, kami merasa jika Jerman sebelumnya bisa kami taklukkan, maka kami punya kesempatan untuk memenangkan pertandingan ini juga.
2: Berdasarkan hasil pertandingan ini, maka Prancis pun melaju ke perempat final di mana mereka telah dinanti Maroko, yang juga masuk ke perempat final setelah menundukkan Kanada 3-0. Kedua tim ini akan bertanding di Stadion Boston, Massachusetts, Amerika Serikat pada 10 Juli 2026. Dari Jakarta, Niar Abdul Liti Loli, 03 RRI, terus mengudara untuk...

0: Beralih ke lapangan tenis. Ganda putri Indonesia Janis Chen Aldila Suciadi terhenti pada babak kedua Wimbledon setelah dikalahkan pasangan Marta Kostyuk Elena Gabriela Ruse dengan 4-6-6-7 di All England Club London sore kemarin. Janis Aldila memberikan perlawanan ketat sepanjang pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 49 menit. Namun mereka gagal memaksakan laga berlanjut ke set penentuan setelah kalah dramatis pada tiebreak set kedua. Pada set pertama, pasangan Indonesia mengawali pertandingan dengan unggul 2-0. Kostyuk Ruse kemudian membalikkan keadaan dengan memenangi 5 game beruntun. Pasangan Rumania-Ukraina tersebut memenangi 2 game setelahnya untuk menutup set pembuka dengan skor 6-4. Kostyuk Ruse mempertahankan momentum pada awal set kedua. Mereka mematahkan servis untuk memperlebar keunggulan menjadi 3-0. Janis Aldila bangkit dan menyamakan kedudukan 3-3 sebelum berbalik unggul 4-3 dan kembali seimbang dengan skor 5-5. Pertandingan kemudian berlanjut hingga tiebreak. Janis Aldila sempat unggul tetapi Kostyuk Ruse menyamakan kedudukan 8-8 dan memenangi 2 poin terakhir untuk mengakhiri tiebreak dengan skor 10-8 sekaligus memastikan kemenangan. Masih dari lapangan tenis. Petenis Filipina Alexandra Ayala menciptakan kejutan besar di Wimbledon setelah menyingkirkan juara bertahan Iga Swiatek pada babak ketiga untuk memastikan langkah bersejarahnya ke babak keempat turnamen Grand Slam tersebut. Unggulan ke-29 menundukkan Swiatek dengan skor 7-6-6-2 dalam pertandingan di Center Court, Inggris, Sabtu kemarin. Set pertama berlangsung sengit selama 84 menit sebelum Ayala menang melalui tiebreak. Lalu ia berhasil mendominasi set kedua untuk menuntaskan laga pada match point ketiganya. Usai permainan, Ayala mengatakan dirinya bangga dapat meraih kemenangan tersebut.
1: Kurasa saat ini aku sedang berusaha mengurai semuanya. Tentu saja ada begitu banyak emosi dan pertarungan yang begitu sengit. Jadi aku benar-benar bangga dengan cara aku bertarung dan berhasil bertahan di sana.
0: Kemenangan ini membuat Ayala menjadi petenis pertama Filipina yang mencapai babak keempat turnamen Grand Slam. Selanjutnya, petenis asal Filipina akan berhadapan dengan petenis asal Italia Jasmine Paolini di babak keempat sore esok waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Beralih ke berita nasional. Laga uji coba internasional antara Timnas U17 Indonesia versus Timnas U17 Malaysia leg pertama di Stadion Manahan Solo tadi malam berakhir imbang dengan skor 1-1. Selanjutnya, kedua tim akan kembali menjalani laga putaran kedua di tempat yang sama pada Selasa lusa mendatang. Edwi Puryono dari RRI Surakarta menyampaikan laporan selengkapnya.
1: And our first international game, I think they did very well because if you see the way we pressed Malaysia constantly.
2: Saudara Timnas U17 Indonesia gagal mengamankan kemenangan dan harus puas berbagi angka imbang 1-1 saat menjamu Timnas U17 Malaysia dalam laga uji coba di Stadion Manahan Solo. Laga leg pertama tanpa penonton bertajuk Garuda Championship Series 2026, Timnas U17 sempat memberikan secercah harapan. Sejak babak pertama, Garuda Muda dengan Kapten Ramadan Putra tampil dominan dan menguasai ball position 60-40. Hanya saja beberapa peluang yang tercipta ke gawang Timnas U Malaysia yang dikawal kiper Adam Nur gagal berbuah hasil. Babak kedua terjadi perubahan strategi dengan masuknya gelandang serang Haikal Kamil. Hasilnya, Timnas U17 mampu mencetak gol pada menit ke-80 hasil tendangan jarak dekat Damar Tri. Namun keunggulan tersebut gagal dipertahankan. Saat laga memasuki injury time, Timnas U17 Malaysia berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 hasil tandukan Ahmad Musakib hingga laga berakhir. Kendati gagal meraih kemenangan, namun pelatih Timnas U17 David Nascimento mengaku tidak kecewa. Menurutnya, seluruh pemain sudah menjalankan semua instruksi dengan memainkan sepak bola menyerang serta pertahanan yang cukup rapat. Pelatih asal Portugal yang baru beberapa hari berada di Indonesia itu mengakui jika Timnas U17 Malaysia sedikit lebih matang dibandingkan Timnas U17 Indonesia.
1: The evaluation is very good. I think considering that we are playing against a team that is much more mature, more experience. Yeah, I don't know if you know, but I think you know. Malaysia play final against Vietnam, and we just started 1 month ago with this group, so we should be very, very, very proud with these boys.
3: Melawan squad yang lebih matang dan hanya baru memulai 1 bulan yang lalu, dan sudah sangat bangga untuk penampilan anak-anak karena menghadapi tim yang lebih siap dari timnya.
2: Di satu sisi, pelatih Timnas U17 Malaysia Muhammad Sukor mengaku tidak melihat hasil akhir. Yang terpenting, para pemain dapat menambah jam terbang serta bertanding di luar kandang. Laga tersebut menurutnya juga dapat membentuk mental para pemain yang rata-rata masih minim pengalaman.
4: Yang kami cuba, tapi bagi saya yang penting, even though kita tengok ada on off daripada segi pemain-pemain Malaysia, bagi saya tak apa. Dalam preparation yang 2 hari, at least player boleh push, yang bagi saya performance dan winning mentality mereka lah. At least sampai ke visa penamat pun mereka cuba untuk menjadikan gol, dan akhirnya result Alhamdulillah susahnya seri. Jadi bagi saya, saya boleh bagi kredit even though on off, tapi dia try bagi 100% dalam padang.
2: Untuk selanjutnya, laga leg kedua kembali berlanjut di tempat yang sama pada Selasa lusa. Laga uji coba tersebut juga tertutup bagi penonton umum dan hanya media serta beberapa pejabat di lingkungan Pemkot Solo yang diundang, termasuk Wali Kota Respati Ardi bersama stakeholder olahraga lainnya. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

0: Kita beralih ke olahraga padel. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade menggelar turnamen padel bertajuk Rosiade Padel Turnamen Series 2 di Alam Sutra Tangerang Banten Sabtu kemarin. Lewat turnamen ini, Andre berkomitmen mencari bibit atlet padel Indonesia untuk dibawa ke turnamen ajang internasional kelompok usia Asia Pasifik.
1: Ya, memang kalau dulu kan hanya beginner sama upper beginner ya. Kalau sekarang dan juga lower bronze. Kalau sekarang kualifikasinya lebih banyak, ditambah ada kelompok umur U12. Ini dalam rangka kita mendukung munculnya bibit-bibit baru Agustus ini. Ini dalam rangka turnamen Agustus nanti dipakai oleh PBPI dalam rangka seleksi akhir bagi kelompok umur untuk mengikuti pertandingan Asia Pasifik.
0: Dengan pesatnya popularitas olahraga ini, Andre berharap padel dapat menjadi olahraga pilihan masyarakat seperti layaknya tenis. Selain itu, ketersediaan lapangan dengan harga kompetitif diharapkan menjadi faktor pendorong tumbuhnya padel di kota besar.

0: Tidak kalah menarik, ratusan atlet berkompetisi dalam Kejur Prof Junior Panahan Bali 2026. Ajang ini menjadi tolok ukur pembinaan jangka panjang menuju event yang lebih tinggi. Laporan selengkapnya disampaikan Putu Nirawati dari Bali.
1: Luar biasa, tentu kami mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Perpani Bali ini.
2: Tercatat 112 atlet berkompetisi dalam kejuaraan provinsi Kejur Prof Junior Panahan Bali di lapangan Kompiang Sunyane Denpasar Sabtu 4 Juli 2026. Kejuaraan yang berlangsung selama 2 hari ini dibuka Wakil Ketua Umum 1 Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali, Mario Tusubekti, mewakili Ketua Umum KONI Bali, Inyoman Giripraste. Mario Tusubekti mengatakan, Kejur Prof Junior Panahan Bali 2026 ini bagian dari pembinaan atlet jangka panjang. Ia menilai di Bali banyak memiliki atlet panahan potensial untuk tabungan Bali di masa depan.
1: Dengan menggelar kejuaraan junior, ini salah satu program long term atlet development. Pembinaan dari usia dini berjenjang dan berkesinambungan. Mudah-mudahan melalui kegiatan-kegiatan ini nantinya dapat dihasilkan atlet-atlet yang bisa diandalkan untuk di masa yang depan.
2: Sementara itu, Ketua Umum Pemprov Persatuan Panahan Indonesia Perpani Bali Imade Rentin mengatakan, Kejur Prof 2026 ini baru pertama dilaksanakan dan diharapkan berlanjut di tahun-tahun berikutnya. Melalui ajang ini, Perpani Bali berkomitmen untuk mencetak lebih banyak kader untuk mewakili Bali di kancah nasional.
3: Kaderisasi sebagai sebuah keniscayaan. Pembibitan dari usia dini menjadi sebuah keharusan. Oleh karena itulah kami pengurus Pemprov Panahan Bali hari ini melaksanakan Kejur Prof Junior yang pertama, memang harapannya tidak yang terakhir, tetapi akan terus berlanjut di tahun-tahun berikutnya.
2: Made Rentin mengatakan ada dua kabupaten yang absen dalam Kejur Prof kali ini, yakni Bangli dan Tabanan. Ia meminta ke depan ada pemerataan kepesertaan dari 9 kabupaten kota. Perpani Bali ke depan juga akan melakukan komunikasi lebih intens di daerah yang pembinaannya belum maksimal. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Ambesar, Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: 101.
1: Baik pendengar dimanapun Anda berada, baik kali ini juga informasi kami hadirkan. Menko Polhukam ajak semua pihak perangi disinformasi di ruang digital. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamari Caniago mengingatkan bahaya disinformasi di ruang digital. Menurutnya penyebaran fitnah dan ujaran kebencian dapat mengancam persatuan bangsa. Pernyataan ini disampaikan dalam silaturahmi bersama Forkopimda dan tokoh masyarakat di Kepulauan Riau. Ya, bahkan Jamari menilai tantangan bangsa kali ini adalah ruang digital yang tentunya juga menjadi area yang harus dijaga bersama. Jamari mengajak pemerintahan, Forkopimda dan tokoh masyarakat memenuhi ruang digital dengan informasi yang benar, dan langkah ini dinilai penting untuk memperkuat literasi informasi masyarakat pendengar.

1. Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, informasi untuk beduk azan zuhur berkumandang untuk daerah Sungai Lantas sekitarnya pukul 12:04. Dan tentunya juga saya ingatkan kamu tetap berhati-hati dalam perjalanan, semoga sampai tujuan. Pendengar, untuk Anda yang bersedia bergabung, selamat bergabung. Dan saya ingatkan kembali ya, peringatan dini angin kencang untuk di hari ini meliputi Bangka, Bangka Selatan, Belitung, dan Belitung Timur. Lalu juga untuk di tanggal 6 meliputi Bangka Tengah, Bangka Selatan, Belitung, dan Belitung Timur. Untuk tanggal 7, peringatan dini angin kencang meliputi Bangka, Bangka Tengah, Pangkal Pinang, Bangka Selatan, Belitung, dan Belitung Timur.
1: Pro 1.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital.
1: Baik pendengar, kali ini pukul 12:04 waktunya beduk azan zuhur berkumandang untuk daerah Sungai Nat dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Anda masih bersama kami Pendengar Pro 1 di kebersamaan kita untuk siang hari ini. Bangga Belitung Siang bersama saya Reta menemani Anda. Kita akan hadirkan untuk Anda dalam pilihan musik dan juga informasi di kebersamaan kita hingga jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat.

bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di kebersamaan kita untuk hari ini ya. Ya, di cuaca yang cukup bersahabat untuk Kota Sungai dan sekitarnya, kami masih menemani Anda, masih dengar ragam pilihan musik dan juga berbagai informasinya pendengar. Salah satunya pendengar, nah kali ini
1: menduakan cintaku selama
0: dari live style ya pendengar ya, terutama untuk Anda yang suka dengan K-pop. Nah, salah satu yang sangat populer adalah grup K-popnya ada Blackpink ya, di mana Blackpink ini menjadi salah satu grup K-pop paling berpengaruh di industri musik global. Grup ini dikenal melalui berbagai lagu populer yang mendominasi tangga lagu internasional. Nah, lagu-lagu Blackpink telah mengumpulkan miliaran streaming di berbagai platform musik digital, dan popularitas ini memperkuat posisi mereka sebagai ikon K-pop dengan basis penggemar di seluruh dunia. Nah, apa aja lagu-lagu Blackpink yang sangat populer pasti Anda tahu ya, terutama untuk Anda yang suka dengan K-pop ya, salah satunya adalah Blackpink. Ya, ada How You Like That, itu di tahun 2020 dirilis ya pendengar ya, dan ternyata lagu ini melampaui 1,17 miliar streaming di Spotify dan hampir 1,8 miliar tayang di YouTube. Kemudian ada Kill This Love, itu di tahun 2019, dan ini menjadi salah satu lagu paling ikonik milik Blackpink. Kemudian ada Pink Venom, ini tahun 2022, yang menghasilkan instrumen tradisional Korea dan musik hip hop. Kemudian ada Do Do Do Do Do di tahun 2018 ya, dan ini menjadi salah satu lagu yang mengangkat popularitas Blackpink ke tingkat global sejak 2018. Kemudian ada juga lagu As If It's Your Last di 2017 yang meraih dari 719 juta streaming. Kemudian terakhir ada Love Sick Girls, itu di tahun 2020 yang dirilis ya, dan lagu ini mengangkat kisah patah hati melalui lirik emosional dari irama dance pop. Dan terakhir ada Sit Down di tahun 2022 yang memadukan sampel musik klasik dan irama trap yang khas. Dan aransemen ini menghadirkan warna baru dalam musik Blackpink.

0: Di pasar sendiri belum ada pergolakan, masih seperti biasanya.
1: Tidak boleh ada diskriminasi. Begitu dia datang dijauhi, apalagi kalau sampai ada yang mikir digigit nyamuk, oh jangan-jangan dia bawa HIV.

Radio Republik Indonesia, sekalian dengan Warta Berita Daerah Seri Berita. Ketersediaan bahan pangan pokok masyarakat di Kabupaten Bangka masih tercukupi dengan baik, mengandalkan hasil panen petani lokal. Stigma negatif kepada penderita HIV/AIDS masih sering terjadi, hal itu mesti menjadi perhatian semua pihak.

0: Inilah berita selengkapnya edisi hari ini, hari Minggu di 5 Juli 2026. Kami sampaikan berita yang pertama. Ketersediaan bahan pangan pokok masyarakat di Kabupaten Bangka masih tercukupi dengan baik mengandalkan hasil panen petani lokal. Bustomi Ahmad melaporkan.
1: Untuk pasokan ini kan kita masih...
2: Ketersediaan bahan pangan pokok masyarakat di Kabupaten Bangka masih tercukupi dengan baik mengandalkan hasil panen petani lokal. Pasokan tersebut dipastikan aman hingga awal musim kemarau atau bulan Juli 2026. Kepala Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Perdagangan Disnaker Perindak Kabupaten Bangka Ismir Ramadinianto mengatakan, ketersediaan bahan pangan petani lokal tercukupi dengan baik hingga Juli 2026. Namun bulan Agustus belum bisa diprediksi.
3: Untuk di pasar sendiri belum ada pergolakan, masih seperti biasanya. Nah, cuman kita nggak tahu untuk di Agustus ke depan ya, karena ini kan untuk pasokan ini kan kita masih mengharapkan dari lokal, apakah hasil panen kawan-kawan petani itu bisa mencukupi kebutuhan yang ada.
2: Ia mengakui pasokan petani lokal masih mengandalkan hasil panen pada musim penghujan kemarin, di mana diketahui saat ini seluruh wilayah khususnya di Kabupaten Bangka sudah memasuki musim kemarau yang diprediksi terjadi pada bulan Juli hingga September nanti. Menurutnya, hasil panen petani lokal sangat mempengaruhi harga kebutuhan pokok yang relatif stabil dibandingkan pasokan dari luar daerah. Ia berharap kondisi ini tetap terjaga karena kebutuhan pangan pokok dominan masih sangat bergantung dari daerah luar. Bustomi Ahmad melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Belitung Timur meluncurkan buku autobiografi guru inspiratif Ibu Muslimah berjudul Inspiring Teacher sebagai upaya mendokumentasikan perjalanan hidup agar menjadi inspirasi bagi guru pelajar dan masyarakat. Septrianingsih melaporkan.
4: Hendak bikin buku supaya inspirasi, supaya masyarakat kita, guru kita, pelajar semua.
5: Pemerintah Kabupaten Belitung Timur meluncurkan buku autobiografi guru inspiratif Ibu Muslimah. Bupati Belitung Timur Kamarudin Muten mengatakan gagasan penulisan buku muncul sebagai upaya mendokumentasikan perjalanan hidup Ibu Muslimah agar menjadi inspirasi bagi guru, pelajar, dan masyarakat. Selain itu, sebagai bentuk penghormatan atas jasa Ibu Muslimah di dunia pendidikan, Bupati Kamarudin juga mengusulkan pembangunan patung Ibu Muslimah di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur.
4: Sudah itu bikin, tapi memang kita punya rencana, tapi kata Tuhan kan lain. Saya minta Dindik tolong berkomunikasi terus dengan keluarganya. Boleh enggak dibikin patung untuk kita kenang kantor pendidikan? Dengan ada patungnya, kita tulis di bawahnya, ada sejarahnya, supaya orang mengenang beliau.
5: Sementara itu, keponakan Ibu Muslimah, Nudia Andrina, mengatakan ide penulisan buku bermula saat Bupati Belitung Timur berkunjung ke rumah almarhumah dan melihat berbagai penghargaan yang diterima oleh beliau. Menurutnya, proses penyusunan buku menjadi momen yang emosional bagi keluarga karena penandatanganan naskah dilakukan saat Ibu Muslimah menjalani perawatan di rumah sakit.
6: Beliau langsung jadi waktu peletakan batu pertama di SMA Garuda, itulah diketemukan langsung dengan Bu Gusti sebagai tim ketua penulis. Nah, jadi memang inisiasi buku ini memang dari Pak Bupati, cuman dari pihak keluarga awal kan belum tak, Bu minta biografi.
7: Atau biografi.
6: Bu jubu lo biografi, tepun orang nok lama ninggal, akunnya pun gak ada. Makanya judulnya kembali ke Inspiring Teacher gitu.
5: Buku Inspiring Teacher ini nantinya akan diterbitkan sebanyak 2.000 eksemplar pada tahap awal. Sebanyak 1.000 eksemplar telah dipesan oleh Bupati Belitung Timur Kamarudin Muten. Dan tentunya buku tersebut nantinya akan dipasarkan dengan harga Rp75.000 dengan hasil penjualan dikelola sesuai kesepakatan antara keluarga dan juga tim penyusun buku. Dari Manggar Belitung Timur, Septrianingsih, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warta berita daerah ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia, Sungai Liat, Bangka, Belitung. Beralih ke berita selanjutnya. Stigma negatif kepada penderita HIV/AIDS masih sering terjadi. Padahal menurut dokter spesialis patologi klinik, Dr. Ega Zainal Ramadhani, stigma negatif justru dapat memperburuk kondisi yang bersangkutan sehingga psikologis penderita HIV/AIDS itu disebutnya harus dijaga.
7: Tidak boleh ada diskriminasi. Begitu dia datang dijauhi, apalagi kalau sampai ada yang mikir digigit nyamuk, oh jangan-jangan nyamuk dia bawa ini.
8: Nggak bisa, dia bukan demam berdarah. Demam berdarah bisa kepada nyamuk. Fair saja, nggak ada diskriminasi. Termasuk juga beberapa pekerja begitu positif itu dipecat, wah nggak benar begitu. Mereka harus dibantu kok.
9: Saya pribadi harus memahami bahwa psikologisnya itu penting.
0: Dirinya lebih jauh mengharapkan ada upaya untuk mengeliminir stigmatisasi kepada penderita HIV/AIDS. Harus ada sikap proaktif dari semua pihak, baik dari masyarakat maupun orang yang berisiko. Forum Pembaruan Kebangsaan FPK Provinsi Bangka Belitung selenggarakan Nusantara Unity Fest 2026 di lapangan Merdeka Pangkal Pinang. Mengusung tema Rasa Budaya dan Persaudaraan, kegiatan ini ditujukan sebagai wadah mempererat persatuan dalam keberagaman budaya yang ada di Bangka Belitung. Diungkapkan Ketua FPK Bangka Belitung Jayadi, saat ini FPK Babel terdiri dari 24 paguyuban yang mewakili berbagai suku di Provinsi Bangka Belitung. Menurutnya sudah sepantasnya komitmen untuk terus menjaga kebersamaan dilakukan, salah satunya melalui kegiatan seperti Nusantara Unity Fest ini. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan tersebut, termasuk para pelaku UMKM. Sementara itu, Romansyah Budiman, warga Pangkal Pinang, menyambut antusias acara budaya tersebut dan menurutnya kegiatan positif seperti ini harus sering digelar sebagai perkat persatuan. Pembukaan Nusantara Unity Fest 2026 semakin semarak dengan menampilkan seni budaya dari FPK Sumatera Barat yang membawakan tarian tradisional serta pertunjukan dari Sanggar Tari Sekar Penyanding. Ragam pertunjukan tersebut menjadi simbol kekayaan budaya Nusantara sekaligus memperkuat semangat persaudaraan dan kebinekaan yang menjadi ruh penyelenggaraan kegiatan tersebut. Reva Ramadhani asal Belinyu, Kabupaten Bangka, yang merupakan duta Provinsi Bangka Belitung, meraih juara utama Grand Winner Miss Grand Runway Indonesia 2026 yang berlangsung di Noya X Pantai Indah Kapuk, Jakarta. Kepala Dinas Kebudayaan Pemudaan Olahraga Bangka Belitung, Widya Kemalasari, mengatakan keberhasilan Reva ini memberikan respon positif bahwa kegigihan, disiplin, dan kerja keras akan membuahkan hasil. Dia berharap prestasi yang diraih Reva dapat menjadi inspirasi bagi generasi muda Bangka Belitung untuk terus mengembangkan potensi diri, berani bermimpi, dan mengharumkan nama daerah melalui prestasi di berbagai bidang. Sementara itu, Reva Ramadhani menyebut perjalanan menuju malam grand final bukanlah hal yang mudah. Selama mengikuti masa karantina di Jakarta, seluruh finalis menjalani serangkaian kegiatan dan penilaian selama 5 hari, mulai dari pembekalan, pengembangan kepribadian, kemampuan komunikasi, hingga penampilan di atas panggung. Reva mengisahkan perjalanannya di dunia modeling sejak tahun 2021. Selama 5 tahun terakhir, ia terus mengasah kemampuan catwalk, public speaking, juga membangun kepercayaan diri melalui berbagai ajang dan pengalaman. Selain Reva Ramadhani, putri Bangka Belitung lainnya, Felicia Belinda Hiwi, meraih gelar Miss 10 Grand Runway Indonesia 2026. Sekian warta berita daerah produksi Radio Republik Indonesia Sungai Liat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan selamat siang.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.

0: Selamat siang pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir menyapa Anda kembali ya dalam program kita Proper Sada di siang hari ini, di hari Minggu tanggal 5 Juli 2026. Saya tetap menemani Anda hingga pukul 15 nanti. Boleh ingin gabung kita, temanya santai aja ya. Hari Minggu kemana aja, udah itu aja. Di rumah aja kah? Ya, tahu ada jalan-jalan kemana gitu, boleh ya. Halo, Profesor Sada, selamat siang.
1: Siang juga, Mak Reka.
0: Iya, apa kabar?
1: Lagi ngopi nih, Mak Reka.
0: Oh, lagi ngopi.
1: Lagi di rumah, mano ngucak warung nih.
0: Oh.
1: Rumah bu anak lagi.
0: Oh, gitu.
1: Oh. Temen pulang.
0: Oh gitu ya. Nah, jadi kalau siangin juga ngopi gitu ya?
1: Ngopi lah biasa lah, endetik dari dulu lah tuh. Kalau kita ada pikir-pikir waktu ngopi tuh agak-agak hilang bagiku tapi.
0: Oh kan. Ngeplong gitu ya?
1: Agak-agak ngeplong sedikit lah.
0: Oh gitu. Oke, jadi gimana nih hari ini, nggak kemana aja tuh?
1: Nggak kemana-mana Mbak Reza.
0: Kan masih liburan anak-anak sekolahnya.
1: Iya, saya kan nggak ada lagi anak-anak sekolah, kan udah tamat.
0: Oh ya. Iya. Oh.
1: Udah tamat SMA kan, udah tamat SMA pelajaran.
0: Udah gede semua ya?
1: Ah, udah gede.
0: Alhamdulillah.
1: Cuma anak saya kan cuma dua kan, yang satu kan anak ini yang itu laki. Kebetulan kan mantu saya kan kerja di Magi Jiwa depan kiamat tuh.
0: Gitu.
1: Cuma ada dua bah. Cabe ya orang depan. Keluarga pun kena bukan cabe.
0: Oke, jadi di rumah aja gitu ya. Aktivitasnya perbaiki warung.
1: Soal kan ngejualikan belum mereka. Ikan kan agak mahal. Kan?
0: Oh iya benar. Ikannya nggak ada lagi ya, kadang-kadang nggak sulit ya cari ikan ya. Kenapa? Karena angin kencang.
1: Angin kencang mungkin ya.
0: Oke, okay, baik.
1: Kita terima apa ada ya mereka.
0: Iya benar.
1: Kita bersyukur ya kalau ada.
0: Iya dong, nggak ada ikan, pakai sayur aja ya. Oke. Okay.
1: Untuk makan itu beli itu nggak ada, cuma untuk dijual kan. Mereka nggak lagu.
0: Lagu apa?
1: Lagu puisi ya, gitu.
0: Masih lagu itu.
1: Nah, kebetulan kan kemarin tuh udah diputar manur kan, dia lupa maksudnya.
0: Gitu. Nah,
1: mereka okay. Kan udah tahu saya kan disebutkan saya kan apa itu Bangka Belitung, saya kan dua tahun diurut 10 besar sertifikat udah nama ikut kan.
0: Iya, makanya hobi banget sama lagu puisi Jikusik gitu
1: saya
0: ya.
1: Saya kan berpuisi memang dulu kan.
0: Benar.
1: Mantan pesantren tapi enggak jadi ustaz, jadi penyair enggak apa-apa kan.
0: Jadi seorang pujangga gitu ya.
1: Padahal tamatan pesantren Ayu Salam Bumi Jabang kata ya. Tapi enggak apa-apa kan kita bersyukur.
0: Harusnya tausiah kan. Gitu ya.
1: Iya, ini kita menghibur orang mereka ya. Mereka juga dapat pahala kan menghibur orang di
0: luar. Oh iya, benar.
1: Mendengar suara mereka di radio kan. Jadi dia juga gabung, dapat pahala juga biar sedikit atau bacakan yang itu kan yang Tuhan mau kuasa. Salam buat semua mereka ya.
0: Iya, baik, makasih ya.
1: Kalau ada salah, mohon minta maaf buat semuanya.
0: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Ada Pak Ahmad Irwan. Halo. Siang Proper Sada.
2: Siang Proper Sada 100% Indonesia.
0: Iya, apa kabar?
2: Oh, kabarnya ini masih ada batuknya tapi puyeng udah sembuh gitu kan.
0: Oh, gitu ya.
2: Tapi batuk masih nempel ini, mungkin tetap aja begadang.
0: Oke. Okay.
2: Terus suara Barita juga kayak suara lagi pilek kayaknya kan.
0: Iya, iya. Ya udah 2-3 hari ini sih kayak gini suaranya.
2: Karena lagi pilek suaranya mengengankan, apalagi lagi enggak pilek lagi mengengankan lagi.
0: Asik. Ini nih pujangga ya. Pujangga mencari
2: mulai,
0: cinta.
2: Mulai keluar.
0: Iya. Oke deh, gimana nih hari ini? Kemana nih? Enggak kemana-mana.
2: Mungkin lagi itu lagi di luar, lagi berteduh di sini di pos depan posyandu sama teman di sini. Ah, enak sih posyandu dingin
0: gitu kan. Oh, gitu. Ngapain di posyandu?
2: Diam aja berteduh aja di sini karena cuaca panas, jadi diam di pinggir posyandu jadi dingin
0: gitu. Oh, gitu. Anginnya sepoi-sepoi gitu ya.
2: Ya, anginnya sepoi-sepoi yang menusuk di hati gitu kan. Gitu.
0: Jadi enggak.
2: Beda kalau angin sepoi-sepoi masuk di hati dingin, tapi kok menusuk di hati tertusuk karena itu sakit rasanya gitu kan.
0: Asik, asik, asik, asik. Plot twistnya bagus banget.
2: Ya, oke deh. Tertusuk duri karena asmara mah sakit gitu kan gitu aja.
0: Gitu ya. Oke, gimana nih? Jadi hari ini enggak kemana-mana ya?
2: Hari ini kebetulan enggak kemana-mana kan. Lagi tadi nonton Prancis, dapat juga Prancis walaupun susah payah 1-0 tapi maju ke 8 besar itu aja.
0: Oh, Prancis maju ke 8 besar ya?
2: Ya iya, pokoknya yang saya harapkan finalnya mudah-mudahan sama Afrika itu aja.
0: Oke.
2: Antara Maroko sama Mesir aja. Udah aja final teh itu, biar juara dunia jatuh ke tengah Afrika, jangan hanya Eropa dan Amerika aja kan gitu.
0: Oke deh, udah bola lagi. Oke, baik. Lagunya apa hari
2: karena
0: ini?
2: Karena musimnya bola sekarang tuh Barreta kan.
0: Iya. Kalau kita musimnya durian bukan bola ya.
2: Oh gitu ya. Apa?
0: Lagunya apa hari ini?
2: Lagunya lah, coba saya minta lagu ini apa? Arjuna Mencari Cinta.
0: Oke, boleh.
2: Bukan Ahmad Yura Mencari Cinta, tapi Arjuna itu kan.
0: Gitu. Akulah Arjuna gitu ya.
2: Iya, bukan. Kalau judulnya Ahmad Ibrahim Mencari Cinta, bukan, tapi Arjuna yang mencari cinta.
0: Oke, okay, baik guys. Lagunya buat siapa?
2: Pertama-tama buat Bude Sumi, bukan? Yang selalu ceria. Yang bersama tuh siapa, Barreta?
0: Ada Bang Romlan.
2: Oh, Bang Romlan, Pak Jadin, Bang Jante, ada juga Bang Jul Paijar, sama Pak Uda Sultan, Pak Ramadan, Bang Irwan juga, Bang Niko sama Om Alek, kemudian Bunda Kori sama Ibu Yulianya itu kan, Nenek Galau, Pak Leman tuh di Ramus Lampung, ada Pak Ramadan di Sorong, kemudian buat siapa lagi ya, buat Pak Ramadan sudah ya, kemudian buat Pak Suhamid, buat ini siapa, Bah Triyono, itu sudah lama kedengar suaranya ya. Baik, mungkin buat semuanya aja. Terima juga salam spesial buat jagoannya Barreta.
0: Oke, terima kasih.
2: Dia sudah dikirim jagoannya Barreta itu kan. Baik. Mungkin usianya sedikit di atas anak saya kan, 18 tahun, mungkin anak Barreta kan 17 sama remaja itu aja.
0: Baik, oke, ditunggu lagu Arjunanya ya.
2: Terima kasih Barreta ya. Mudah-mudahan batuk saya jadi sembuh karena bisa udah bergabung sama Barreta itu kan.
0: Baik. Kayaknya batuk saya makin parah nih.
2: Enggak, kalau sama pasti bakal sembuh karena kayaknya kalau Barreta siaran saya ikut ke Barung rasanya duh tibulah gundah gulana saya. Oh, Barreta gimana gitu.
0: Oh gitu. Iya deh, makasih. Makasih. Iya, sama-sama. Kasih kembali Paman Irwan bisa ya, Paman Irwan ya. Baik, boleh. Yang pengen gabung lagi. WA-nya banyak udah masuk nih. Kita akan bacakan. Saya ke telepon dulu ya. Halo, Prof. Sada, selamat siang.
3: Selamat siang. Prof. Sada,
0: 100%
3: Indonesia.
0: Iya, gimana? Apanya?
3: Di sini.
0: Hah, hujan di sana? Serius? Serius? Masa?
3: Belum besar, merimis.
0: Wow, keren. Hujan ya, siang-siang ya.
3: Ini kan 1 detik mulai. Sampai sekarang masih gelap.
0: Sampai sekarang masih hujan?
3: Krimis, ya?
0: Waduh, bagus deh kalau gitu ya. Karena udah lama mungkin nggak hujan. Apa di sana emang hujan terus ya, Bang Alex ya?
3: Hujan terus, krimis cuma dia besar.
0: Oh iya, baik, oke deh. Jadi gimana nih hari ini? Mau kemana? Aktivitasnya apa?
3: Mancing tadi tuh, tapi nggak jadi. Mendung masih kuat tuh.
0: Mancing apa? Mancing keributan. Mancing ikan di kolong ya. Tapi jadi nggak jadi
3: pagi tadi.
0: Jadi nggak jadi mancingnya,
3: nggak jadi lah, gagal.
0: Jadi di rumah aja, berarti
3: di rumah aja nunggu hujan besar.
0: Oh. Oke deh kalau gitu. Pengen denger lagu apa hari ini?
3: Yang dari Icau Daun ya, Suaraku Mengharap.
0: Suara yang itu ya?
3: Nah, itu lagi.
0: Yang itu. Oke.
3: Buat Romlan ya. Sama Kang Ahmad Irwan,
0: Irwan,
3: Bung Yota, Amin Emera,
0: baik,
3: buat Bung Leman, Neko, buat semua-semuanya ya.
0: Buat semua-semua ya, siap, baik.
3: Semoga sehat selalu.
0: Oke, makasih.
3: Selalu jangan lupa minum air panas sama minyak tapak obatnya.
0: Iya udah minum air panas tadi pagi.
3: Tetes minyak tapak 5 tetes, minyak kapak, sama minyak kapak.
0: Minyak kapak.
3: Nah, tetes 5 tetes minum juga itu sama air panas.
0: Oh gitu, diminum.
3: Batuknya nggak ada lagi itu.
0: Nggak keracunan tuh minum minyak kapak.
3: Enggak.
0: Oh. Oke.
3: Okay. Dengan makan pel.
0: Nanti saya makin ngantet kalau minyak kapaknya takutnya.
3: Mau bisa nyoba itu.
0: Oh, udah ya, udah pernah nyoba ya. Udah aman. Jadi aman ya.
3: Aman, dan okay. Aman semua rekor-rekornya dingin semua rekornya.
0: Oh, gitu. Tapi enggak apa-apa kalau ada mas sama lambung itu enggak masalah.
3: Enggak
0: ya.
3: 5 tetes, 6 tetes.
0: Ih, banyak banget.
3: Coba itu.
0: Iya. Oke, makasih, nanti saya coba.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perwersada Mbak Juli, apa kabar?
4: Alhamdulillah, baik-baik sayang Mbak Reta.
0: Oke.
4: Mbak Reta lagi batuk ya?
0: Enggak, lagi sengau.
4: Oh, lagi sengau.
0: Lagi batuk.
4: Minum air sianida.
0: Lo jahat ya, lo jahat ya.
4: Itu. Salah, bukan sianida. Ini maksudnya air yang itu tuh.
0: Air kelapa muda.
4: Ah gitu.
0: Nah, enak
4: iya,
0: dong.
4: Iya, air kelapa muda. Iya, yang murni tapinya.
0: Oh, saya maunya pakai gula merah. Maunya kayak gitu.
4: Gak boleh loh. Boleh.
0: Pakai
4: no,
0: es.
4: No.
0: Pakai
4: no, no, es. No lah, nambah parah kalau air es.
0: Iya.
4: Tambah air es.
0: Yang aduh, enak
4: Mbak Reta,
0: maunya yang deh. Maunya yang enak-enak gitu ya, tapi kalau obat nggak ada yang enak-enak gitu ya.
4: Iya, yang namanya obat itu kan
0: gak
4: yang
0: ada.
4: Mana yang enak Mbak,
0: nggak ada
4: yang nama obat tuh, makanya nggak usah cari gara-gara.
0: Iya.
4: Jangan cari penyakit.
0: Enggak, gara-gara makan durian nih ya, aduh kebanyakan makan durian bawaannya kayak gini nih, batuk panas.
4: Iya, Julia juga makan durian kebanyakan nih.
0: Gitu.
4: Akhirnya suaranya serasa becek.
0: Oh iya benar, kayaknya sama ya. Iya, mentalnya.
4: Iya.
0: Aduh staminanya udah jompo kali gitu ya.
4: Habisnya musim durian tuh banjir banget duriannya sih, jalan-jalan gitu.
0: Sayang kalau nggak dimakan gitu kan.
4: Iya, lagi musimnya enggak, Pak?
0: Iya, benar. Kalau
4: ya, ntar aja deh semuanya, Mbak.
0: Kalau nanti sekarang enggak, kalau sekarang ditawarin durian juga gas aja saya mah.
4: Iya. Ya enggak nolak ya.
0: Enggak nolak.
4: Ya rezeki kok ditolak
0: kan enggak boleh, Mbak? Boleh, benar. Tapi enggak ada yang nawarin.
4: Enggak
0: ada yang nawarin.
4: Iya, kalau ada yang ini ya.
0: Iya, yang rekomendasi enggak apa-apa.
4: Ajak-ajak undang-undang Mbak Reta sama Julia ya.
0: Oh iya benar. Ntar kita langsung datang gitu ya. Meluncur ke lokasi.
4: Iya, insya Allah datang. Cus. Langsung datang. Gaspol pokoknya.
0: Oke, jadi kemana hari ini? Di rumah aja atau ada kegiatan, aktivitas apa gitu?
4: Mungkin nanti sore aja ke HL Mbak.
0: Oh ke HL, olahraga.
4: Iya, ke Hutan Lindung habisnya gerah banget teh.
0: Iya benar. Mau ngapain ke HL? Mejeng.
4: Mejeng lah.
0: Oh, tak kirain mau olahraga.
4: Enggak lah, kita kan jalan-jalan aja gitu sambil makan gitu kan.
0: Cari jajanan.
4: Situ kan banyak jualannya UMKM.
0: Oh, iya benar sih. Pangkal Pinang rame tuh katanya, ada UMKM juga kan.
4: Ya yang dekat-dekat aja, yang adem kan di HL.
0: Iya benar. Tapi sekarang juga kayaknya cuacanya adem, enggak panas-panas amat ya.
4: Iya tadi ada teman sih yang ngajak,
0: oh,
4: tapi
0: gitu.
4: Masih mager .
0: Jadi di rumah aja masih ya?
4: Iya.
0: Oke, kalau begitu pengen.
4: Soalnya bad mood, lagi bad mood.
0: Jangan dibawa bad ya. Harus good mood, harus good
4: namanya,
0: mood ya.
4: Namanya juga di bed, kan sekarang lagi di tempat tidur.
0: Oh bed. Lagi di bed, oh iya.
4: Iya, moodnya moodnya lagi di bed, tempat tidur moodnya.
0: Oh iya benar.
4: Iya, suasana hati. Mbak Julia ini hanya ada di bed.
0: Oh iya benar.
4: Di kasur aja.
0: Enak
4: maunya
0: ya.
4: Tidur aja.
0: Enak ya. Mageran. Rebahan gitu ya.
4: Iyalah.
0: Aduh.
4: Kasian deh lo. kalau tugas saja ya sampai tuntas.
0: Kalau ya kalau ditanya pengen keluar jalan-jalan atau rebahan, saya pasti pilihnya rebahan aja. Saya nggak akan jalan-jalan gitu.

0: Ay, banyak jalur
1: Aduh,
0: selesai ya saya.
1: susi deh,
0: Susi
1: suka
0: deh.
1: sibuk.
0: Oke, pengen denger lagu apa hari ini?
1: Pengen denger siang-siang ini lagunya dari The Pigeon ya.
0: Oke, mana tuh?
1: Demi

0: Ya, apa judulnya yang mana?
1: Demi Nama Cinta dari The Virgin.
0: Demi Nama Cinta. Oke, boleh, boleh, boleh. Gas, yo.
1: Gas.
0: Yo. Salamnya buat siapa?
1: Untuk Pak Romlan tadi ya. Kasian Gas. Juga ya Pak Romlan. Lagu puisinya enggak diputer. Ya diputerin ya Mbak abis ini ya.
0: Pasti dong. Saya itu enggak akan enggak muter.
1: Terus untuk siapa tadi barusan?
0: Siapa?
1: Pak Irwan.
0: Ya?
1: Iya nih. Benar.
0: Apanya?
1: Maroko memang top sekarang.
0: Oh gitu.
1: Wah.
0: Menang
1: tapi
0: ya.
1: Tapi Portugal, Mbak.
0: Kenapa?
1: Lagi ini Portugal versus Spanyol nanti Mbak hari Selasa.
0: Iya, waduh. Menang enggak ya kira-kira ya? Kita berdoa.
1: Menang dong.
0: Kita harus
1: optimis. Kita itu doain aja.
0: Kita
1: Portugal.
0: Harus optimis.
1: Iya, ya? Optimis. Cristiano Ronaldo harus menang pokoknya. Go ale.
0: Asik.
1: Ini go ale.
0: Oke, terus.
1: Pokoknya gaspol terus, hajar terus, hantam gawang Spanyol nanti.
0: Iya, kita tunggu aja nanti ya.
1: Iya, Cristiano Ronaldo.
0: Terus buat siapa lagi?
1: Aku sayang kamu.
0: Sayangnya dia enggak tahu.
1: Iya, terus? Sayangnya dia enggak tahu ya.
0: Terus?
1: Oh iya, untuk ini ya Mbak, nah, untuk Pak Ramadan ya, untuk Yuklin juga, terus untuk Bu Desumi, untuk Bu Rindu, Ibe ataupun Ampuy, untuk Pak Irwan Air Kantung ya, untuk Pak Azadin, Pak Yota, terus untuk siapa lagi? Untuk Mbak Riyad. Mbak Ria Belitung ya. Nah, selamat siang Portugal, go Mbak Ria.
0: Oke, okay. Oh Portugal Bapak juga Mbak Ria ya.
1: Alibaba. Aliodo. Aliodo.
0: Terus
1: untuk Nico juga. Terus untuk siapa lagi ya, Bang Juan Arif, Bang Reza. Terus untuk ya Suhamid.
0: Oke. Okay.
1: Terus untuk Pak Leman. Uda Sultan.
0: Gas.
1: Untuk semuanya ajalah yang lagi pantengin monitor Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung.
0: Oke, okay. Semangat kali, saya senang mendengarnya. Gas. Oke, okay,
1: iya,
0: ditunggu lagunya ya.
1: Iya, semangat kali ya.
0: Baik.
1: Yalah, pokoknya pendukung Portugal itu harus semangat.
0: Semangat.
1: Biar Cristiano Ronaldo-nya tepat di gawang gol nanti.
0: Iya, oke.
1: Oke, spesialnya untuk yang tersayang ya. Pokoknya yang ada di Kalimantan deh.
0: Baik, siap.
1: Iya, untuk Mbak Retanya.
0: Makasih.
1: Spesial juga ya.
0: Oke, makasih.
1: Semoga Mbak Reta sembuh ya.
0: Amin,
1: walaupun sering
0: ya
1: makan
0: Allah.
1: Duren. Habisnya Mbak Reta enggak bagi-bagi sih durennya.
0: Amin. Mansur gitu yaudah, ya.
1: Pokoknya semoga sehat selalu.
0: Okay.
1: Minum air hangat-hangat kuku Mbak. Enggak boleh minum sianida ya.
0: Enggak
1: boleh main air kelapa campur es sama gula aren ya.
0: Baik.
1: Nanti bertambah lo batuknya. Nanti enggak kedengaran lagi suaranya.
0: Enggak.
1: Soalnya Mbak Reta itu penyiar yang gokil.
0: Ah, masa sih?
1: Iyalah, kalau enggak ada Mbak Reta enggak rame gitu.
0: Ah, masa? Saya tahu, pasti mau minta lagi.
1: Ya, tanya aja sama Allah.
0: Allahu Akbar. Oke, makasih banyak ya.
1: Terima kasih Mbak Reta.
0: Yuk, dadah,
1: wassalamualaikum. Salam olahraga. Jaya.
0: Jaya. Oke. Makasih semangatnya Bu. Semangat kali Bu. Bu ya Bu Julia. Makasih udah gabung sama kita. Kita cek fakta dulu peringat di pukul 14 waktu Indonesia Barat.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Pendengar, kami sampaikan untuk Anda cek fakta. Saya kutip dari komdigi.go.id, di mana beredar sebuah unggahan di medsos yang menyatakan bahwa MK atau Mahkamah Konstitusi telah secara resmi memutuskan program MBG dihentikan.

0: MK memerintahkan dana MBG dialihkan untuk pendidikan. Faktanya, informasi itu adalah hoax. Dilansir dari kompas.com, MK belum mengeluarkan putusan apapun untuk uji materi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 2026, khususnya terkait anggaran pendidikan untuk membiayai MBG. Permohonan uji materi tersebut diajukan oleh sejumlah pihak, yaitu guru honorer Yayasan Taman Belajar Nusantara, juga sejumlah perorangan warga negara. Sidang uji materi Undang-Undang APBN 2026 terkait penyelenggaraan MBG masih berlanjut pada Jumat 3 Juli 2026. Agenda sidang mendengarkan keterangan kepala sekolah yang dihadirkan sebagai saksi oleh pemerintah. Jadi pendengar, informasi terkait MK hentikan MBG dan dananya dialihkan untuk pendidikan adalah berita hoax. Demikian cek fakta yang kami kutip dari komdigi.go.id untuk siang ini.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Pendengar masih bersama di Pro Persada, teleponnya saya off dulu. Saya mau baca WA, ntar saya di ini lagi ya kalau nggak baca WA, karena WA-nya udah cukup banyak. Terima kasih, ada Yulin di Pangkal Pinang yang katanya apa nih? Hai, bergema di udara suaranya. Oh iya, tanya nih efek kelebihan makan buah-buahan atau efek kelebihan begadang bola? Kayaknya kelebihan makan buah-buahan deh, Yulin. Makasih Yulin, dan menyapa saya Debu Kori ini siang bareta, request lagu Menghapus Jejakmu dari Noah dan BCL. Kalau ibu gak kemana-mana, salam buat Budi Suwi, Pak Ahmad Irwan, Pak Ramadan, Yulin, Tobel Tim, Ria Jente, Suami Dwas Panji, Niko Sulfizer, Embera Jonari, Bung Jota. Makasih buat retanya, sehat selalu, makasih kembali ya. Ada Bu Kori, udah gemur sama kita. Terus ada yang telepon WA nih, ada Julia, ada Reza ya. Ada Bung Yota, nanti ya Bung Yota ya. Ada siapa lagi nih? Ada Bang Juan Arifin. Pengen denger lagu Kacamata dari Afgan, masih di peta Perancis. Semoga bisa bertemu di final dengan Maroko. Jejal Perancisnya tetap standby di tempat Mbak, gak kemana-mana. Oh gitu. Salam buat yang hadir, lagunya Januari dari Glenn Fredly. Oke, siap, ditunggu lagunya ya. Baik, kita langsung ke lagu aja, karena banyak nih lagu yang harus hadir. Karena nanti kita akan lanjutkan teleponnya, sabar ya, setelah lagu kita bersama para satu.

0: Papa, ini box iman, ini box sedekah, ini box sholat, terus yang ini box puasa. Kalau yang ini box sabar, dan yang besar ini namanya box takwa.
1: Loh, Najwa, kok box takwanya ukurannya gede sendiri?
0: Iya papa, supaya box-box yang lain bisa dimasukin ke sana pa.
1: Terus kenapa box takwa yang ukurannya yang gede? Kan bisa yang lain, jadiin box puasa aja misalnya.
0: Duh papa, karena kalau mau dapetin takwa, kita harus mengisinya dengan semua yang tadi pa.
1: Wah hebat putri cantik papa.
0: Iya pa. Itu yang disampaikan Ustadz tadi malam di musala.
1: Mudah-mudahan kita bisa merecah ya sayang.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

0: Anda masih bersama kami dengar dan kita masih dalam program Proper Sahada. Buat yang pengen gabung masih ada waktu nih. Ada Mas Panji di Pasgar. Iya, di Pasir Garam ya. Mana nih WA-nya? Halo Proper Sahada, selamat siang, jelang sore.
1: Selamat siang Tareta, Proper Sahada, 100% Indonesia.
0: Iya, apa kabar Bang?
1: Kita berakhir di Proper Sahada.
0: Yes, asik. Itu nyanyi.
1: Ya.
0: Bagus suaranya.
1: Barita juga suaranya bagus, cuma sayang kadang-kadang begini.
0: Barita, ya. Gimana?
1: Saya nggak kemana-mana, habis tangan masih begini.
0: Oh iya, jadi di rumah aja ya. Udah lama tuh kalau tuh nggak jalan-jalan ya.
1: Rumah aja, mendingan nonton saya punya Spanyol.
0: Kapan?
1: Spanyola, ya.
0: Hari ini ya?
1: Bukan, nanti kan ketemu dengan Portugal, mereka punya kan?
0: Ya Allah, iya.
1: Itu dua-duanya tuh.
0: Tapi jam 2 pagi kan?
1: Mirip sih, hampir sama sih kekuatannya. Tapi bedanya, Spanyol pernah juara dunia, Portugal belum.
0: Ya, siapa tahu hari ini dia akan juara dunia.
1: Lihat saja. Terus kalau skuadnya Spanyol lebih merata, semua ini lebih bagus sih. Tapi kalau Portugal terlalu tertumpuk kepada satu dua gitu.
0: Oh gitu ya. Ya. Nah, oke, kita we'll see aja ya, kita lihat ya.
1: Iya. Nanti kita nonton saya dengan ya.
0: Iya. Oke. Baik. Jadi kalau selama belum sembuh ini fokusnya ke Piala Dunia terus gitu ya?
1: Iya, makanya saya lebih banyak nonton karena nggak tahu kemana-mana.
0: Iya benar sih, benar.
1: Tadi juga Prancis dengan Paraguay juga tengah mati juga, baru dia itu pun pada penalti ya.
0: 1-1 ya? 1-0. 1-0
1: ya? 1-0 kan iya. Penalti.
0: Iya.
1: Gol
0: berarti kena. Sama-sama kuat ya?
1: Hampir sama kuat. Sebenarnya Prancis lebih kuat, di atas kertas lebih kuat jauh sih. Cuman Paraguay mungkin semangatnya berlapis-lapis berdatang begini apa? Ekstra semangat, makanya dia bisa menandingi lah.
0: Benar, harus kayak gitu. Portugal juga harus semangat ya, walaupun kebanyakan mengatakan bahwa ya bakal kalah gitu kalau lawan Spanyol.
1: Ya itu dia agak kasar mainnya juga karena harus begitu, kalau enggak mungkin enggak lebih kebobolan
0: gitu ya.
1: kalau Jepang lah. Itu menurut saya dia bagus, terbaik di Asia dan juga sudah bisa bersama dengan beberapa negara di Eropa. Cuma sayangnya dia main terlalu jujur.
0: Kurang sedikit,
1: agak kasar sedikit kan. Terlalu jujur sehingga mainnya begitulah, udah modelnya gitu.
0: Jadi harus agak kasar gitu mainnya ya. Waduh.
1: Terus itu dia apes di injury time baru. Ya, injury time. Jadi kalau nggak ada waktu lagi untuk bisa membalas kan. Nah itu.
0: Baik.
1: Nasibnya sampai dengan itu si siapa? Dari Afrika itu.
0: Oke. Okay.
1: Itu kayak gitu juga injury time.
0: Oke.
1: Ada gol nggak bisa balas gitu.
0: Siap deh kalau gitu.
1: Jepang itu. Bagus sih.
0: Iya. Oke deh. Pengen dengar lagu apa kalau gitu?
1: Saya minta lagu dari Ardi Samudra featuring Lisa Maria ya. Judulnya itu... lagu manis judulnya.
0: Yang dikirim di WA ini ya?
1: Iya, yang saya kirim di WA itu Lisa.
0: Oke. Okay.
1: Samudra bersama Lisa Maria ya.
0: Siap, baik. Ya,
1: salamnya tadi yang sudah masuk semuanya aja.
0: Iya.
1: Salam sehat selalu, salam silaturahmi dan salam persahabatan selalu. Semoga semua pendengar selalu diberkahi segalanya oleh banyak hal ya, terutama kesehatan. Pekerjaan dan rumah tangganya.
0: Baik. Baik, terima kasih.
1: Sama-sama gitu ya. Cepat pulih ya Mbak Deta.
0: Ya, makasih Bang Ramadan.
1: Dua hari ini.
0: Lumayan, ya. Udah membaik. Ya. Oke.
1: Ya, cobalah itu minum itu yang saya kirim coba tes. Bagus itu.
0: Oke, okay, makasih banyak ya. Yuk, dadah, bye bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bang Yota.
2: Halo Mbak Rita, selamat siang.
0: Siang, apa kabar?
2: Alhamdulillah lah, sehat.
0: Sehat.
2: Juga keluarga Mbak Rita, keluarga sehat.
0: Amin ya Allah. Amin, amin. Oke, kayaknya masih cerah ya di sana ya.
2: Lah, berapa hari ini teduh lah seputar Baka Barat nih.
0: Hari ini tuh, masih teduh juga hari ini.
2: Teduh juga lah.
0: Alhamdulillah. Oke, kemana aja nih Bang Yota hari ini?
2: Kalau ku ini sering dari dulu tidak pernah kemana-mana lah Pak. Tidak pernah liburan tak kalau ku tidak. Bener lah.
0: Masa nggak pernah misalnya ke pantai gitu?
2: Ada lah dulu-dulu tuh. Hmm. Cuma tidak pernah lah kalau dibilang kan.
0: Oh gitu. Dulu, sekarang nggak pernah.
2: Oh, kita ke yang lain, Mbak, yang tentang masalah parau suara banyak dibahas kawan-kawan. Ku juga beri masukan.
0: Oke, boleh. Apa tuh coba masukannya?
2: Coba minum air jahe dipanas, Mbak.
0: Air jahe dipanas?
2: Air jahe.
0: Direbus.
2: Direbus. Dengan apa nih?
0: Gula kabung.
2: Kita nangkap makan apa ini satu uap air, uap masak nasi misalnya kan. Usahakan masuk ke tenggorokan.
0: Oh gitu.
2: Oh. Anu sepetau manjur kan.
0: Oh iya. Oh gitu bisa
2: untuk,
0: ya.
2: Untuk panas dalam duren-duren ya biasa.
0: Iya, makan duren terus ya. Aduh ya Allah.
2: Kalau ku memang enggak hobi duren, Mbak.
0: Aduh, kenapa enggak hobi itu Bu yang paling raja buah itu kan.
2: Anu nih termasuk kala.
0: Oh kala, kalanya gimana?
2: Ibarat tuh hipertensi lah kan, tapi tidak tapi ya.
0: Oh gitu. Takut darah tinggi maksudnya?
2: Takut darah tinggi.
0: Padahal enggak darah tinggi kan?
2: Padahal enggak. Padahal Mbak Ok cuma makan sebiji selulum kan misalkan. Itu langsung kayak berat sebelah. Tuh ku.
0: Oh, berarti bukan darah tinggi. Itu mah ini kolesterol.
2: Enggak juga. Udah baru cek terakhir tadi.
0: Udah cek.
2: Ada pernah. Yang terakhir itu cuma hipertensi kan.
0: Oh gitu. Jadi enggak makan sampai sekarang gitu enggak?
2: Enggak lah. Termasuk dari dulu juga kurang lah sebenarnya.
0: Oh sayang banget. Aduh sayang banget kalau begitu.
2: Sayang.
0: Ya.
2: Lewat musim tahunan.
0: Iya. Musim tahunnya bisa 3 kali gitu musimnya ya.
2: Kadang-kadang 10 tahun sekali.
0: Gitu ya. Oke, baik Bang Yota, pengen denger lagu apa hari ini?
2: Kalau boleh tuh yang lagu ada kini tuh, yang Jawaban Veronica tuh boleh nggak, Mbak?
0: Jawaban Veronica, apa tuh lagunya?
2: Jawaban Veronica versi reggae. Boleh nggak, Mbak?
0: Lagu baru ya? Judulnya apa? Jawaban Veronica judulnya?
2: Jawaban Veronica.
0: Jawaban Veronica, terus versinya
2: versi reggae.
0: Balasan Veronica versi reggae. Ini
2: jawaban apa jawaban?
0: Iya, Jawaban Veronica. Ini lagu-lagu timur gitu ya, musik-musik timur gitu ya.
2: Lagu timur.
0: Oke deh, coba nanti kita coba ya. Oke.
2: Kalau enggak ada ikutan aja lah.
0: Oke, kalau nggak ada ikutan aja boleh, siap. Baik, salamnya buat siapa?
2: Salam buat Pak Irwan, Julia tadi, Bu Desumi, Nur Hadi, Bang Panji, Pak Ramadan tadi, Bang Ramlan tadi, Bang Ramadan tadi. Yang siko tuh siapa kata Mbak? Mbak Reta, oh Maria.
0: Maria.
2: Bang Zulfaizar.
0: Maria, itu Maria, oke. Terus?
2: Itu aja Mbak.
0: Itu aja. Enggak semuanya dikasih buat, salam ya, enggak ya?
2: Semua buat pendengar. Selamat istirahat siang, jalah.
0: Oke, thank you, makasih banyak ya.
2: Thank you very much.
0: Oke, okay, makasih. Waalaikumsalam, makasih banyak Bang Yota. Udah gabung bersama kita di kebersamaan kita untuk hari ini. Ada Andre di Payung Basel. Hari ini ke kebun mantau buah durian Adida Jatoha. Tengah hujan lebat di sini, lebih 1 jam. Dengar lagu dari Blake Melanesian, Takdir Yang Salah. Selamat semuanya aja. Sembari Rata sekarang mirip penyiar RRI Pro 1 Palembang, Mbak Nadiar. Semoga cepat sembuh. Selamat sore Mbak Rata. Dadah bye-bye katanya. Oke, dadah bye-bye juga. Gitu ya. Masa sih mirip sama Mbak Nadiar suaranya? Bagusnya yang mana jadi? Bagus yang asli atau yang ini? Aduh, kalau yang ini sayangnya bawahnya mengep gitu ya, menyeimbangkannya. Yang dengar juga capek kayaknya. Oke, baik. Waduh, lagunya udah banyak banget nih harus kita hadirkan. Terima kasih banyak buat Anda semua yang udah gabung sama Pro 1 ya. Kita ke lagunya, ada 4 lagu yang sudah kita persiapkan untuk Anda di Pro Persada.

Baik, pendengar Pro 1, di menit terakhir menemani Anda dalam program kita Pro Bersada, ada WA dari Mas Panji yang kayaknya belum saya baca ya. Katanya lagunya Butiran Debu. Salamnya buat Bang Romlan, Bang Eron Bandung Timur, Air Kantung, Mbak Julia, Yandi RY, Bang Yandi, Pak Yota, Bang Ramadan, Lehman Somit Puput, Bang Puji, Pak Azadin, Bang Diku Budi Sumiolin, Bukori Mbak Ria, atau Bel Tim, Bang Reza Embera, Bang John Arif, Bayi Lesengir, Mbak Rindu, IB, tanpa terkecuali. Katanya di rumah aja gak kemana-mana. Oke, baik itu ya. Terakhir WA yang kita bacakan. Dan lagu terakhir request dari Mas Panji dengan Butiran Debu mengakhiri kebersamaan kita dalam program kita Pro Bersada. Terima kasih atas kebersamaan Anda, dan saya masih berlanjut ya menemani Anda hingga nanti berakhir di jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Pendengar Pro 1 masih bersama kami di 96,4 FM. Saya masih menemani Anda. Kita masih dalam Bangka Belitung sore ya, bersama Reta hingga pukul 18 nanti. Sajian musik dan juga informasi akan hadir menemani Anda pendengar di kebersamaan kita untuk hari ini. Sebelumnya kita akan hadirkan berbagai informasinya. Nikmati terlebih dahulu satu lagu di awal jumpa kita, kami hadirkan untuk Anda theme song Pesta Bola Dunia. Dan memang saat ini sudah masuk ke babak 16 besar di ajang Piala Dunia 2026.

pieza? Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

Pendengar, sajian musik dan juga informasi hadir menemani Anda bersama kami Pro 1. Dan kali ini kami hadirkan untuk Anda di beberapa berita online kita ya pendengar ya. Di mana pendengar kali ini dari portal berita kami di adari.co.id. Kita hadirkan untuk Anda pendengar informasi-informasinya.

Baik, pendengar dari ajang Piala Dunia ya, di mana pendengar Kapten Timnas Argentina Lionel Messi mengakui timnya masih memiliki banyak hal yang harus dibenahi meski berhasil ke 16 besar, dan pernyataannya disampaikan usai Albi Celeste menang dramatis 3-2 atas Tanjung Verde di Miami Stadium. Dan Messi menilai kemenangan itu memang patut disyukuri, tetapi performa Argentina belum sepenuhnya memuaskan, dan menurutnya tim asuhan Lionel Scaloni masih menunjukkan sejumlah kelemahan yang segera diperbaiki sebelum menghadapi pertandingan berikutnya. Ya, dan mendengar dikatakannya Argentina sempat unggul dulu ya di gol indah Messi, namun Tanjung Verde mampu memberikan perlawanan sengit hingga memaksa pertandingan berlanjut ke babak tambahan waktu. Dan yang pastinya selain berhasil lolos, memang ada hal yang baik dilakukan, dan Argentina juga harus memperbaiki banyak kekurangan, dan tentunya jumlahnya cukup banyak pada pertandingan tersebut. Itu pendengar informasi ya, Messi akui Argentina masih banyak kekurangan meski lolos ke 16 besar Piala Dunia 2026.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km/jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km/jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km/jam.

Anda masih bersama kami pendengar Poros 1. Kita masih lanjut menemani Anda di kebersamaan kita untuk sore hari ini. Dan kali ini kami hadirkan untuk Anda masih dengan berbagai informasi-informasi ya. Salah satunya pendengar, Polri menerima penghargaan dari Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia atas kontribusi penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah 2026 Masehi. Penghargaan diserahkan dalam rapat kerja nasional evaluasi penyelenggaraan ibadah haji di Asrama Haji Jakarta Timur. Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Muhammad Irfan Yusuf menyerahkan penghargaan kepada Dirti Piter Bareskrim Polri Brigjen Pol Muhammad Irhamni. Penyerahan ini dilakukan sebagai representasi institusi Polri dalam mendukung penyelenggaraan ibadah haji.

itu mendengar informasinya, dan kita masih menemani Anda masih dengan pilihan musik dan juga informasi hingga berakhir nanti di pukul 16 waktu Indonesia Barat.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: ini toh video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
3: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup.
4: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

Anda masih bersama kami pendengar dan kita masih menemani Anda masih dalam program pilihan musik dan juga informasi ya di kebersamaan kita untuk sore hari ini, masih dengan ragam musik yang sudah kita persiapkan dari meja tugas menemani suasana sore Anda bersama Pro 1. Sore ini cuaca bisa dikatakan cukup cerah pendengar ya, walaupun ini ada peringatan ini wilayah cuaca wilayah Bangka Belitung ya. Update untuk edisi hari ini 15 Juli pukul 15.50 berpotensi terjadi hujan dengan intensitas lebat yang dapat disertai kilat petir dan juga angin kencang pada pukul 15.57 menit di Belitung, yaitu di Tanjung Pandan Selak Nasik, kemudian di Bangka Selatan dari Gegas, Bangka Barat di Simpang Teritip, Kelapa, Paritiga dan sekitarnya, bisa meluas juga ke wilayah Kabupaten Bangka di Bono Barat dan Bakam, Belitung di Pembalong, Sijuk, Badau, Bangka Selatan di Toboli, Payung, Pulau Besar, kemudian di Bangka Tengah di Kobar, Sungai Selan, Simpang, Katis, Lubuk Besar, Bangka Barat di Mentok, Jebus, Tembilang dan sekitarnya. Kondisi ini diperkirakan masih akan terus berlangsung hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Itu informasi dari prakirawan BMKG Bangka Belitung.

Kemudian mendengar informasi lain juga, saya masih kutip dari portal berita kami di rri.co.id. Ada informasi apa aja? Pemerintah pastikan tarif listrik triwulan 3 2026 tidak naik ya pendengar. Dan tentunya kebijakan ini dilakukan guna menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika global. Menteri SDM Bahlil Lahadalia menegaskan kebijakan ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam mempertahankan daya beli masyarakat, mendukung daya saing industri, dan juga memberikan kepastian bagi pelaku usaha. Jadi sesuai dengan peraturan SDM, Menteri SDM nomor 7 tahun 2024, penyesuaian tarif adjustment bagi 13 golongan pelanggan non-subsidi sejatinya dilakukan tiap 3 bulan berdasarkan perubahan 4 parameter ekonomi makro, yaitu kurs rupiah, Indonesian crude price, inflasi, dan harga batubara acuan. Dan untuk triwulan 3 tahun 2026, parameter digunakan merupakan realisasi periode Februari-April 2026. Meski secara formula terdapat potensi perubahan tarif, pemerintah memutuskan untuk mempertahankan tarif listrik guna menjaga stabilitas ekonomi nasional. Demikian mendengar dua informasi yang saya hadirkan untuk Anda. Pemerintah pastikan tarif listrik triwulan 3 2026 tidak naik ya. Dan tentunya lengkapnya boleh Anda baca di portal berita kami di rri.co.id.

Pendengar, kali ini ada informasi masih bersama Pro 1 Bangka Belitung sore. Kementerian Pertanian mempercepat pelaksanaan program pemanisasi untuk menjaga ketersediaan irigasi sebagai langkah antisipasi menghadapi potensi dampak El Nino 2026. Upaya ini dilakukan agar produksi pangan nasional tetap optimal dan target swasembada pangan dapat terus dipertahankan. Dan tentunya pendengar, dikatakan Mentan bahwa pemerintah memilih melakukan langkah mitigasi sejak dini sebelum kekeringan meluas dan mengganggu musim tanam petani.

Demikian informasi pendengar, nanti akan ada informasi lain juga. Masih bersama Pro 1 menemani Anda di Bangka Belitung sore hingga pukul 17.30 nanti ya. Kita hadirkan untuk Anda pilihan musik dan juga berbagai informasi-informasinya pendengar.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin

Esensi buku The Ikigai Journey atau Perjalanan Inspiratif Menemukan Ikigai adalah sebuah buku yang ditulis oleh Hector Garcia dan Frances Mirales pada tahun 2023 dengan 308 halaman. Ikigai kita kenal dengan konsep Jepang yang membuat keseluruhan kehidupan berharga untuk dijalani, atau sesuatu yang membuat kita semangat untuk bangun pagi. Pendengar, buku The Ikigai Journey yang ditulis oleh Hector Garcia dan Frances Mirales menjelaskan tentang perjalanan menemukan Ikigai, seperti apa dan bagaimana mendapatkan Ikigai, serta bagaimana menerapkan konsep Ikigai dalam kehidupan kita. Dalam buku ini, kedua penulis membawa misi menghadirkan keajaiban bangsa Jepang dalam kehidupan pembaca, serta melakukan lompatan besar dan cepat yang membawa dari ketidakmungkinan menuju ke kemungkinan dalam semua aspek kehidupan. Ini setelah mereka menemukan efek Shinkansen saat meneliti keajaiban bangsa Jepang di tahun 1960 hingga 1898. Ini merupakan masa Jepang bangkit dari kehancuran pasca perang hingga menjadi kekuatan ekonomi terbesar kedua di dunia. Buku ini terbagi dalam tiga bagian yang menjadi jalur Ikigai, yaitu perjalanan mengarungi masa depan, perjalanan mengarungi masa lalu, dan perjalanan mengarungi masa kini. Setelah membaca buku ini, kita bisa menerapkan tips-tips dalam menjalani kehidupan dan dapat membawa ke suatu tempat yang sebelumnya hanya ada dalam imajinasi. Setiap bab, penulis membagi ke delapan beberapa stasiun dengan uraian-uraian singkat dan inspiratif. Misalnya, Anda akan diajak untuk menentukan tujuan mimpi juga cita-cita dengan metode Shinkansen. Dikatakan penulis, dengan membayangkan cita-cita yang tampaknya mustahil akan membantu kita berpikir secara lateral dan menyingkirkan proses atau gagasan lama. Penulis juga mengajak pembaca untuk berani menuliskan apa yang diinginkan, seperti ingin jalan-jalan ke Alaska dan melihat aurora borealis. Tentu keinginan saja tidak akan menjadi kenyataan jika hanya berakhir di tulisan. Nah, pendengar, melalui buku ini, Hector Garcia dan Frances Mirales memandu kita untuk membuat 10 ikhtiar untuk mempermudah mencapai tujuan kereta peluru. Caranya, dengan membuat timeline yang berisi apa yang kita lakukan, bagaimana cara melakukan, dan kapan kita melakukannya. Dan ini menjadi semacam komitmen yang mengikat kita untuk mencapai impian. Pada bagian lain, dengan apik buku ini menyinggung pentingnya hidup santai dan membebaskan diri dari perbudakan teknologi. Ada tanggapan, orang paling sibuk dianggap paling sukses, padahal bisa jadi sebaliknya. Lantas, apa gunanya kesuksesan dan uang jika kita tidak bisa menikmati secangkir teh? Ikigai memandu kita untuk memperoleh kembali kehidupan sederhana dan mengendalikan kembali ritme kehidupan kita. Untuk meningkatkan kehidupan berkualitas, kita hanya perlu memperhatikan hal-hal kecil dan melakukan perubahan-perubahan kecil pada kebiasaan kita. Penulis juga menyebut menulis sebagai terapi paling efektif. Mengapa? Karena saat ini kita mengizinkan apa yang ada dalam diri kita muncul ke permukaan. Kita tak hanya menata pikiran dan perasaan kita serta menjelasnya, tetapi juga membersihkan alam bawah sadar kita dari beban yang tak perlu. Jika diresapi, ini akan membantu kita meringankan dan mengarahkan kehidupan kita menuju arah yang lebih benar.
The Ikigai Journey juga membahas pentingnya mengungkapkan perasaan melalui puisi pendek atau haiku. Dan ini merupakan bentuk kesenian yang mengaktifkan jati diri kita serta alat yang bagus untuk mengeksplorasi diri. Pada awalnya, haiku terdiri dari 3 larik dengan 5, 7, dan 5 suku kata pada tiap-tiap larik yang sederhana. Dalam penulisan, larik-larik tersebut tidak boleh mengada-ngada serta tidak boleh subjektif, harus apa adanya, bebas metafora dan tidak rumit. Menurut penulis, menulis haiku merupakan magnet yang menarik pikiran kita ke masa kini dan membuka tempat-tempat tidak terduga dalam diri kita. Penulis menyarankan pembaca untuk rutin menulis haiku selama 30 hari. Hanya perlu waktu sekian menit untuk menciptakan larik haiku. Bisa tertulis di buku catatan atau juga di media sosial. Fokusnya adalah menjadikan aktivitas menulis haiku menjadi kebiasaan. Nikmati prosesnya dan lihat apa yang terjadi. Buku ini bisa menjadi alternatif hiburan saat Anda santai dan bisa menginspirasi Anda untuk mengikuti passion yang kita miliki serta mengembangkannya untuk berbagi dengan orang lain. Dan ini merupakan tujuan terbesar manusia yang bisa kita cita-citakan untuk dicapai di masa depan. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sungaliat, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Yah, besok udah masuk kerja. Kok malas gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya post holidays blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post holidays blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama temen, dan juga pelan-pelan mengembalikan rutinitas kamu. Jangan lupa juga nih untuk berikan waktu untuk tubuh kamu beradaptasi dan juga kembali memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Ntar gak kerasa, juga udah gajian lagi.

Pendengar, Anda masih bersama Pro 1, masih lanjut menemani Anda bersama kami di kebersamaan kita untuk hari ini ya. Nah, pendengar, kali ini kami hadirkan untuk Anda berbagai informasi-informasi ya, masih dari portal kami di rri.co.id. Pendengar, ada informasi bahwa BPOM menerima aspirasi himpunan mahasiswa Islam HMI terkait pengawasan penjualan obat bebas di toko modern. Audiensi membahas implementasi peraturan BPOM nomor 5 tahun 2026 untuk menjamin akses obat yang aman, di mana peraturan BPOM nomor 5 tahun 2026 mengatur pengawasan pengelolaan obat dan bahan obat di fasilitas kefarmasian. Aturan itu mencakup fasilitas lain yang melayani kebutuhan masyarakat terhadap obat-obat dasar, dan HMI menyatakan mendukung tujuan regulasi karena nilai memberikan kepastian hukum dan memperluas akses masyarakat terhadap obat. Peringatan, saya masih menemani Anda dengan pilihan musiknya.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, kami sampaikan cek fakta saya kutip dari komdiki.go.id, di mana pendengar beredar unggahan di medsos yang mengklaim bahwa Ketua BEM seluruh Indonesia menolak Partai Solidaritas Indonesia PSI dan Joko Widodo di daerah masing-masing. Faktanya klaim tersebut tidak benar, dilansir dari tito.id. Setelah dilakukan pencarian menggunakan pencarian gambar terbalik atau reverse image untuk menemukan gambar asli, hasilnya tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut, di mana unggahan gambar yang beredar identik dengan laman berita dari national.sindonews.com dengan judul Soal Wacana Aksi Nasional 21 April BMSI Masih Tunggu Respon Wakil Rakyat. Di mana pendengar, sebagai informasi, aksi demo 21 April yang dilakukan oleh elemen mahasiswa termasuk aliansi seperti BMSI merujuk pada demonstrasi besar yang terjadi pada 21 April 2022 dan aksi ini merupakan aksi lanjutan dari demo besar-besaran pada 11 April 2022. Setelah ditelusuri, unggahan artikel mengklaim mahasiswa yang tergabung dalam BEM seluruh Indonesia sepakat menolak Joko Indonesia adalah berita hoax. Demikian cek fakta pendengar untuk sore ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Dengar Anda masih bersama Pro 1, sajian musik dan juga informasi masih akan hadir menyapa dan menemani Anda sembari kita menantikan pilihan musik-musik bernuansa religi pada pukul 17.30 nanti. Saya hadirkan tokan informasi terlebih dahulu. Ada informasi di mana pendengar BPOM memperkuat pengawasan rantai pasok obat nasional untuk menjaga mutu keamanan dan khasiat produk farmasi. Langkah ini dilakukan melalui monitoring langsung terhadap fasilitas distribusi obat di berbagai wilayah Indonesia. BPOM memastikan obat diterima masyarakat tetap memenuhi persyaratan mutu keamanan dan khasiat sejak proses produksi hingga pasien. Pengawasan tersebut juga dilakukan menutup potensi risiko dalam proses logistik farmasi di Indonesia. Itu mendengar berbagai informasinya di sore hari ini. Saya masih lanjut menemani Anda masih dengan lagu-lagu pilihannya pendengar bersama Pro 1.

Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?

Pendengar, selamat sore kaum muslimin dan muslimah dimanapun saat ini Anda berada. Lanjut, kami hadir dalam musik-musik bernuansa religi dan pengajian nantinya akan ada di pukul 17.58 waktu Indonesia Barat dan waktu Maghrib Kota Sungai Liat dan sekitarnya hari ini di pukul 18.04.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Syekh Sulaiman Al-Mufarraj bercerita tentang sebuah kejadian ajaib yang didapatnya dari seseorang yang mengalami peristiwa ajaib terhadap putrinya. Dia berkata bahwa orang itu menceritakan kepadaku tentang kejadian yang menimpa putri kecilnya. Dia terkena penyakit di tenggorokannya dan sudah lama berobat ke berbagai rumah sakit dan dokter, tapi tak jua menyembuhkannya. Orang itu menambahkan bahwa sakit putrinya itu semakin hari semakin membandel. Lantaran memikirkan kondisi putrinya tersebut, orang itu pun hampir saja ikut jatuh sakit karena tidak bisa tidur dan beristirahat dengan cukup. Berbagai langkah dan ikhtiar sudah dilakukan untuk meringankan sakit putri kecilnya itu, namun tak kunjung jua membaik. Hingga akhirnya keputusasaan pun hampir menjangkitinya, kecuali hanya kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang itu pun melanjutkan ceritanya, sehingga suatu saat ia dihubungi oleh seorang soleh yang mengingatkan akan salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan sedekah, yang artinya obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Hadis riwayat Tabrani dan Baihaqi. Walaupun ia sudah banyak bersedekah, akan tetapi orang soleh itu pun memberikan penjelasan lebih jauh lagi dan berkata, bersedekahlah saat ini dengan niat agar putrimu mendapat kesembuhan. Akhirnya ia pun bersedekah dengan niat semata karena Allah, dilandasi kerendahan hati kepada salah seorang fakir. Akan tetapi setelah itu pun tetap tidak terjadi perubahan pada penyakit putrinya itu. Orang itu pun kembali mengkomunikasikan kenyataan itu kepada orang soleh tadi. Dan orang yang soleh itu pun memberikan penjelasan bahwa sedekah yang dilakukan harus sepadan dengan harta yang dimilikinya. Karena hartanya banyak, maka sebaiknya ia pun bersedekah seukuran dengan hartanya. Orang itu pun akhirnya bersedekah untuk kedua kalinya dengan membeli berbagai kebutuhan untuk orang yang membutuhkan dalam jumlah yang besar. Mobilnya ia penuhi dengan beras, ayam, barang yang baik-baik. Kemudian ia bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Mereka pun bersuka cita dengan pemberian sedekah. Sungguh, Allah Maha Kuasa dan Maha Pemberi. Subhanallah. Setelah sedekah itu diberikan, maka putrinya menjadi sembuh total. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Orang itu sangat yakin bahwa sedekah yang ia lakukan itulah yang menyebabkan Allah mengangkat penyakit yang diderita putrinya. Sejak saat itu, berkat anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, putri kecilnya tidak lagi pernah terkena penyakit apapun. Dan setiap hari ia pun merasa kenikmatan, keberkahan, dan kesehatan dalam harta dan keluarga. Ia pun menjadi sering membagikan kisahnya dan menasehati setiap orang yang sakit agar memperbanyak sedekah dengan harta yang paling berharga yang mereka miliki. Niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kesembuhan atas penyakit mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah menyia-nyiakan perbuatan baik yang kita lakukan, dan tentunya ganjaran pahala yang layak bagi kita. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar pro satu kaum muslimin dan muslimah dimanapun saat ini Anda berada. Selanjutnya kita akan hadirkan pengajian ayat suci Al-Quran bacakan surah Ar-Rum ayat 6 hingga 9 pendengar untuk hari ini, dan nantinya kita akan rekankan beduk setasan maghrib untuk hari ini, salat maghrib kota Sungai Liat dan sekitarnya di pukul 18 lewat 4 menit.

Hitung, terima kasih untuk pendengar kami yang saat ini memantau siaran kami dan tentunya saat ini informasi waktu pukul 18.41 menit. Bagi Anda pendengar yang mungkin sudah selesai melaksanakan ibadah sholat maghribnya, saat ini tengah menikmati suasana kumpul ya bersama keluarga tercinta. Untuk yang saat ini tengah menikmati santai terlebih dahulu sebelum menantikan saat santap malam ya bersama anggota keluarga. Nah kali ini pendengar, saya akan ajak Anda untuk menyimak pilihan lagu-lagu hiburan ini saya hadirkan jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saat nanti kita juga akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti rangkaian Warta Berita.

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih? Oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri, gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.

pendengar, hingga di sini dulu saya hadirkan pilihan lagu-lagu hiburan. Dan selanjutnya pendengar, kita akan bergabung dulu bersama Pro3 RRI Jakarta untuk mendengarkan penyampaian warta berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Digitalisasi pembelajaran pada tahun 2026 tidak hanya menambah jumlah perangkat PID, tapi juga memperkuat infrastruktur listrik dan internet.
2: Pemkab Sampang mengambil langkah-langkah, diantaranya satu, Pemkab Sampang akan mengajukan penambahan kuota pertalit dan biosolar ke BPH Migas.
0: Pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran tahun 2026. Pemerintah daerah menyiapkan langkah untuk mengurai antrian panjang di SPBU. Korea Selatan akan meluncurkan satelit observasi bumi berukuran menengah. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 5 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran 2026 tidak hanya menambah papan interaktif digital, tetapi juga memperkuat infrastruktur internet dan pelatihan guru. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Digitalisasi pembelajaran dan perkembangan terkini.
4: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI M. Kodari mengatakan salah satu tantangan pendidikan di Indonesia adalah kesenjangan kualitas pendidikan pembelajaran antara di kota dan di desa. Kesenjangan kualitas pendidikan tidak hanya terkait gedung dan buku, tetapi akses teknologi dan internet. M. Kodari mengatakan pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran tahun 2026 tidak hanya sekedar menambah papan interaktif digital atau smart TV, tetapi juga memperkuat infrastruktur internet, listrik, dan pelatihan guru. Pada tahun 2025 lalu, tercatat sebanyak 8.000 lebih sekolah menjadi penerima akses internet. Dalam perencanaan tahun 2026 ini, sebanyak 16 ribuan satuan pendidikan menjadi target pemenuhan akses internet. Penjelasan M. Kodari disampaikan di Jakarta.
5: Nah, itu arah digitalisasi pembelajaran pada tahun 2026 tidak hanya menambah jumlah perangkat PID, tapi juga memperkuat infrastruktur listrik dan internet, meningkatkan pelatihan guru, mengembangkan konten digital, mengintegrasikan platform rumah pendidikan dan learning management system, serta memperkuat pendampingan pemanfaatan perangkat langsung di sekolah.
6: Adalah upaya kita untuk lompat.
4: Adapun bantuan papan interaktif digital atau smart TV telah didistribusikan pada tahun 2025 dengan 288.000 sekolah di Indonesia telah menerima smart TV untuk belajar di sekolah. Proses pembelajaran dengan papan interaktif digital menjadi lebih efektif, menarik, dan menyenangkan serta sangat meringankan tugas dari guru. Hal itu disampaikan oleh guru sejarah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bintan Pesisir Kepulauan Riau, Nur Zaman. Hanya saja Nur Zaman meminta agar jumlahnya ditambah.
7: Tentu sangat meringankan ya, apalagi untuk kami sekolah di pulau gitu ya. Jadi alat teknologi seperti ini sangat membantu kami untuk menjelaskan, memvisualisasikan materi yang kami ajarkan. Karena memang di kami buku terbatas juga begitu ya. Terus kemudian dengan alat ini ya membantu siswa untuk lebih fokus terhadap materi pembelajaran. Dan untuk siswa tersendiri ya jelas ya, karena memang YFP selain menjadi proyektor juga menjadi alat interaksi, sehingga di sana untuk mendapatkan respon siswa, maka siswa pun bisa langsung begitu ya berinteraksi, menulis, menggambar, mengecilkan, mengedit dan seterusnya seperti itu. Sehingga itu sangat

0: bantu begitu ya, terkait dengan pembelajaran di sekolah.
1: M. Kodari mengatakan sebanyak 33.000 guru dan tenaga pendidikan telah dilatih dan 2.856 konten pembelajaran digital telah dikembangkan. Kodari menegaskan era digital ini, cara belajar anak telah berubah. Konten visual, interaktif dan berbasis data terbukti meningkatkan pemahaman dan keterlibatan peserta didik secara signifikan, sehingga Presiden Prabowo Subianto memasifkan pembelajaran digital interaktif. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, LR Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kabupaten Sampang menyiapkan langkah untuk mengurai antrian panjang di SPBU dengan penambahan kuota BBM bersubsidi dan percepatan pelayanan pembelian di lapangan. Chairul Umam menyampaikan informasi selengkapnya.
3: Pemerintah Kabupaten Sampang akan mengajukan penambahan kuota Pertalite dan Biosolar kepada BPH Migas. Langkah tersebut diambil menyusul meningkatnya kebutuhan masyarakat yang memicu antrian panjang di sejumlah SPBU dalam beberapa pekan terakhir. Analis kebijakan muda bagian perekonomian dan SDA Setkap Sampang Abdi Beri menjelaskan, usulan itu merupakan hasil rapat koordinasi bersama Pertamina Patraniaga Jatim Balinus dan pengelola SPBU. Hasil evaluasi menunjukkan kuota BBM subsidi tidak berkurang, namun jumlah pengguna terus meningkat. Selain mengusulkan penambahan kuota, Pemkab Sampang juga meminta Pertamina mengevaluasi proses pembinaan QR Code pada pembelian BBM bersubsidi. Evaluasi diharapkan dapat mempercepat pelayanan sehingga waktu tunggu masyarakat di SPBU menjadi lebih singkat.
4: Pemkab Sampang mengambil langkah-langkah, diantaranya satu, Pemkab Sampang akan mengajukan penambahan kuota Pertalite dan Biosolar ke BPH Migas. Kemudian yang kedua, Pemkab Sampang bersama Pertamina Patraniaga mendorong agar Pertamina melakukan evaluasi terhadap sistem scan QR Code itu. Bukan menyediakan ya, tapi mengevaluasi agar pelayanannya bisa lebih singkat.
3: Abdi Beri mengimbau masyarakat yang mampu secara ekonomi tetap menggunakan BBM non-subsidi agar penyaluran Pertalite dan Biosolar lebih tepat sasaran. Koordinasi dengan BPH, Migas, dan Pertamina akan terus dilakukan untuk memastikan distribusi BBM bersubsidi berjalan lancar dan antrian dapat diminimalkan. Dari Sampang Madura, Khairul Umam melaporkan.
2: Pendengar KAI Daop 7 Madiun menyayangkan insiden kerusakan palang pintu di perlintasan Sebidang di JPL 91 KM 105 Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
5: PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 7 Madiun menyayangkan insiden kerusakan palang pintu perlintasan Sebidang akibat kelalaian pengguna jalan. Hal itu disampaikan oleh manajer Humas KAI Daop 7 Madiun Tohari saat konfirmasi pada hari ini. Ia menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu pagi pukul 5.19 waktu Indonesia Barat di JPL 91 km 105, petak jalan antara Stasiun Baron hingga Stasiun Sukomoro di Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Insidennya bermula ketika sebuah truk box tetap melaju ketika palang pintu masih dalam proses membuka. Bahkan dari hasil pemeriksaan di lapangan dan juga rekaman CCTV, kendaraan ini menabrak palang pintu hingga mengalami kerusakan.
6: Kami sangat menyayangkan kejadian ini. Palang pintu perlintasan merupakan fasilitas keselamatan yang berfungsi melindungi perjalanan kereta api maupun pengguna jalan. Tindakan terburu-buru tidak hanya berpotensi merusak fasilitas keselamatan, tetapi juga dapat membahayakan keselamatan diri sendiri, penumpang kereta api maupun pengguna jalan lainnya. Hanya karena ingin menghemat beberapa detik, resikonya justru dapat menimbulkan kerugian yang jauh lebih besar.
5: Terpisah seorang pengendara di Kediri, Dila mengaku, hingga sekarang ini memang perilaku menerobos palang pintu kereta api tersebut masih sering ditemukan di berbagai daerah. Untuk itulah, maka pihaknya mengajak rekan sebaya juga masyarakat agar mereka ini lebih meningkatkan kewaspadaannya dan mematuhi aturan lalu lintas ketika ada palang pintu kereta api yang ditutup.
7: Banyak pelanggar yang suka tidak patuh pada peraturan jalan. Jadi ada udah palang pintunya menutup, tapi masih mau menerobos. Itu nanti akan terjadinya kecelakaan.
5: Akibat kejadian menerobos palang pintu kereta api di Kabupaten Nganjuk ini, palang pintu tersebut sempat tidak dapat dioperasikan. Meski begitu, maka petugas tetap melakukan pengamanan sesuai prosedur sehingga perjalanan kereta api berlangsung secara aman dan juga lancar. Ayu Citra melaporkan.
2: Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya, di mana sejumlah pengusaha kerupuk di Kabupaten Lebak, Banten mengeluhkan kenaikan harga bahan baku dan kerupuk mentah. Jalia Winarti menyampaikan laporannya.
8: Kenaikan harga bahan baku kerupuk dikeluhkan para pedagang dan pelaku usaha kerupuk di Kabupaten Lebak. Naiknya harga tepung kanji, tepung terigu, dan tepung beras membuat harga kerupuk mentah ikut meningkat. Pemilik usaha kerupuk Kepo Jaya, Heri, mengaku terpaksa menambah modal dan mengurangi pembelian kerupuk mentah karena tidak berani menaikkan harga jual kerupuk matang.
9: Modal nambah.
8: Jadi belum
9: rugi sih enggak. Mm-hmm. Cuman ya adalah sedikit. Sedikit itu masih ada. Cuman ya namanya juga itu ya, daripada nanti kita nganggur gitu. Larinya ke situ.
8: Tetap ya gitu.
9: Yang penting ada modal aja dulu gitu.
8: Keluhan serupa disampaikan Sukarmi, pedagang kerupuk di Pasar Rangkas Bitung. Menurutnya harga tepung beras naik dari Rp7.500 per bungkus menjadi Rp8.500 per bungkus. Sedangkan tepung kanji naik dari Rp9.000 per kilogram menjadi Rp14.000 per kilogram.
10: Bahannya naik, cuma harganya kan dijualnya biasa aja.
11: Masih bisa ada untungnya nggak itu, Bu?
10: Kadang pas-pasan, kadang ada sedikit tipis lah.
11: Berarti nambah modal gitu, Bu, ya naik harga.
10: Ya, maunya sih agak turun lagi itu harganya ya.
8: Sementara itu, Aris, karyawan toko Ganesha yang khusus menjual kerupuk mentah, mengatakan harga kerupuk mentah naik sekitar 5-10% sejak sepekan terakhir.
12: Perkiraan perbal kan tergantung, jadi harga perkiraan maksimal minimal harga naik 5.000, terus ada yang 6.000, ada yang 10.000 per pabrik.
8: Udah berapa lama kenaikan sendiri?
12: Baru ada seminggu.
8: Seminggu jualan tetap?
12: Ya pasti menurun. Soalnya kan itu harga bahan baku. Kan modal-modal awal ibaratnya seanu, ibaratnya dapat satu bar kan sekarang.
8: Para pedagang berharap pemerintah dapat mengambil langkah untuk menstabilkan harga bahan baku agar usaha kerupuk tetap bertahan. Dari Rangkas Bitung, Lebak, Banten, Jalia Winarti, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Penyakit campak bukanlah penyakit biasa karena dapat menyebabkan komplikasi jika tidak ditangani dengan baik. Farida Husnia melaporkan selengkapnya.
13: Penyakit campak yang tidak ditangani dengan baik bisa menimbulkan komplikasi serius karena penyakit infeksi pernapasan ini bisa menular. Kemarin dokter spesialis anak Rumah Sakit Kemenkes Surabaya, Trisa Serepina Sinurat, mengatakan gejala sistemiknya diantaranya demam tinggi, batuk, dan pilek.
14: Selain karena sangat menular, dia nggak memandang usia, mau semua kelompok usia juga bisa terkena, apalagi yang memang belum mendapat kekebalan atau belum divaksinasi gitu. Cuman memang kelompok yang paling rentan itu untuk mengalami komplikasi adalah bayi yang memang belum mendapat jadwal imunisasinya.
13: Sementara itu, Humas Politeknik Kesehatan Poltekkes Kemenkes Surabaya, Dia Arumita Chandra, mengimbau masyarakat tidak menyepelekan gejala sistemik dari penyakit campak.
15: Jadi seperti pesan dokter Teresa bahwa kita tidak boleh menyepelekan demam dengan ruam. Apapun itu, mau campak atau nanti ditemukan penyakit lain gitu ya, Dok, ya. Iya. Tapi ketika sudah demam disertai dengan ruam, segera diperiksakan ke dokter.
13: Penyakit campak memiliki perbedaan dengan campak Jerman, rubella. Salah satunya penderita rubella tidak mengalami demam terlalu tinggi seperti yang dialami penderita campak. Farida Usnia melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mendorong program pelatihan peningkatan keterampilan wira swasta agar mahir dalam keterampilan di bidangnya masing-masing. Aga Jaya Bijaksana melampaikan laporannya.
16: Sudah kita dapat berwirausaha melalui potensi-potensi mereka.
17: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mendorong peningkatan keterampilan generasi muda agar bisa lebih mandiri dan berdaya saing melalui pelatihan kewirausahaan berbasis keterampilan, salah satunya melalui pelatihan barbershop bagi pemuda tahun 2026. Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Kalimantan Tengah Syahrani mengatakan program tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya di kalangan pemuda.
16: Pemuda kita dapat berwirausaha melalui potensi-potensi mereka. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan kemudahan ini, ada kewirausahaan ini juga bagaimana angka-angka pengangguran yang kegiatan ini serana untuk melatih pemuda-pemuda kita untuk memiliki skill.
17: Sementara itu di tempat terpisah, Kepala Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja Barito Selatan Imelda Teresia menjelaskan bahwa program pelatihan juga sejalan dengan upaya pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui berbagai program pengembangan kompetensi termasuk didukung melalui program Kartu Huma Betang Sejahtera.
18: Program Kartu Huma Betang Sejahtera melalui kegiatan pelatihan berbasis kompetensi. Jadi program Kartu Huma Betang Sejahtera, program pelatihan berbasis kompetensi ini diinisiasi oleh Bapak Gubernur kita, Bapak Agustias Sabran, berserta Bapak Wakil Gubernur, Bapak Edi Pratowo, bertujuan membantu masyarakat Kalimantan Tengah melalui pelatihan kerja berbasis kompetensi, sehingga dapat mengupgrade diri mereka sendiri, agar layak mendapatkan pekerjaan sesuai dengan keterampilan, minat, dan bakat yang dimiliki sesuai dengan visi Gubernur Kalimantan Tengah mengangkat harkat martabat masyarakat.
17: Dengan bekal keterampilan yang diperoleh, para pemuda diharapkan mampu memasuki dunia kerja, meningkatkan produktivitas maupun mengembangkan usaha secara mandiri. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
19: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 6 Juli 2026. Bersama saya Puji, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Bavi diprediksi berada di Samudra Pasifik Timur Laut Papua dengan arah gerak ke arah barat. Sistem ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi di Samudra Pasifik Utara Papua serta di sekitar sistem tersebut. Daerah perlambatan angin ataupun konvergensi lainnya diperkirakan terbentuk di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, dan juga Gorontalo. Sedangkan daerah pertemuan angin ataupun konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan barat daripada Sumatera, kemudian di perairan barat Sumatera Utara hingga Sumatera Barat, Laut Natuna Utara, Laut Cina Selatan, Selat Makassar, Laut Sulu, Laut Maluku, Laut Halmahera, dan Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya hingga Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah ataupun sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi dan juga konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan juga Bengkulu. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Padang, Bengkulu, Serang, Pontianak, Palangkaraya, Tanjung Selor, dan juga Samarinda. Kemudian, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Banjarmasin, serta potensi asap ataupun kabut terdapat di Banda Aceh dan udara kabur di Jambi dan Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Mamuju dan juga potensi hujan ringan di Palu, Jayapura, dan juga Merauke. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, dan Jayawijaya. Potensi asap ataupun kabut di Mataram dan Nabire, dan potensi udara kabur di Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website kami di bmkg.go.id dan juga melalui media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Korea Selatan akan meluncurkan satelit observasi bumi berukuran menengah keempat menggunakan roket Falcon 9 milik SpaceX dari pangkalan angkatan luar angkasa Vandenberg di California, Amerika Serikat. Satelit seberat 500 kg itu telah menyelesaikan pemeriksaan fungsi serta pengisian bahan bakar selama sebulan terakhir dan kini menunggu peluncuran dengan roket Falcon 9. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Pendengar, Persib Bandung semakin percaya diri menyambut musim baru setelah mendatangkan Ragnar Oratmangun dan Gakuto Notsuda untuk memperkuat skuad Maung Bandung. Luna Elia melaporkan selengkapnya.
1: Persib Bandung kembali menunjukkan keseriusannya menghadapi musim 2026-2027 dengan merekrut Ragnar Oratmangun dan Gakuto Notsuda. Kehadiran keduanya melengkapi deretan pemain baru setelah sebelumnya Maung Bandung mendatangkan Sandy Walls, Gabriel Motumbo, dan Luka Menalo. Ragnar Oratmangun dikontrak hingga 2029 dan diharapkan menjadi tambahan kekuatan di lini serang. Sementara Gakuto Notsuda yang dikontrak satu musim membawa pengalaman bermain di Liga Jepang, Liga Thailand, hingga Timnas Jepang. Komisaris PT Persib Bandung bermartabat Umuh Muhtar berharap kedua pemain baru itu mampu memberikan dampak besar bagi tim.
2: Nah ini yang terakhir ini, Gakuto Notsuda, ya, ini juga insya Allah bisa bergabung dan bisa di sini setelah bergabung ini bisa membawa kebaikan dan bisa membawa kejayaan. Ini Ragnar Oratmangun juga pemain-pemain handal. Mudah-mudahan mereka akan bisa bergabung dan bisa membawa Persib lebih baik lagi.
1: Sementara itu pengamat sepak bola Roni Pangemanan atau akrab disapa Bung Ropan menilai aktivitas transfer tersebut menjadi sinyal kuat ambisi Persib. Ia mengatakan bergabungnya Ragnar dan Notsuda menunjukkan bahwa Maung Bandung siap mengarungi musim baru dengan skuad yang lebih berkualitas untuk bersaing di level domestik maupun Asia.
3: Jadi Persib ini semakin mewah. Artinya mereka siap untuk bisa mengarungi musim yang baru dengan skuad terbaik. Jadi tidak main-main, mungkin mereka sekarang berpikir akan bertarung di ACL 2 yang lebih tinggi setelah kemarin gagal itu, walaupun mencap menjadi juara grup tapi di fase gugur tumbang dari Rasaburi. Sekarang bagaimana manajemen berpikir bahwa perlu ada kedalaman skuad.
1: Dengan tambahan dua pemain tersebut, Persib kini memiliki kedalaman skuad yang lebih merata di hampir semua lini. Pengalaman Ragnar di kompetisi Eropa dan fleksibilitas Notsuda di lini tengah diharapkan menjadi modal penting bagi Persib untuk mempertahankan prestasi sekaligus berbicara banyak di pentas Asia. Demikian Luna Elia melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Negara Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung. Demikian tadi sudah kita dengarkan penyampaian warta berita, dan selanjutnya pendengar menemani Anda malam hari ini kami akan hadirkan dulu mimbar agama Kristen pendengar, dan tentunya juga untuk pendengar yang saat sekarang masih mendengarkan siaran kami. Berikut kita akan hadirkan dengan judul Kesaksian Matius. Untuk Anda pendengar di manapun saat ini Anda berada, jangan kemana-mana. Ya, baik, kali ini pendengar kami hadirkan dulu ya, kami ralat ini mimbar agama Katolik yang hadir menyapa Anda dengan judul Allah yang lemah lembut.

Selamat malam saudara-saudari umat Katolik yang diberkati Tuhan. Selamat berjumpa dalam mimbar agama Katolik di Radio Republik Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hari Minggu ini adalah hari Minggu biasa ke-14. Dan tema renungan kita pada malam hari ini adalah Allah yang lembut. Mari kita awali terlebih dahulu dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang Maha Kasih, puji dan syukur atas berkat-Mu dalam hidup kami setiap hari. Bukalah hati dan pikiran kami agar kami dapat merenungkan sabda-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Mari kita mendengarkan firman Tuhan diambil dari Injil Matius bab 11 ayat 25 sampai dengan 30. Matius bab 11 ayat 25 sampai dengan 30. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepada-Mu, Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Bapa, itulah yang berkenan kepada-Mu. Semua telah diserahkan kepada-Ku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal Anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain Anak, dan orang yang kepadanya Anak itu berkenan menyatakannya. Marilah pada-Ku semua yang letih, lesu, dan beban berat. Aku akan memberi kelegaan padamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah pada-Ku, karena Aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari umat Katolik yang diberkati Tuhan, tidak sedikit orang yang membayangkan Allah sebagai Allah yang maha kuasa saja. Dia bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Dari sana dia mengeluarkan perintah dan larangan. Matanya awas mengamati siapa saja yang melakukan, melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya, atau siapa yang melawan perintah dan nekat melanggar larangannya. Kepada yang taat pada perintahnya diberikan ganjaran serta berkat, dan kepada yang tidak taat hukuman baginya sudah tersedia. Aturan tentang tata cara hidup yang sekecil-kecilnya pun sudah digariskan dengan jelas, lengkap dengan sanksi bagi yang melanggarnya. Gambaran Allah yang seperti itu sangat memberatkan hidup manusia. Beban manusia menjadi tak tertanggungkan. Di hadapan Allah seperti itu manusia tanpa arti, hanyalah pendosa. Dia tak punya kebebasan sebagai manusia. Tidak ada kegembiraan, yang ada hanya ketakutan, kecemasan yang membebani hidup. Dari Allah seperti itu manusia berupaya untuk membebaskan diri dan menolaknya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, gambaran Allah seperti itu jauh dari Injil. Dengan menggambarkan Allah secara demikian, bukan saja kebebasan manusia diabaikan, melainkan keagungan Allah sendiri dikecilkan. Keagungan Allah justru nyata ketika Dia menciptakan manusia menurut gambarnya, Kejadian bab 1 ayat 27. Allah dan manusia bukanlah lawan yang harus diperhadapkan satu sama lain, melainkan sebagai yang saling berhubungan. Bagi Allah, manusia justru terhormat dan agung. Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Mazmur bab 8 ayat 6. Mengagungkan Allah tak harus dengan mengecilkan arti dan martabat manusia. Allah tak kurang kuasa dan agung ketika Dia memperhatikan orang lemah. Lukas bab 1 ayat 48. Sebaliknya manusia tak dikecilkan tatkala dia mencari rasa aman dalam kasih Allah yang maha rahim. Keagungan dan kerahimannya justru nyata ketika dia menolong orang kecil dan berkekurangan. Lukas bab 1 ayat 54. Ketika Nabi Zakaria sekitar tahun 250 Masehi sebelum Masehi menulis nubuat yang dikutip sebagai bacaan pertama yang kita dengar hari ini, Zakaria bab 9 ayat 9 sampai 10.
Bangsa Israel sudah 300 tahun tidak mempunyai raja, tetapi mereka tetap berharap bahwa Allah sendirilah yang menjadi raja mereka. Dia yang membangun kerajaannya dan menampakkan kuasanya di tengah-tengah umatnya, bukan dengan kekuasaan dan kekerasan, melainkan dengan keadilan dan kelemah lembutan. Ayat 9. Allah itulah yang diperkenalkan Yesus dalam Injil hari ini. Matius bab 11 ayat 25 sampai dengan 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan padamu. Ayat 28. Yesus mengundang kepada dirinya siapa saja yang letih lesu dan beban berat. Saudara-saudari yang terkasih, masyarakat kita adalah masyarakat penuntut. Anak sekolah harus mendapat ranking di kelasnya. Dia harus mengikuti les privat ini dan itu. Penampilan harus selalu oke demi kebanggaan papi dan mami dan seterusnya. Sejak usia muda, seorang anak sudah harus menanggung begitu banyak beban berat. Belum terhitung beban lain karena sakit penyakit, kemiskinan, berbagai kemalangan, dan keterbatasan. Lebih menyedihkan lagi karena dalam situasi tertekan akibat banyaknya tuntutan dan hiruk-pikuk hidup di sekitarnya, seseorang tak jarang merasa sangat kesepian. Dia membutuhkan seseorang tempat curhat. Tetapi semua orang sibuk dengan urusan, rencana-rencana, dan impian-impiannya. Tidak terkecuali kita sendiri. Saudara-saudari, maka sungguh merupakan kabar baik bila kita menemukan seseorang yang dapat diandalkan untuk mencurahkan segala beban kita tanpa takut direndahkan atau digosipkan olehnya. Dia siap mendengarkan kita, membuka pintu hati dan mempunyai waktu untuk kita. Allah sendiri melalui Yesus menyediakan diri untuk kita sebagai sahabat yang lembut dan rendah hati, serta memberikan kedamaian. Dia pun menganugerahkan Roh-Nya sendiri kepada kita agar kita mampu, siap, dan rela menyambut tawarannya itu. Roma bab 8 ayat 9 dilanjutkan ayat 11-13 bacaan kedua. Sungguh, suatu saat yang membebaskan dan membahagiakan. Bagaimana tanggapan kita terhadap undangan Yesus tersebut? Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, baik pendengar, sudah kita dengarkan tadi mimbar Katolik yang hadir bersama dengan narasumber kita mengisi acara ya, itu Pendeta Deni dengan Allah yang lemah lembut. Baik untuk pendengar semuanya, saat sekarang mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung, menantikan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Saat nanti kita juga akan dengarkan ya drama radio yang bakal hadir menyapa Anda. Kami akan hadirkan dulu pilihan lagu hiburan menemani Anda yang saat sekarang masih bersama 96,4 MHz.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.

0: Sajian acara berikutnya yaitu drama radio bersama RRI Boven Digul. Kali ini kita dengan judul Satu Rumah Dua Dukungan.
1: Nah, ini dia pertandingan yang ditunggu-tunggu. Dari awal saya udah yakin tim ini bakal melaju jauh.
2: Ih, Bapak yakin sekali, Pak. Padahal tim yang saya dukung juga nggak kalah bagus loh, Pak.
1: Ah, tim ibu tuh sering bagus di atas kertas saja.
2: Loh, jangan salah, Pak. Justru mereka yang tampil konsisten sejak babak kualifikasi.
1: Konsisten ya iya, tapi belum tentu kuat kalau tekanan tinggi.
2: Ya udah, lihat aja nanti.
1: Kalau tim saya menang, malam ini ibu buatkan bapak nasi goreng.
2: Boleh, tapi Pak, kalau tim ibu yang menang, bapak cuci piring besok pagi.
1: Wih, berat juga hukumannya, Bu.
2: Berani taruhan gak?
1: Siap, siap.
2: Nah, gol kan, Pak? Ibu juga bilang apa?
1: Itu baru satu gol, Bu. Pertandingan tuh masih panjang.
2: Biasanya kalau udah unggul duluan, sulit untuk dikejar.
1: Jangan terlalu percaya diri, Bu.
2: Aduh, sepertinya ada yang mulai khawatir harus cuci piring.
1: Belum tentu. Nah, sekarang gimana?
2: Kan masih imbang, Pak. Belum menang juga, kan?
1: Tadi ibu sudah hampir selebrasi seperti juara, loh.
2: Iya kan, ibu lagi seneng.
1: Kadang kalau mendukung tim tuh, ibu selalu berlebihan.
2: Loh, kok ibu? Justru bapak yang dari kemarin gak berhenti bicarain tim favorit bapak.
1: Lah, karena mereka memang pantas untuk dibicarain.
2: Ya, itu kan menurut bapak aja.
1: Ya, memang faktanya gitu.
2: Nah, itu dia. Bapak tuh selalu ngerasa paling benar.
1: Lah, kok jadi saya?
2: Kalau ibu punya pendapat beda, selalu dianggap gak paham sepak bola.
1: Saya nggak pernah bilang begitu kok.
2: Iya, memang nggak bilang, tapi sering mengingatkan.
1: Sebentar, Bu. Jadi selama ini ibu merasa gitu ya?
2: Iya. Padahal ibu juga ngikutin pertandingan

0: baca berita sepak bola?
1: Ya, saya kira kan cuma bercanda.
0: Ya, awalnya bercanda, Pak. Tapi lama-lama kita ini seperti lomba cari siapa yang paling benar.
1: Ya mungkin saya yang terlalu bersemangat, Bu.
0: Iya, Pak. Sepertinya memang kita yang terlalu serius menanggapi pertandingan ini.
1: Ternyata seri, Bu.
0: Iya, berarti gak ada nih, Pak, yang menang taruhan.
1: Dan gak ada yang harus nyuci piring karena kalah.
0: Iya, tapi piring tetap harus dicuci.
1: Lah itu permasalahan sesungguhnya, Bu.
0: Gimana nih, Pak? Kita cuci piring barengan aja?
1: Yowes, ayo kita cuci sama-sama, Bu. Lebih enak kan kalau dikerjakan sama-sama.
0: Iya, bener.
2: Agora tem quatro só. Paquetá. Bruno. Paquetá.
3: Harusnya tadi Argentina yang menang. Wasitnya itu kayaknya berat sebelah.
0: Justru Argentina yang diuntungkan, Pak. Kalau tadi gak dapat penalti, Brasil sudah menang.
3: Banyak pelanggaran loh, Bu. Ibu gak lihat toh. Tapi gak dikasih kartu sama wasit kan. Apalagi tadi pas itu tuh Casemiro sliding Messi itu.
0: Lah, kalau itu memang wasitnya sudah benar, Pak. Orang slidingnya kena bola kok.
3: Itu sudah jelas kena kaki Messi. Kok ngeyel?
0: Iya, Pak. Tapi kan kena bola juga.
3: Semoga ya. Semoga ini nanti Brazil sama Argentina ketemu lagi. Biar ibu tahu, biar ibu sadar tim mana yang terbaik, dan itu pasti Argentina.
0: Iya, Pak. Semoga bisa ketemu lagi. Dan nanti pertandingannya Brazil yang menang 1-0. Neymar bakal cetak gol.
3: Ngawur aja, kayak peramal aja, Bu.
0: Kalau kalah debat jangan marah-marah lah.
3: Siapa tuh yang marah, Bu? Ini loh sabunnya, bikin licin di tangan pas pegang wajan.
0: Alah, alasan aja. Hari ini pokoknya gantian bapak yang masak.
3: Loh kok gitu sih, Bu? Masakan ibu kan lebih enak.
0: Pokoknya yang bapak yang masak hari ini, titik.
3: Udah saya duga tadi, saya juga yang salah. Harusnya aku diem saja. Ini sudah bantu cuci piring, bantu lagi masak, malah bukan bantu, aku yang masak sendiri.
0: Udah cepet, masak.
3: Nasib, nasib.

0: 101.
1: Baik pendengar, demikian tadi sudah kita dengarkan drama radio. Jadi boleh-boleh saja ya beda pilihan asal jangan berantem. Seperti drama yang baru saja kita dengarkan. Dan selanjutnya menemani Anda malam hari ini, nanti ada beragam informasi yang akan saya hadirkan untuk Anda. Dan pastikan terus ya mendengarkan siaran kita malam hari ini sampai jam 21 waktu Indonesia Barat. Sebelum nanti kita juga akan ikuti rangkaian acara berikutnya, yaitu pilihan acara yang bisa Anda dengarkan, yaitu Ruang Rindu.

0: sekarang.
1: Semuanya bisa dioperasikan sekarang hanya dengan sentuhan.
0: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

untuk Anda yang ngefans ya sama lagu-lagu Delantis, Lampu Merah, tadi baru saja kita dengarkan bersama ya. Mudah-mudahan terhibur selalu. Dan malam hari ini pendengar, saya juga di samping akan menghadirkan lagu-lagu cantik, ada juga beberapa informasi yang akan saya hadirkan juga menemani pendengar yang saat sekarang kita tengah menikmati suasana santai ya. Suasana malam hari ini kayaknya gak begadang dulu ya, paling jam 2 dini hari nanti ya ada bola lagi ya, untuk yang suka nonton bola tentunya. Nah untuk kali ini pendengar, saya akan hadirkan untuk Anda ada beberapa rangkaian informasi lain yang juga akan saya hadirkan untuk menemani Anda yang saat sekarang masih memantau siaran kita. Kali ini Singapura bangun pusat wellness tourism seluas 9 lapangan sepak bola. Pendengar, nah ini luar biasa sekali ya. Jadi Singapura bakal memulai pembangunan pusat wellness tourism berskala besar yang membentang seluas 9 lapangan sepak bola. Pendengar, jadi fasilitas 7 lantai ini nantinya diberi nama Termas Singapura. Jadi fasilitas ini akan dibangun melalui kuartal ketiga 2026 di Marina South bersebelahan dengan Garden by the Bay dan Marina Barracks ya. Dan melansir dari VN Express, dirancang sebagai destinasi yang fokus pada kesehatan, objek wisata akan menghadirkan lebih dari 20 kolam renang dan juga wahana air serta lebih dari 70 ruang perawatan dan kesehatan ya. Jadi proyek senilai 774 juta US dollar ini atau sekitar 14 triliun akan menjadi objek wisata kesehatan khusus pertama di Singapura dan destinasi kesehatan termal berskala besar di Asia. Pendengar, jadi pengembang Termas Group Singapura mengatakan bahwa fasilitas ini dirancang untuk melayani pengunjung dari semua lapisan masyarakat. Jadi diperkirakan pusat wisata ini akan menarik sekitar 2 juta orang per tahunnya. Proyek ini mencakup lebih dari 66.890 meter persegi luas lantai bruto. Jadi angka ini setara dengan lebih dari 9 kali luas lapangan sepak bola standar FIFA, yaitu 7.140 meter persegi. Dan Menteri Keberlanjutan Lingkungan Hidup Singapura Grace Fu mengatakan bahwa Termas Singapura ini akan semakin memperkuat posisi Singapura sebagai pusat regional untuk pariwisata, kesehatan, dan inovasi perkotaan di Asia. Dan Fu mencatat Asia diperkirakan akan memimpin pertumbuhan perjalanan dan pariwisata global selama dekade berikutnya. Pengeluaran untuk kesehatan per kapita di Singapura itu mencapai 3.845 US dollar, lebih dari 8 kali lipat rata-rata regional Asia. Jadi pemerintah Singapura sebelumnya mengumumkan akan menginvestasikan 584 juta US dollar ke dalam proyek pengembangan pariwisata selama 5 tahun ke depan, pendengar. Nah, ini wisatanya adalah berkaitan dengan wisata kesehatan, pendengar. Jadi Singapura bangun pusat wellness tourism seluas 9 lapangan sepak bola. Bisa dibayangkan ya berapa luasnya pusat dari wellness tourism ini. Baik, untuk Anda pendengar di manapun saat ini Anda berada, kita lanjutkan kembali, nanti ada ragam informasi lain yang juga akan saya hadirkan menemani Anda.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

udah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

Pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung, kita lanjutkan kembali masih dalam rangkaian lagu-lagu hiburan kita, dan kali ini pendengar kita beralih lagi ke rangkaian informasi lainnya ya. Dan tentunya untuk kesempatan malam hari ini saya juga akan ajak pendengar untuk menyimak beberapa informasi lainnya yang akan saya hadirkan untuk Anda. Kali ini ada 7 bandara yang dinobatkan menjadi yang paling indah di dunia ya pendengar, yang mana bandara ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat keberangkatan dan juga kedatangan penumpang pesawat ya. Banyak bandara di berbagai negara dibangun dengan desain arsitektur yang memukau, kemudian fasilitasnya juga nyaman, kemudian ruang publik juga yang dimanjakan ya. Dan tahun 2026 ini ada Prix Versailles yang kembali merilis daftar bandara yang dinilai memiliki arsitektur luar biasa sekaligus menghadirkan pengalaman perjalanan yang lebih nyaman dan juga berkualitas. Bandara ini tidak hanya menampilkan bangunan megah saja pendengar, tapi juga mencerminkan inovasi, identitas budaya, serta perkembangan infrastruktur modern di berbagai negara. Yang pertama, bandara terindah di dunia, yaitu di Terminal 3 Bandara Internasional Guangzhou Baiyun, Cina. Ya. Terminal 3 Bandara Internasional Guangzhou Baiyun di Cina ini berhasil masuk dalam daftar desain arsitekturnya yang modern dan juga futuristik. Jadi terminal ini dirancang untuk mendukung mobilitas penumpang dalam jumlah besar tanpa mengurangi kenyamanan maupun nilai estetika bangunannya. Kemudian yang kedua adalah Terminal 3 Bandara Frankfurt Jerman. Jadi Frankfurt Airport menjadi salah satu wakil Eropa dalam daftar bandara terindah di dunia tahun 2026. Jadi Terminal 3 ini mulai beroperasi pada April 2026, mendapatkan apresiasi karena menjadi salah satu proyek infrastruktur terbesar di benua ya, di benua tersebut. Terminal baru ini berdiri di lahan seluas 1,3 km persegi dan diproyeksikan mampu melayani hingga 19 juta penumpang setiap tahun melalui Pier G, H, dan J-nya. Dan ke depan, fasilitas tersebut bahkan dapat meningkat menjadi 25 juta penumpang setelah penambahan Pier K-nya. Arsitek Jerman Christoph Meichler merancang terminal ini dengan konsep yang menyerupai sebuah kota. Area gerbang keberangkatan dan lounge-nya dibuat layaknya jalanan serta alun-alun publik sehingga penumpang dapat berkumpul dan menghabiskan waktu dengan nyaman pendengar. Keindahan terminal ini semakin terlihat melalui pemanfaatan pencahayaan alami menggunakan batu kapur jura dan travel tint bernuansa hangat serta instalasi seni karya Julius von Bismarck yang menggantung di aula utaranya. Kemudian ada lagi Terminal 2 Bandara Internasional Lokapriya Gopinath Bordoloi India ya. Ya, kenapa harus India pendengar? Karena bandara yang berlokasi di Guwahati, India ini turut masuk dalam daftar karena perpaduan desain kontemporer dengan unsur budaya lokal Assam. Arsitekturnya dirancang untuk mencerminkan identitas daerah dan sekaligus juga memberikan kenyamanan bagi para penumpang ya. Kemudian ada lagi Terminal 1 Bandara Internasional Navi Mumbai, India. Nah, ini menempatkan dua bandara ya dalam daftar tahun ini. Terminal 1 Bandara Internasional Navi Mumbai ini pendengar dinilai itu berhasil yang menghadirkan desain inovatif yang mendukung kebutuhan transportasi udara di salah satu kawasan metropolitan terbesar di negara tersebut. Ada juga Bandara Internasional Teko Kamboja pendengar, kemudian ada Bandara Internasional Pittsburgh Amerika Serikat, dan juga Terminal 1 Bandara Internasional San Diego Amerika Serikat. Nah, itu ya nama-nama bandara yang ternyata pendengar masuk kategori bandara terindah di dunia tahun 2026 pendengar.

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 dimanapun saat ini Anda berada, senang sekali saya hadir kembali menyapa Anda dalam acara kita Ruang Rindu ya, untuk malam hari ini, edisi di hari kelima di bulan Juli tahun 2026. Nah, pendengar, untuk kesempatan malam hari ini kita ngomongin Anda berapa hari terakhir, terutama di saat musim pesta bola dunia atau Piala Dunia sekarang ini, ada sering begadang gak nih? Oke deh, kalau misalnya pun begadang, suka sama bola nih, apa strategi Anda supaya gak kolep, gak oleng di saat melaksanakan berbagai aktivitasnya ya. Saya ke pendengar dulu. Halo, selamat malam. Halo, malam Ruang Rindu. Alhamdulillah, kabar baik. Dengan siapa nih?
1: Bung Alek
0: deh. Oh, Bung Alek di Aibare. Apa kabar Bang Alek?
1: Nah, udah hujan kok ini.
0: Hujan. Dari jam berapa emang hujan, ah?
1: Berapa?
0: Dari jam berapa hujan, ah?
1: Jam 1 mulai ya.
0: Dari jam 1 sampai sekarang? Kedemon pun tuh dari jam 1 siang tadi sampai sekarang gitu hujan lah. Hujannya deras sampai enggak sedang. Oh, dedek kuat tapi hujannya walaupun enggak deras tapi dari tadi hujan. Oke lah. Bang Alek sekarang kan musim Piala Dunia nih, suka nonton bola enggak nih?
1: Aku ini nonton, aku bangun tidur nonton, sebentar aku lagi nak obati.
0: Oh, anak tuh ya, tapi nengok-nengok timnya juga yang bagus ya.
1: Dengar radio baik, sebentar aku bangun tidur.
0: Nah, tapi sampai selesai dah nonton tuh, apes. Nah, cemane kalau pas begadang ada strategi misalnya supaya badannya ada oleng karena posisi nak begawi kan?
1: Makan kue.
0: Iya. Jadi siangnya lah diusahakan tidur dulu deh.
1: Malamnya ada orang apa? Main bal
0: dah. Ada malam ni ada jam 2 tapi ya. Dek tahu ngapa lah pun tengah musim bola nak ya. Oh, dak pacak-pacak ano, apa nabe jaga kesehatan pokok aman begadang terus. Allah pona. Yo, Bang Alek, nak dengar lagu apa, Bang?
1: Lagu Demi Kau dan Sebuah Hati.
0: Demi Kau dan Sebuah Hati. Allah pon. Salam tu siapa?
1: Si Ambera. Ya Sohami, Pak Irwan, Pak Irwan, Bung Sultan, Bung Ramadan, Bung Leman, hanya di Bangka Barat itu Bung Yota.
0: Oke.
1: Buat semua lah.
0: Oke lah pon, ditunggu lah gua.
1: Kita rupi, moga selalu
0: berhasil. Amin.

0: Bang Yota.
1: Selamat malam, Mbak
0: Yo,
1: Novi.
0: apa kabar, Bang?
1: Alhamdulillah lah, Mbak Novi juga apa kabar?
0: Alhamdulillah, sampailah kita sehat.
1: Oh, sekeluarga juga.
0: Amin. Bang Yota sekarang kan tengah apa? Orang demam nonton bola gale-gale Piala Dunia. Nah, Bang Yota suka nonton bola deh, Bang?
1: Kadang-kadang misal dia agak bagus, entah ngapa aku tuh. Kalau misal dia dia lawan Eropa tuh bagus bagiku kan.
0: Oh, doh.
1: Kadang-kadang ada lah, tapi yang sekitar antara jam misalnya main jam 11 sampai jam 2 gitu kan.
0: Oh, masih ditunggu tuh jam 11 sampai jam 2 ya.
1: Agi.
0: Kalau lah jam 2, Bang, jam 2 kan mulainya ada yang jam 2, ada yang jam 4, ada yang jam 5 mulainya. Nak mana?
1: Males kok.
0: Males
1: toh. Malesnya gitu tuh. Tapi kadang-kadang kan ada yang sudah subuh bermulai kadang-kadang.
0: Ah, benar, ada. Oh, ada yang jam 7 pagi.
1: Sama lah dengan nesep siang istilah kan.
0: Tapi Bang Yota berarti tidak harus nurut nak nonton bola semuanya dah. Tergantung tim-tim yang main juga.
1: Tergantung gua, asal dia lawan Eropa aku ingin model.
0: Oh nak ya rupe dah sampai nok nue begadang-begadang nak tu ya Bang ya.
1: Dah. Entah apa misal dia cuma Amerika Latin dengan Amerika Latin lesu menjadi aku tidak perlu kuat dah. Oh, dari apa dah?
0: Oh, nak tu. Ngomong-ngomong siapa tim ano yang jagoan nih? Kelak jangan-jangan Argentina nih.
1: Udah, aku dari dulu ku Jerman, ku ano Mbak apa Nenopi.
0: Oh, nak iya Jerman, oh.
1: Kena ku dari kecil dulu kan sering kita kecil-kecil dulu tuh.
0: Oh, benar-benar.
1: Terkenang dengan misalnya Roman Neger zaman dulu.
0: Oh, memang. Oh, lapor.
1: Kadang-kadang aku terbayang seolah-olah tentara Nazi ngamuk di dunia kan gitu.
0: Oh. Weh, bayangan anak yar pa ya. Ku enggak bayang Nazinya tengah ngamuk di dunia nak mana kisah.
1: Oh,
0: saking kayak seru ibarat itu ada.
1: Saking seru itu. Dalam hati aku berpikir nih, kak tahu dulu Nazi dulu apa tuh ganas istilah kan. Tapi lah kalah dia kan.
0: Oh, memang.
1: Tapi lah kalah.
0: Pon macam tuh. Bang Yata dengar lagu apa bang?
1: Anok nih misalnya dari Adele kan.
0: Adele yang mana?
1: Yang Easy on Me.
0: Oh, Easy on Me. Okay lah, ditunggu lagu kayak sampai lagu.
1: Terima kasih. Oke, okay, yang disuruh ngeliat nih Julia.
0: Oke.
1: Okay. Nur Hadi, Nico, Iren.
0: Yo.
1: Pak Yan Digabek, Bude Sumi.
0: Yo.
1: Bude Sumi. Siapa lagi yang di Pengkal nih? Langsung lah ya Suhanid di Puput.
0: Yo.
1: Pak Azadin. Bung Jante, Atuk Belti, mau Atuk Beltim, Pak Irwan, Pak Buji, Maria, Bang Leman, Irwan, Pak Ramadan di jauh sana.
0: Oke, baik. Lagunya lah siap ditunggu ya, Bang. Semangat lagi,
1: terima kasih, Om
0: Manopi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Yota yang ada di Bangka Barat. Lah gabung kayak kita. Lagu Easy on Me dari Adele ditunggu. Lagu ballad ya, powerful voice. Nanti kita hadirkan lagunya. Kita ke pendengar lagi nih. Ada siapa nih? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam juga Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Halo, apa kabarnya Bang Zulfaizar?
2: Baik, sehat-sehat, Mbak Novi.
0: Alhamdulillah, Bang Zul, suka nonton bola ada nih?
2: Wah, dah gila sekarang, Mbak Novi.
0: Dah gila, lah nyerah, kok.
2: Nyerah lah. dari 32 besar sampai 16 besar nih, dicatat terus.
0: Oh, dicatat terus, kok. Jadi siapa kalau ngomong-ngomong siapa tim andalana nih? Latumbang, Lom?
2: Brazil,
0: kok. Latumbang, Lom, kok. Asuk, kok.
2: Lom.
0: Lom, kok. Alah, apa nak tu? Tapi dah sampai yang kayak orang tu begadang nue-nue nak ya nonton ada. Ya,
2: kalau dulu, Mbak Novi waktu tahun 86 waktu Maradona.
0: Itu
2: nonton terus tu pokok.
0: Okay, sekarang ni kalau di zamannya sekarang, Bang Zulfaizar nontonnya di batas jam berapa nih?
2: Ya paling jam 11, jam 12 lah tidur lah.
0: Oh, jam 11 sampai jam 12. Kalau misalnya bola mulai jam 2 atau jam 4 masih nonton enggak tuh? Kalau misalnya tidur dulu terus bangun misalnya.
2: Ya nonton lah, paling nonton ulangan lah.
0: Oh, siaran ulangan nonton. Oh. Oh, oke lah, berarti ada strategi khusus yang dilakukan oleh Bang Zul. Walaupun enggak nonton pas begadang-begadang, pas siaran ulangan pas cak nonton, no?
2: Oh, hujan terus, Pak Kepi. Dari jam 1 tadi sampai sekarang ini masih gerimis juga.
0: Oh, hujan, no? Nah, luar biasa. Berarti, ya, wilayah Bangka Selatan berarti nuwe hujan, no? Sekarang, no? Dari jam 1 tadi kalau ini. Di apa namanya? Di Aibare.
2: Oh, sama ya, Aibare ke Bangka Selatan juga.
0: Iya, kan? Oh, sampai sekarang pun lagi gerimis-gerimis, oh, hujan. Oh, sungai lihat dak kebagian apa, no? Dari tadi kami cerah bayi di sini. Oh, lapona, Bang Zul, dengar lagu apa, Bang?
2: Lagu apa tuh? Rantau tuh dari Titik Sandora, no, Andu Marbi.
0: Rantau Titik Sandora, oh, lapona, ditunggu lagu, ah.
2: Oh.
0: Yo, salam ke sapa?
2: Buat ini, buat Julia, buat buat Mbak Rindu, buat Maria juga di Tuatunu, buat Suhamid, Pak Azadin juga, Pak Irwan di Sungai Liat, atau Bel Tim, buat Mas Panji, buat betul Kak Sergio Yohanes, buat Embera juga, mudah-mudahan cepat sembuh Embera. Buat Pak Ramadan, buat Mbak Ayu, buat Bung Leman, buat Kang Irwan juga di Bandung Timur.
0: Iya.
2: Buat Pak Azad, Bang Anu, Bang Jante. Buat Anu Ria juga. Mudah-mudahan pada sehat semua ya. Buat Niko juga.
0: Oke, yuk.
2: Terus ya, buat Bung Ramlan juga. Buat semuanya lah, Pak Nopi ya.
0: Iya.
2: Pak Nopinya, doa saya ya, mudah-mudahan selalu sehat selalu.
0: Amin, gitu. Amin.
2: Keluarga juga.
0: Iya.
2: Oh, ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Bang Zul Faizar yang ada di Sengir. Nanti kita buka lagi telepon ya. Kita langsung putarkan saja lagu yang sudah kita siap. Kali ini Pancepondah.

berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.

0: Eh, gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
2: Nenekmu.
0: Permisi, Nek.
1: Maaf, Nek. Permisi, Nek.
0: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.

0: Di pilihan lagu yang saya hadirkan untuk Anda, pendengar ada Dan Hill ya, dengan Sometime When We Touch yang saya hadirkan juga untuk Anda. Dan kali ini kita ke pendengar dulu nih. Halo, selamat malam. Ini ada Julia di ujung telepon kita. Halo Julia.
1: Malam.
0: Iya, malam.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke deh, salam cakep buat kamu ya.
1: Okay. Aduh cakep,
0: iya jadinya dong. Enak nih. Iya dong.
1: Mbak Novi juga cakep, okay cakep boh. Eh salah.
0: Oke deh, baik Julia. Malam hari ini kita lanjut ya dulu nih untuk kamu nih, terutama untuk sekarang lagi musim-musimnya bola. Suka nonton bola, suka
1: dengar bola. FIFA World Cup 2026 gitu loh.
0: Iya, oke deh. Jadi kalau kamu ikut begadang juga atau enggak nih?
1: Begadang dong, gini. Mm-mm. Nah gini mbak, kalau Julia ini gini ya, hidup alarm. Gitu. Kalau misalnya kalau jam 12.00 kan, langsung aja. Kalau abis ruang rindu itu kan lagu-lagu itu kan, langsung aja langsung nonton, siapin gitu kopi aja, gitu cemilan gitu.
0: Nah kadang-kadang kan bola itu ada di jam 2, ada di jam 4 kayak gitu. Itu nonton nggak kalau di jam-jam kayak gitu atau lewat aja deh, pokoknya sampai dibatasi ya, jam 2.
1: Kadang kalau Portugal, pasti otomatis juga nonton karena Cristiano Ronaldo gitu loh mbak. Iyalah.
0: Aduh, gara-gara apa namanya pemain sepak bola idolanya ya ternyata ya.
1: Iyalah, bukan idola, dia beliau tuh baik mbak. Bukan karena kegantengannya aja, tapi memang dia itu kan pemain terbaik di dunia gitu. Terus dia beliau juga menyumbangkan tropinya, menjual tropinya untuk demi ya, untuk membela Palestina.
0: Oh gitu.
1: Yang diserang sama Israel.
0: Jadi karena aksi sosialnya gitu ya.
1: Iya, jiwa sosialnya itu bagus mbak. Nah gitu, kemanusiaannya itu bagus. Terus dia juga pernah di Indonesia kan ada bencana nih. Dia suka menolong, tolong misalnya dengan uang ininya, uang pribadinya. Dia juga, beliau juga ya punya usaha juga gitu.
0: Iya, karena jiwa bisnis sosialnya
1: itu
0: tinggi
1: untuk
0: gitu ya.
1: Berbagi-bagi dia tuh.
0: Oke deh.
1: Jiwa sosialnya. Terus dengar-dengar juga beliau tuh Cristiano Ronaldo tuh tinggalnya sekarang di Arab Saudi.
0: Oh gitu ya.
1: Iya, dekat dengan ya Islam. Iya, malahan dia bisa baca Al-Fatihah.
0: Oke.
1: Pernah kok. Jadi dia memang ini ya, agamanya Katolik, tapi dia dekat sama Muslim. Ya mudah-mudahan dapat hidayah lah ya Cristiano Ronaldonya. Jadi tambah ganteng lah kalau dia masuk Islam.
0: Baik, baik.
1: Iya menurut, iya mudah-mudahan dia kan, beliau kan sekarang kafir ya. Nah sekarang mudah-mudahan dapat hidayah kan. Nah masuk Islam dianya.
0: Oke deh, baik. Oke.
1: Pokoknya Portugal harus menang versus Spanyol nanti. Pokoknya gak usah ngegol pokoknya.
0: Kita lihat saja nanti.
1: Pokoknya 5-0 minimal 1-0 lah unggul atas Spanyol. Portugal unggul 1-0 atas Spanyol pokoknya.
0: Kita buktikan nanti ya.
1: Iya mudah-mudahan ya. Aduh. Okay. Pokoknya takut banget. Lawannya hebat benar.
0: Nah itu
1: pernah jadi juara juga itu apa Spanyol tuh. Pernah juara Piala Dunia juga dapat.
0: Oke deh baik. Julia malam hari ini pengen denger lagu apa nih kamu?
1: Lagu dari Yuni Shara ya.
0: Yuni Shara.

0: Setulus hatiku.
1: Oke deh.
0: Spesial. Spesial untuk semua pendengar aja, pendengar Pro 1 RRI Sungliat Bangka Belitung yang ada di Bangka Belitung ini dan seluruh Indonesia lah kalau dengar ya.
1: Oke deh.
0: Untuk pradi kita.
1: Siap.
0: Khususnya Mbak Nopi.
1: Oke deh.
0: Kangen deh sama Mbak Nopi?
1: Iya dong, sini dong.
0: Kok udah enggak ini lagi nyer lagi udah seminggu nih.
1: Oh, saya cuti.
0: Oh, cuti. Waduh, cuti kemana Mbak?
1: Ya, ada deh.
0: Oh iya, kepo banget deh.
1: Oke deh. Lagunya iya deh. Ditunggu ya.
0: Iya, oke. Makasih ya, Mbak. Yo. Salam untuk semuanya aja.
1: Oke deh.
0: Yang lagi pantengin ya. Soalnya masih ada tamu. Tamu tak diundang. Iya deh. Oke, terima kasih Mbak Novi yang baik hatinya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Julia. Dan pendengar saya sapa juga ya, untuk Ibu Kori. Selamat malam Bu Kori. Alhamdulillah malam hari ini bisa semua kita lewat udara ya. Ruang Rindu. Malam Mbak Novi nih, kalau Bu Kori gak pernah nonton bola, request lagunya Mother How Are You Today. Salamnya fotokopi untuk Bude Sumia dan juga untuk semuanya. Salamnya buat semua pendengar Pro 1. Oke deh. Baik, berikutnya ada Bung Juan Arif di Ruang Rindu, berbagi rindu kembali ke memori update kopi dan rokok kadang salah sepak saking geram harap dimaklum cinta karena cinta jika tak ada sep of my heart ya dari Sting. Makasih Mbak Novi, salam sehat dan salam olahraga. Oke deh, salam juga buat Uda Sultan ya, Pak Zadin, Maria, Julia, Rindu, Niko dan lain sebagainya. Salam sehat selalu. Oke deh, ditunggu ya untuk Juan Arif lagunya. Kita langsung saja dengarkan, ini dia lagunya dari Yuni Syarah.

0: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
1: Iya, Pak.
0: Apa arti dari mensana and corpore sano?
2: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
0: Inner beauty.
3: Itu sih kecantikan dari dalam.
0: Cakra.
4: Tenaga dalam.
0: Kalau nepotisme.
5: Kekuatan orang dalam.
6: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.
7: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
8: Baik, pendengar Cek Fakta, kita malam hari ini beredar sebuah unggahan di media sosial menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi atau MK telah secara resmi memutuskan program makanan bergizi gratis atau MBG dihentikan. MK memerintahkan dan MBG dialihkan untuk pendidikan. Faktanya, pendengar, klaim dengan narasi Mahkamah Konstitusi atau MK menghentikan program makan bergizi gratis atau MBG dan mengalihkan dananya untuk pendidikan adalah hoax. Dilansir dari kompas.com, MK belum mengeluarkan putusan apapun untuk uji materi Undang-Undang Nomor 17 tahun 2025 tentang APBN 2026, khususnya berkaitan dengan anggaran pendidikan untuk membiayai MBG. Permohonan uji materi tersebut diajukan oleh sejumlah pihak, yakni guru honorer, Yayasan Taman Belajar Nusantara, dan sejumlah perorangan warga negara. Sidang uji materi Undang-Undang APBN 2026 tentang penyelenggaraan MBG masih berlanjut pada Jumat 3 Juli 2026. Agenda sidang mendengarkan keterangan kepala sekolah yang dihadirkan sebagai saksi oleh pemerintah. Demikian Cek Fakta.
7: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.
8: Ya, baik pendengar, tadi pilihan lagu ada satu

untuk Bang Yul disengir, Bang Zul disengir, Bang Ramadan, Bang Leman, Mbak Ria di Belitung atau Beltim, Bude Sumi, pokoknya semua pendengar deh tanpa terkecuali ya. Buat Mbak Novinya makasih dari Bang Panji yang ada di Pasir Garam. Oke deh, baik Bang Panji, makasih sekali untuk partisipasinya di malam hari ini, dan tentunya untuk yang lainnya juga yang mau dengar lagu kesayangannya silakan ya dikirimkan lewat WA kita malam hari ini. Dan kali ini saya akan langsung saja hadirkan lagu-lagu pilihan dari pendengar kita yang sudah bergabung, dan kali ini saya hadirkan dulu ya lagu dari Bang Panji.

0: Ya, baik pendengar, kita lanjutkan kembali untuk pendengar yang mau gabung ya malam hari ini. Kita lanjut dulu nih, ada Bang Irwan yang ada di Air Kantung. Selamat malam Bang Irwan.
1: Selamat malam Mbak Novi.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat alhamdulillah. Baik, masih suka nonton bola Bang Irwan?
1: Akhir-akhir ini nonton Mbak.
0: Nonton ya, karena udah masuk 16 besar ya. Udah mau menuju ke 8 besar. Lagi seru-seru banget ya. Siapa jagoannya ini Bang Irwan?
1: Saya belum bisa Mbak, 8 besar baru bisa tebak.
0: Oh gitu, baru bisa memprediksi-prediksi kalau udah masuk 8 besar ya. Oke, mudah-mudahan
1: gitu.
0: Nanti jagoannya bisa masuk nanti ya.
1: Enggak dapat bonus.
0: Enggak dapat bonus, oke deh. Tapi Bang Irwan, kalau ngomong soal nonton bola ini, kalau di jam 12, oke lah ya, masih banyak lah yang nonton gitu. Kalau udah di jam 2, di jam 4 itu masih dibela-belain nggak nonton kalau timnya bagus?
1: Sampai jam 2 Mbak, kalau jam 4 udah. Kan jam 2 itu jam 4 berakhir ya.
0: Betul.
1: Paling paginya nanti dengar radio aja sih.
0: Dengar radio, nggak ada juga tayangan ulang kan biasanya gitu ya. Bisa juga nyaksin kalau timnya bagus ya.
1: Nggak seru Mbak.
0: Oh nggak seru
1: ulangan
0: ya.
1: Nggak seru Mbak. Udah tahu menang siapanya, udah tahu.
0: Oh gitu, ya udah. Baik, jadi nyari beritanya aja gitu ya.
1: Nggak, udah basi soalnya kan nggak enak
0: nanti.
1: Cuali Bang Gil Faizar ya.
0: Baik. Bang Irwan, malam hari ini katanya pengen denger lagu apa nih? Ada lagu yang bagus kah?
1: Saya tadi dengar apa lagu Yuni Shara tuh asik banget ya. Tuhan jagakan dia ya, dari Julia ya.
0: Betul.
1: Udah lama nggak dengar itu ya. Itu idola juga dulu Mbak ya.
0: Saya
1: benar. Suka
0: saya juga.
1: Yeah, I like kata orang sana itu.
0: I like too.
1: Nah, yeah. Malam ini nih, saya kan dulu lama ya nggak telepon ya. Udah lama, sekarang aktif lagi ya, walaupun jarang-jarang ya Mbak ya.
0: Siap.
1: Jadi saya dulu kan waktu asal nelpon tuh punya catatan Mbak. Punya catatan lagu maksudnya. Jadi yang dulu-dulu itu saya buka lagi, ternyata masih ada.
0: Masih ada.
1: Jadi malam ini saya agak lawas dikit, nggak usah yang baru
0: boleh.
1: Karena Mbak Novi, Mbak Novi sudah putar yang baru-baru, asik juga itu.
0: Okay, lagu apa nih?
1: Yang lama ini dari Chris Walker aja ya, Mbak.
0: Chris Walker
1: ya, How Do You Heal a Broken Heart?
0: Apa
1: itu.
0: Apa? How?
1: How do you heal?
0: Do you have
1: broken hand?
0: Broken?
1: Ya,
0: broken apa?
1: How do you have broken head?
0: Oh iya ya,
1: oke. Okay. Bisa orang diputusin lah Mbak, kira-kira.
0: Yeah. Broken heart ya, oke, siap-siap ditunggu. Oke deh, dari Chris Walker ya, ada lagunya udah ketemu.
1: Walker, iya, mudah-mudahan. Banyak yang suka okay. Ya lagu walaupun lawas tapi ya mudah-mudahan kayak gitu. Kalau saya suka gitu ya.
0: Siap-siap ditunggu lagunya ya.
1: Iya.
0: Ya, silakan Mbak Novi, siapa lagunya?
1: Amin. Salamnya ya siapa yang sudah masuk tadi ya. Misalnya Mbak Duria, Budi Sumi ya. Rindu juga salam malam Mbak Rindu ya. Kemudian Bang Niko ya, jarang ketemu lagi Bang Niko nih, nggak tahu kemana dia.
0: Kemana dia itu?
1: Iya. Okay. Bang Panji juga, Bang Zul Paigar, Bang Alek juga, Ibu Korinya, ya. Pulang Bang Alek. Jangan nggak pulang-pulang ya.
0: Iya. Nanti jadi Bang Toyib kalau nggak pulang-pulang.
1: Iya, gitu maksud saya Mbak. Kang Irwan juga di Bandung ya. Bang Ramadan, juga Yulin, Putra Sambas, okay. Ya, Ria Dulitung, Bang Azadin, Pak Puji juga, sama Pak Yota di Bangka Barat, Johan Arif juga, Bang Leman juga, Bang Buana, Bang Reza di Pangkal Pinang,
0: baik.
1: Bang Nur Adi, ya intinya buat semuanya Mbak ya,
0: okay.
1: Juga salam buat pendengar setia Pro 1 Mbak di Nangnung nih ada Mbak.
0: Siapa
1: Mas
0: tuh?
1: Bambang.
0: Oh, Mas Bambang.
1: Mas Bambang.
0: Oke.
1: Jadi beliau ini ternyata sering monitor terus ya. Jadi salam buat Mas Bambang dan keluarga, sehat selalu Mas Bambang ya.
0: Oke.
1: Mbak Novi juga sehat selalu.
0: Amin.
1: Ya.
0: Amin.
1: Pokoknya tetap semangat Mbak Novi ya.
0: Oke deh.
1: Terima kasih.
0: Yo.
1: Malam. Assalamualaikum Mbak Novi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Bang Irwan yang ada di seputaran Air Kantung udah gabung bersama kita. Dan pendengar, saya coba dulu ke penelpon berikutnya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Ruang Bapak Green juga mau dilewat lagu.
0: Ada orang Jambi ya. Ini keluar suaranya. Kemarin-kemarin ya miss call, udah gak gabung gitu ya. Ini kayaknya semangat gara-gara nonton bola. Suka begadang nih pasti ya orang ini ya. Suka nonton bola kali ya.
2: Ya. Itu nopat. Ya, itu nopat-nopat namanya.
0: Ya, nopat-nopat dong. Ya, tapi kan benar tebakan saya kan.
2: Iya, betul.
0: Oke, okay. Masih sering begadang kah ini, Paldo?
2: Kalau begadang sih jarang, ya jelas enggak tidur.
0: Oh iya, itu kata Pak Jora Roma Irama, jangan sering begadang katanya ya.
2: Tapi enggak tidur.
0: Oh, enggak tidur. Ya jelas. Iya. Oke deh, ini kita sudah masuk di babak 16 besar ya. Nah, kayaknya ini karena tim-timnya udah pada bagus-bagus, pasti begadang terus ya enggak nih?
2: Aduh, yang nggak tidur itu loh.
0: Nah iya, jadi kalau misalnya udah nggak tidur kayak gitu kan, untuk menjaga stamina biar nggak ngantuk, biar aktivitasnya lancar, ngapain?
2: Ngapain?
0: Minum jamu.
2: Ya, perlu tidur.
0: Atau tidur. Ya tidurlah obatnya ya. Kan pastinya kalau udah begadang-begadang itu kan bawaannya ngantuk terus gitu kan ya. Ya pasti tidurlah bawaannya ya. Iya. Jangan sampai begadang.
2: Tapi udah keren.
0: Udah keren apanya? Udah keren apanya?
2: Yang apa nama itu yang masuk ini timnya udah keren-keren.
0: Oh, udah keren-keren. Bukan ngomong-ngomong udah masuk 8 besar ini udah ada jagoannya masuk enggak atau gagal nih? Udah
2: masuk lah.
0: Oh, masuk ya. Oh ya udah kalau masuk berarti masih semangat itu nontonnya.
2: Ketemu Meksiko nanti.
0: Oh, ketemu Meksiko. Iya, siapa? Argentina.
2: Argentina ketemu anu.
0: Ketemu siapa?
2: Pokoknya ketemu lawannya lah.
0: Iya, ketemu lawan nih, ketemu Pak Odo di Jambi.
2: Apa namanya tuh? Nanti jam berapa ya? Jam udah udah pagi baru main ya?
0: Iya.
2: Nah, lalu kalau apa namanya tuh kalau Inggris yang jam apa? Yang jam 3 nih apa?
0: Jam 3?
2: Yang ditunggu-tunggu nih anu nih apa namanya tuh Portugal sama Spanyol.
0: Iya, Portugal yang pasti si Julia nunggunya itu.
2: Dia ya, apa namanya itu?
0: Dia menunggu Ronaldo.
2: Nunggu Ronaldo. Di si Julia kan apa namanya itu salah satu pacar Ronaldo yang tidak dikenal Ronaldo.
0: Iya ya, benar ya. Iya. Iya. Pokoknya apapun yang terjadi pokok Portugal katanya. Aduh, pokoknya kalau ditanya apa Portugal.
2: Julia.
0: Iya, namanya juga ngefans ya.
2: Tapi yang kemarin tuh spekulasi juga lah. Yang apa nama itu waktu apa namanya? Waktu Portugal ketemu Kroasia kan, ya itu apa nama itu gol-golnya pun apa nama spekulasi, otomatis Ronaldo lah yang diuntungkan. Jadi si Anu siapa namanya tuh si Modric kan, jangan berkecil hati lah.
0: Julia apapun yang terjadi ya, Julia ya pokoknya Portugal gitu ya. Terserah Pak Odo mau pilih siapa Portugal.
2: Tapi apa namanya tuh anu juga lah apa namanya tuh kalau apa namanya itu bisa diambil kalau apa si Meksiko ketemu dengan Inggris ini itu ada bisnis di dalam. Si Meksiko kan punya pemain itu masih pemain-pemain yang pokoknya laris lah. Pokoknya jadi buruan kalau ada pemain yang seperti itu. Sama. Jadi di situ jadi mereka pemantau-pemantau mereka kan punya tim pencari bakat.
0: Gitu ya.
2: Tim-tim pencari pencari bakatnya tuh enggak perlu lagi memantau di pertandingan itu. Ronaldo dulu kan kayak itu temunya tuh.
0: Gitu. Julia tuh denger nih kata Pak Odo, kamu jangan pilih Portugal terus, ganti yang lain coba.
2: Yang juga kalau untuk pertandingan itu penumpang itu kelas saya itu ke high leg pun ditonton.
0: Jadi malam ini berarti begadang lagi. Malam ini ada Brazil sama Norwegia kan? Pasti begadang.
2: Begadang. Mau melihat si Matis Junha, Martinelli, Casemiro.
0: Nah, terus jam 7-nya ada tanding lagi Meksiko sama Inggris. Kamu tidur.
2: Itulah yang dilema. Itu dilema tuh. Tim andalan main.
0: Tapi nggak apa-apa kata Pak kata Pak Irwan tadi, walaupun nggak nonton yang penting tahu hasilnya, nggak usah nonton ulang.
2: Kalau nonton ulang tuh yang ditonton ulang tuh kok bisa kalah, kok bisa menang, seperti apa sih menangnya itu tonton ulang.
0: Nunggu hari
2: seperti apa sih kejadian. Bagaimana terjadinya sebuah gol, kenapa dia bisa menang, spekulasinya seperti apa, itu mah aku tonton replay.
0: Makanya Julia, nanti kamu nunggu, kamu begadangnya nanti hari Selasa ya Julia ya. Ada Portugal sama Spanyol, siap-siap nanti. Kamu begadang ya. Itu jam 2 dini hari, rugi kalau kamu gak nonton.
2: Harus itu. Nanti diputusin sama Ronaldo.
0: Benar, karena jam 2 malam kamu masih begadang nanti Julia ya. Oke, baik. Pak Odo mau denger lagu apa nih malam ini?
2: Tip X ya?
0: Tip X gak boleh, karena Tip X-nya lagunya hampir rata-rata ini ngebit-ngebit loh ya. Agak slow dong.
2: Apa ya? Terlalu lama sendiri.
0: Terlalu lama Aji. Sendiri, ih kasihan. Dari siapa tuh lagunya?
2: Kunto Aji ya.
0: Kunto Aji ya, oke deh, ditunggu lagunya ya.
2: Tapi kalau ada tuh masih ada dari Elo juga enak.
0: Masih ada?
2: Ya dari Elo.
0: Oke deh, ditunggu, siap.
2: Salam buat semuanya ya. Pastikan selalu sehat, urusannya dipermudah.
0: Nanti kamu jangan, Pak Odo, nanti kamu jangan berantem ya sama Julia ya.
2: semoga.
0: Oke lah.
2: Itu aja ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini nih kalau orang pecinta bola ya, apapun yang terjadi, begadang ya begadang ya. Julia, kamu ngakunya ngefans sama Portugal. Jadi kalau ada jadwalnya ini di sini tanggal 7 Juli besok itu Portugal vs Spanyol. Jadi kamu harus begadang jam 2 nanti di hari Selasa ya. Nanti kamu diputusin sama ini, sama Cristiano Ronaldo kalau kamu nggak menyaksikan dia nonton gitu ya, dia tanding nanti ya. Baik, pendengar, kita langsung saja hadirkan lagu-lagu yang sudah dipilih oleh pendengar kita. Dan kali ini saya hadirkan dulu Chris Walker, ada satu pilihan lagu. Dan ada beberapa lagu cantik yang akan hadir menemani Anda malam hari ini.

Save of My Heart ya, satu lagu yang tadi juga sempat dipilih oleh Bung Juan Arif yang ada di seputaran Pangkal Pinang. Makasih sekali untuk atensinya malam hari ini udah gabung bersama kita ya. Dan kali ini pendengar, ada pilihan lagu mancanegara juga saya hadirkan untuk Anda, dan nanti ada beberapa lagu juga pilihan dari Pak Udo ya. Pak Udo, nanti juga ada lagu-lagu cantik lainnya yang akan hadir juga menemani selain Elo dan juga Kunto Aji ya. Dan berikut kita hadirkan dulu Ed Sheeran dengan Under the Semun ya, di bawah bulan yang sama. Kita hadirkan dari sore siaran, kemudian menyusul pilihan lagu-lagu lainnya.

Iya, selamat malam juga untuk Dadan yang ada di Batu Raja ya. Mudah-mudahan nyimak ya lagu yang baru saja kita hadirkan ya, dari Pro Satria dari Sungai Liat ya. Untuk Dadan, mudah-mudahan selalu terhibur. Dan kali ini kita lanjut dulu untuk menghadirkan beberapa lagu yang saya hadirkan untuk menemani Anda malam hari ini. Dan Pak Udo ya, yang masih standby dengerin kita di malam hari ini, ada balasan dari Julia yang ada di Bangka Bar, Julia yang ada di BTN. Oke deh, Mbak Novi nih, Julianya pasti dukung Portugal, Cristiano Ronaldo. Salam buat Pak Ali, Pak Udo tadi ya, salam olahraga katanya. Malam-malam kayak gini jangan olahraga Julia, nanti menges ya. Oh ya Mbak Novi, tadi ada tamu jadi Julianya nggak sempat WA, sekarang baru bisa dengar lagi ya, tamunya udah pulang nih. Tolong dibaca ya Mbak, biar Pak Ali Odonya itu dengar. Oke deh, makasih. Saya yakin Pak Odonya masih dengar, soalnya lagunya belum diputar ya. Tadi katanya selain lagunya juga pengen dipilihkan sebuah lagu. Oke deh, nanti saya akan hadirkan ya lagu untuk Pak Udo. Mudah-mudahan gak kecewa dengan lagu pilihan saya ya. Baik, kali ini kita langsung saja dengarkan lagu yang dipilih. Dan dengarkan terus siaran Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Ya baik pendengar, gak kerasa kita harus mengakhiri kebersamaan kita ya dalam acara Ruang Rindu kita malam hari ini untuk Bang Yota yang ada di Bangka Barat. Makasih ya Bang ya masukannya. Next, mudah-mudahan bisa kita follow up nanti ya untuk topiknya pada edisi selanjutnya. Makasih sekali saran dan masukannya untuk Bang Yota. Dan juga untuk pendengar kami yang lainnya juga makasih banyak udah denger siaran kita. Pak Udo dapat sapaan juga ya dari Julia. Pokoknya kalau Julia tuh mantau terus deh katanya Portugal ya. Oke deh Julia, mudah-mudahan Pak Udonya juga masih dengar ya. Dan pastinya Julia sama Pak Udo nih lagi berebut mau apa nonton pemain andalan mereka gitu ya. Jadi kalau Julia nanti katanya bela-belain mau nonton Portugal katanya nanti ya di hari Selasa. Oke deh malam hari ini Pak Udo kayaknya sedang menunggu juga jagoannya akan tampil malam hari ini ya di edisi Senin yang pasti ya. Kita lihat nanti gimana ini masuk finalkah jagoan-jagoan dari pendengar kita yang udah pada masuk malam hari ini. Pak Irwan juga makasih udah standby denger siaran kita walaupun belum bisa gabung karena kita sekarang sudah berada di penghujung acara ya. Tapi makasih sekali untuk kebersamaan pendengar semuanya sudah mendengarkan acara kita. Mudah-mudahan bisa jumpa lagi di lain kesempatan ya. Dan sebagai tembang pamungkas kita untuk malam hari ini ada satu pilihan lagu yang akan saya hadirkan untuk menemani pendengar. Makasih untuk kebersamaannya, jumpa lagi di lain kesempatan. Karena berhubung di daerah Bangka Selatan pada kedemon dingin, saya hadirkan satu lagu sebagai penutup jumpa kita malam hari ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Malam hari ini lagu lawas yang saya hadirkan ya, kita sedikit bernostalgia dulu. Malam hari ini ada beberapa lagu-lagu cantik yang mungkin bisa flashback ya, mengingatkan Anda pada masa-masa mungkin di saat usia baru belasan tahun, atau di saat usia sudah memasuki masa kenal-kenal dengan cewek gitu ya. Nanti akan saya hadirkan lagu-lagunya dan mudah-mudahan juga bisa menghibur pendengar semuanya yang saat sekarang ini masih mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sungaliat Bangka Belitung. Nah, kali ini pendengar, saya juga ada beberapa informasi yang saya harapkan juga bisa menambah pengetahuan kita ya di kesempatan malam hari ini. Dan berikut saya akan hadirkan juga ya untuk pendengar yang mungkin punya hobi hobi tertentu yang bisa jadi inspirasi ya buat pendengar semuanya. Nah, kali ini pendengar, ada informasi yang saya pilihkan juga untuk Anda. Jadi tidak menutup kemungkinan informasi yang saya hadirkan juga banyak dilakukan oleh kebanyakan orang pendengar ya, dan salah satunya ada yang bisa kita lakukan, salah satunya bukan hanya sekedar minum. Kenapa pada akhirnya kopi itu semakin menjadi tren untuk sekarang ini, pendengar? Jadi kopi bukan sekedar minuman pahit atau minuman manis, pendengar, melainkan bagian dari gaya hidup masyarakat ya. Kalau di pagi sampai ke malam, kopi itu menemani aktivitas, kemudian ada obrolan santainya, sampai momen overthinking banyak orang juga ya. Bahkan bagi generasi Z sendiri, kopi itu menjadi simbol identitas sekaligus pelengkap dari tren nongkrong di coffee shop estetik ya. Jadi pertumbuhan budaya ngopi Indonesia juga meningkat 8%, melampaui rata-rata pertumbuhan global yang hanya 6% saja, pendengar. Lantas sebenarnya apa sih alasan kopi itu makin banyak diminati dan menjadi tren saat ini? Yang pertama, karena aroma kopi nikmat dan menggugah selera. Nah, ini membohongi benar ya, karena saya juga merasa seperti itu. Di saat teman-teman kantor ngaduk kopi kayak gitu, harumnya tuh waduh semerbak kayak gitu ya, kayak bawaannya gimana gitu, kayak ada kayaknya nikmat benar, tapi kalau untuk mengkonsumsinya tidak ya, cuma suka aja sama baunya atau aromanya yang benar-benar menggoda, seperti itu ya. Jadi kopi itu memiliki aroma khas yang kuat dan mudah dikenali para penikmatnya. Jadi pecinta kopi bahkan mampu mengenali jenis-jenis kopi hanya dengan aromanya saja ya. Kemudian yang kedua, bisa menghilangkan rasa kantuk dan membuat lebih rileks. Nah, ini bagi yang suka kopi ya. Kafein pada kopi juga di kenal mampu membantu tubuh tetap terjaga dalam beraktivitas. Jadi selain itu, kopi juga dapat membuat pikiran kita lebih rileks dan membantu meredakan stres ya. Kemudian juga bisa meningkatkan mood dan juga semangat. Jadi mengkonsumsi kopi dapat membantu meningkatkan produksi dopamin di dalam otak manusia. Oleh karena itu, kopi sering membuat suasana hati terasa lebih baik dan lebih menyenangkan ya. Kemudian petualangan di pagi hari. Jadi banyak penikmat kopi itu memulai paginya sambil mengejar aktivitas dan fashion mereka sehari-hari, cappuccino, latte, mochaccino. Nah, ini sering dipilih karena memberikan semangat sebelum memulai berbagai rutinitasnya. Jadi kopi ukuran medium mudah dibawa menemani perjalanan menuju ke kampus misalnya, ke kantor atau ke aktivitas lainnya. Dan banyak yang membeli kopi di pagi itu biasanya di kedai drive-thru sebelum memulai kesibukan harian ya, kalau di kota-kota besar, pendengar. Kemudian kopi juga bisa menemani kita menikmati senja. Aduh, kayaknya ya, menikmati sunrise, sunset. Nah, itu kayaknya ditemani kopi mantap ya, walaupun kita nggak ngopi. Jadi senja menjadi waktu melepas penat setelah menjalani berbagai aktivitas sepanjang hari. Banyak orang menikmati kopi sendirian atau bersama dengan teman di coffee shop favoritnya biasanya, atau saat menikmati sore. Jadi banyak penikmat kopi itu memilih sajian dingin seperti cold brew atau ice latte, dan kopi biasanya dinikmati bersama camilan sambil mempercayakan racikan terbaik dari barista coffee shop tersebut ya. Jadi sekarang kopi hadir bukan hanya untuk dinikmati, tapi juga menjadi bagian dari keseharian banyak orang, dari aroma sampai ke suasana coffee shopnya. Jadi kopi itu menghadirkan pengalaman yang nekat, yang dekat ya dengan gaya hidup modern. Gimana dengan Anda? Termasuk pecinta kopi kah? Ya, kalau saya suka ya kopi, tapi jarang-jarang. Tapi kopinya bukan kopi hitam
ya, kopi O, tapi kopi yang ya kayak kekinian lah ya, kopi latte, cappuccino. Nah, itu termasuk saya suka. Tapi kalau yang kopi O saya enggak ya. Kebanyakan itu biasanya orang-orang laki-laki yang hobi dengan kopi murni ya. Dia tahu mana kopi-kopi yang enak gitu ya. Dan kalau sudah terbiasa minum kopi yang enak, jadi kalau ada kopi-kopi yang ini, wah lewat kayak gitu ya. Baik, pendengar, kalau tadi ada Java Jive yang saya hadirkan untuk Anda, dan kali ini saya mengajak Anda untuk bernostalgia. Kita hadirkan, dan kali ini mungkin Anda ingat dengan lagu satu ini, kita hadirkan untuk Anda.

Baik pendengar, mungkin Anda bisa sedikit flashback dengan pilihan lagu-lagu yang saya hadirkan ya di kesempatan malam hari ini. Dan seperti tadi ada Dewa 19, lagu ini sempat populer pendengar. Dan ya ini di awal-awal tenarnya Dewa 19 ya, lagu-lagunya yang cukup keren-keren ya. Dari Dewa 19 saya pilihkan tadi dengan Kangennya, jadi masih vokalisnya itu Ari Lasso ya. Dan juga masih bersama dengan band Dewa 19 yang utuh, yang belum dirombak seperti itu. Dan tentunya pendengar, masih banyak pilihan lagu-lagu cantik lainnya akan saya hadirkan menemani Anda kali ini. Dan kita lanjut lagi dengan pilihan lagu lainnya. Kali ini Tommy J bisa untuk Anda pendengar, dan masih bersama Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung.

Perlu satu dengan berakhirnya satu lagu yang saya hadirkan ya dari duetnya Indra Lesmana feat Sofia Lajuba dengan keinginan mengakhiri kebersamaan kita dalam sajian lagu-lagu hiburan penemani istirahat malam Anda bersama Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung. Terima kasih dan yang pasti jumpa lagi esok bersama kami dan dengarkan terus siaran Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung melalui 96,4 MHz. Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung.

dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 96,4 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Sungai Liat Programa 1 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

juga kadang-kadang ada komentar yang bermuatan iklan prostitusi juga itu ya. Padahal di konten religi gitu. Beberapa kali saya sering temui. Dan bukan hanya di medsos ya. Mungkin Anda yang juga pakai masih pakai SMS atau WA itu juga terkadang suka dapat spam gitu. Nah, lantas mengapa kita sering ya menjadi korban gitu pengiriman pesan-pesan yang tidak kita inginkan itu? Yang pertama adalah jual beli data pribadi. Ini marak di luar sana pendengar. Jadi data pribadi kita itu diperjualbelikan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Karena bisa saja kita pernah mengisi formulir online ya, biasanya klik link apa gitu ya, atau pernah berurusan apa, kemudian kita daftar. Nah, di situ kita mencantumkan nomor HP, itu bisa masuk menjadi SMS atau WA, atau mereka bisa langsung masuk ke akun medsos kita. Kita di nanti di chat atau di DM gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian juga formulir online, aplikasi gratisan. Nah, ini hati-hati pendengar, Anda jangan sembarangan mendownload aplikasi, apalagi yang memang itu ilegal ya, atau di luar platform resmi yang ada. Biasanya di versi PC atau versi mobile itu ada yang legal, ada yang ilegal. Jadi harus hati-hati, aktifkan fitur keamanan di HP Anda agar tidak bisa sembarangan aplikasi terdownload begitu. Dan juga aktivitas media sosial, ini hati-hati sekali untuk jangan sembarangan mengklik link yang ada. Misalnya Anda penasaran dengan suatu berita, dengan suatu promo apa gitu ya, jika Anda menginginkan info lebih lanjut, klik link ini. Nah, ini hati-hati. Kalau berasal dari situs yang tidak dipercaya, sebaiknya diabaikan saja ya. Dan bisa juga dari penggunaan wifi publik, di mana data kita bisa diakses oleh siapapun ya, secara lebih mudah. Dan mereka itu nantinya bisa mendetek lebih banyak informasi dari gadget kita. Ya, intinya gadget kita harus aktifkan fitur keamanannya ya, agar bisa mengurangi dampak dari adanya penipuan dan lain sebagainya.

Kementerian Komunikasi dan Digital ini tentunya sudah mengetahui dan tidak tinggal diam, di mana mereka menemukan perkembangan baru atas operasi spam judi online ini. Hasil analisis menunjukkan bahwa operasi tersebut tidak lagi terbatas pada satu platform saja, tetapi telah meluas ke berbagai platform serta menyasar influencer dan kreator konten sebagai target utama penyebaran. Komdigi telah mengidentifikasi pola penyebaran komentar promosi judi online yang memanfaatkan akun-akun tidak autentik dan mesin otomatis atau bot ya, di berbagai platform, di mana ditandai dengan adanya komentar berulang yang menggunakan berbagai variasi kata kunci dan juga tanda pagar untuk menghindari sistem moderasi otomatis platform. Instagram dan TikTok menjadi platform dengan volume serangan tertinggi karena tingginya penetrasi kreator di kedua platform tersebut. Temuan ini menunjukkan bahwa pelaku terus menyesuaikan strategi penyebaran dan mengikuti pola konsumsi media sosial masyarakat. Sebagai tindak lanjut atas temuan tersebut, Komdigi terus memperkuat koordinasi dengan penyelenggara platform digital guna mempercepat penanganan akun-akun yang terindikasi menyebarkan promosi judi online. Pihak Komdigi juga mengajak masyarakat untuk tidak mengakses, membagikan, maupun berinteraksi dengan konten promosi judi online. Upaya pemberantasan judi online membutuhkan kolaborasi seluruh pihak, mulai dari pemerintah, penyelenggara platform digital, hingga masyarakat. Ya, tentunya kita jangan hanya berharap kepada pemerintah saja, tapi kitanya juga mesti aware nih ya, tiap individu masyarakat, jangan sampai justru kita nantinya jadi korban dari adanya spam-spam komentar ini. Sebetulnya kalau diabaikan tidak ada masalah, tapi kalau keseringan muncul kita sebel juga ya. Main medsos, pengen lihat komentar ya, ternyata isinya banyak yang gak nyambung gitu. Sebetulnya kalau bicara media sosial, kita lihat di komentarnya, tanpa adanya spam judi online ini, kalau kita lihat komentar masyarakat di medsos, kontennya apa, bahasnya apa gitu, kadang suka aneh-aneh gitu. Jadi secara umum memang melihat terlalu sering komentar media sosial sebenarnya kurang baik juga. Selain dari adanya potensi kita tertipu dengan maraknya spam judi online tersebut dan lain sebagainya negatif, namun sebetulnya di dalamnya juga banyak sekali hate speech ya, saling hina, mencemarkan nama baik dan sebagainya. Jadi sebaiknya untuk kita semua agar bijak dalam bermain media sosial. Kami mengundang Anda untuk berinteraksi. Seperti apa pendapat Anda terkait dengan spam judi online ini, atau secara umum budaya kita dalam bermain media sosial ya. Apakah kita tipe yang gampang apa-apa komen ya, atau Anda termasuk yang sebel juga nih kalau ngelihat komentar, berharap isinya itu kita dapat insight baru ya, dapat pengetahuan mungkin dari orang-orang yang terkait dengan konten tersebut, apa nih ada informasi baru yang ingin kita peroleh, tapi begitu dilihat isinya ternyata komentar-komentar nggak jelas gitu. Boleh Anda sharing, curhat ya, terkait dengan spam komentar judi online atau komentar-komentar media sosial. Anda punya pengalaman yang baik atau buruk terkait itu, silakan di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712, atau bisa melalui chat WhatsApp di 081-399-399-888. Nomor ini hanya untuk chat WhatsApp ya, nanti dibantu oleh pengarah acara saya, Zidan, untuk bergabung langsung ke studio bersama saya. Tapi sesi interaktifnya nanti ya, kita akan dengarkan dulu rekaman dialog
yang sudah berlangsung kemarin malam, semalam, bersama dengan founder dan chairman Indonesia Cyber Security Forum, Ardi Suteja. Namun sebelum itu, seperti biasa saya putarkan dulu sebuah lagu dari Adera berjudul Terlambat.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, Menteri Komunikasi dan Digital atau Komdigi Mutia Hafid menyoroti soal maraknya spam komentar judi online atau judol pada kolom komentar sejumlah platform. Mutia mencatat spam promosi judi online di kolom komentar media sosial melonjak hingga 128%. Mutia mengatakan akun pemengaruh atau influencer di daerah yang memiliki interaksi tinggi dengan para pengikutnya paling banyak disasar oleh spam komentar judol. Apa yang menjadi latar belakang spam judol ini marak terjadi dan bagaimana cara membatasi ruang gerak pengirim spam judol tersebut? Kami akan membahasnya dalam 2 poin kita pada malam hari ini, spam komentar judi online di media sosial. Dan tentunya Anda juga bisa bergabung bersama kami di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888.

0: Ya, spam komentar judi online atau judol di media sosial adalah praktik membanjiri kolom komentar dengan promosi situs atau aplikasi judi online. Komentar tersebut biasanya dibuat menggunakan akun palsu, bot, atau jaringan akun yang dikelola secara terkoordinasi. Dan ciri-ciri yang umum meliputi mengiklankan situs atau tautan judi, menyajikan kemenangan, menjanjikan kemenangan besar atau gacor, atau keuntungan instan, menyertakan nomor kontak atau akun pesan instan, dan menggunakan banyak emoji, huruf kapital, dan ejaan yang diubah untuk menghindari filter. Diposting berulang-ulang di banyak unggahan yang tidak ada kaitannya dengan judi. Dan kami sudah tersambung bersama dengan founder and chairman Indonesia Cyber Security Forum, Pak Ardi Suteja.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Ardi, selamat malam.
2: Malam Mas Supan, apa kabar?
0: Ya, kabar sehat. Pak Ardi sehat ya?
2: Alhamdulillah.
0: Ya, sehat. Disampaikan Bu Menteri Komunikasi dan Digital Muti Hafid ini, kenaikannya ini atau lonjakan promosi judi online di kolom komentar mencapai 128%. Kalau kita lihat ini ada pergeseran dari awalnya mempromosikan situsnya langsung ke, namun ke kolom komentar saat ini. Bagaimana Pak Ardi melihat ini?
2: Ya, ini suatu fenomena yang mungkin tidak pernah kepikiran ya. Makanya lonjakan cukup fantastis ya, cukup tinggi ya, 128%. Ini seharusnya juga kita antisipasi, karena yang namanya pelaku ya, yang mengorganisir kegiatan judi online ini pasti akan melakukan kegiatan ofensif. Nah, kita udah masuk dalam peperangan yang sifatnya udah kita nggak bisa bayangkan ya, peperangan masuk di dunia peperangan ya, yang kita sebelumnya tidak siap gitu. Tidak siap, sehingga mereka akan pasti memanfaatkan celah-celah yang dimana kita memang memiliki kelemahan-kelemahan ya, kelemahan untuk bereaksi, kelemahan untuk menanggapi ya, ini akan dimanfaatkan oleh mereka karena mereka tidak akan tinggal diam. Nah, yang jadi pertanyaan, kita punya nggak strategi ofensifnya ya, bukan hanya memblokir situs ya, kita menghitung situs ya, statistik kita sebutkan 120%, sekarang strategi kita apa untuk menanggulangi ini, karena apa yang akan terdampak ini adalah kognitif masyarakat. Lama-kelamaan dengan volume promosi ya, dengan menggunakan sembot ini, itu akan berubah persepsi publik itu akan pelan-pelan akan terpedayai ya, dieksploitir kognitifnya, dia akan terpengaruh. Ini yang harus kita paham. Jadi kita udah bermain dengan perang psikologi ini
0: sekarang. Ya. Pak Ardi, kalau kita bicara aplikasi kan mudah ya untuk diblokir atau untuk diblokir. Dan bagaimana kalau komentar ini, Pak Ardi?
2: Nah, ini kita memang ini ibaratnya apa ya? Kita memang harus siap kalau udah namanya komentar ya, bot ya. Bot ini memang otomatis ya, dan tingkat intensitas otomatisasinya tinggi sekali. Nah, kita siap nggak untuk menghadapi itu di depan komputer ya, 24 jam, 7 hari seminggu, 365 hari. Kita siap nggak? Kita punya nggak tim tenaga? Apakah kita juga akan lawan itu dengan bot otomatis atau dengan AI? Nah, ini mana yang menjauhkan? Tapi kalau menurut saya paling cepat, karena kita harus baca kan komentarnya, dan kita juga menghadapinya juga harus dengan komentar. Nggak mungkin kita mengotomatisasi seluruhnya, karena kalau dia itu kan ada prompt ya, promptingnya itu kalau promptingnya keliru malah jadi kontraproduktif gitu.
0: Ini kan sulit ya Pak Ardi ya, kalau bisa untuk membatasin komentar, karena mereka juga kan juga mencari siasat agar tidak terblokir gitu ya untuk komentar-komentar ini ya Pak Ardi.
2: Betul, dan itu komentar-komentar yang itu, seperti itu akan dikemas ulang oleh mereka ya, daur ulang isunya di komentar. Kan itu akan dilanjutkan bukan hanya di media sosial, tapi juga masuk ke DM ya. Pesanan langsung seperti WhatsApp ya, Telegram dan sebagainya, thread segala macam. Nah, ini juga harus segera diinflasi kalau tidak ada suatu strategi yang menyeluruh ya, yang menyangkut semua platform komunikasi publik ya, terkait termasuk juga DM ya. Ini akan terus dan akan masif sekali, dan lama-kelamaan angkanya akan seperti jumlah serangan cyber ya, yang sudah dalam hitungan kisaran miliaran. Nah, ini yang kita juga terus terang agak prihatin, dan agak khawatir ini kalau tidak segera ada strategi, karena jangan anggap yang namanya judi online itu hanya sekedar judi online, tapi ini sudah merupakan suatu serangan cyber yang menyusur ya, menyasar itu alam berpikir manusia, masyarakat, yang ini berdampak pada persepsi publik nanti terhadap kegiatan judi online.
0: Tapi bisa ditelusuri tidak Pak Ardi, dari mana asalnya spam komentar ini, karena kan juga memiliki banyak akun gitu ya?
2: Betul, nah ini memang nggak mudah ya, mereka apalagi menggunakan identitas anonymous ya, artinya identitas palsu ya, tersembunyi. Ini memang artinya apa, kita dulu saya dibilang ini bukan urusan cyber, tapi ini udah masuk cyber, karena udah masuk artinya udah masuk udah pada intelijen ancaman. Nah kita komisi punya kemampuan untuk menerapkan intelijen ancaman terhadap hal seperti ini. Saya yakin belum ada, karena ini udah pakai strategi dan teknik-teknik yang memang dipakai dalam perang psikologi.
0: Pak, sejauh mana sih Pak filter kata kunci ini bisa lolos dari pemblokiran ini? Kalau kita lihat kan ini ada banyak siasat mereka gitu ya, atau pelaku ini sering mengubah ejaan kata, misalnya menggunakan angka, simbol, atau spasi gitu.
2: Ya, dan itu mereka juga merubah tagar juga seringkali. Tapi kalau lihat angkanya udah meningkat 128%, itu saya kira menjawab pertanyaan Mas Lukman tadi itu. Baik. Artinya memang akan tidak efektif ya. Artinya harus dicarikan upaya lain untuk bisa membendung.
0: Nah kalau kita lihat ya Pak Ardi, ini bagaimana kecepatan penyebarannya ini kan juga cukup masif gitu ya. Dimana komentar spam ini dapat muncul dalam hitungan detik. Nah setelah sebuah unggahan dipublikasikan, terutama pada akun yang banyak pengikutnya ini.
2: Ya memang karakternya memang seperti itu. Dia jangan menyebar cepat ya. Dia menggunakan teknologi yang terkini ya, dan ini yang saya kira kita nggak pernah berpikir ya bahwa mereka itu akan menggunakan teknologi terus teknik terkini dalam menyebarkan kegiatan judi online. Dan yang jadi masalah kita, saya belum lihat yang namanya kampanye masif di masyarakat ya, mungkin yang nantinya juga harus diorkestrasi oleh Komdigi ya terkait dengan bahaya judi online itu. Dan ini nggak ada gitu, kita kontra naratif untuk melawan itu di media ya, di apa kampanye nasional, di bus-bus itu tempelin apa iklan-iklan di bus-bus apa kendaraan umum, itu belum ada. Kita bisa melakukan hal itu masih, saya kira juga itu bisa membendung ya, paling tidak bisa menekan risikonya.
0: Ya, terkadang karena ini momen Piala Dunia gitu ya, banyak jebakan-jebakan ini justru larinya ke situs judi online. Bagaimana Pak?
2: Ya saya melihat itu, saya menyaksikan dan bahkan di DM saya sering dah sekali ya, selama Piala Dunia menerima pesan-pesan ini terus kita tahunya dialihkan ke situs judi online atau apa namanya di email gitu ya. Itu sering banget itu, ternyata memang seperti itu, dan mereka sangat masif banget itu ya, kayak ngotot gitu ya, ngotot mempromosikan judi online itu. Nah ini yang kita memang keluar strategi menyeluruh ya, bagaimana melawan hal-hal ini, karena semua platform komunikasi ya, itu pasti akan dimanfaatkan oleh mereka dengan berbagai cara, dengan berbagai teknik-teknik yang menggunakan teknologi terkini.
0: Pak, tantangan terbesarnya bagi platform media sosial dan untuk memberantas spam komentar judi online ini sejauh mana Pak?
2: Antisipasi, tantangan terbesar antisipasi. Kita pernah nggak, karena isu judi online itu mungkin di beberapa negara tidak begitu marak ya, tapi di negara-negara berkembang seperti Indonesia yang memang terkenal seperti apa, penggemar ya, fansnya apa judi online itu akan masif.
0: Artinya tantangan untuk platform media sosialnya ini sejauh mana?
2: Ya mereka harus membantu mengembangkan ya, kayak paling besar mungkin Meta ya. Meta juga harus punya tanggung jawab sosial pada masyarakat. Dia harus mengembangkan teknologi-teknologi yang untuk mencegah, jangan hanya di generalisasi semuanya sama semua ya seluruh dunia. Ini Indonesia punya kekhususan ya, kekhasan yang dimana memang harus ada platform itu punya tanggung jawab sosial pada publik ya, keamanan, kenyamanan masyarakat, bukan hanya menguruk keuntungan, tapi mereka punya tanggung jawab sosial. Nah ini yang saya kira harus kita pemerintah sebagai regulator ya, dan Komdigi dalam hal ini benar-benar harus harus menunjukkan ada efek jera gitu. Platform nggak mau comply, tidak dilambat bereaksi, udah aja dicabut aja izinnya, selesai kan. Nah ini efek jera ini nggak pernah dilakukan. Pemerintah sebagai itu harus tegas benar sekarang.
0: Iya. Pak Ardi, sejauh mana Pak platform ini bisa menyembunyikan komentar yang tidak relevan dengan postingan ini Pak?
2: Sebetulnya teknologinya sudah tersedia lama ya.
0: Iya.
2: Masalahnya itu diterapkan tidak itu tanda tanya. Dan si platform itu kan punya apa yang namanya kebijakan komunitas ya.
0: Iya.
2: Jadi ada community policy. Nah community policy-nya itu sama sekali nggak pernah dibaca oleh pengguna. Padahal itu ibaratnya kita kan bergiat di halaman pekarangan orang ya. Artinya kita seharusnya tunduk. Nah, yang jadi masalah optimalisasi daripada penegakan kebijakan komunitas itu sangat rendah. Ya walaupun mungkin dalam skala tertentu ada diterapkan, tapi tidak. Nah, artinya apa? Di sini masuklah peran regulator di negara di mana mereka beroperasi. Harus ada tindakan tegas. Kedua, di samping regulator juga berperan. Harus ada tanggung jawab moderasi konten.
0: Yeah.
2: Ya. Nah selama ini moderasi konten itu tidak berjalan dan dibiarkan begitu aja. Artinya apa? Mereka punya kontribusi membiarkan. Nah regulator gimana menyikapi hal ini? Ini dianggap sebagai pelaku kan? Kalau pembiaran itu ini seharusnya sudah mulai ada suatu disiplin penegakan hukum yang ketat ya terhadap moderasi konten. Jadi mereka yang mengelola situs-situs komentar berita segala macam itu harus memoderasi kontennya.
0: Yeah.
2: Jadi jangan kita berharap pada platform untuk memoderasi, tapi juga yang punya mengelola situs-situs di dalam platform itu juga harus punya tanggung jawab.
0: Silakan Pak Ardi.
2: Ya saya tidak pungkiri ya apa yang disampaikan oleh teman-teman barusan ini itu semuanya benar ya. Yang jadi masalah kan ada program literasi digital.
0: Ya.
2: Nah itu program literasi itu macam apa? Semacam apa? Apakah ada strategi yang memang bisa diukur ya tingkat berhasil? Tapi strateginya kan nggak ada. Ya, artinya kenapa saya sampaikan ini? Karena kalau tidak bisa diukur hasilnya jelas ya 128% peningkatan. Tapi kesadaran masyarakat belum tumbuh. Dan kedua, ini yang kita hadapi adalah kebiasaan publik yang tidak mau tahu ya. Udah dikasih tahu, tapi nggak mau tahu. Gitu. Hari ini kasih tahu, besok lupa. Gitu.
0: Yeah.
2: Itu cenderung kebiasaannya yang berlaku. Nah, gimana kita merubah pola berpikir mereka ya untuk mau mematuhi, memahami bahwa yang namanya judi online, itu sesuatu yang sebaiknya jangan diikuti dan itu berbahaya dan bahkan ada unsur-unsur penipuan di dalamnya.
0: Yeah.
2: Nah ini yang tadi sampaikan harus ada kampanye masif pada publik yang memang dengan visualisasi yang menunjukkan bahwa dampaknya seperti ini. Ya kok narkoba kan banyak sekali. Nah kenapa nggak kita pakai pola-pola bahaya narkoba? Ya terus apa bahaya rokok ya kan itu di dalam produk-produk kemasan rokok dibilangin bahaya rokok. Nah kita ada nggak untuk di media sosial hal-hal seperti itu untuk produk digital? Ini kan belum ada. Kita cuma bereaksi ada peningkatan sekian 100%.
0: Yeah.
2: Kita bereaksi kita umumkan ke publik. What I'm so what gitu.
0: Baik.
2: Kita tidak bawa dampak sesuatu yang signifikan buat publik.
0: Iya. Yeah. Baik Pak Ardi Suteja, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu. Selamat malam Pak Ardi.
2: Malam Mas Lukman. Ya.
0: Berkata founder and chairman Indonesia Cyber Security Forum Pak Ardi Suteja.
1: Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami. Tadi baru saja kita simak dialog Indonesia Menyapa Malam ya, dengan founder dan chairman Indonesia Cyber Security Forum, Ardi Suteja, terkait dengan spam komentar judi online di media sosial. Silakan pendengar, bagi Anda yang ingin berkomentar, curhat, ngobrol-ngobrol bareng Indonesia Menyapa dini hari terkait dengan topik kita dini hari ini, silakan di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712. Ya memang menyebalkan ya ketika kita main media sosial apapun itu, lalu menemukan konten menarik dan kita ingin tahu lebih ya, adakah informasi tambahan yang diberikan oleh penonton atau penikmat konten tersebut di kolom komentar, namun isi komentarnya ini masih di luar spamnya ya. Isi komentarnya kadang-kadang masyarakat kita itu kontennya apa, komentarnya apa gitu ya. Nah, ditambah dengan masuknya iklan-iklan ini, spam judi online, apalagi judi ya. Kadang-kadang iklan di zaman sekarang itu komentar tuh memang apa ya, sesuatu yang sebaiknya jangan terlalu sering ada di situ lah kita itu ya. Kadang-kadang isinya enggak nyambung gitu. Banyak sekali ujaran kebenciannya ya, saling hina, saling ejek. Dan muncullah kemudian iklan-iklan ini menawarkan produk-produk, iya kalau yang benar ya. Apalagi kalau yang ditawarkan itu adalah iklan judi online dan juga prostitusi, itu sering juga tuh. Silakan pendengar, seperti apa pandangan Anda di line telepon dan juga chat WhatsApp kami. Dan sepertinya sudah ada yang ingin bergabung ini. Kita sapa dulu dari Brebes, ada Pak Caswa. Selamat dini hari Pak Caswa.
1: Selamat ini hari Bung Sabil Sapitri. Salam sehat, salam tangguh
0: Pak Caswa. Nonton Bu,
1: ngopi nih ya. Lama
0: ngopi, iya.
1: Ngopi kembali.
0: Enak sambil nunggu bola ya kan, Brazil ntar kita ngopi dulu, ngobrol dulu.
1: Brazil
0: nih
1: Brazil sama apa ya?
0: Norwegia.
1: Jam berapa sih Mas?
0: Kick off-nya nanti jam 3 Pak.
1: Iya, tadi malam aja seru. Tapi kok tadi malam saya mau ikut komentar, nggak bisa masuk di nomor ini ya, Bung Sabil.
0: Mungkin itu memang kita batasi karena waktunya mepet atau gimana gitu.
1: Ya enggak, tapi kan nerimanya banyak. Tapi saya ngetik nomor ini nggak bisa
0: masuk. Oh gitu ya, mungkin berebutan jadi nggak dapat. Iya. Mohon maaf, Pak Cesa.
1: Iya. Ya lagi-lagi ya, Bung Sabil.
0: Iya.
1: Judi online. Lagi-lagi judi online. Tidak ada kata berhentinya. Jadi memang apa yang tadi dibicarakan dengan Pak siapa tadi?
0: Ardi, Pak Ardi.
1: Iya, Pak Ardi itu memang benar. Seorang yang menyebarkan konten itu harus dipertanggungjawabkan. Dan tadi apa yang dicabut sih dari Pak Ardi katanya, ya memang benar itu seperti itu. Jadi tolonglah keluhan masyarakat dari lewat Pro3 dimanapun Anda berada, tolong didengarkan dengan pemerintah.
0: Iya.
1: Jadi jawabannya seperti ini, bukan hanya pertanggungjawaban hanya untuk masyarakat doang. Jadi seperti itu, dan intinya seperti ini, Bung. Kalau misalkan tetap ya, misalkan diblokir, tapi tetap bisa. Ya itu bisa, mas, sampai kapanpun tetap bisa.
0: Iya.
1: Itu ya. Kalau hanya cuma untuk pemblokiran. Terus yang kedua, kalau misalkan hanya untuk hukumannya intinya nggak tegas untuk sementara sekian tahun, itu percuma juga. Bakalan terus-terusan yang seperti ini. Intinya efek jerahnya kadang-kadang. Ini yang seperti kejadian lagi dan lagi-lagi seperti ini, ada operatornya di Indonesia ini, Bung.
0: Iya.
1: Jadi seperti itu. Kadang-kadang operatornya yang sudah dipecat dari pekerjaannya, akhirnya mencari solusinya menjalankan pekerjaannya seperti itu, Bung. Iya. Sabil. Jadi seperti itu. Makanya ini yang ketiga, tolong masalah kepada pemerintah, masalah narkoba, masalah judi online, masalah korupsi, itu hanya untuk aman, itu yakin saya yakin-yakinnya itu dari hukuman mati, Bung Sabil.
0: Okay,
1: yeah. Kalau hukuman mati itu tidak berlaku lagi yang namanya seperti ini. Konten-konten pun kalau diminta pertanggungjawaban yang seperti itu akan aman, Bung Sabil. Saya berharap yakin, mudah-mudahan berita ini lewat-lewat masyarakat kita didengarkan dengan pemerintah. Itu cukup segitu, Bung Sabil.
0: Iya, baik, Pak Jaswa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perlu ada tindakan tegas untuk memberikan efek jera, ini intinya dari Pak Jaswa ya. Kita ke Kalimantan Timur, ada Pak Arman. Selamat dini hari, Pak Arman.
2: Selamat dini hari, Bung Sabil.
0: Iya.
2: Salam sehat.
0: Iya. Salam sehat juga, Pak Arman ya.
2: Oke. Semangat kayaknya nih, Bung Sabil nih.
0: Iya. Gimana, Pak Arman? Sering nggak kalau lagi main medsos ngelihat komentarnya, isinya iklan judi nih?
2: Sering lah.
0: Iya.
2: Kalau saya sih punya usul dan saran, setiap ada kata yang bernuansa game, judi online, misalkan kata-kata apa kayak gitu kan yang sering memuat judi, itu langsung di blacklist. Misalkan dia nulis rokok, baik di media sosial, baik di jalur WhatsApp, baik di Twitter, dia ngirimkan. Ini nggak bisa posting karena sikap duluan, kata-kata rokok, kata-kata vape, kemudian komentar-komentar, maaf ya, saya ngomong sini misalkan kata-kata anjing misalnya kan,
0: kata-kata kotor lah, vulgar gitu ya,
2: vulgar, jadi langsung di blacklist. Yeah. Kalau orang komen seperti itu, dia nggak bisa gambar-gambaran muncul. Kayak gitu tuh hendaknya tuh dari Kominfo ya.
0: Iya, Komdigi ya, harusnya bisa Komdigi. bisa buat alat untuk memfilter itu tadi ya, kata-kata yang terafiliasi judul dan yang sebagainya ya.
2: Harus, misalkan game nih. Ya mau nyebarkan game nih, misalkan game domino, game kasino. Jadi kalau kata-kata kasino muncul, dia nggak bisa muncul itu di HP orang-orang, dia akan blacklist langsung. Seperti itulah, kan canggih kan? Nah, kita harus canggih juga, Bung Wadi.
0: Iya, betul sekali, Bang Man.
2: Yang kedua, tentang nomor nih, nomor seluler. Kan nomor seluler itu kan misalkan kalau nggak diisi atau masa aktifnya itu setahun. Misalkan beraktifnya beberapa hari lagi atau aktifnya misalkan akhir tahun. Kalau saya berharap kepada Kominfo ya.
0: Iya, Komdigi sekarang, Komdigi.
2: Iya, Komdigi sekarang ya. Tolong itu. Kan mereka sudah untung banyak gitu. Jadi jangan sampai nomor itu sampai tidak berlaku lagi atau daluarsa. Jadi seumur hidup nomor itu.
0: Jadi nomor itu harus betul-betul milik satu orang, satu nomor gitu selamanya ya.
2: Iya, selamanya. Jangan sampai ini habis, ini habis. Jadi orang ngisi pulsa atau apa, kan orang-orang kan kadang kesibukan atau lagi posisi di mana kan.
0: Iya. Nah,
2: jadi dia fokus ke satu aja atau dua nomor aja.
0: Oke.
2: Kalau nya banyak-banyak kayak gitu, itu yang bikin-bikin rincu itu, Bung Sabil.
0: Iya.
2: Saya punya nomor dulu kan, nomor saya itu sudah pakai 20 tahunan itu. Kemudian ada sesuatu dan hal, nomor pribadi saya itu kan sudah linknya ke perbankan saya, ke NPWP saya, ke akun Twitter, ke akun Facebook, ke akun banyak lah, WhatsApp juga. Kemudian itu masa berlakunya habis itu. Kemudian setelah 3 tahun terbit lagi nomor itu. Nomor itu dipakai orang Kalimantan Tengah.
0: Nah, itu sering terjadi juga sih kayak gitu.
2: Jadi teman-teman itu nelpon lo, kok aktif lagi abang, bilangnya. Kan nomor saya itu nomor familiar itu orang-orang yang maaf aja sih orang-orang yang anulah. Pokoknya se-Indonesia itu tahu semua itu dengan saya itu nomor itu. Nah, jadi hendaknya nomor itu cukup satu nomor, kayak macam nomor saya ini. Sampai saya mati akhir zaman, pokoknya tetap itu aja. Jangan
0: sampai okay. habis. Ya, baik gitu. Pak Herman, kita berbagi dengan yang lain ya Pak.
2: Oke, okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, itu istilahnya nomornya di refurbis ya. Jadi kalau sudah habis masa aktifnya, kemudian beberapa bulan kemudian mungkin atau satu tahun gitu ya, itu tiap provider punya kebijakan sendiri. Nanti nomor HP itu akan bisa dijual lagi nomor yang sama. Ya, dan saya juga sering nomor lama saya beli nomor baru, tapi sudah banyak yang chat. Nah, ternyata sebelumnya sudah dipakai orang lain. Kita ke Pak Matauli, Sibolga. Selamat dini hari, Pak Matauli. Apa kabar?
3: Ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Ya, salam sama operator juga di sana.
0: Iya.
3: Iya, Bung Sabi, mengenai apa namanya itu ya, komentar spam ya.
0: Iya.
3: Akun-akun palsu. Sebenarnya bukan kali ini, Bung Sabi. Ini sejak kasusnya Tamu Piala Dunia yang tadi memodusnya judol gitu ya. Tapi PR-PR Komdigi ini beserta badan cyber ini ibarat ada polisi cyber kita, apanya kinerjanya nggak berkelanjutan terus ya, menghapus akun-akun akun-akun robot yang mau kasih judol, pinjol, ya kan, narkoba, pungli, sara, rasis. Kebijakan privasi itu kan sudah ada sebenarnya di media sosial itu, ya, dengan apa namanya nomor seluler kita yang memang sudah bermigrasi semua ya, membayar pajak, kita ber-e-commerce gitu ya, pesan makanan, ya kan, bertransaksi, di-hacker. Saya pikir tinggal penguatannya aja di reformasi digital kita ini, Bung Abil. Jadi kita selalu gaungkan reformasi digital yang sehat untuk kita para pengguna yang sekarang hidup di zaman revolusi 5.0 dan AI kan. Kejahatannya makin banyak, bukan makin berkurang, ya kan. Dulu waktu kita pemilu ada hoax gitu kan, sekarang sudah selesai pemilu ada predator, pedofil anak-anak, ya kan, pornografi online, ya kan, online scamming kan, gitu Bung Sabil. Komdigi, saya pikir jangan melentur lah kinerja dari Komdigi ini, pusat dan daerah ya, dalam hal mengedukasi masyarakat bagaimana ini bisa potensi-potensi yang memang mau musimnya Piala Dunia, mau bertransaksi, tetap digaungkan reformasi seperti ini, ya, reformasi teknologi komunikasi seperti ini, supaya jangan ada iklan-iklan. Sekarang aja Bung Sabil ya, yang gak kita kontakin handphone kita muncul iklan-iklan apa ya, iklan-iklan yang seharusnya kita nggak ngundang gitu.
0: Spam itu ya.
2: Spam gitu ya, online scamming, penipuan aman kerja, produk-produk lain kita buka YouTube langsung muncul di situ karena mesin algoritmanya juga udah begitu kan. Anak-anak juga terkena begitu kan, tentang itu. Jadi harapannya diperkuat aja Bung Sabil ya, kekuatan pentahelix dari Komdigi dan semua, supaya masyarakat itu benar-benar terhindar dari musibah-musibah seperti ini.
0: Iya, baik Pak Matauli.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita berharap Komdigi bisa mencari solusi terbaik ya, untuk bisa memfilter, menemukan alat ya, tandingan supaya bisa memberantas akun-akun palsu yang suka spam judi online ini. Kita ke Makassar ada Pak Junaidi. Selamat dini hari Pak Junaidi.
4: Selamat dini hari, Bu Kir.
0: Ya, silakan Pak Junaidi.
4: Judi online bersama lain-lain
0: Google. Iya, suara radionya dikecilkan dulu, Pak.
4: Ya.
0: Iya, feedback.
4: Iya, saya sama Pak Kira ini masalah judi online ini. Saya tidak sangka, tidak duga bahwa jadi lain harus dihilangkan ini, Bu Sabir ini.
0: Oh iya, iya.
4: Ya, harus dihilangkan ini karena ini di media sosial ini, kalau ada pesan masuk ya tolong dihapuskan lah atau bagaimana.
0: Iya.
4: Yang kedua masalah korupsi. Ya, ini juga korupsi ini merajalela kemana-mana, Bu Sabir. Jadi kalau menurut saya ini harus dihilangkan semua buku ini. saya Mas Amir.
0: Amin. Baik, terima kasih Pak Junaidi.
4: Berhasil menang.
0: Berhasil menang. Oke, nanti ya, nanti berhasil. Ya, saya selalu Pak Junaidi.
4: Ya. Ya. Oke, assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Samarinda terakhir ya. Ada Pak Budiman Arif, betul ya. Selamat dini hari Pak Budiman.
5: Selamat dini hari, tetap semangat ya
0: kita. Semangat ya. Pak Budiman. Sampai masalah nanti sampai ya. jam 5.
5: Baik, masalah judi online itu yang berkuasa di negara kita ini siapa sih? Pemerintah negara, belum masalah nasional.
0: Iya.
5: Sangat naif kalau tidak bisa diatasi oleh negara. Ini kalau saya lihat itu seperti gimana ya, mencari jarum dalam sekam. Jadi kucing-kucingan atau bagaimana berkomunikasi, yeah. Satu saling menutupi gitu. Betul kata Pak Jokowi itu, jangan ditutup-tutupi. Apapun sekarang yang mengganggu perjalanan kegiatan negara kita ini untuk memamur, mengarah kemakmuran kesejahteraan itu, ialah kita harus betul-betul tenang, tentrem, toto tentrem, kertorarjo, kata Pak Jawa. Jadi begini, tidak mungkin tidak bisa diatasi dari hulunya. Apakah itu narkoba, apakah itu korupsi dan koruptor, apakah itu judi online, apalagi judi ini kan sangat dilarang oleh negara kita, oleh undang-undang kita. Gampang kok secara intelijen, pemerintah punya akal, banyak solusi, banyak cara untuk mengatasi. Pancing dulu dia. Kita seolah-olah menjadi pengikutnya kontennya itu, pengikutnya dia. Nah, kita baikin dulu, nanti dia akan terbongkar gimana. Tangkap, baru kita nanti masukkan juga di konten. Ini loh manusiamu, kamu mau sependerita begini, kasih siksa gitu. Ini negara ini masalahnya, kita buat nama negara ini. Mau menghancurkan bangsa Indonesia yang sudah setengah mati bekerja usaha, habis di judi online, bahkan ada yang bunuh diri. Bahkan ada sebagai oknum juga. Tidak mungkin buksit lah kalau sana negara tidak bisa ngatas itu. KPK itu yang mengejar, memburu koruptor dan korupsi dapat. Perlu dipertegas, memang harus ada hukum mati. Harga mati itu sudah, nggak apa-apa. Jadi memang rakyat Indonesia ini jangan main-main sekarang, sudah di 280 juta. Kalau tidak tegas, kalau tidak mengambil kesimpulan yang betul-betul memberi jera, kita nggak bisa. Makanya semua mau sukses ini kita harus semua ada jiwa kesadaran, disiplin bersama, ketegasan bersama, untuk mengatur negara ini. Nggak gampang ini, kita di 38 provinsi, rakyatnya 280 juta. Sementara mata uangnya jatuh terus. Bagaimana utang kita sama luar negeri? Saya di Kalimantan Timur, Pak, minta maaf ya, saya di Samarinda, saya anak Samarinda. Bapak kalau melihat batu bara yang di atas ponton ini, Pak, ngeri. 200 lebih ponton, Pak, Sungai Maka penuh, Pak.
0: Baik, Pak Buniman.
5: Nanti jadi uang, nanti umamur, kalau nanti akhirnya diberikan kepada generasi, generasinya semua otaknya error.
0: Baik.
5: Apa artinya pembangunan, Pak?
0: Baik, Pak Budiman. Kita sudah jelang warta berita ini.
5: Terima kasih. Semangat bertugas. Salam Pancasila.
0: Salam Pancasila. Terima kasih, Pak Budiman. Dan kita berharap ada solusi yang terbaik ya. Kita punya tim siber Polri, TNI, kita punya Komdigi, kita punya BSSN, ya, Badan Siber dan Sandi Negara. Kita berharap mereka semua bisa berkoordinasi untuk bisa mencari solusi yang efektif agar permasalahan ini bisa selesai. Kita nanti lanjut lagi di sesi kedua. Saat ini kita jelang warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat.
6: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana Kementerian UMKM mendorong pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk melibatkan pelaku UMKM guna berkontribusi pada rantai pasok makan bergizi gratis. Laporannya disampaikan Abdul Wahab.
1: Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM Riza Adhada Manik mengapresiasi pelaksanaan program makan bergizi gratis MPG di Jawa Timur yang dinilai mampu melibatkan berbagai sektor khususnya UMKM dalam rantai pasok pangan. Hal ini disampaikan Riza pada acara temu ilmiah nasional PIN Persatuan Ahli Gizi Indonesia

0: tentunya dalam kaitan dengan khususnya terkait dengan pelibatan UMKM dalam rantai pasoknya.
1: Sementara itu, pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memperkuat kolaborasi dengan Persatuan Ahli Gizi Indonesia atau PERSAGI bersama Kementerian UMKM untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MPG. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adi Karyono, mengatakan keterlibatan ahli gizi menjadi bagian penting dalam memastikan makanan yang disajikan kepada penerima manfaat memenuhi standar kesehatan.
2: Ini ahli-ahlinya gizi yang sebetulnya ini suatu pertama kali ya, artinya ada program besar, tetapi wajib di situ ada isinya, harus ada ahli gizi. Nah tentu para pakar-pakar, akademisi, praktisi, ya best practice akan muncul di temu ilmiah ini. Paling tidak kami justru menunggu apa sih yang harus kami lakukan lagi ya terhadap persoalan-persoalan maupun untuk meningkatkan tingkat kesehatan di masyarakat dengan pengelolaan apa makanan bergizi.
1: Adi menambahkan, kolaborasi yang dilakukan Pemprov Jawa Timur difokuskan pada peningkatan kualitas gizi, keamanan pangan, serta pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang terlibat dalam rantai pasok program. Melalui sinergi pemerintah, PERSAGI, dan Kementerian UMKM, diharapkan pelaksanaan MPG semakin berkualitas, aman, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi kesehatan masyarakat serta penguatan ekonomi daerah. Abdul Wahab melaporkan.

0: Pendengar, pemerintah Provinsi Jakarta menerbitkan kartu layanan transportasi umum gratis bagi lansia dan disabilitas yang sangat diapresiasi manfaatnya oleh masyarakat. Laporannya disampaikan Yurike Fitri.
1: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bekerjasama dengan Dinas Perhubungan DKI membuka layanan pembuatan kartu gratis bagi lansia dan penyandang disabilitas di kawasan Car Free Day Bundaran Hotel Indonesia. Dari pantauan RRI, layanan tersebut cukup dinikmati masyarakat, terutama para lansia yang ingin memperoleh kemudahan mengakses transportasi umum secara gratis. Seperti yang dikatakan Dewi, warga Jakarta berusia 60 tahun kepada RRI, menurutnya dengan adanya kartu layanan gratis ini cukup bermanfaat bagi para lansia dan juga penyandang disabilitas, di mana kartu ini bisa digunakan untuk menggunakan transportasi umum di Jakarta seperti Transjakarta. Dan juga menurut Dwi, pelayanan yang diberikan oleh petugas sangat baik dan juga ramah bagi para lansia.
2: Saya sering banget pakai untuk transportasi Jakarta karena kan menghindari macet ya.
1: Selain Dwi, Pak Arif berusia 70 tahun juga mengatakan bahwa dengan adanya kartu layanan gratis bagi lansia sangat bermanfaat dan dimudahkan dalam menggunakan transportasi seperti Transjakarta dengan persyaratan hanya mengeluarkan KTP dan juga kartu keluarga serta foto diri.
3: Ya enaklah, alhamdulillah gitu, merasa terbantu dengan transport ini gitu.
1: Sementara itu pendengar, layanan kartu gratis ini diharapkan semakin memudahkan lansia dan penyandang disabilitas menggunakan transportasi umum di Jakarta, sekaligus mendorong lebih banyak warga beralih ke angkutan massal daripada kendaraan pribadi. Dari kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Yurike Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan pertarungan menarik. Tim Samba Brazil akan berhadapan dengan The Vikings Norwegia di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Brazil melangkah usai menang dramatis atas Jepang. Sementara Norwegia memastikan tiket setelah menghentikan langkah Pantai Gading. Kreativitas Brazil akan berhadapan dengan disiplin dan determinasi tinggi Norwegia. Siapakah yang akan melanjutkan perjalanan menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin, 6 Juli 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: raksasa sepak bola dunia yakni Spanyol, Prancis dan Argentina yang memiliki sejarah menarik di ajang Piala Dunia.
1: If Fernando Torres can find him, it's stabbed away uncomfortably to Fabregas. Surely now Spain have won the World Cup for the first time in history.
0: Spanyol baru sekali menjadi juara dunia, tepatnya pada Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Gelar itu diraih setelah mengalahkan Belanda 1-0 lewat gol Andres Iniesta di babak perpanjangan waktu. Menariknya, sebelum menjadi juara dunia, Spanyol sempat dikenal sebagai tim yang sering gagal di fase gugur, meski dihuni banyak pemain bintang. Era emas mereka hadir saat sukses menjuarai Euro 2008, Piala Dunia 2010, dan Euro 2012 secara beruntun.
2: On the turn there was Matuidi and Mbappe! Oh yes! France in this seesaw game, 3-2 up!
0: Prancis termasuk negara dengan regenerasi pemain terbaik di dunia. Le Bleu menjadi juara Piala Dunia dua kali, yakni tahun 1998 saat menjadi tuan rumah dan 2018 di Rusia. Pada final 2018, Prancis mengalahkan Kroasia 4-2 dengan skuad muda bertabur bintang seperti Kylian Mbappe. Mbappe bahkan menjadi remaja kedua setelah Pele yang mampu mencetak gol di final Piala Dunia.
3: Lautaro Martinez, Lionel Messi.
0: Argentina dikenal sebagai negeri para legenda sepak bola dunia. Mulai dari Diego Maradona hingga Lionel Messi pernah membawa Abi Celeste berjaya di Piala Dunia. Argentina kini telah mengoleksi 3 gelar juara dunia, yakni tahun 1978, 1986, dan 2022. Gelar tahun 2022 di Qatar terasa spesial karena menjadi trofi Piala Dunia pertama Lionel Messi. Tahukah Anda, Argentina dan Prancis bertemu di final Piala Dunia 2022 dalam salah satu final paling dramatis sepanjang sejarah. Laga berakhir 3-3 sebelum Argentina menang adu penalti. Sementara itu Spanyol pernah mengalahkan Argentina 6-1 dalam laga persahabatan tahun 2018. Namun di level Piala Dunia, kedua tim belum pernah bertemu di partai final.

0: Aku Markam yang Terhianati. Teuku Markam, pengusaha yang dikenal dekat dengan Presiden Soekarno, mengalami masa sulit setelah terjadi pergantian kekuasaan pada tahun 1966. Ketika Orde Baru mulai berkuasa, banyak tokoh yang dianggap dekat dengan rezim sebelumnya ikut terseret dalam proses penertiban politik dan ekonomi, termasuk Markam. Ia ditangkap dengan tuduhan pelanggaran ekonomi dan penyalahgunaan fasilitas negara dalam kegiatan ekspor-impor. Pada masa itu, pemerintah memang sedang melakukan penindakan besar-besaran terhadap praktik ekonomi yang dianggap merugikan negara. Sebagian besar aset dan perusahaannya disita, dan Markam menjalani masa penahanan selama beberapa tahun. Namun, sejumlah catatan sejarah menyebut bahwa kasusnya juga tidak bisa dilepaskan dari dinamika politik pasca 1965, di mana banyak pengusaha yang dekat dengan Soekarno ikut terdampak perubahan rezim. Setelah dibebaskan, kehidupan dan pengaruh bisnisnya tak lagi sebesar sebelumnya. Kisah Teuku Markam menjadi bagian dari potret transisi kekuasaan Indonesia ketika perubahan politik membawa konsekuensi besar bagi banyak tokoh di dalamnya.
1: Kata tokoh dunia. Jangan takut hidup. Percayalah bahwa hidup ini layak dijalani dan kepercayaanmu akan membantu menciptakan fakta. William James. Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: dengan berita nasional.
1: Sorotan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 tertuju ke Mexico City. Tuan rumah El Tri Mexico akan ditantang The Three Lions Inggris dalam laga krusial di Stadion Mexico City. Mexico melaju setelah menyingkirkan Ekuador, sementara Inggris datang usai mengakhiri perlawanan Republik Demokratik Kongo. Dukungan puluhan ribu supporter tuan rumah menjadi modal penting Meksiko dalam menghadapi kualitas individu pemain Inggris. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin 6 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Dengan spam judi online ya yang marak dan peningkatannya sampai 125% gitu ya. Dan kali ini kita akan membahasnya lebih mendalam dari sisi atau perspektif hukum pidana bersama dengan pakar hukum pidana UI Pak Kudri Sitompul.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Kudri, selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Iya, Pak Kudri, kalau kita bicara spam atau komentar yang membanjiri di berbagai platform media sosial gitu, dari perspektif hukum pidana, apakah penyebaran spam yang mempromosikan judi online ini dapat dikategorikan sebagai tindak pidana?
2: Iya, sudah masuk kena pidana Undang-Undang ITE itu ya. Saya kira itu di sekitar pasal 33-34 dan 35 Undang-Undang ITE ya. Ya itu dia kan menunjukkan merusak ya, merusak apa namanya, atau masuk tanpa izin merusak itu di dalam suatu sistem informasi atau ke akun orang itu ya. Ya itu udah bisa itu kan, itu hampir sama dengan perbuatan apa namanya itu kalau sekarang itu merusak sistem komputer itu kan. Apa ada istilahnya saya lupa itu. Itu udah termasuk itu menghack gitu, hacker gitu.
1: Itu hanya operator judi online-nya saja yang dapat dipidana atau penyebar tautan dan juga pelaku spam ini bisa dimintai pertanggungjawaban ya, Pak?
2: Jadi setiap orang ya. Makanya hati-hati juga kepada apa namanya warga gitu. Kalau ada spam dia jangan di-forward itu. Karena itu termasuk mengunggah ya.
1: Iya.
2: Itu ya termasuk mengirim ke dalam sistem informasi itu sudah kena gitu loh. Jadi tidak harus operator atau intinya ya bandarnya. Jadi itu dikatakan setiap orang kok, gitu, setiap orang yang mengirim merusak itu kan. Mengintikan sistem informasi ke akun orang atau ini itu sudah kena itu di dalam undang-undang. Saya lupa 34 atau 35 undang-undang ITE itu.
1: Baik, Pak Kudri, kita undang pendengar boleh ya, ingin bergabung bersama kita pada malam hari ini.
2: Ya silakan.
1: Pendengar silakan kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712 atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081399399888. Dan yang jadi ini Pak, pembuktian hukum terhadap pelaku yang menggunakan akun palsu atau bot untuk menyebarkan spam judi online. Ini kan rasanya sulit ini ya Pak.
2: Bisa, itu secara teknologi, komunikasi itu sudah ada ahlinya. Ya itu kalau mau di law enforcement atau ditegakkan bisa, tapi kadang-kadang itu suka dari luar itu masalahnya. Jadi yang bisa dilakukan oleh komdigi itu adalah dia mencegah gitu loh. Cuman itu kan teknologi mereka itu kan spam itu kan dalam file yang begitu ininya besar sekali gitu. Kadang-kadang komdigi itu nggak bisa ini juga tahan juga untuk dibanjiri dengan kiriman spam yang filenya besar-besar itu gitu loh.
1: Nah ini bagaimana Pak, kalau bicara penegakan hukum jika pelaku atau server yang digunakan berada di luar negeri?
2: Ya itu mau tidak begini masalahnya kadang-kadang di luar negeri itu bukan kecuali kalau spam ini jelas ya bukan soal judi tapi dikenakan untuk melakukan kriminal. Jadi kita bisa ini. Cuman kalau kita hanya bicara hanya judi, kadang-kadang di negara asalnya judi itu kan bukan suatu kriminal gitu loh. Kan kalau di luar negeri itu ya di Eropa, di Amerika, di mana-mana banyak judi online. Tapi kan judi online di sana mereka legal gitu, bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Dan tingkat penipuan dan kecurangannya kecil. Karena itu di luar negeri itu untuk judi online itu ya orang masih percaya kalau di Indonesia kan
1: penipuan. Nah itu sebenarnya jadi tantangan ya Pak ya, ketika di sana legal gitu ya, sementara di sini tidak dan servernya di sana.
2: Sedangkan
1: gitu.
2: di Indonesia itu ilegal. Jadi di dalam orang yang menggunakan sarana informasi ya, ya itu masukkan kita ke dalam sistem internet ya, yang bermuatan judi itu ilegal, kena pidananya. Jadi bukan karena KUHP-nya ya.
1: Iya.
2: Di KUHP itu memang ada sebagian sekarang di KUHP yang baru dimasukkan gitu. Tapi masih juga masih ada di dalam undang-undang itu ya sendiri. Gitu.
1: Iya.
2: Nah, jadi gini apa namanya bisa ini. Tetapi kalau kita mau ke luar negeri itu kita syaratnya itu bukan karena perjudian. Nah, judi itu dipakai untuk money laundering. Nah, jadi di mana-mana negara umumnya ya.
1: Iya.
2: Nah, saya juga nggak mau menyebut tanda satu negara tetangga kita.
1: Iya.
2: Dia nggak mau ikut mengenai konvensi money laundering itu pencucian uang.
1: Iya.
2: Jadi kalau kita kerjasama dengan negara kalau ikut menandatangani konvensi pencucian uang bisa, yeah. Tapi kan kita tahu itu kebanyakan ini ya bandar-bandarnya itu ya itu dia di negara-negara yang tidak melarang itu, bukan tidak melarang, tidak ikut pencucian uang.
1: Pak, kita ketahui kan setiap negara ini memiliki kebijakan dan hukum sendiri gitu ya. Dan bagaimana dengan platform ini? Apakah dapat dimintai pertanggungjawaban hukum apabila mungkin terlambat menghapus konten promosi judi online atau masih dalam tanda kutip pembiaran ini?
2: Ya itu saya katakan platformnya itu mereka bangun di luar negeri,
1: iya.
2: Di sini tidak itu gitu loh. Nah yang bisa dilakukan oleh pemerintah Indonesia, kita mencegahnya itu. Kita mencegahnya itu dengan memblokir gitu kan.
1: Enggak, yang platform media sosial ini Pak Kudri, platform media sosial seperti Instagram, Facebook dan lain-lain, mereka kan membanjiri melalui komentar-komentar itu ya kan.
2: Kalau akunnya di Indonesia bisa, kalau orang itu akun di Indonesia dia pakai nama samaran, ketahuan bisa dikejar di mana kok sama udah. Jadi Komdigi maupun Bareskrim atau ininya cyber, divisi cybernya Polri itu bisa gitu. Bisa mengetahui gitu loh. Ya, cuman ya kita harapkan ya polisi ya gak usah capek-capek, memang itu sekarang diblokir, besok tumbuh lagi, ini lagi gitu loh.
1: Nah itu ya memang,
2: mesti sabar gitu ya, bukan sabar ya, harus di ini kan gitu ya. Apalagi mereka kan mengirim dalam kapasitas yang besar gitu.
1: Iya.
2: Iya. Jadi kan, untuk diblokir nggak bisa itu juga.
1: Iya, rasa sulit ya, soalnya ini kan buka bentuknya komentar ya Pak, bukan aplikasi ataupun situs. Nah kalau bicara regulasi ini Pak yang sudah ada, apakah sudah memadai untuk menghadapi modus baru?
2: Sudah cukup. Jadi ada peraturan Menteri Komdigi juga sudah ada. Iya kan, sudah cukup. Kedua itu kalau menurut dari ininya ketentuan undang-undang cukup kalau itu dikenakan pidananya itu gitu loh. Nah kan yang sekarang yang menjadi masalah itu kan itunya gimana mencegahnya ya. Warga kita sendiri yang dengan sukarela itu gitu loh.
1: Ya kan, gitu. Pendekatannya seperti apa Pak? Kalau sanksi pidana efektif tidak ini?
2: Iya, yang pakai sih ya. Jadi warga yang pakai nggak bisa. Yang kena itu yang mengupload, yang mengunggah, mengirim. Orang yang membuka nggak kena itu kan?
1: Iya. Karena kalau pengguna ini korban jadi, gitu ya.
2: Itu undang-undangnya yang main judi online itu nggak bisa ditangkap. Yang ditangkap itu yang ngirimnya itu kan?
1: Iya, ini kan tadi
2: kecuali mau dirubah lagi, ya kan? Khusus untuk itu dirubah. Jadi yang selama ini hanya yang mengirim, mang-mang uploadnya ini, kalau yang memakai itu, tapi berbahaya mungkin kadang-kadang orang kan nggak ngerti.
1: Iya.
2: Dengan ini orang mengklik.
1: Iya. Gitu. Mungkin secara tidak sengaja gitu ya?
2: Ya tidak sengaja.
1: Nah. Nah ini Pak, tadi kalau bicara aturan atau regulasi ya, perlu tidak ini pembaruan atau penguatan regulasi? Karena mengingat ini kan juga sudah mulai bergeser ya, atau modusnya terus diperbarui. Penggunaan bot, kecerdasan buatan atau AI, atau akun anonim ini dalam promosi ini Pak.
2: Ya saya kira itu tadi, kalau mau regulasi itu yang sekarang sudah cukup. Cuman cukup, kalau ya, kita mau di ini kan, apa namanya, kita perluas orang yang membuka itu kena. Jadi anggap dia ini ya, karena undang-undang itu bukan undang-undang larangan berjudi.
1: Yeah.
2: Undang-undang itu adalah menggunakan sarana internet yang bermuatan judi. Jadi yang dilarang itu bukan main judinya itu, dia memang apa ya mengupload gitu ya, itu yang dikenakan gitu loh.
1: Yeah.
2: Nah, jadi bukan judinya, kalau judinya adalah harus di KUHP sendiri gitu loh. Iya kan? Nah, cuman kan kalau judi KUHP itu fisik. Ini kan dia nggak fisik, nggak pegang kartu.
1: Iya.
2: Ya, nggak pegang kartu.
1: Iya.
2: Iya, dia nggak pegang chip gitu kan?
1: Gitu. Baik. Pak Kudri izin untuk jeda sejenak, jangan diputus, boleh Pak Kudri ya?
2: Oh, boleh.
1: Ya, silakan. Mendengar kita akan ikuti terlebih dahulu untuk kilas berita.
0: Kilas berita.
3: Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur atau NTT kembali mengalami erupsi pada Minggu 5 Juli 2026, di mana tinggi kolom abu mencapai 1,4 km di atas puncak. Berdasarkan laporan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PPMBG, melaporkan kolom abu berwarna kelabu dengan intensitas tebal mengarah ke utara dan timur laut. Erupsi terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 47,3 mm dan durasi sekitar 1 menit 14 detik. Hingga kini belum ada laporan mengenai dampak yang ditimbulkan akibat erupsi tersebut. Informasi lain bisa Anda baca di rri.co.id.
0: Pro 3, jaringan berita nasional.
1: Pak Kudri, terima kasih sudah bersedia menunggu, Pak.
2: Iya.
1: Pak, kalau tadi dikatakan atau disinggung Pak Kudri sendiri, bagaimana dengan masyarakat yang memang tidak sengaja ataupun mengklik ataupun juga ikut menyebarkannya, bagaimana Pak untuk bisa membuktikan mensreanya itu sendiri?
2: Kalau begini, kalau bukti mensrea dengan klik itu sudah cukup.
1: Cukup,
2: nah,
1: ya?
2: Cuman mungkin dikasih jeda waktu, sekian beberapa waktu, misalnya 30 detik, ya. Kalau 30 detik dia buka itu dianggap bukan satu kejahatan ya. Ya kan, kalau mensrea itu kan dengan dia merubah kursor atau dia menyentuh pakai tangan itu kepada yang klik itu kan
1: sudah cukup,
2: itu
1: ya?
2: Niatnya udah ada gitu loh.
1: Oh,
2: nah, cuman kalau orangnya tidak sengaja dikasih waktu 30 detik gitu, oh dia baru sadar gitu. Nah, kan gitu loh ya kan. Ya mungkin juga.
1: Karena tapi, itu yang jadi perdebatan kan Pak ya, mensreanya itu sendiri ya Pak ya, biasanya kalau di hukum pidana ini.
2: Iya, saya kira sih ukurannya ya itu aja, waktu berapa second dia pakai. Kalau cuma di bawah 30 second, oh ini apa sih, orang kan suka nggak sengaja apa gitu, gitu kan. Apalagi misalnya dia di handphone itu kan, itu nggak sengaja dia sentuh, pasti ini kan dia. Ya ini kan gitu loh. Dan juga mungkin juga ini mesti kerja sama dengan operator, ya kan. Jadi operator itu akan kasih pop up tuh, apa semacam pemberitahuan gitu.
1: Yeah.
2: Wah ini adalah bermuatan judi gitu loh. Jadi orang nggak sempat langsung klik, dia langsung ini kan aja detail itu aja dia kan gitu loh.
1: Pak, kalau sejauh mana Pak jejak digital ini bisa dijadikan alat bukti utama di pengadilan?
2: Bisa, itu sekarang dengan KUHP yang baru, Undang-Undang 20 tahun 2005, itu udah alat bukti gitu loh. Ya tinggal aparat hukum itu cuman mencetak hasil rekamannya itu kan udah kena. Udah, itu tinggal soal pembuktiannya gampang sekarang. Dulu sebelum KUHP baru itu kan menjadi perdebatan. Sekarang dengan KUHP yang baru nggak ada masalah. Udah menjadi alat bukti. Alat bukti digital itu kan.
1: Pak, kalau pandangan hukum pidana, ini sejauh mana tanggung jawab platform media sosial ya? Ketika konten promosi judi online ini terus bermunculan, meskipun telah dilaporkan oleh pengguna ini.
2: Nah, ini kan begini, misalnya kayak TikTok. TikTok itu kan di sini ada perwakilannya, ya kan? Nah, kita bisa lakukan kerjasama, tapi masalahnya kan, ya TikTok itu perwakilan itu dia mau ini kan mau punya niat baik atau tidak, sebenarnya nggak sulit gitu loh, ya kan, dia kan cuman itu cuman beberapa software aja itu kan, dia pasang software kayak begitu gitu loh, ya kita bisa minta himbau ya perwakilan TikTok yang ini itu kan sama juga dengan apa YouTube kan. Lalu kita laporkan ke ini itu kan dia ban kan, dia blokir kan. Mestinya ada kerjasama kayak begitu juga gitu ya.
1: Ya, harusnya lebih responsif ya platform media sosial itu ya. Nah, kalau bicara regulasi tadi sudah cukup gitu ya, dan
2: Sudah cukup.
1: Nah, sebagian besar jaringan judi online ini kan tadi ya beroperasi di lintas negara, dan tantangannya tadi bagaimana di negara yang lain itu sebenarnya legal gitu ya, Pak Kudri ya. Nah, bagaimana hukum pidana Indonesia juga bisa mengatasi persoalan yurisdiksi ketika pelaku, server, dan aliran dananya berada di negara yang berbeda ini, Pak?
2: Ya, kita itu ada prinsip di nasional pasif dan nasional aktif gitu loh. Ya kan? Sebenarnya kita bisa menjangkau dengan prinsip nasional aktif gitu. Cuma kan masalahnya untuk law enforcement-nya itu di negara yang itu susah. Kalau secara teori hukum pidana kita bisa menjangkau para pelaku itu di luar, platform yang di luar itu, ya kan, apalagi sekarang itu kan komputer itu kan kadang-kadang kita sulit ini kan lokus deliktinya itu tempat tindak pidana dilakukan di mana gitu, karena ini kan, walaupun platformnya di luar, tapi ini kan di sini dianggap tindak pidananya itu dilakukan di Indonesia gitu. Karena dibukanya di Indonesia gitu loh. Dan kita bisa menjangkau orang itu. Cuma kan masalahnya bagaimana kita menegakkan law enforcement-nya itu. Kan kita mesti kerja sama dengan aparat hukum di negara itu. Gak mungkin Polri langsung nangkap orang di sana gitu loh. Nah, itu kesulitannya gitu. Kalau secara teorinya saya katakan regulasi ini sudah cukup. Kita kan prinsip KUHP kita itu kan ada sel-sel atau prinsip pidana apa yang itu ini aktif dengan yang pasif itu.
1: Baik. Pak Kudri Sitompul, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu. Pak Kudri, selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Dengar pakar hukum pidana Universitas Indonesia, Kudri Sitompul, melengkapi 2 poin kita pada malam hari ini terkait dengan spam judi online di media sosial.
0: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis,
4: seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di segmen Kopi, Komentar dan Opini Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tadi kita sama-sama simak rekaman dialog bersama dengan pakar hukum pidana Universitas Indonesia, Cudri Sitompul ya. Jadi sebetulnya bisa para akun-akun yang membanjiri komentar dengan spam judi online ini untuk di tracing ya. Ini asalnya dari mana nih yang nyebar-nyebar ini nih, terafiliasi dengan bandar judi yang mana nih. Tapi menjadi masalah ketika ternyata server dan juga pelakunya ada di luar negeri. Artinya ya, kejahatan ini sudah menjadi komunitas internasional dan diperlukan adanya kerjasama antara G2G ya, government to government. Dan seringkali kalau bicara tentang perjudian internasional, negara yang banyak disebut adalah Kamboja ya, dan banyak juga ternyata masyarakat kita yang dipekerjakan di sana untuk menjadi operator judi online ya. Dan kabarnya kemarin ada puluhan ribu pekerja kita di sana yang meminta untuk dipulangkan karena merasa tertipu. Tadinya ingin bekerja, ya bekerja di luar itulah, bekerja yang benar ya, bekerja yang legal, tapi ternyata malah dipekerjakan untuk perusahaan-perusahaan judi online internasional. Silakan bagi Anda yang ingin berkomentar terkait dengan topik kita di sesi kedua ini di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712. Atau bisa chat WhatsApp kami ya di 081-399-399-888. Nanti dibantu pengarah acara kami yang bertugas, ada Bung Zidan di sana yang akan menyambungkan Anda dengan saya di studio. Dan sepertinya sudah ada yang ingin bergabung, kita sapa terlebih dahulu dari Makassar, ada Pak Wibi. Selamat dini hari Pak Wibi, apa kabar Pak?
1: Kabar baik Bang, selamat dini hari.
0: Alhamdulillah, silakan Pak, bagaimana nih? Pak Wibi sering kalau lagi bermedsos gitu ya, nemu komentar yang jualan judi online nih.
1: Iya, tapi saya acukan saja.
0: Iya, itu sikap yang benar itu.
1: Begini Bang,
0: yeah.
1: Itu namanya judi Bang, tidak bisa diberantas.
0: Iya yeah, Pak Wibi, izin lebih dekat ke mikrofon atau ini gadgetnya, HP-nya. Kecil sekali suaranya terdengar ini Pak Wibi.
1: Kalau sekarang.
0: Ah, ini mantap. Lanjut Pak Wibi. Halo.
1: Itu namanya judi Bang.
0: Oh iya. Yeah.
1: Tidak bisa diberantas.
0: Iya. Yeah.
1: Judi apapun itu Bang, sulit, bahkan tidak mungkin bisa diberantas namanya judi. Mau judi sabung ayam, mau judi dadu, mau judi domino, remi, main ceki, mabuk brandy, pulang semboyangan, kalah main pukul istri. Tidak bisa diberantas Bang, semakin disekat semakin menjadi jadi.
0: Dan atas bagaimana ini solusinya Pak Wibi? Kalau tidak bisa, masa tidak bisa Pak Wibi? Harus bisa dong.
1: Iya, buktinya sampai sekarang itu judi online masih merajalela. Kemudian juga judi sabung ayam. Ada tetangga saya yang sekarang sudah meninggal, suka sabung ayam, banyak ayam aduannya. Ditangkap setengah jam di kantor, dia sudah pulang lagi. Saya tanya kenapa pulang, ya saya bayar ya. Jadi semua sama. Lalu ditangkap, bayar lepas. Jadi namanya judi Bang, tidak bisa diberantas di muka bumi ini. Hukum apapun, pasal apapun, tidak mungkin dia bisa hilang. Karena itu sudah dari songongnya dulu, sudah ada yang judi.
0: Tapi maka kalau, Pak Wibi, masih tersambung? Ya, sudah terputus. Iya, kalau tadi konteks temannya yang judi sabung ayam, itu sih masalahnya ada di antara yang bersangkutan dengan pihak terkait ya. Artinya bisa bayar gitu ya untuk menghindari hukuman. Ya sebetulnya bisa, asalkan ada kemauan tadi ya, harus tegas, harus komitmen petugasnya siapapun dia yang menangani, agar ada efek jera bagi pelaku dan juga budaya bermain judinya bisa dihilangkan. Kita ke pendengar selanjutnya, ada Pak Mareta di Karanganyar. Selamat dini hari Pak Mareta, apa kabar?
2: Selamat dini hari Bung.
0: Saja sabil. Iya, kabar baik ya Pak Mareta ya.
2: Iya Bung.
0: Iya, baru gabung kayaknya nih.
2: Iya. Karena radionya rusak.
0: Oh.
2: Ustaz RF Digital baru first of the open, kurang lebih baru berapa ya, satu minggu 10 hari kan, antara 7 sampai 10 hari belakang.
0: Oh gitu ya. Baik Pak Mareta, terima kasih masih bersama kami di RRI. Silakan ya, komentarnya terkait tema kita Pak.
2: Oke, saya seorang tunanetra Bapak.
0: Oh iya,
2: tunanetra total ini dari Karanganyar
0: ya.
2: Berkenaan dengan judi online ini ya, memang semua harus aparat itu harus tegas. Harus tegas. Kalau katakanlah tidak tegas, itu ya seperti kata Bung Wibi dari Makassar itu tadi. Mm-hmm. Susah itu diberantas itu Bung. Sangat-sangat susah. Kalau tidak ada ketegasan, tidak ada kecakapan dari aparatnya sendiri itu untuk bisa memberantas, itu ya juga akan selalu ada sampai nanti dunia ini berakhir. Karena judi ini ya dari yang kelas strata bawah sampai kelas strata atas itu sesuai dengan apa ya tingkatannya. Tingkatan strata atas itu ya judi-judi online yang mungkin yang ada backing-backingnya itu. Judi yang di kelas bawah ya ada yang kecil pakai kartu-kartu itu, jadinya ya memang susah. Tapi kalau ada ketegasan, aparat itu mau tegas, saya yakin bisa itu. Walaupun tidak bisa dibalas, tapi setidaknya bisa ditekan. Bisa ditekan. Itu Bung Sabil. Baik, ini saya mengucapkan terima kasih. Pada RRI ini, RRI Digital, Laga Prancis sama Paraguay kemarin, alhamdulillah disiarkan secara full di RRI Digital ini.
0: Iya. Jangan lupa nanti juga jam 3 ada Pak.
2: Iya, Brasil Norwegia.
0: Iya.
2: Seperti itu teman-teman tunanetra ini bisa lewat RRI Digital. Karena ini saya mengiklankan RRI Digital di teman-teman tunanetra, karena kan radio sudah tidak banyak yang dimiliki. Radio Digital ini kan salah satu option untuk bisa menikmati RRI, karena RRI ini view-nya kalau untuk teman-teman tunanetra itu sangat-sangat mengena sekali. Sangat-sangat mengena. Jadinya harapan saya, harapan kami RRI dengan RRI Digital ini, dengan sampai final nanti bisa disiarkan secara langsung di RRI Digital. Jadi aku satu ya.
0: Iya. Terima kasih Pak Mareta.
2: Terima kasih sekali, semangat selalu. Nanti berhasil Norwegia, saya pegang berhasil.
0: Siap, nanti kita ada dialog yang terkait pertandingan itu. Terima kasih Pak Mareta, sehat selalu.
2: Sehat selalu, ucapin gini.
0: Iya. Ya, sebenarnya simpelnya kalau tidak bisa dengan era digital dan tidak punya radio, bisa pakai radio yang ada di HP, aplikasi radio ya. Nanti disambungkan tinggal menggunakan semacam kabel data begitu, bisa terhubung seperti radio konvensional. Kita ke Banjarmasin, ada Pak Mulyadi. Selamat dini hari Pak Mulyadi.
3: Selamat dini hari, salam sehat, salam tangguh.
0: Salam sehat, salam tangguh Pak Mulyadi. Pernah enggak kena korbannya atau setidaknya main medsos komentarnya banyak banget judi online iklan itu?
3: Sebelum saya komentar, saya berhasil menang 2-1.
0: Ya nanti kita buka lagi untuk pertandingannya. Nanti ada perbincangannya pukul 2:30, 2:30.
3: Iya, tapi kadang-kadang gak masuk.
0: Oh gitu?
3: Mau masuk gak bisa, iya.
0: Ya nanti diatur sama pengarah acara Zidan ya.
3: Iya. Nah ini sekarang saya mau kasih komentar. Kalau ada spam itu jangan direspon. Kalau direspon, Anda malah diserbu. Nah, gunakan filter aja. Tiap HP yang baru, Bung Sabil ya, itu ada pengaturan privasi. Nah, lalu tambahkan aja kata-kata terlarang, misalnya radikal, judol, slot, gacor, fast win, scatter, itu nanti nggak bisa masuk. Jadi Anda di HP-nya itu nggak bisa nerima spam.
0: Iya.
3: Jadi saya usul kepada pemerintah Komdigi, datangi merek-merek HP yang ada di Indonesia, antara lain Samsung, Oppo, Vivo.
0: Iya iya, pokoknya iya terus lanjut.
3: Memblokir.
0: Iya.
3: Untuk memblokir itu solusinya. Jadi warga yang membeli nggak bisa lagi membuka. Jadi sudah dikunci oleh perusahaan.
0: Iya. Jadi langsung ya, dari provider HP-nya ya, tidak perlu kita yang setting ya.
3: Iya. Komdigi nggak usah cari alat lagi untuk blokir apa macam-macam. Langsung apa yang produsen HP ini yang buat di fiturnya.
0: Iya.
3: Itu ada fitur loh yang 5G HP ini sekarang ada fiturnya itu.
0: Iya.
3: Jadi kita bisa blokir sendiri.
0: HP dan juga platform medsosnya ya, yang harus ditekan oleh Komdigi ini ya.
3: Iya, di platform itu ada pengaturan privasi kan.
0: Iya.
3: Yang baru nih, HP-HP baru keluaran 25-26 nih. Itu, jadi itu kata-kata radikal, judol, slot, gacor, maxwin, scatter itu bisa ditulis di situ nanti. Apa komentarnya terblokir semua.
0: Oke. Baik Pak Mulyadi, luar biasa solusinya nih.
3: Ya.
0: Terima kasih kembali, sehat selalu Pak Mulyadi.
3: Salam tangguh.
0: Salam sehat, salam tangguh. Ya, menarik ya. Ya, ada solusi dari Pak Mulyadi. Selain untuk pemerintah, untuk kitanya sebagai pengguna juga sebetulnya bisa memproteksi diri dengan mengaktifkan filter ya. Filter keamanan di HP atau di medsos kita juga bisa. Atau kalau memang ada menemukan iklan-iklan judul ya diabaikan saja seperti Pak Wibi, Pak Mareta katakan gitu ya. Ya kita jangan sampai sengaja pengen penasaran ngebuka gitu ya. Nanti kita malah lebih banyak lagi di spam oleh mereka, bahkan lewat DM, lewat langsung ke pesan yang ada di medsos kita. Ke Purwokerto kita ada Pak Dasrun. Selamat dini hari Pak Dasrun.
4: Selamat dini hari Mas Abdil, gimana kabar?
0: Alhamdulillah baik Pak Dasrun, sehat selalu ya sekeluarga ya.
4: Bila saya keadaan sehat, cuman agak dingin sedikit nih.
0: Oh dingin?
4: Iya. Alias kalau bahasa Banyumasannya itu apis.
0: Apis.
4: Iya. Ini komentar saya Bung Sabil. Memang judi sejak zaman sudah ada, bahkan seingat saya itu 68 ini sudah muncul, tapi cuman waktu itu ya sedikit, ya boleh dikatakan ya cuman iseng saja. Tapi kalau sekarang itu lebih parah, apalagi sekarang ada alatnya. Seandainya kok alatnya sudah dicabut, mungkin ya itu yang namanya bisa diberantas. Tapi seandainya kalau alatnya masih ada, ini bisa not sulit diberantas. Cuman ya itu kata saya. Terima kasih. Barangkali tutur kata tidak kenal atau tidak pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya memang tadi juga sudah dipaparkan oleh Pak Ardi Suteja ya, founder dan chairman dari ICSF. Memang untuk akun-akun ini sangat sulit diberantas gitu ya. Kalau kita blokir akunnya saja nih, ya mati satu tumbuh seribu. Yang seharusnya dilakukan itu ya di tracing. Ini siapa yang buat? Karena walaupun itu buat, kalau bisa di tracing dengan berbagai mekanisme digital gitu, seharusnya nantinya bisa ketahuan, pasti ada manusia yang membuatnya kan. Nah, cuman masalahnya kalau ternyata server dan pelaku si pembuat bot yang menyebarkan bisnis judi online ini berasal dari luar negeri. Nah, ini tadi yang disinggung oleh Pak Khudri Sitompul, pakar hukum pidana UI. Bagaimana kita bisa memberantas itu? Misalnya sebut saja di Kamboja gitu ya. Ini memang gimana ya? Di Kamboja kemudian yang bekerja orang kita juga sebetulnya. Mereka bekerja untuk perusahaan-perusahaan judi yang ada di sana. Targetnya adalah untuk mengambil sebanyak-banyaknya uang para pemain judi yang ada di Indonesia. Ini miris sekali, karena di Kamboja yang bekerja orang kita juga gitu. Nah, semoga pemerintah bisa bekerja sama ya, mungkin ada semacam fakta integritas atau MOU di antara negara-negara ASEAN, siapapun negara yang mendukung judi online untuk berbisnis judi di luar negara lain, setidaknya ASEAN dulu lah ya, kita bisa bisa ada intervensi langsung gitu. Kita bisa mengadu ke Kamboja, ya Kamboja ini kami mendapati pelaku kejahatan judi online negara Anda, tolong ditindak gitu. Itu kan enak gitu. Nah, mampu enggak gitu. Kita lihat nanti ke depan, mudah-mudahan ada solusi terkait ini. Dan kita ke pendengar terakhir, ada Pak Arjuna di Makassar. Selamat dini hari Pak Arjuna.
5: Ya, selamat pagi ya.
0: Iya, selamat pagi. Makassar udah ya. Jam 3 ya? Jam 4.
5: Iya.
0: Udah mau jam 4.
5: Sebentar lagi.
0: Oh iya, baik Pak Arjuna, silakan.
5: Ini pekerja yang satu ini tentang judi online enggak memang sulit dihentikan.
0: Iya.
5: Bisa mengurangi ya, Bung.
0: Caranya?
5: Nah, caranya ya harus pemerintah dan para aparat juga harus pandai-pandai pendekatan kepada masyarakat. Iya. Persuasi lah begitu ya.
0: Iya.
5: Karena ini pekerjaan kan semacam hobi juga, jadi susah
0: dihentikan. Iya.
5: Iya. Tadinya cuma semisem, tapi karena asik juga ya.
0: Jadi, tapi Pak Arjuna bukan tapi, pemain kan?
5: Oh bukan. Makanya bahasa anu apa cepinger itu kita orang begitu, tapi saya bukan ininya.
0: Iya.
5: Dan mungkin satu jalan yang harus kesadaranlah masyarakat kita. Jangan bosan-bosan beri pencerahan bahwa kerja yang saat ini tidak bahagia, tidak sesuai sama sang kuasa ya.
0: Iya.
5: Ya, buat Pak Wibi, sementara ada debar ini di dari Pusat Makassar, seberapa di jam 8 pagi ya. Ya, itu tempat di tanah. Iya.
0: Oke. Okay.
5: Mungkin informasinya ya.
0: Baik, Pak Arjuna, terima kasih. Sehat selalu. Ya, pendengar Pak Arjuna tadi menutup sesi interaktif Kopi Pro 3 edisi hari ini. Dan sebetulnya Komdigi sudah banyak sekali bekerja ya dalam hal pemberantasan judi online ini. Namun ya seperti yang sudah banyak disinggung sebelumnya oleh para narasumber dan juga oleh Anda semua, memang ini sulit dan perlu adanya kerjasama dengan berbagai instansi, bahkan juga dengan negara lain ya, untuk betul-betul memberantas judi online di Indonesia. Karena ya sudah sangat mengkhawatirkan, sudah sangat masif, korbannya juga sudah sangat banyak. Kita tentunya berharap, berdoa dan juga memberikan dukungan kepada stakeholder terkait ya, dalam hal ini Komdigi, BSSN, TNI Polri, dan BIN tentunya, agar bisa segera memblokir para bandar judi online ini, agar tidak bisa lagi merusak generasi bangsa yang saat ini sudah banyak sekali menjadi korban judi online. Saya Dani Sabil menutup Kopi Pro 3 edisi hari ini. Besok kita berjumpa lagi jika tidak ada pertandingan yang bentrok ya. Kami akan memprioritaskan siaran langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026. Dan nanti jangan lewatkan pada pukul 3 kick off babak pertama Brazil melawan Norwegia di babak 16 besar. Dan pukul 2:30 sekitar 2:30 kami juga akan hadirkan perbincangan mengenai prediksi dan analisa jalannya pertandingan bersama dengan pengamat sepak bola. Kita jelang warta berita pukul 2 waktu Indonesia Barat.

0: Pukul 2 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasional 7 Madiun menyayangkan insiden kerusakan palang pintu di perlintasan Sebidang yang ada di daerah Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Laporannya disampaikan oleh Ayu Citra.
1: PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 7 Madiun menyayangkan insiden kerusakan palang pintu perlintasan Sebidang akibat kelalaian pengguna jalan. Hal itu disampaikan oleh manajer Humas KAI Daerah 7 Madiun, Tuhari, saat informasi pada hari ini. Ia menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu pagi pukul 5.19 waktu Indonesia Barat di JPL 61 km 105, petak jalan antara Stasiun Baron hingga Stasiun Sukomoro di Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Insiden bermula ketika sebuah truk box tetap melaju ketika palang pintu dalam proses membuka. Bahkan dari hasil pemeriksaan di lapangan dan juga rekaman CCTV, kendaraan ini menabrak palang pintu hingga mengalami kerusakan.
2: Kami sangat menyayangkan kejadian ini. Palang pintu perlintasan merupakan fasilitas keselamatan yang berfungsi melindungi perjalanan kereta api maupun pengguna jalan. Tindakan terburu-buru tidak hanya berpotensi merusak fasilitas keselamatan, tetapi juga dapat membahayakan keselamatan diri sendiri, penumpang kereta api maupun pengguna jalan lainnya. Hanya karena ingin menghemat.

0: menerobos. Itu nanti akan terjadinya kecelakaan.
1: Akibat kejadian menerobos palang pintu kereta api di Kabupaten Nganjuk ini, palang pintu tersebut sempat tidak dapat dioperasikan. Meski begitu, maka petugas tetap melakukan pengamanan sesuai prosedur sehingga perjalanan kereta api berlangsung secara aman dan juga lancar. Ayu Citra melaporkan.
2: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, sejumlah pengusaha kerupuk di Kabupaten Lebak, Banten mengeluhkan kenaikan harga bahan baku kerupuk mentah. Laporannya disampaikan Jalia Winarti.
3: Kenaikan harga bahan baku kerupuk dikeluhkan para pedagang dan pelaku usaha kerupuk di Kabupaten Lebak. Naiknya harga tepung kanji, tepung terigu, dan tepung beras membuat harga kerupuk mentah ikut meningkat. Pemilik usaha kerupuk Kepo Jaya, Heri, mengaku terpaksa menambah modal dan mengurangi pembelian kerupuk mentah karena tidak berani menaikkan harga jual kerupuk matang.
4: Modal nambah.
5: Jadi nambah
4: rugi sih enggak. Cuman ya adalah sedikit. Sedikit itu masih ada. Cuman ya namanya juga itu ya. Daripada nanti kita nganggur gitu, larinya ke situ.
5: Tetap yang gitu.
4: Yang penting ada modal aja dulu gitu.
3: Keluhan serupa disampaikan Sukarmi, pedagang kerupuk di Pasar Rangkas Bitung. Menurutnya harga tepung beras naik dari Rp7.500 per bungkus menjadi Rp8.500 per bungkus. Sedangkan tepung kanji naik dari Rp9.000 per kilogram menjadi Rp14.000 per kilogram.
6: Bahannya naik, cuma harganya kan dijualnya biasa aja. Masih bisa ada untungnya enggak itu, Bu?
7: Kadang pas-pasan, kadang ada sedikit tipis lah gitu.
6: Berarti nambah modal gitu, Bu, ya naik harga.
7: Ya, maunya sih agak turun lagi gitu harganya ya.
3: Sementara itu, Aris, karyawan toko Ganesha yang khusus menjual kerupuk mentah, mengatakan harga kerupuk mentah naik sekitar 5% hingga 10% sejak sepekan terakhir.
8: Perkiraan perubahan kan tergantung, jadi harga perkiraan maksimal minimal harga naik 5.000, terus ada yang 6.000, ada yang 10.000 per pabrik.
3: Udah berapa lama kenaikan sendiri?
8: Baru ada seminggu.
3: Penjualan tetap?
8: Ya pasti menurun. Soalnya kan itu harga bahan baku. Kan modal-modal awal ibaratnya seminggu, ibaratnya dapat satu bar kan sekarang.
3: Para pedagang berharap pemerintah dapat mengambil langkah untuk menstabilkan harga bahan baku agar usaha kerupuk tetap bertahan. Dari Rangkas Bitung, Lebak, Banten, Jalia Winarti, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian warta berita pada dini hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan pertarungan menarik. Tim Samba Brazil akan berhadapan dengan The Vikings Norwegia di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Brazil melangkah usai menang dramatis atas Jepang. Sementara Norwegia memastikan tiket setelah menghentikan langkah Pantai Gading. Kreativitas Brazil akan berhadapan dengan disiplin dan determinasi tinggi Norwegia. Siapakah yang akan melanjutkan perjalanan menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin, 6 Juli 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: 3 Jaringan Berita Nasional. Catatan peristiwa.
1: Pada 6 Juli 1949, Presiden Soekarno, Wakil Presiden Muhammad Hatta, dan para menteri yang diasingkan di Bangka kembali ke Yogyakarta. Sebelumnya pada 4 Juli 1949, mereka mengadakan perpisahan dengan rakyat di Muntok yang dihadiri 300 orang. Pada hari berikutnya, para pemimpin bangsa itu mengadakan perpisahan dengan rakyat di Pangkal Pinang yang dihadiri lebih dari 3.000 orang. Peristiwa penting yang terlupakan dalam sejarah, di mana pada kesempatan itu rakyat Bangka menyumbangkan uang sebesar 14 miliar rupiah. Sebelumnya, TNI di Sumatera merencanakan pembebasan mereka dari tawanan Belanda di Parapat. Operasi itu dipercayakan kepada Peltu Walter Sirait dibantu Yosef sebagai pembawa pesan. 6 Juli 1940, Bandara Kemayoran mulai beroperasi. Bandara ini merupakan bandara pertama di Indonesia yang dibuka untuk penerbangan internasional. Landasan bandara ini dibangun pada 1934 dengan pesawat pertama yang mendarat jenis DC-3 Dakota milik perusahaan penerbangan Hindia Belanda KNILM yang diterbangkan dari lapangan terbang Cililitan. Bandara yang dahulu dikenal dengan nama Kemayoran ini perlahan mulai berhenti beroperasi pada 1 Januari 1983 dan dipindahkan ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta Cengkareng, Jakarta. Kini Bandara Kemayoran dijadikan area Pekan Raya Jakarta atau Jakarta Fair.
0: Jaringan Berita Nasional.
2: Euforia Piala Dunia 2026 kini telah mencapai puncaknya di seluruh dunia seiring dimulainya babak 16 besar. Turnamen akbar yang berlangsung di 3 negara tuan rumah Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko dari 11 Juni hingga 19 Juli ini membawa gelombang antusiasme tinggi sekaligus berbagai kejutan besar di atas lapangan. Lantas seperti apa pemaknaan euforia Piala Dunia dari Ketua Pergerakan Difabel Indonesia untuk Kesetaraan, Nur Syarif Ramadan? Saat ini kami telah tersambung dan akan memperbincangkannya. Pak Syarif, selamat pagi.
3: Selamat pagi, Mbak Hana.
2: Baik, Pak Syarif, ini juga sedang menonton mungkin Piala Dunia ya. Tadi habis nobar begitu ya?
3: Yes. Belum nobar sih, tapi nanti akan direncanakan untuk nobar. Tapi dua laga tadi saya nonton.
2: Oke, baik. Nah, Pak Syarif, Piala Dunia 2026 ini kan juga menjadi perhatian masyarakat dunia. Bagaimana terkait juga pergerakan Difabel Indonesia untuk kesetaraan melihat euforia ini dari perspektif penyandang disabilitas?
3: Selama ini yang kadang menjadi tantangan buat warga difabel, khususnya saya bicara spesifik untuk difabel netra ya, blind ataupun totally blind, ketika mengikuti ajang-ajang seperti ini tuh yang menjadi kekhawatiran kita selama ini tuh informasi yang disajikan pada saat siaran langsungnya itu aksesibel nggak sih? Nah itu yang kadang masih menjadi tanda tanya, karena penonton ataupun pendengar penikmat sepak bola dari kalangan blind itu sendiri sangat bergantung pada bagaimana kemampuan dari reporter, dari baik itu penyiar televisi maupun radio itu bisa mendeskripsikan situasi yang terjadi di lapangan kepada penonton difabel netra. Dan syukur alhamdulillahnya karena di ajang World Cup kali ini tuh kita bisa menikmati beberapa, ya hampir semua sih pertandingan-pertandingan yang ada di World Cup 2026 itu dengan nyaman, karena termasuk RRI sendiri menyediakan laporan pandangan mata yang itu justru bisa dinikmati oleh teman-teman di Fabel Netra. Beda kalau misalnya kita hanya mendengarkan siaran langsungnya di TV, yang kadang reporternya tidak menginformasikan secara deskriptif, hanya sepotong-sepotong. Jadi kadang kebanyakan kita menebak-nebak nih, oh sudah apa nih kejadian yang ada di lapangan. Tapi ketika misalnya kita bisa mendapatkan laporan pandangan mata yang lebih deskriptif, itu sangat membantu dan membuat kita lebih semangat menonton Piala Dunia tahun ini. Itu Mbak. dari perspektif kami.
2: Baik Pak Syarif, berarti lebih semangat begitu ya dengan adanya kehadiran dari siaran langsung yang dihadirkan Pro 3 RRI dan juga Pro 1 di seluruh Indonesia begitu ya Pak Syarif ya?
3: Betul.
2: Baik.
3: Betul.
2: Nah Pak Syarif, apa makna sebuah ajang olahraga terbesar dunia ini bagi komunitas difabel selain juga sebagai hiburan ini Pak Syarif?
3: Salah satu makna terbesarnya adalah kita bisa engage dengan masyarakat umum. Selama ini tuh kan kalau bicara soal difabel, kita selalu di stigma bahwa ya tidak bisa melakukan apa-apa ataupun ya mungkin hanya tinggal di rumah, sekolah di sekolah khusus. Tetapi dengan adanya ajang Piala Dunia ini, kita bisa berbaur lah dengan masyarakat pada umumnya. Ketika masyarakat bisa berbicara soal bola, kita juga bisa ikut di situ. Kita bisa sama-sama berdiskusi, mendiskusikan sejago apa kemudian Lionel Messi di usianya yang ke-39 tahun yang masih bisa mencetak 7 gol. Bagaimana misalnya Kylian Mbappe menahan provokasi dari para pemain-pemain Uruguay. Topik-topik seperti itu kita bisa engage dan kemudian juga bisa membuat kami dari teman-teman difabel itu bisa inklusif, bisa ketemu dengan masyarakat pada umumnya, bisa sama-sama berdiskusi. Jadi dari ajang seperti ini tuh bisa mempertemukan kami, bisa membuat kami juga ya equal lah, setara dengan masyarakat yang lain. Memberikan kesempatan yang sama untuk teman-teman membicarakan hal-hal di luar dari apa yang selama ini kita hadapi, diskriminasi, aktivis, perjuangan. Nah ini dari pengalaman-pengalaman ini yang menurutku juga bisa membuka mata masyarakat terkait dengan apa sih yang sebenarnya difabel itu seperti apa sih, dan kesempatan itu sangat berharga sih buat teman-teman difabel.
2: Oke baik, jadi berarti istilahnya bisa ikut nimbrung juga dan juga tidak kalah saing ya terkait informasi-informasi terkini dari sepak bola ya.
3: Ya, betul sekali.
2: Nah Pak Syarif, jika dibandingkan dengan kondisi di Indonesia, pelajaran apa ini yang paling relevan untuk diterapkan dalam penyelenggaraan kompetisi sepak bola internasional ini Pak Syarif?
3: Gimana? Kalau dibandingkan di Indonesia?
2: Iya, begitu Pak Syarif. Pelajaran apa ini yang untuk diterapkan dalam penyelenggaraan kompetisi sepak bola?
3: Kita tahu ya, saya juga mengikuti, saya penikmat sepak bola lokal juga, mengikuti BRI Liga 1. Dan sejauh ini tuh yang masih menjadi tantangan kita di Indonesia tuh terkait dengan isu kekerasan dalam pertandingan olahraga yang masih sangat marak kita saksikan. Kita tahu, saya mencatat sih dalam tahun lalu ada beberapa pertandingan olahraga itu yang kemudian tidak bisa menjamin keamanan bagi para supporter yang kemudian hadir di lapangan. Nah, sekarang tuh apa namanya isu kekerasan, isu keamanan sudah semakin besar sekali gaungnya, dan di tiap ajang-ajang internasional, ajang-ajang olahraga itu selalu digaungkan. Seharusnya ini menjadi pelajaran yang bisa juga diadaptasi di tingkat lokal kita agar kita semua bisa betul-betul menikmati pertandingan olahraga, pertandingan sepak bola tanpa ada rasa takut untuk datang ke stadion, termasuk juga sih bagi kalangan teman-teman disabilitas itu sendiri. Ya, untuk bicara infrastruktur, fasilitas olahraga memang masih sangat terbatas yang accessible. Mungkin bagi saya yang tinggal di Makassar sendiri, belum pernah menemukan. Saya beberapa kali ke stadion nonton PSM Makassar ketika bermain di Parepare, tapi saya masih harus membutuhkan dukungan dari orang lain untuk kemudian bisa mengakses pertandingan itu sendiri. Nah, di Piala Dunia itu setauku FIFA juga menyediakan beberapa audio description yang kemudian bisa membantu penonton dengan disabilitas ketika mereka datang ke lapangan menonton sepak bola. Nah mestinya teknologi-teknologi adaptif seperti ini tuh juga bisa kita adaptasi sehingga semua orang yang kemudian datang ke stadion untuk dapat menikmati pertandingan sepak bola bisa menikmati riuh-riuhnya suasana di lapangan dan juga ikut bersorak ketika orang lain senang ketika terjadi gol, begitu Mbak.
2: Oke, tapi apakah olahraga juga sudah menjadi ruang yang inklusif bagi penyandang disabilitas baik sebagai penonton, atlet maupun pekerja ini di industri olahraga Pak Syarif?
3: Sejauh ini apresiasi yang diterima oleh atlet-atlet disabilitas kalau kita lihat ya prestasi kita sendiri sih untuk level Asia Tenggara itu luar biasa untuk atlet-atlet paralimpian difabel, dan apresiasi yang diterima oleh mereka dari negara itu cukup luar biasa lah. Tapi yang menjadi tantangan adalah tidak semua wilayah memiliki fasilitas olahraga yang memadai. Saya bisa sebutkan mungkin yang paling canggih ya di Jawa Tengah, di Solo tuh yang sangat masif pembangunan sarana olahraga yang aksesibel untuk teman-teman difabel, tapi untuk di daerah lain sama sekali tidak. Bahkan yang masih kadang menjadi tantangan adalah kesetaraan atlet antara atlet non-difabel dan non-difabel ketika mereka misalnya berprestasi, itu masih belum sama, belum setara. Bahkan ajang-ajang olahraga difabel sendiri yang dulunya kadang diadakan secara bersamaan dengan perayaan olahraga aktif non-difabel, itu tidak bersamaan lagi kadang dilaksanakannya. Yang lebih lucu misalnya dulu terakhir PON dan Teparnas, PON itu untuk yang non-difabel dan yang olahraga difabel, itu kan sama-sama dilakukan di Papua. Tetapi dalam ajang yang terakhir yang non-difabel dilaksanakan di Sumatera Barat dan Aceh, tapi yang difabelnya dilaksanakan di Jawa Tengah, di Solo. Jadi ini satu kemunduran, meskipun ada beberapa catatan-catatan positif yang kita punya, tapi ada juga kemunduran yang kita alami di mana ada kemunduran dalam ajang bagaimana menginkludkan, bagaimana menyatukan antara difabel dan non-difabel itu mundur ya. Jadi eksklusif lagi dong, semangatnya tidak inklusif lagi. Jadi itu sih beberapa catatan dari saya.
2: Baik, Pak Syarif, kapan ini komunitas mau mengadakan nobar begitu terkait Piala Dunia dengar bareng?
3: Rencananya tanggal 12 di laga quarter final terakhir. Berharap sih Argentina ketemu Kolombia, kebetulan itu jamnya pagi, jam 9 waktu Indonesia Tengah. Kami rencana adakan nobar di hari itu, hari minggu depan.
2: Oke, baik. Pak Syarif, ini selamat nanti nobar debar. Semoga juga nantinya penyelenggaranya sukses ini ya, Pak Syarif ya. Amin. Semangat juga ini di komunitas. Terima kasih, Pak Syarif, telah berbincang bersama Pro 3 RRI. Selamat pagi.
3: Pagi.
2: Ketua Pergerakan Difabel Indonesia untuk Kesetaraan Nur Syarif Ramadan berbicara terkait euforia Piala Dunia 2026.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Terus mengudara untuk Indonesia.
4: Halo, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 Tournament Sepak Bola Terbesar di Dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: jaringan berita nasional.
1: Ya, pendengar, Brazil dan Norwegia akan saling berhadapan di babak 16 besar Piala Dunia 2026 di New York, New Jersey Stadium pada Senin dini hari pukul 3 waktu Indonesia Barat. Duel ini menjadi satu match, satu pertandingan yang mungkin akan terasa sengit. Pertandingan diprediksi akan berlangsung saling jual beli serangan. Tapi yang menariknya dari catatan Brazil dan Norwegia ini, keduanya itu beberapa kali bertemu, tetapi sepanjang sejarah hanya satu negara yang belum pernah dikalahkan oleh Brazil, yaitu Norwegia, dalam kurun waktu 38 tahun. Dan dini hari nanti pada pukul 3 waktu Indonesia Barat, Brazil akan menghadapi Norwegia. Lalu bagaimana kansnya? Apakah bisa memecahkan rekor 38 tahun yang tidak pernah mengalahkan The Viking ini dari Skandinavia di Norwegia ini? Apakah justru menjadi motivasi pemain-pemain Brazil untuk bisa tampil lebih maksimal untuk mencetak gol atau memenangkan pertandingan pada dini hari nanti? Kita akan berbincang bersama pengamat sepak bola, ada Bung Syarif Abdurrahman.
0: Wawancara Pro 3.
1: Ini pertandingan yang bisa dibilang big match ya, yang terlalu dini sepertinya, tapi mungkin bagaimana nih prediksinya? Brazil lawan Norwegia pada pukul 3 dini hari nanti. Sejarahnya negara yang belum pernah bisa dikalahkan oleh Brazil pada dini hari nanti, gimana prediksi ini, Bu? Jalannya pertandingan?
2: Ya, kalau menurut prediksi saya, ya saya tetap mengunggulkan Brazil. Nah, masalah untuk kutukan yang selama ini tidak bisa mengatasi Norwegia, inilah motivasi, salah satu motivasi dari Brazil untuk membuktikan bahwa kutukan itu akan berakhir selama ini tidak bisa mengatasi tim Norwegia selama bertemu di event Piala Dunia ini.
1: Bung Syarif, banyak yang tetap menjagokan Brazil ini, Bung Syarif. Tapi tadi ada yang menarik nih yang dikatakan bahwa sebenarnya Norwegia juga punya beberapa pemain kunci juga ya, selain Erling Haaland. Di sana kita miliki ada beberapa pemain seperti, sebentar, saya cari contekannya dulu. Nah, ini ada Antonio Nusa, ada Martin Odegaard yang sudah menyumbangkan assist untuk tim Norwegia. Ini prediksinya gimana nih, Bung? Untuk pertandingan dini hari nanti. Iya, Bung Syarif.
3: Iya, Bang.
1: Iya, gimana nih? Ada Antonio Nusa, ada Martin Odegaard, ada Erling Haaland. Dari Odegaard dan Antonio Nusa juga sudah memberikan assist. Jadi sama-sama tajam juga sebenarnya untuk lini depan dari Norwegia ini, Bu.
3: Iya, kalau si Haaland memang selama ini kan punya nama besar tentang penjebol gawang lawan di tingkat liga ya. Tingkat liga di main di MC juga seperti itu. Nah, tapi bagaimanapun pengalaman yang dimiliki oleh tim Brazil ditambah lagi pelatih yang punya strategi yang otak-atiknya juga bagus tuh. Nah, jadi saya tetap masih memprioritaskan Brazil. Seperti contohnya kemarin mereka nggak jalan, dibendung oleh tim Jepang. Nah, dengan melakukan bola-bola pendek, bola bawah ya nggak mempan. Nah, akhirnya merotasi, perubahan bermain dengan long-long passing. Akhirnya terbukti kan. Nah, itu tempat keteteran juga Brazil melawan Jepang kemarin.
1: Oke. Iya, tapi mungkin kalau dari sisi pengalaman di Piala Dunia, lalu juga piala yang diperoleh dan lain sebagainya, itu Brazil di atas kertas mungkin masih diunggulkan Brazil gitu ya. Dari kedalaman skuad ya, tim hampir merata lah pemain Brazil. Tapi kita lihat bagaimana babak-babak sebelumnya dari negara-negara yang tidak pernah di atas kertas sudah jauh lah kalah, seperti Tanjung Verde melawan Argentina yang mampu memaksa Argentina sampai babak tambahan. Lalu kemarin ada Paraguay Prancis hanya selisih satu gol saja, 0-1. Lalu banyaklah ada kejutan-kejutan lainnya. Apalagi kalau bicara soal Brazil dan Norwegia nih, Bung. Gimana nih, Bung? Apakah ini skornya akan beda tipis atau ada babak tambahan atau sampai ke adu penalti atau justru bisa selesai di 2x40 menit?
3: Dengan pertandingan ini saya juga yakin seperti itu, bahwa pertandingan tidak gampang untuk Brazil, karena bagaimanapun Brazil ini di musim-musim sebelumnya saat ketemu Norwegia kan memang belum pernah gitu mengatasi, ya mungkin dari ini sejarah juga Brazil akan mengkandaskan Norwegia tanpa perpanjangan waktu, apalagi ditentukan dengan adu penalti gitu.
1: Oke, baik kalau gitu analisis. Terima kasih Bung Syarif. Selamat sore, salam olahraga.
3: Jaya, jaya, sore.
1: Tapi kan mendengar ruang masuk bola, Syarif Abdurrahman.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 3 Radio Republik Indonesia. Dan sesaat lagi, sekitar 25 menit lagi, pertandingan babak pertama antara Brasil melawan Norwegia di babak 16 besar Piala Dunia 2026 akan segera dimulai. Dan seperti biasa, sebelum pertandingan dimulai, kami akan bahas terlebih dahulu seperti apa prediksi dan juga analisis strategi kedua kesebelasan. Tentu saja saya tidak sendirian, kali ini sudah bersama saya pengamat sepak bola Bung Taufani Rahmanda. Selamat pagi Bung Taufani, salam olahraga.
1: Selamat pagi Musabi, salam olahraga, jaya,
0: jaya. Jaya, jaya. Sehat ya Bung Taufani ya.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, begadang terus tiap malam. Tapi tetap sehat. Olahragawan, ya enggak? Brasil melawan Norwegia. Ini ada head to head di mana dikatakan Brasil belum pernah menang lawan Norwegia, terakhir pertemuan 2006. Namun tentu saja head to head bukan jadi penentu untuk laga kali ini ya. Karena terakhir juga bertemu 2006 itu skuadnya pasti udah berbeda jauh. Kalau kita melihat di skuad yang ada sekarang, apakah Brasil juga akan kesulitan melawan Norwegia nih Bung?
1: Iya, satu lagi ujian sulit yang harus dihadapi Brasil dalam misi menjadi juara Piala Dunia 2026. Setelah sebelumnya harus melawan Raja Asia Jepang, sekarang Norwegia. Kita tahu yang menjadi sorotan sebelum pertandingan ini adalah head to head, di mana Norwegia menjadi satu-satunya tim yang sudah dihadapi Brasil lebih dari sekali namun tidak bisa menang. Di sana Brasil merasakan dua kali imbang dan dua kali kalah. Namun seperti yang disinggung tadi, pertemuan terakhir itu 2006 uji coba dan berlangsung di Norwegia. Skuadnya tentu juga sudah berbeda. Terus dari 4 pertemuan itu sebenarnya ada satu yang dimainkan di Piala Dunia, yaitu Piala Dunia 98. Saat itu Brasil kalah 1-2 melawan Norwegia. Namun perlu menjadi catatan, pertemuan itu terjadi di fase grup di mana Brasil sudah memastikan diri lolos. Jadi itu pertandingan ketiga yang sudah tidak berarti apa-apa untuk Brasil. Dan akhirnya Norwegia yang menang 2-1. Dan berkat kemenangan itu juga Norwegia bisa lolos ke 16 besar di Piala Dunia 1998 di Prancis waktu itu. Dan untuk skuadnya sekarang tentu udah jauh berbeda, tapi saya melihat Norwegia tetap punya potensi besar untuk menjadi tim yang merepotkan, bahkan bukan tidak mungkin menjadi batu sandungan untuk Brasil.
0: Ya, tapi kalau melihat skuad Brasil yang ada saat ini, banyak orang yang mengira bahwa Brasil ini bukanlah calon terkuat untuk menjadi juara dunia. Kalau Anda melihatnya benar seperti itu atau sebetulnya enggak nih, Brasil sebetulnya berpotensi juga untuk jadi juara Bung?
1: Ya sebenarnya jika dibanding dengan skuad yang lebih meyakinkan seperti Argentina, Prancis finalis tahun lalu, mereka berdua, Brasil ini memang banyak keraguan karena sekedar informasi bahwa di penyelenggaraan kali ini adalah Brazil untuk pertama kalinya tampil di Piala Dunia tidak dilatih oleh pelatih dari Brazil. Jadi Ancelotti ini pelatih asing pertama yang melatih Brazil di Piala Dunia. Dan keraguan itu muncul karena muncul nada sumbing yang menyebut Brazil di bawah asuhan Carlo Ancelotti seolah-olah kehilangan permainan khas Brazil, yaitu Jogo Bonito. Karena Carlo Ancelotti kita tahu salah satu pelatih yang mengedepankan strategi, sementara Brazil sudah menjadi rahasia umum bahwa mereka sering mengedepankan teknik individu pemain. Dan sejauh ini memang tidak banyak terlihat, kecuali memang kita tahu ada Vinicius Junior belakangan suka dalam tanda kutip nyekil, dan Ryan, mungkin paling baru dua itu yang baru terlihat di Brazil asuhan Carlo Ancelotti.
0: Tapi di era modern mengandalkan skill individu pemain saja kan tidak cukup. Mungkin Federasi Brazil menginginkan Brazil untuk merubah cara main mereka yang dianggap kurang efektif di Jogo Bonito itu, atau seperti apa Bung Taufani melihatnya?
1: Ya tentu setiap federasi ingin adanya perubahan yang lebih positif aja. Saya melihatnya penunjukan Carlo Ancelotti ini bukan sembarangan, karena kita tahu Don Carlo adalah pelatih yang kaya akan pengalaman dan dia adalah sosok yang sudah biasa menangani tim bertabur bintang, kita tahu Real Madrid, dan saya rasa itu sangat cocok. Sejauh ini sudah terbukti bagus, walaupun di pertandingan pertama mereka harus ditahan imbang Maroko. Namun saya melihat di pertandingan ke knockout pertama sebelumnya di babak 32 besar tanpa ada sentuhan Carlo Ancelotti di mana pilihan pergantian pemain, mungkin Brazil rasanya itu bisa tersandung di sana karena kita tahu gol kemenangan yang diciptakan di penghujung pertandingan itu adalah gol yang diciptakan oleh Martinelli, pemain yang sebelumnya sempat diragukan kenapa Ancelotti lebih memilih Martinelli ketimbang pemain lain yang akhirnya kan kalau Ancelotti membuktikan Martinelli masuk sebagai pemain pengganti dan akhirnya menjadi pemecah kebuntuan penentu kemenangan Brazil atas Jepang di babak 32 besar.
2: Iya, jika melihat bagan juga, Anda melihat Brazil ini termasuk yang akan mulus tidak nih untuk melaju ke bahkan hingga ke final Piala Dunia kali ini, karena bisa dibilang di pool kanan ini tim kuatnya, kita tanpa mengecilkan tim lain ya, tim kuatnya mungkin tersisa Inggris dan Argentina, tapi bisa jadi ada kejutan dari tim lain yang bisa menjungkalkan tim-tim unggulan ini, Bung.
1: Ya, sebenarnya dari awal Brazil lolos dari grup C, memang bagan yang harus dihadapi itu memang terbilang berat. Nilainya berat.
2: Oh, berat ya.
1: Karena dia harus menghadapi beberapa tim yang punya potensi besar menjadi kuda hitam. Lalu Jepang, sang raja Asia, lalu sekarang ada Norwegia yang sedang naik daun, sama tentu saja Erling Haaland dan beberapa pemain lainnya. Kemudian jika memang kali ini dia bisa lolos kembali, kita tahu lawannya adalah antara Inggris dan Meksiko. Inggris merupakan salah satu kekuatan Eropa walaupun sudah lama tidak berjaya. Dan Meksiko adalah salah satu tim tuan rumah yang tentu tidak ingin malu di hadapan publiknya sendiri.
2: Iya, Bung Tavani, kita juga undang pendengar ya untuk memberikan komentarnya dan juga prediksi terkait jalannya pertandingan. Kita sapa terlebih dahulu dari Surabaya, ada Pak Sarwi. Selamat pagi, Pak Sarwi.
3: Selamat pagi, salam olahraga Bung Sapir juga Bung Tavani.
2: Iya, jaya Pak Sarwi. Bagaimana prediksinya Brazil-Norwegia?
3: 38 tahun Norwegia tidak pernah, belum pernah terkalahkan oleh Brazil. Tapi untuk hari ini 1-0 untuk Brazil.
2: Saya kira mau nyebut Brazil akan melawan gitu. Enggak ya.
3: 1-0 untuk Brazil ini sekarang.
2: Baik, Pak Sarwi.
3: Terima kasih, salam olahraga Bung.
2: Jaya Pak Sarwi. Lanjut kita ke Makassar, ada Pak Arjuna. Selamat pagi Pak Arjuna.
4: Pagi, sini sudah hampir subuh Bung.
2: Oh gitu. Iya, beda 2 jam ya. Silakan Pak Arjuna.
4: Ya, saya pilih Brazil lah. 2-0 untuk Brazil lah.
2: Kenapa dukung Brazil nih?
4: Karena andalan dari dulu yang berhasil ini. Norwegia kan saya rasa sabnya untuk pulang kampung lah ya. Sering kali baru lanjut ya.
2: Pemain favorit ada enggak Pak Arjuna?
4: Yang itu, yang cetak kemarin waktu lawan Jepang itu.
2: Martinelli?
4: Ya, salah.
2: Oh iya.
4: Sebabkan satu gol dan apa namanya, Prof juga kan salah satu sang juara mental juga ya, lumayan kuat lah. Strategi pelatih juga ya serta jitulah. Jadi babak pertama tadi yang saya alat, tadi babak kedua ya bisalah menyelesaikan. Ya, jadi tidak sampai ke adik pelatih.
2: Iya. Baik Pak Arjuna, terima kasih komentar dan prediksinya.
4: Salam olahraga.
2: Jaya Pak Arjuna, sehat selalu. Dari Surabaya lagi nih, ada Pak Toto. Selamat pagi Pak Toto.
5: Selamat pagi Bung Sabi, Bung Taufan, selamat pagi, salam olahraga.
2: Jaya Pak Toto.
5: Ini pokoknya Brazil tidak menganggap enteng Norwegia. Saya yakin ini 2-0 untuk Brazil.
2: 2-0 untuk Brazil. Oke, ya, Pak Toto.
5: Tidak meremehkan Norwegia.
2: Iya, tetap serius ya. Iya.
5: Salam olahraga.
2: Jaya Pak Toto. Sehat selalu Pak Toto. Kita ke Situbondo, ada Pak Rahman. Selamat pagi Pak Rahman.
6: Selamat pagi Bung Sabil bersama Bung Taufan.
2: Iya.
6: Salam olahraga jaya.
2: Jaya Pak Rahman.
6: Iya tetap
2: ya, gimana Pak Rahman?
6: Tetap Norwegia, 2-1 untuk Norwegia.
2: Oh, kenapa malah dukung Norwegia nih?
6: Iya, karena sekarang Norwegia ini betul-betul semangat sekarang ini. Karena sudah masuk 16 besar.
2: Iya.
6: Bisa-bisa ya 2-1 lah untuk Norwegia itu.
0: Oke, baik Pak Rahman, 21
6: okay, teknologi. Terima kasih Bang Sabil, Bang Tovan.
0: Iya, sehat selalu Pak Rahman.
6: Salam olahraga, selalu sehat.
0: Jaya, sehat selalu. Ya, kita tadi banyak mendengar Brazil yang difavoritkan, itu saja. Tapi Norwegia juga bukan tim sembarangan. Kita sering melihat kalau skuad Norwegia itu yang jadi andalan ya trio itu ya, Haaland, Sørloth, Odegaard. Dan kedua kesebelasan ini full tim ya, Bung ya?
1: Ya, malam ini. Jika bicara soal komposisi pemain yang diturunkan, kedua kesebelasan sama-sama mengganti satu pemain jika dibandingkan dengan babak 32 besar. Di Brazil, Martinelli yang tadinya turun sebagai pengganti dan mencetak gol penentu kemenangan akhirnya dimainkan sejak awal. Tentu Carlo Ancelotti ingin menjaga kepercayaan dirinya dan ingin memanfaatkan itu. Sementara dari sisi Norwegia juga melakukan satu pergantian pemain, yaitu ada bek kanannya Pedersen yang diganti dengan Ryerson jika dibandingkan saat pertandingan sebelumnya di 32 besar melawan Pantai Gading. Saya melihat perubahan di posisi bek kanan ini tentu untuk mengantisipasi dari pergerakan Vinicius Junior saja yang punya teknik individu luar biasa. Dan jika dibandingkan Ryerson dengan Pedersen, memang Ryerson lebih cenderung defensif ketimbang membantu serangan.
0: Iya, jadi tidak ada permasalahan cedera atau akumulasi kartu, tidak ada ya. Jadi murni pergantian yang ada adalah karena strategi dari kedua kesebelasan. Baik, kita terima pendengar lagi. Bung Tovani, ada Pak Faiz di Buton Tengah. Selamat pagi Pak Faiz.
7: Bung Sabil, Bung Tovani, salam olahraga.
0: Jaya Pak Faiz.
7: Kalau saya, Bung Sabil, Bung Tovani, saya tidak melihat dari hasil.
0: Nah, tapi apa
7: saya mencermati dari kedua sisi kesebelasan ini, Bung Sabil. Memang secara kualitas, mungkin Brasil diunggulkan. Tapi tentu jangan kita lupa, Bung Sabil, pasti Norwegia akan memberikan perlawanan yang sengit juga. Karena Norwegia ini memang saat-saat ini memang sedang bersinar, Bung Sabil. Jadi kalau Carlo Ancelotti mungkin ala Eropa, Swedia juga Eropa, ini nanti kayaknya nih gaya permainan sama-sama Eropa kayaknya ini akan menggunakan gaya Roma Latin lawan satu kaki ke kaki. Jadi kalau saya amati mungkin seru.
0: Jadi seru ya.
7: Ini saya tidak melihat siapa dengan siapa, tapi ini pasti seru.
0: Oke. Baik Pak Faiz. Jaya Pak Faiz di Buton. Kita ke Bone, ada Pak Ismail. Selamat pagi Pak Ismail.
8: Selamat pagi, salam olahraga Bung Sabil.
0: Jaya Pak Ismail. Dukung mana nih Pak Ismail?
8: Kalau saya dukung Inggris ya, karena Inggris itu saya kira itu adalah pemain kesebelasan yang terbaik yang
0: berhasil. Untuk juara dunianya Inggris, tapi pertandingan kali ini Brazil Norwegia dukung mana nih?
8: Brazil versus
0: Norwegia. Iya, kita.
8: Oh, Inggris.
0: Bukan.
8: Nah, kalau Brazil ya, kalau menurut saya ini tidak mungkin dikalahkan oleh Norwegia. Kalaupun Brazil dikalahkan, berarti ada kesalahan dari baik dari lini depan ataupun dari lini belakang pertahanan apa Brazil, karena selama ini Brazil itu belum pernah kalah dari negara manapun, tahu saya. Yeah. Tapi saya nggak tahu kalau di luar dari pengamatan saya. Tapi kalau selama pengamatan saya, Brazil ini hampir selalu menang, paling
0: banyak empat. Oke, baik, Pak Ismail, dukung Brazil ya.
8: Brazil 4-0.
0: Oh, 4-0, siap. Terima kasih, Pak Ismail, sehat selalu. Jaya, Pak Ismail. Kita ke Tebet. Ada Buria, selamat pagi Buria.
9: Selamat pagi, salam olahraga, jaya.
0: Wey. Jaya Buria.
9: Ini sebenarnya masih libur lama ini Bang Wisnu ya. Semangat. Saya ini kayaknya saya saingannya sama Jijan nih. Bingung saya sama Jijan pilih bagian saya. Bagaimana ya saya? Ini pasti ya memang berat juga sih ini kayaknya berat ini ya. Mudah-mudahan nanti dukung siapa namanya? Siapa namanya ini? Brazil sama Belgia ya?
0: Norwegia ya.
9: Ya, mudah-mudahan memang kekuatan sama-sama kuat juga nih, bisa menang Belgia, bisa menang Brazil. Tapi feeling aku sih malam ini semoga Brazil lah menang, biar kita kalah sama Jidan Wenji, apa? Saya milih Brazil juga gitu, Bang.
0: Oke, Buria, dukung Brazil lah pokoknya ya.
9: Tahu ya, yang penting menang ya malam pagi ini ya. Selamat pagi, salam sehat, salam olahraga.
2: Jaya Muria. Bung Taufani, ini banyak juga yang berharap agar pertandingan ini berjalan menarik karena memang Norwegia juga. Norwegia ini kalau kita bicara Piala Dunia sebetulnya bukan nama tim yang sering disebut ya. Kalau Brazil kita sangat familiar dengan 5 gelar juaranya. Kalau Anda melihat pencapaian Norwegia kali ini, apakah ini memang menjadi pencapaian terbaiknya selama keikutsertaan Piala Dunia atau seperti apa rekor Norwegia selama Piala Dunia, Bu?
1: Ya, jika dibandingkan soal rapor di Piala Dunia, tentu saja Brazil jauh unggul karena kita tahu dia sudah juga ikut pertandingan ke-23 dan 5 kali juara, termasuk juga terbanyak. Sebaliknya di Norwegia itu sebenarnya mereka ini baru Piala Dunia keempat yang diikuti. Sebelumnya mereka baru pernah di edisi 1938, 1994 dan terakhir kali 1998 sebelum 2026 ini. Pencapaian baiknya itu ya di 1998 di 16 besar. Jika dibandingkan dengan saat ini, tentu saja ini menjadi pencapaian terbaik karena di 98 kita tahu pesertanya masih format yang lama. 16 besar itu adalah fase pertama setelah babak grup dan di babak knockout itu mereka langsung gugur, sedangkan di penyelenggaraan kali ini dia masih setidaknya melangkah satu langkah di fase knockout dan masih punya kemungkinan untuk melanjutkan langkah-langkahnya ke depannya.
2: Ya, jika melihat dari susunan pemain, kita telah mendapatkan daftar susunan pemain. Ini Norwegia, Anda melihatnya tidak akan bermain bertahan ya, meskipun mereka menyadari bahwa Brazil secara kualitas mungkin di atas mereka. Anda melihat seperti apa sebetulnya strategi Norwegia untuk laga kali ini?
1: Ya, jika dilihat dari skuad yang diturunkan di starting line up, tentu saja ini menjadi kekuatan utama mereka kan. Kita tahu hanya ada satu perubahan di posisi bek kanan, yaitu Ryerson menggantikan Pedersen. Namun balik lagi ke pertandingan nanti, apakah pelatih style Solbakken akan mencoba bermain bertahan atau sebaliknya bermain terbuka, karena peluang itu ada jika mereka mau bermain terbuka karena kita tahu masih ada kelemahan di barisan pertahanan Brazil yang diisi oleh pemain-pemain yang tidak muda lagi. Sebaliknya Norwegia punya bekal banyak, selain tentu saja sosok Erling Haaland yang paling jadi sorotan, saya malah menyoroti 3 pemain yang ada di sekitarnya yang malah berpotensi menjadi ancaman lebih berbahaya ke barisan pertahanan Brazil, yaitu ada Sorloth dari Atletico Madrid, lalu ada Nusa yang sedang naik dengan Leipzig dan dia juga punya kemampuan individu luar biasa, tembakan jarak jauh kita tahu menjadi satu gol penentu kemenangan juga melawan Pantai Gading, dan tentu saja Odegaard yang selaku kreator yang juga menjalani musim gemilang bersama Arsenal di musim 2025-2026.
2: Iya. Brazil ketika di babak 32 besar kebobolan duluan atas Jepang lewat skema serangan balik. Anda melihat ini nanti Norwegia yang mungkin nanti akan melakukan strategi yang sama serangan balik, apakah akan lebih berbahaya dari Jepang sehingga lebih diwaspadai Brazil atau seperti apa nanti kecepatan Norwegia?
1: Seperti yang saya sudah singgung sebelumnya, ada kelemahan di barisan pertahanan Brazil. Kita tahu saat melawan Jepang beberapa kali mereka barisan pertahanan mereka terlambat mengantisipasi serangan Brazil, serangan Jepang maksud saya, dan tentu saja melawan Norwegia ada ancaman tersebut. Kita tahu dari sosok seperti Nusa dan Odegaard punya kecepatan, ditambah Haaland yang tampil klinis di mulut gawang.
2: Iya, Bung Taufani, kita terima pendengar lagi ya. Ini mungkin yang terakhir, ada Pak Herdi di Cilacap. Selamat pagi, Pak Herdi.
10: Selamat pagi, Salam Olahraga.
2: Jaya, Pak Herdi. Iya, ada Bung Taufani juga di sini.
10: Ini ya.
2: Iya.
10: Apa ya?
2: Silakan, Pak Herdi, prediksi.
10: Saya dukung Brazil ya, 2-0 ya.
2: Alasannya?
10: Karena saya suka yang pemain sayap yang umur 19 tahun, siapa tuh? Ryan.
2: Oh, Ryan. Iya.
10: Nah, itu ya. Karena ngetop sama junior gitu ya.
2: Iya.
10: Ya mudah-mudahan Brazil menang ya 2-0 ya.
2: Oh, 2-0 untuk Brazil. Baik, Pak Herdi.
10: Iya, salam olahraga ya.
2: Jaya, Pak Herdi. Gimana Bung Taufani melihat sosok Ryan ini yang menjadi idolanya Pak Herdi? Apakah akan berkontribusi mencetak gol nih pada pertandingan kali ini?
1: Yes, Ryan sebenarnya itu adalah debutan di Piala Dunia kali ini. Namun dia membuktikan, terlepas dari tentu saja ada kepercayaan diberikan oleh Don Carlo, Ryan saya melihatnya cukup bisa menjawab kepercayaan yang diberikan, dia walaupun usianya memang baru 19 tahun, kita tahu mentalitasnya tentu sudah teruji karena di usia yang sangat muda sudah berkarir di luar negeri. Saat ini dia bahkan bermain di salah satu kompetisi yang paling ketat di dunia, di Liga Inggris bersama Bournemouth. Dan sejauh penampilannya di Piala Dunia, saya melihat dia cukup bisa mengimbangi sisi serang dari sisi sebelah yang diisi Vinicius. Ryan di sisi kanan juga tampil begitu luar biasa. Dia punya kemampuan individu yang luar biasa juga seperti Vinicius, dan beberapa kali merepotkan pemain bertahan lawan dengan kecepatannya dan teknik individunya melewati lawan.
0: Iya, sosok yang luar biasa ya. Tidak salah kalau Pak Erdi mengidolakan Ryan nih. Oh iya, ada Bayu ya di Maluku pendengar terakhir. Bayu, selamat pagi.
11: Selamat pagi, salam
0: olahraga. Jaya, Bayu. Silakan Bayu, dukung mana nih? Berhasil atau Norway?
11: Ini akan jadi apa, bakal jadi pertandingan sengit di antara Brazil versus Norwegia.
0: Iya. Yeah.
11: Iya, tapi saya lebih ke ini ya, mungkin Brazil akan lebih unggul dari Norwegia.
0: Skornya?
11: Skornya 2-1 lah ya.
0: Iya, 2-1 ya.
11: Karena di sana ada Vinicius rapinya, tapi jangan lupa di Norwegia juga ada Haaland itu yang paling mematikan gitu ya.
0: Iya. Iya.
11: Terima kasih Maya, terima kasih, selamat pagi dan salam olahraga.
0: Jaya Maya, terima kasih kembali, sehat selalu. Ketika menyebut Brazil, mungkin orang-orang juga cari yang god-god nih. Kalau Argentina punya Messi, Portugal punya Ronaldo, orang Brazil, Neymarnya kemana?
1: Ya kita tahu Neymar sudah tidak muda lagi, yeah. 34 tahun, bahkan seiring bertambahnya usia posisi permainannya pun berubah. Dia merupakan penyerang sayap yang mengandalkan teknik individu. Sekarang dia lebih bermain sebagai gelandang pengatur serangan. Dan sempat diterpa cedera, jadi menurut saya wajar jika di penyelenggaraan Piala Dunia kali ini sosoknya bukan menjadi bintang utama, melainkan sorotan malah ke arah Vinicius Junior sebagai bintang utama dari Brazil.
0: Ya, sudah berumur jadi wajar ya. Tapi kalau memang Ronaldo Messi juga sudah berumur tapi masih produktif tuh ya. Ya, jangan samain ya. Itu lain itu. Oke, okay, Bung Taufani, sebelum kita menjelang kick off pertama, mungkin Anda punya prediksi sendiri nih terkait dengan strategi yang akan turunkan oleh kedua pelatih. Seperti apa juga jalannya nanti babak pertama? Apakah akan saling serang, saling berhati-hati, atau Brazil yang mendominasi pertandingan seperti Prancis melawan Paraguay, Norwegia akan parkir bus seperti apa? Silakan.
1: Prediksi saya, jika Norwegia memang tampil lebih keluar, tidak takut, maka tentu saja Brazil akan terancam, dan bukan tidak mungkin bakal ada gol-gol yang tercipta. Namun saya melihatnya masih akan sama kuat.
0: Sama kuat ya. Jadi tercipta gol dari kedua tim atau 0-0?
1: Kalau Norwegianya bermain terbuka, akan terjadi gol satu lah.
0: Oke, baik pendengar, kami melihat ke para pemain dari kedua kesebelasan sudah bersiap untuk mengatur formasi dan sudah ada di lapangan semuanya. Sudah selesai juga menyanyikan lagu kebangsaan dan saat ini sedang berkumpul bersama ya, untuk mungkin semacam saling memberi semangat gitu ya. Biasanya dipimpin oleh kaptennya. Dan saat lagi kick off babak pertama akan segera dimulai. Nanti laporan pandangan mata disampaikan oleh Indra Virgiantara dan Tomo Hakim. Selamat mendengarkan.
12: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Brazil versus Norwegia.
0: Silakan.
13: Ya, terima kasih Bung Sabil dan juga Bung Taufani yang telah mengulas bagaimana jelang-jelang pertandingan Brazil menghadapi Norwegia di babak 16 besar Piala Dunia 2026 pada kesempatan dini hari ini waktu Indonesia Barat. Bagaimana kick off babak yang pertama tadi sudah berlangsung beberapa detik yang lalu. Pertandingan ini dipimpin oleh wasit Ismail Elfat dari Amerika Serikat. Sementara Brazil pada kesempatan pagi hari ini atau dini hari ini waktu Indonesia menggunakan kostum kebesarannya dengan kaos berwarna kuning dan juga celana biru, sementara Norwegia menggunakan kostum merah bergaris buku benderanya dan juga celana putih. Kick off babak yang pertama sudah berlangsung sekitar 1 menit. Ini bola dikuasai oleh jaga gawang Orjan Nailan dari Norwegia. Sudah dilakukan bola melambung tinggi melewati garis tengah tadi, coba dihalau oleh barisan pertahanan dari Brazil yang menguasai bola. Gabriel nampaknya sodorkan saja kepada Ellison, jaga gawang dari Brazil. Sodorkan ke sektor sebelah kanan, ada Martin Hoss, sodorkan lagi bola ke depan, namun kembali potong lagi pemain dari Norwegia tadi. Nampaknya di sisi kanan pertahanan dari Brazil, mundur ke belakang saja pemain Brazil. Ada Hagen juga di sana, Eger dan juga pemain Sanderberg nampaknya ada di sisi kanan pertahanan juga dari Norwegia. Kirimkan bola ke depan, masih memainkan bola di dalam pertahanannya sendiri. Pemain ada Odegaard, Martin Odegaard tadi dapat pengawalan ketat juga dari pemain Brazil, di mana Matheus Cunha tadi yang melakukan tekanan di sisi kanan pertahanan dari Norwegia. Lemparan ke dalam kini bagi Norwegia sudah dilakukan cepat. Odegaard mundur ke belakang, Jan Rijsen tadi berhasil dicuri oleh pemain Brazil, dipatah kembali tadi oleh Erling Haaland, pemain yang berkiprah bersama Manchester. Serangan balik ini dari Norwegia, sodorkan lagi sekos sebelah kiri pertahanan dari Brazil, kirimkan bola ke tengah, bahaya, tendangan, namanya Patrick Bot tampaknya yang melakukan tendangan. Oh, sayang sekali aksinya, namun harus dihentikan. Bagaimana hakim garis di pinggir lapangan sudah mengangkat bendera tinggi-tinggi, di mana aksi yang luar biasa sebenarnya dari Norwegia tadi di sisi kiri pertahanan dari tim Samba Brazil mampu menciptakan gol yang cepat sebenarnya bagi Norwegia. Namun posisi offside di sisi kiri pertahanan tadi sayang sekali. Tentu disambut meriah sebenarnya gol yang ditangkan oleh Patrick Berg tadi. Belum merubah kedudukan, kembali pertandingan dilanjutkan di menit ketiga ini. Sodorkan bola ke depan, kembali bola dikuasai oleh Orjan Nailan dari Norwegia. Sodorkan lagi, berbahaya. Vinicius Junior juga melakukan tekanan, angkat langsung jauh ke depan, jatuh di pertahanan dari Brazil. Erling Haaland coba lagi, pemain dari Norwegia sodorkan lagi Patrick Berg tadi, mundur kembali ke belakang. Pemain Norwegia menguasai bola, ada Christopher Ayer dia sama dengan Hagem, mainkan bola masih di pertahanan sendiri. Coba lagi Norwegia kini membangun serangan di sektor sebelah kiri dari pertahanan Brazil. Martin Odegaard mundur kembali pada Julian Reisert, coba mengalihkan lagi Hagem, alirkan di sektor sebelah kiri pertahanan, mundur ke belakang kepada Nailan, jaga gawang dari Norwegia yang tepat diri di depan garis kotak penalti, angkat langsung ke depan, menatap ke depan dia tadi, kebersiapan diberikan, mencoba lagi main Norwegia nomor punggung 7, dibayangi oleh pertahanan dari Brazil di sektor sebelah

kedatangan penjuru kini bagi Norwegia yang pertama nampaknya. Kita nantikan kedatangan penjuru 1, 2, 3, 4, 5 pemain Norwegia mendekati daerah kotak penalti, termasuk juga pemain andalannya Erling Haaland yang mengenakan nama khusus padanya, nama keluarga dari ibunya Braut Haaland. Sudah dilakukan kaki kiri, oh tampaknya perlu diulang. Ismail Elfat dari wasit dari Amerika Serikat ini memberikan peringatan kepada pemain Brazil dan juga Norwegia untuk tidak melakukan tekanan atau juga mendorong sebelum tendangan dilakukan. Kita nantikan tendangan penjuru di sektor sebelah kiri pertahanan dari Brazil sudah dilakukan. Bola melambung, mencoba disundul tadi, coba lagi dihalau lagi oleh barisan pertahanan dari tim Samba, angkat jauh ke depan. Jadi perebutan di udara sektor sebelah kiri, ada Martinelli tadi mencoba menggiring cepat sektor sebelah kiri lini serang dari Brazil. Ada Vinicius Junior namun terlepas tadi, gagal lagi serangan dari Brazil. Coba lagi Norwegia membangun serangan, Martin Odegaard berputar-putar dia. Sektor sebelah kiri pertahanan dari Brazil, ada Patrick Burke mundur sedikit ke belakang dia. Pemain-pemain Norwegia nampaknya mencoba lebih agresif dalam penguasaan bola di awal-awal babak yang pertama ini. Mundur ke belakang dekat lingkaran tengah. Ada Christopher Egel tadi melebar ke sektor sebelah kiri, sodotkan bola ke depan, namun mencoba dipotong lagi oleh Mark Greenhouse tadi. Terjadi perebutan di sana, mencoba mengadu tadi di duel di udara tadi, namun kembali mundur ke belakang. Pemain-pemain Norwegia masih menguasai bola di sektor sebelah kanan, sodorkan lagi bola ke depan, namun cocor saja dan mengenai pemain Norwegia tadi di sektor sebelah kanan. Bertahannya Christopher Eger tadi, lemparan ke dalam kini bagi timnas Brazil sudah dilakukan. Mundur ke belakang, ada Marquinhos, sodorkan melebar ke sektor sebelah kanan. Pemain-pemain Brazil kini mencoba menekan di sektor sebelah kiri. Bagaimana juga tadi ada Danilo, ada Martinelli, masih memainkan bola di dekat Casemiro kini. Casemiro, pemain veteran dari Brazil, sodorkan lagi ke sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia. Berbahaya, dibuat lagi di kotak penalti, kirimkan ke tengah, ada Martinelli, kirim tengah lagi, tendangan membentur. Oh sayang sekali, masih Martinelli menguasai bola di sektor sebelah kiri. Begitu rapatnya pertahanan dari Norwegia, langsung membentuk pertahanan yang berlapis di sisi kanan kini. Bagaimana Vinicius Junior mencoba membangun serangan, dibayangi oleh pemain dari Norwegia. Masih Vinicius mengeliuk-liuk dia, mempilingkan umpan, namun kontrol bolanya kurang cermat tadi. Bagaimana Vinicius Junior sudah keluar garis lapangan di sisi kanan pertahanan dari gawang Norwegia. Hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Norwegia di sisi kanan. Aksi dari Vinicius Junior, pemain yang jadi andalan dari lini serang tim Samba Brazil, sudah dilakukan tendangan bebas dengan gawang tadi. Coba dikejar lagi pemain Patrick Burke, kembali dikuasai oleh pemain-pemain timnas Brazil. Kondorkan bola ke depan mencari Vinicius Junior, namun kembali patah di tengah jalan. Putar-putar pemain Norwegia kini menguasai bola di sektor lingkaran tengah. Alexander Berg, kita nantikan kepada siapa akan memberikan. Masih mencoba kini, ada Patrick Berg juga, sodorkan lagi sektor sebelah kiri mencari kawannya. Ada Wolf tadi mundur ke belakang. Patrick masih memainkan bola pemain-pemain tim nas dari Norwegia. Alexander Sanderberg, sodorkan saja pendek kepada Christopher Eger. Bersama umpan 1-2 mencari kawannya di sektor sebelah kiri kini. Sodorkan bola ke depan, namun patah tengah jalan dari tim Brazil kini membangun serangan. Berbahaya, angkat ke depan mencari Martinelli. Daerah kotak penalti berbahaya, bagaimana sodorkan lagi bola terbang. Terjatuh, bukan pelanggaran. Nampaknya wasit Ismail Efat. Kita nantikan bagaimana Matheus Cunha yang melakukan juga protes keras melihat pergerakan tadi harusnya dianggap sebagai pelanggaran di daerah kotak penalti. Aksi dari Christopher Eger terhadap Matheus Cunha yang mencoba menggau

0: kau bola tadi.
1: Namun dianggap sebagai hal yang anggap diri sebagai pelanggaran. Kita nantikan apakah akan ada review dari pelanggaran tersebut. Tentu Ismail Elfat sebagai wasit nampaknya akan berkomunikasi dengan wasit VAR. Kemungkinan terjadinya penalti membutuhkan review dari video assistant referee. Kita nantikan Ismail Elfat, sementara Martin Odegaard dan juga kapten kesebelasan dari Brazil Marquinhos masih berkomunikasi, termasuk juga Matias Cunha yang bermain untuk Manchester United pada musim lalu ini. Kita nantikan, masih menunggu arahan dan juga cek nampaknya kini monitor dari video assistant referee. Kita nantikan Ismail Fat masih berlari kecil menuju monitor di pinggir lapangan untuk melihat langsung bagaimana kejadian yang terjadi tadi. Bagaimana Christopher Jarre tadi nampaknya menganggap gayat kaki dari Matias Cunha, tidak mengambil bola langsung, tackling yang dilakukan oleh pemain dari Norwegia ini. Ya, akhirnya penalti diberikan kepada Brazil setelah review dari VAR, video assistant referee ini dianggap bagaimana Christopher Angel tadi dianggap mengambil kaki atau menekling kaki, bukan mengambil bola daerah kotak penaltinya sendiri. Kita nantikan apakah ini akan berbuah gol, penalti yang diberikan bagi Brazil di menit ke-12 babak yang pertama ini. Ada di sana Martinelli dan juga Vinicius Junior. Kita nantikan Vinicius Junior yang memang memegang sekulit bundar saat ini, apakah ia akan melakukan eksekusi tendangan penalti atau nomor punggung 8 nampaknya Guimarães yang akan melakukan eksekusi. Dan gawang Ryan Nylon juga bersiap-siap untuk coba menahan tendangan penalti dari timnas Brazil ini. Guimarães bersiap-siap konsentrasi sambil menatap sekulit bundar dia, mengambil nafas beberapa kali. Tendangan penalti bagi Brazil, konsentrasi memberikan ancang.
2: Siap gol, sayang sekali ditepis oleh lawan. Mencoba lagi, bola masih hidup namun dibuang saja tadi oleh pemain dari Norwegia di sisi kiri pertahanannya. Belum merubah kedudukan, masih 0-0 antara Brazil dan juga Norwegia di babak yang pertama ini. Kalau melihatnya seperti apa nih Bung Tovani?
3: Luar biasa apa yang dilakukan kiper Norwegia, menebak arah bola Guimarães. Memang cukup mengejutkan kenapa dia yang maju sebagai eksekutor, padahal di sana ada Casemiro, ada Vinicius, kita tahu ada Cunha juga yang sebenarnya dilanggar. Namun nampaknya Guimarães tidak bisa memaksimalkan karena ada kepercayaan diri dari sang penjaga gawang Ryan Nylon yang memang punya pengalaman sangat banyak bersama Sevilla di La Liga Spanyol.
1: Iya, sayang sekali peluang Brazil harus dilewatkan begitu saja dari melalui titik putih musuh pelanggaran terhadap Matias Cunha di awal-awal babak yang pertama ini. Ya, masih terjadi perebutan di sana. Bola akhirnya bergulir keluar lapangan. Nih Bung Tomo, semakin seru nampaknya di lanjutan babak yang pertama ini. Silakan Bung Tomo.
4: Semakin seru dan semakin menguning sepertinya nih Indra stadion, karena maksimal mayoritas hampir kebanyakan memang pendukung timnas Brazil di kesempatan dini hari kali ini. Memang tensi pertandingan masih terus tinggi sejak peluit babak pertama tadi dibunyikan ketika Norwegia berhasil mencoba atau mencetak skor, namun ternyata dibatalkan karena offside di sekitar menit ketiga tadi. Dan juga betapa tadi Brazil gitu kan, belum sesuai dengan namanya untuk mencetak gol dari penalti karena masih berhasil digagalkan oleh penjaga gawang dari Norwegia. Namun saat ini pendengar Pro 3 RRI dan juga RRI Pro 1 di seluruh Indonesia, Indonesia bahwa Brazil masih memegang kendali atas bola, berada di sektor kiri pertahanan mereka. Sudah dilakukan lemparan ke dalam tadi, yang kali ini dituju adalah pemain nomor 26 dari Brazil, dan mencoba untuk masuk ke kotak penalti dari Norwegia, namun tidak berhasil. Bagaimana tadi mencoba pemain nomor 26 dari mereka untuk Ryan ya, mencoba melakukan penetrasi dan menembak dari dalam kotak penalti, masih melenceng di sisi kiri gawang Norwegia yang dijaga oleh Orian Nyland. Sini tendangan gawang kali ini untuk Norwegia di menit 15 waktu pertandingan, dan beberapa tokoh juga turut menyaksikan pertandingan di dini hari kali ini, diantaranya adalah Ronaldo Luis de Nazario Lima, atau yang terkenal dengan ciri khas rambut di jidatnya. Saat ini juga turut salah satu legenda Brazil juga turut menyaksikan pertandingan ini, tentunya di kursi VIP ya, bersebelahan dengan istrinya, bukan dengan kita. Baik, dengar, kali ini Norwegia masih mencoba menguasai bola di sektor kanan pertahanan mereka. Kali ini ada Christopher Eger yang sedang membawa bola, pendek saja dia ke belakang. Tadi ada Julian Raisen di sini, balik lagi kepada Hegem di sana, masih mencoba untuk menyisir sektor sebelah kiri pertahanan mereka. Main-main Norwegia kali ini ada Martin Odegaard, balik ke belakang dia. Bagaimana Hegem masih menguasai bola, bergeser kali ini ke pemain nomor 5 yaitu Eger. Kembali 1-2 umpan pendek pada Chris Hegem kali ini. Antonio Nusa di sektor sebelah kanan pertahanan Brazil mencoba untuk menguasai bola, mencoba melakukan penetrasi di sana. Kembali lagi ke tengah, bagaimana Norwegia mencoba untuk memanfaatkan sisi lapangan kali ini dari sektor kiri pertahanan dari Brazil. Julian Raisen belakang lagi kali ini, masih Julian Raisen, pendek pada Martin Odegaard. Ke tengah sedikit dia, sudah melewati garis tengah lapangan pertandingan, mencoba masuk ke dalam garis pertahanan. Dia hampir melewati 3 pemain Brazil, namun berhasil dicuri kali ini bola oleh pemain Brazil. Bagaimana melakukan serangan lagi Guimarães kali ini, masih membawa bola, geser dia ke sebelah kiri. Di sana ada Vinicius Junior, Vinicius Junior mendekati kotak penalti Norwegia, masuk dalam, hampir saja umpan dari Vinicius Junior, namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Norwegia. Kali ini ada Antonio Nusa, pemain nomor 20 dari Norwegia, pendek saja dia tadi. Sepertinya masih mencari rekannya, kali ini melebar memanfaatkan sisi lapangan ke kanan. Bagaimana Sanderberg di sana masih mencoba untuk melakukan penetrasi ke kanan lagi dia. Kali ini ada pemain Norwegia, namun berhasil dibatalkan oleh barisan pertahanan dari Brazil. Douglas Santos dia belakang, kali ini ke tengah, sudah melewati, hampir melewati garis tengah, melebar lagi ke sektor kanan, menjadi serang dari Brazil. Ryan, masih Ryan kali ini, pendek saja ke belakang. Ryan masih coba untuk mencari rekan-rekannya, main-main Brazil kali ini. Ada main nomor 5 Casemiro di sana, bergeser Casemiro sudah, balik lagi kepada Casemiro, kembali kepada Miguel Hayes. Kemudian ada Marquinhos juga kali ini, sudah melewati garis tengah, bergeser kepada Ryan di sana di sektor kanan lini serang dari Brazil. Kembali lagi ke belakang, masih ke tengah lagi kali ini, bola masih dimainkan oleh para pemain-pemain Brazil. Umpan 1-2 diperagakan oleh mereka kali ini, mendekati garis tengah buat kotak penalti, namun masih belum berhasil umpan kepada Matheus Cunha tadi. Cunha ini masih dipatahkan oleh Nyland, penjaga gawang dari Norwegia, yang langsung mencocor bola, sehingga selamat sementara ini gawang dari Norwegia. Skor masih tetap 0-0 di pertandingan untuk dini hari ini waktu Indonesia. Umpan langsung kepada Patrick Berg dari Nyland, berhasil dikuasai oleh Berg yang bekerja sama dengan Nusa dia. Kembali lagi kali ini Nusa, pendek saja kepada Hegem, lebar kali ini dia Hegem di sektor sisi kanan pertahanan atau penyerangan dari Norwegia. Balik lagi ke belakang, ada Odegaard di sana, balik lagi kepada pemain nomor 17 di sana. Hegem masih mencoba untuk menguasai bola. Odegaard, sang pemain dari Norwegia, bergeser lagi dia, Julian Raisen kepada Christopher Eger belakang kali ini. Masih pemain-pemain Norwegia menurunkan tempo, bergeser ke sektor kanan atau sayap mereka di sebelah kanan. Kali ini Alexander Serwas belakang lagi dia, pemain nomor 5 di sana, nomor 3 maksud kami, Christopher Eger. Balik ke belakang, kali ini ada sang penjaga gawang Nyland, masih penjaga gawang Nyland, cari rekan-rekannya, siapa yang memiliki ruang kosong di sana untuk diberikan atau menerima umpan dari jaga gawang berkostum serba hijau untuk kesempatan pagi hari ini. Masih Nyland mencoba untuk menguasai bola, cari rekannya. Umpan langsung jauh diberikan Nyland, yang dituju adalah Alexander Sherlock di sana. Masih Alexander Sherlock, belakang dia Jonas Sanderberg dan juga Martin Odegaard. Kali ini menguasai bola, turun jauh ke belakang Martin Odegaard, putar dia mendekati garis tengah lapangan, geser lagi ke kanan. Sherlock di sana masih menguasai bola, kembali kepada Odegaard, masih melakukan umpan 1-2 kali ini kepada Hegem. Masih Hegem, geser lagi kepada Sanderberg tadi, kembali lagi kepada Odegaard di sana. Norwegia masih melakukan umpan-umpan pendek 1-2, 1-2 kaki ke kaki, bagaimana mencoba untuk menembus pertahanan Brazil yang cukup rapat di kecepatan pagi hari ini. Masih agak kesulitan mereka berada di sektor sisi kiri pertahanan Brazil, apalagi ke belakang bagaimana Hegem. Kali ini masih menguasai bola dekat lingkaran garis tengah lapangan. Balik lagi kepada Hegem tadi setelah mencoba untuk membangun serangan namun gagal lagi. Christopher Eger. Balik lagi ke belakang, kali ini Brian Nyland, sang penjaga gawang. Patah lagi sepertinya serangan-serangan dari Norwegia. Mencoba untuk menembus namun belum berhasil. Meskipun mereka masih menguasai bola di kesempatan pagi hari ini. Umpan langsung dilakukan tadi dari Nyland pada pemain Norwegia. Di sektor sebelah kanan pertahanan mereka masih melakukan umpan pendek 1-2, yakni dia Martin Odegaard mendekati garis tengah lapangan. Martin Odegaard memberikan aba-aba kepada rekan-rekannya untuk segera maju. Ada Wolfie di sana. Wolfie masih menguasai bola. Wolfie, ya Wolfie kali ini, David Wolfie, dibayangi oleh satu pemain dari Brazil, terjatuh dia tadi setelah bertubrukan dengan Ryan Wolfie. David Wolfie di sektor sebelah kiri lini serang dari Norwegia, atau sebelah kanan pertahanan dari Brazil, menghasilkan tendangan bebas untuk Norwegia yang akan diambil oleh pemain nomor 10 dari Norwegia, yaitu Martin Odegaard. Masih mencari rekannya Martin Odegaard. Siapa yang akan menerima umpan dari pemain yang sepertinya akan menggunakan kaki kiri ini untuk memberikan umpan? Pemain nomor 10 dari Norwegia, pendek saja dia. Balik kepada Odegaard kali ini, masih di sektor kanan pertahanan dari Brazil. Ada Antonio Nusa di sana, masih Antonio Nusa dibayangi oleh dua pemain Brazil, berhasil mengecu dua pemain Brazil. Antonio Nusa menusuk ke dalam kotak penalti, hampir tidak jadi, keluar lagi kali ini. Masih pemain-pemain Norwegia bergeser kali ini. Pemain nomor punggung 6 Patrick Berg, kerjasama dia dengan Antonio Nusa, terpatahkan kali ini oleh Ryan. Merobesin coba untuk membawa bola kembali pemain Brazil. Bagaimana tadi Matheus Cunha, sepertinya Matheus Cunha masih membawa bola masuk ke dalam kotak penalti. Terjatuh lagi Matheus Cunha. Apakah merupakan kesempatan penalti lagi? Ternyata bukan. Sayang sekali pemain Brazil belum berhasil melakukan penetrasi dan berujung pada gol, sehingga kali ini bola dikuasai kembali oleh pemain-pemain Norwegia. Masih berada di sektor lini tengah permainan mereka. Odegaard tadi sedikit berkomunikasi dengan Haaland juga, Erling Haaland. Balik lagi ke belakang, kali ini pemain-pemain dari Norwegia coba untuk melakukan upaya atau umpan pendek 1-2. Agak sedikit menurun ini tempo pertandingan, tidak seperti sekitar 15 menit awal tadi ketika Brazil mendapatkan penalti terakhir. Agak menurun sekarang tempo pertandingan. Bagaimana pemain Christopher Eger sekarang membawa bola di sektor kanan pertahanan dari Norwegia, pendek saja dia. Julian Raisen di sana, balik lagi kepada Odegaard. Odegaard bekerja sama dengan Patrick Berg. Masih Odegaard kali ini, dibayangi oleh Vinicius Junior dan juga Casemiro di sana. Ke belakang lagi dia. Bagaimana Christopher Eger dan juga Hegem kali ini bekerja sama. Sudah melewati garis tengah, Hegem kepada Antonio Nusa. Nusa masih berada di sektor kiri pertahanan atau sektor kanan lini serang dari Norwegia. Ke belakang lagi dia. Christopher Eger di sana, di sektor lini tengah pertahanan dari Norwegia, memancing para pemain Brazil untuk keluar dari daerah pertahanannya. Belakang lagi ada Brian Nyland di sana, sang penjaga gawang. masih mencoba untuk mencari rekan yang memiliki ruang kosong Nylon. Langsung Nylon bergeser lewati garis tengah sektor kanan, namun tidak berhasil dikuasai dengan baik oleh Alexander Serlov, sehingga bola meninggalkan lapangan, lemparan ke dalam untuk Brazil di sektor kiri pertahanan mereka. Sudah dilakukan pendek saja, kali ini Brazil menguasai bola. Bagaimana Douglas Santos, Miguel Hayes di sana, pendek kepada Marquinhos, sudah melewati garis tengah lapangan Marquinhos di sektor kanan pertahanan dari Brazil, kali ini pendek lagi ke belakang Miguel Hayes di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, pendek lagi kepada Marquinhos, melebar ke kanan Danilo. Kali ini Ryan di sisi kiri pertahanan dari Norwegia, bekerja sama 1-2 Ryan dengan pemain nomor 2 dari Brazil, Casemiro, 8 dari Brazil tadi, namun berhasil patahkan oleh pemain Norwegia. Upaya coba dilakukan lagi oleh Antonio Nusa, namun juga belum berhasil. Bola keluar lapangan dan wasit memutuskan untuk berlangsungnya hydration break atau jeda sejenak bagi kedua tim, memanfaatkan waktu untuk meneguk air minum. Ya, di kesempatan pagi hari ini, Bung Tovani, bagaimana Anda melihat sedikit perubahan tempo dari awal pertandingan sampai sekarang nih, agak sedikit turun nih?
3: Ya, pertandingan yang tricky buat kedua tim, karena sejatinya Brazil lebih dulu mengambil inisiatif serangan, namun ketika asik menyerang, dia dihukum serangan balik yang sempat terjadi gol, namun akhirnya dianulir. Seolah-olah menjadi pelajaran kalau mereka terlalu asik menyerang, maka akan sangat membahayakan menghadapi serangan balik. Begitu juga Norwegia, situasi pelik yang harus dialami. Mereka yang biasanya lebih asik dalam mengandalkan serangan cepat, kali ini diberi keleluasan menguasai bola, dan ada ancaman di situ. Kita tahu ketika Norwegia ingin mencoba melakukan penetrasi tusukan-tusukan melalui pemain, yang ada malah berujung serangan balik cepat. Kita tahu Antonio Nusa tadi dua kali melakukan kesalahan saat mencoba melakukan tusukan, yang salah satunya berujung hukuman penalti yang beruntung masih bisa ditepis oleh Ojan Nilan.
4: Nah, ini dia satu momen ketika pendukung Norwegia nahan napas, terus juga pendukung Brazil yang menghela nafas ketika Nylon ini berhasil mengalahkan atau mematahkan upaya yang dilakukan oleh Guimarães tadi. Agak sedikit mengecewakan pendukung Brazil. Ya, namanya sepak bola, ada yang mengecewakan, ada juga yang merasa diuntungkan seperti itu. Dan sampai saat ini memang masih berlangsung hydration break. Dan apakah Anda melihat nantinya juga pola pertandingan akan sedikit menurun juga, Bung Tovani, atau memang agak sedikit menaik lagi nih di setelah hydration break ini, Bung Tovani?
3: Ya, di hydration break kita tahu kesempatan bagi pelatih cari colongan untuk memberikan instruksi-instruksi, dan di sini kemungkinan pelatih dari Norwegia, Solbakken, akan memberikan instruksi bagaimana Norwegia baiknya dalam memaksimalkan penguasaan bola yang banyak didapatkan dia sejauh 23 menit tadi setidaknya pertandingan berjalan. Sementara kita nantikan kejutan apa yang akan diberikan Ancelotti, apakah di pertandingan sisa babak pertama ini menginstruksikan para pemainnya untuk tampil lebih agresif.
4: Ya, skor 0-0 saat ini masih terpampang di papan skor untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dan juga RRI Pro 1 di seluruh Indonesia yang baru saja bergabung bersama kami untuk mengikuti pertandingan di babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Kesebelasan Brazil kali ini berada di sebelah kiri kami melaporkan dengan kostum kebesaran mereka biru, kuning dan juga biru, dan juga Norwegia mengenakan kostum merah bercelana putih. Dan makin seru atau makin ngedown ini, Bung Indra, sepertinya? Kita ya, coba lihat aja ya.
0: Kita akan nantikan bagaimana tentu Brazil mencoba terus menekan pertahanan dari Norwegia. Gini, ada Marquinhos, sodokan lagi kepada Casemiro di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Angkat langsung jauh ke depan mencari Ryan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia. Masih Ryan, sodokan lagi bola ke tengah. Angkat langsung ke depan pemain dari Brazil mencari Vinicius Junior nampaknya. coba mengejar Vinicius Junior di sektor sebelah kanan pertahanan dari Norwegia. Sodorkan bola ke depan kepada Martinelli. Masih Martinelli, kirimkan bola ke depan. Oh, sayang sekali, lagi dapat masih Ryan. Sodorkan lagi mundur ke belakang, namun tendangannya masih meleset tadi pemain dari Brazil. Bagaimana Antun Nusa kini coba sodorkan, dibayangi dua pemain dari Brazil terjatuh. Bagaimana Antonio Nusa dari Norwegia dapat tekanan tadi menyusul serangan balik, mencoba dibangun. Sebuah tendangan bebas saja bagi Norwegia di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia. Kita nantikan. Bola dikuasai oleh Ogden Nyland kini. Jaga gawang, sodorkan saja dan tenang kepada Hegem. Masih mencari kawannya, mundur kembali kepada Nyland. Menatap ke depan Nyland, angkat langsung jauh depan. Bola melewati garis tengah, terjadi duel di sana. Mencoba dikejar oleh Erling Haaland, namun Ellison keluar tadi dari sarangnya dengan cepat untuk mengamankan sekulit bundar pertahanan dari Brazil sendiri. Ada Douglas Costa, angkat langsung jauh ke depan kepada penjaga gawang Ellison tadi, yang langsung membuang sekulis bundar tadi di sektor sebelah kiri. Menghasilkan lemparan ke dalam bagi Norwegia, sudah dilakukan. Ada Martin Odegaard, mundur ke belakang pada pemain dari Norwegia, Christopher Ayer. Di sektor sebelah kanan juga ada Wolf, Mother Wolf. Sodorkan begini, pemain Brazil menguasai bola di sektor sebelah kanan, kirimkan lagi bola ke depan, namun kembali patah di tengah jalan. Ada Antonio Nusa kini dari Norwegia, menguasai bola, sodorkan lagi kepada Sonderberg. Coba membangun serangan, Martin Odegaard di sektor sebelah kiri pertahanan dari Brazil. Masih Odegaard yang bermain untuk Arsenal. Kirimkan bola ke depan kepada Alexander Sorloth. Balikan lagi kepada Odegaard, menatap ke depan kepada Sanderberg. Lebar ke sektor sebelah kiri, Antonio Nusa coba melewati sektor sebelah kanan pertahanan dari Brazil, namun berhasil dipatahkan tadi oleh Guimarães. Umpan 1-2 kini Brazil. Casemiro sodorkan bola ke depan, ada Martinelli untuk kirimkan lagi pada Ryan di sektor sebelah kanan. Masih mencari kawan yang bebas, nampaknya Gabriel yang mencoba maju ke depan. Ada Vinicius Junior mencoba melewati 1-2 pemain dari Norwegia tadi, namun tidak mampu dikuasai oleh Vinicius Junior. Dribbling yang terlalu kencang dilakukan di sisi kiri pertahanan dari Norwegia, berbuah saja tendangan gawang bagi Norwegia hingga menit ke-32 babak yang pertama ini. Kedudukan masih 0-0. Pendengar Pro 3 RRI dan juga Pro 1 RRI seluruh Indonesia, pertandingan babak 16 besar antara Brazil menghadapi Norwegia yang berlangsung di New Jersey Stadium, New York. Thailand menjaga gawang dari Norwegia, sodorkan bola ke depan, langsung saja disapu kembali oleh penjaga gawang dari Brazil, Ellison. Terjadi duel di udara, mencoba lagi dikuasai oleh Martinelli, pemain dari Brazil. Sodorkan bola ke depan kepada Gabriel atau Danilo nampaknya di sektor sebelah kanan. Masih Martinelli, sodorkan bola ke tengah tadi, berada Casemiro nampaknya mencari kawannya, angkat langsung jauh depan. Ada Douglas Santos di sana, mencari pemain-pemain Brazil, kembali patah lagi di tengah jalan. Ada Erling Haaland, serangan balik ini dari Norwegia, mencoba menguasai bola, dibayangi oleh dua pemain. Masih lagi bagaimana Antonio Sablo tadi mencari Musa, namun kembali patah di tengah jalan. Serangan balik mencoba dibangun Brazil, ada Matheus Cunha, kirimkan saja bola ke depan kepada Vinicius Junior, ke tengah lagi kepada Guimarães. Masih Guimarães, lebar ke sisi kanan, ada Ryan. 4-1-2 bersama Vinicius Junior, lepaskan tendangan namun membentur lagi pemain dari Norwegia. Serangan dari Brazil ini langsung saja disapu jauh ke depan, namun lagi datang pemain dari Brazil, Danilo, sodorkan kepada Casemiro. Masih dengan tenang pemain Brazil, kirimkan kepada Ryan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia. Mundur kembali, ada Ryan kembali di sektor sebelah kiri, ke 4-1-2, kirim kepada Guimarães tadi. Kembali kepada Ryan, masih di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia. Ke tengah tadi umpannya tidak akurat, berhasil dicuri tadi oleh pemain dari Norwegia, Alexander Sørloth. Kirim kembali lagi pada Martin Odegaard ke tengah, Antonio Nusa. Masih Antonio Nusa menunggu 4-1-2 dengan Odegaard, berbahaya dari kotak penalti. Masih Odegaard berputar-putar. Odegaard ya, kotak penalti, kirimkan tendangan. Los. Betul atau menyamping saja di sisi kiri gawang dari Alisson Becker. Jaga gawang dari Brazil, tendangan dari Martin Odegaard belum membuahkan hasil bagi Norwegia sejauh ini. Kita nantikan tendangan gawang saja nampaknya bagi Brazil. Bola dihadapi oleh Alisson Becker dan juga bagaimana ada di sana Gabriel. Sodokan pendek saja kepada Alisson. Memakan kostum ungu-ungu pada pertandingan malam hari ini atau dini hari waktu Indonesia. Selimkan bola ke depan Brazil tadi, namun mendapat tekanan tadi dari pemain Norwegia Antonio Musa. Berhasil dikuasai Alexander Sorloth, mundur ke belakang. Coba Patrick Berg atau Sander Berg yang kini menguasai bola di sektor sebelah kiri. Ada juga Martin Odegaard mencoba mengurung kini barisan pertahanan dari Brazil. Masih di sektor sebelah kiri pertahanan dari Brazil, mundur ke belakang nampaknya pada Hegem. Memainkan bola kini dekat lingkaran tengah. Sanderberg dan Hegem kini menguasai bola, mencari kawan yang lebih bebas di sektor sebelah kiri, mencari Antonio Nusa. Bayangi pemain Danilo angkat langsung kotak penalti, mencoba dikuasai oleh Haaland tadi, namun berhasil ditangkap dengan mudah upaya congkelan tadi atau bola tendangan dari Erling Haaland belum membahayakan gawang dari Brazil. Dengan mudah tadi Alisson Becker menangkap sekulit bundar. Kita nantikan bola lagi masih dikuasai pemain Brazil. Marquinhos pada Gabriel, bukan pendek kepada Casemiro nampaknya menatap ke depan, kembali mundur ke belakang. Ada Marquinhos, ada pemain Brazil tadi dengan nomor punggung 8 Guimarães. Martinelli sodokan bola ke depan, namun kembali patah lagi penguasaan bola dari Brazil. Masih terjadi perebutan di sana, menyusul pelanggaran terjadi di lini pertahanan dari Norwegia. Sanderberg nampaknya tadi setelah berbenturan dengan pemain Brazil, Martinelli, perebutan bola di lini pertahanan dari Norwegia. Tendangan bebas bagi Norwegia sudah dilakukan. Sanderberg, pemain dari Norwegia, sodokan saja pendek kepada Hegem, kembali lagi kepada Sanderberg. Si kanan kiri mencoba bangun serangan pemain-pemain Norwegia di sektor sebelah kiri pertahanan dari Brazil. Alisson Sorloth masih menguasai bola di sektor sebelah kiri, kirimkan umpan namun membentur pemain dari Brazil di sektor sebelah kiri bagian Douglas Santos tadi. Melakukan menutup celah tadi bagaimana upaya dari Norwegia membangun serangan. Sodorkan bola ke depan lagi, ada Martin Odegaard, masih Martin Odegaard, dibayangi dua pemain dari Brazil, Casemiro juga nampaknya, Sanderberg mundur kembali ke belakang, ada Antonio Nusa kini, pemain dari Norwegia, jadi perebutan saya mencoba dikejar oleh Ryan, ada Marquinhos, ada Ryan, Gabriel Danilo tadi masih terjadi duel udara, namun kembali berhasil dikuasai oleh pemain dari Brazil. Dari sektor sebelah tengah kini, bagaimana Casemiro berikan saja kepada Gabriel, mencoba membangun serangan, kembalikan lagi pada Casemiro di lingkaran tengah, mencoba mendekati daerah pertahanan dari Norwegia kini, kepada Ryan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia. Masih Ryan, kita nantikan. Masih Ryan menguasai bola, bayangi pemain dari Norwegia ke tengah lagi kepada Guimarães. Kembalikan kembali Ryan di sektor sebelah kanan lini serang dari Brazil. Masih Ryan, masih ke tengah lagi mencari Casemiro. Lepaskan tendangan Casemiro, namun membentur pemain dari Norwegia. Jatuh kembali di kaki pemain dari Brazil. Ada Danilo menguasai bola, sodorkan lagi ke tengah mencari Casemiro. Atap ke kiri dia, Casemiro alirkan mencoba di sektor sebelah kiri. Ada Douglas Santos mundur ke belakang kepada Gabriel dekat lingkaran tengah. Ada Marquinhos, masih Marquinhos mencoba menggiring bola, mendekati daerah pertahanan. Kirimkan kepada Vinicius Junior di sektor sebelah kiri. Ini serang dari Brazil, kontrol bola sejenak. Vinicius namun tidak mampu melewati pemain dari Raisen tadi. Sodokan bola berlari ke tengah tim, lepaskan tendangan, berbahaya. Sayang sekali Vinicius Junior tadi yang berada di daerah kotak penalti, namun aksinya masih berhasil dipatahkan dari penjaga gawang Orjen Nijlen. Kini berbuah tendangan penjuru saja bagi Brazil. Di sisi kanan sudah dilakukan cepat, ada Vinicius Junior ke tengah dia, namun jatuh di kaki Antonio Nusa. Sodorkan lagi ke depan tadi, namun kembali di kaki pemain Brazil. Mau coba menguasai bola, Douglas Santos mundur saja ke belakang kepada Alisson Becker yang sudah keluar dari sarangnya. Alisson Becker sodorkan lagi bola ke depan. Douglas Santos mencari kembali Vinicius Junior di sektor sebelah kiri. Kontrol yang kurang cermat dari Vini di sisi kanan pertahanan dari Norwegia. Upaya dari Vinicius Junior ini sayang sekali tidak mampu memberikan tekanan tadi harusnya di sisi kiri. Coba Vinicius Junior melakukan penetrasi. Makini Norwegia menguasai bola, mundur sedikit lagi ke belakang. Kos sebelah kiri ada Wolf tadi, balikan lagi kepada Hegem. Pemain-pemain Norwegia mencoba mengatur tempo. Ada Sanderberg, alirkan mencoba ke depan, kembali ke lagi Sanderberg, mundur ke belakang kepada Nijlen. Penjaga gawang dari Norwegia mencoba menekan Vinicius Junior, angkat langsung Nijlen. Bola melambung tinggi melewati garis setengah, mencoba dikejar oleh Erling Haaland. Diamankan saja tadi oleh pemain Gabriel, juga bermain untuk Arsenal, tentu sudah hafal bagaimana pergerakan dari Erling Haaland. Gabriel Magalhaes yang bermain untuk The Gunners, selain juga lawannya sendiri Martin Odegaard rekannya. Ada Antonio Nusa kini menguasai bola di sektor tengah lagi. Erling Haaland dari Norwegia, masih Haaland, sodokan lagi pada Martin Odegaard. Martin Odegaard, sayang sekali tendangan dari Odegaard tadi masih membentur pemain dari Brazil di sisi kanan gawang dari Alisson Becker. Upaya nampaknya dari Danilo yang tadi mengawal gerakan dari Odegaard, buah tendangan penjuru kini bagi Norwegia. Kita nantikan di sisi kanan kini pertahanan dari Brazil. Jumlah pemain Norwegia berapa, setidaknya lebih dari 6 pemain berada di daerah kotak penalti, termasuk juga Erling Haaland. Kita nantikan, ada Patrick Berg yang akan melakukan tendangan penjuru, sudah dilakukan, mau dihalau saja di barisan Antonio Nusa. Kini mencoba giring bola atau jadi perebutan bola di sana, kirimkan lagi ke daerah kotak penalti, namun lebih dekat kepada pelukan Alisson Becker di daerah kotak penalti Brazil. Kirimkan bola ke depan, mencari Danilo nampaknya, masih Danilo, kirimkan saja pendek kepada pemain Guimarães. Sodorkan ke tengah, mencari Casemiro. Casemiro cari kawannya, kiri ke kiri dan ke kanan, sodorkan bola ke depan, umpan 1-2, berbahaya kini Matheus Cunha. Kirimkan bola ke depan ke Vinicius Junior, namun berhasil dikuasai oleh pemain dari Norwegia. Kirimkan lagi Alexander Sorloth nampaknya di sektor sebelah kiri pertahanan dari Brazil. Masih Alexander Sorloth menatap ke depan, namun kembali mundur ke belakang sektor sebelah kanan. Ini bagaimana Martin Odegaard, sodorkan lagi Antonio Nusa yang mencoba ke tengah. Ada search bagaimana Sanderberg tadi atur tempo lebih lambat di menit-menit akhir babak yang pertama ini. Sodorkan lagi kepada Alexander Sorloth, mundur ke belakang. Pemain-pemain Norwegia nampak kesulitan untuk membangun serangan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Brazil. Ada lagi Sanderberg, lagi pada Hegem, mundur ke belakang pada Nijlen, masih mencoba menguasai bola. Nijlen sodorkan bola ke depan. Ada lagi Hegem menguasai bola, menatap ke depan, dibayangi oleh pemain dari Guimarães tadi dari Brazil yang tadi gagal mengeksekusi penalti. Guimarães sodokan kepada Nyland, jaga gawang dari Norwegia ini masih mencoba menguasai bola, dibayangi Vinicius Junior angkat langsung jauh ke depan, cari Arsenal Sorloth, mencoba menguasai bola, jadi perebutan di kanan tengah. Kemana Erling Haaland kini berbahaya, saudara-saudara, serangan balik atau mencoba dibangun Norwegia. Martin Odegaard, Alexander Sorloth, sektor sebelah kiri dibayangi oleh Douglas Santos, mundur ke belakang, mencoba Sanderberg membantu serangan di sektor sebelah kiri. Alexander Sorloth menatap ke depan, mencoba memberikan umpan tadi maksudnya, namun membentur main dari Brazil di sisi kiri pertahanannya. Kita masih nantikan lemparan ke dalam kini bagi Norwegia di sektor sebelah kiri pertahanan dari Brazil. Ala juga Erling Haaland berada di daerah kotak penalti. Nampaknya long throw akan dilakukan oleh Norwegia di sisi kiri pertahanan dari Brazil. Sudah dilakukan, coba dihalo tadi oleh Gabriel. Dan itu lagi di pemain dari Norwegia di sektor sebelah kiri. Kirimkan umpan kembali namun membentur Martinelli tadi. Mencoba mengawal pergerakan dari Julian Raisen. Menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Brazil. Langsung kami Norwegia di sisi kanan pertahanan atau sisi kiri pertahanan Brazil. Kita nantikan bola coba dieksekusi nampaknya oleh Martin Odegaard. Ada Erling Haaland, ada Alexander Sorloth, ada juga Sanderberg yang berada di daerah kotak penalti. Kita nantikan dapat pengawal yang ketat tentu, termasuk Erling Haaland yang juga kerap melakukan gol atau terlalu sungguh kepala yang sudah dilakukan. Dihalo saja, ini Martinelli menguasai bola, sodokkan bola ke depan namun lebih dekat kepada pemain dari Norwegia tadi, nomor punggung 5 nampaknya, Melder Wolf. Sodokan lagi mundur ke belakang Wolf kepada Sanderberg, menguasai bola di sektor sebelah kanan tahanannya sendiri. Semakin menurun tempo di 2 menit waktu tambahan ini. Kita nantikan Martin Odegaard lagi kepada Raisen, kembali lagi kepada Odegaard, kapten kesebelasan dari Raisen. Sodokan mundur ke belakang, ada Hegem, ada Wolf, masih memainkan bola di daerah pertahanan sendiri. Bagaimana Norwegia di babak yang pertama ini, kedudukan masih 0-0 antara Brazil versus Norwegia di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Sodokan lagi pada Nyland, mundur ke belakang kepada penjaga gawang dari Norwegia ini, angkat langsung jauh ke depan mencari Erling Haaland, mencoba dikuasai oleh Erling Haaland, namun kembali lagi datang lagi berbahaya, tendangan lagi pada Odegaard. Runtung saja bagaimana langsung Alisson Becker begitu lengket menangkap sekulit bundar aksi dari pemain Norwegia Erling Haaland dan juga Martin Odegaard yang melakukan tembakan, namun sepakannya masih mampu dihentikan oleh Alisson Becker di daerah kotak penalti dari Brazil. Upaya lagi dari Brazil menguasai bola, kita masih nantikan Martinelli mencoba sodorkan lagi kepada Ryan, mundur ke belakang kepada Danilo, sodorkan kepada Casemiro, pemain dari Guimarães. Rektor sebelah kiri ada Douglas Costa, kepada Vinicius Junior, kembalikan lagi kepada Costa. Kita nantikan pemain dari Guimarães masih menguasai bola, pemain dari Brazil alirkan lagi kepada Danilo, masih Danilo, kirimkan lagi bola ke tengah kepada Casemiro, masih mencari celah Guimarães, alirkan lagi kepada Vini. Vini di sektor sebelah kanan pertahanan dari Norwegia mencoba melatih satu pemain, Raisen mundur ke belakang, Guimarães kirimkan bola ke tengah, namun membentur tadi nampaknya tendangan dari Guimarães kepada Matheus Cunha. Upaya lagi dari Brazil, kirimkan bola ke dalam, Martinelli, yes! Langsung bagaimana aksi dari Martinelli tadi, tidak mampu menyambut umpan dari luar kotak penalti. Casemiro tadi nampaknya melakukan umpan lambung, namun Martinelli mencoba menyambut dengan sundulan kepalanya, masih meleset, tidak mampu menjangkau si kulit bundar. yang akhirnya bergulir keluar lapangan di menit-menit akhir babak yang pertama ini. Aksi dari pemain Arsenal juga Martinelli bersama rekannya di lawan di kubu Norwegia ada Martin Odegaard. Ya, Norwegia menguasai bola di sisa menit akhir babak yang pertama ini. Sanderberg, kita nantikan. Sudah lagi pada Alexander Sorloth, masih Sorloth, balik ke Sanderberg, berputar Sorloth, bayangi tadi, namun kembali mundur ke belakang. Ada Hegem dekat lingkaran tengah, mencoba membangun kepada Antonio Nusa di sektor sebelah kiri, menatap ke depan Antonio Nusa ke tengah lagi kepada Sanderberg. Melihat bagaimana pergerakan dari Martin Odegaard, namun lebih dekat kepada penjaga gawang Ellison tadi yang berhasil menguasai bola, sodokan bola ke depan langsung. Pelanggaran aksi dari pemain Brazil tadi langsung dilakukan dengan cepat. Ada Vinicius Junior kini menguasai bola, masih Vini dibandingkan oleh Raisen. Masih Vinicius Junior mencoba melatih satu pemain, dua pemain dari Norwegia di sektor sebelah kanan pertahanan dari Norwegia. Terjatuh Vini, namun bukan pelanggaran. Aksi dari Vinicius Junior dan juga pemain-pemain dari Norwegia mencoba menghentikan aksi dari Vinicius Junior sendiri. Ada Christopher Ager tadi yang coba mengganggu pergerakan Vinicius Junior di sisi kanan. Di menit akhir babak yang pertama ini, kita nantikan, nampaknya akan segera berakhir. Ada Nailan menguasai bola dan nampaknya sudah berakhir babak yang pertama ini. Wasit yang memimpin jalannya pertandingan, Ismail Saad, sudah meniupkan peluitnya. Brazil dan Norwegia saat ini berkedudukan 0-0 di babak yang pertama. Kita akan kembalikan kepada Bung Sabil dan juga Bung Taufani yang akan mengulas jalannya pertandingan di babak yang pertama ini. Silakan Bung Sabil.
5: Ya, terima kasih Bung Indra dan Bung Tomo atas laporan pandangan mata babak pertama pertandingan Brazil melawan Norwegia yang masih kacamata skornya 0-0. Bung Taufani, ini tadi tempo di awal-awal seru ya, tapi kemudian melambat, deadlock, dan tadi di akhir-akhir sempat naik lagi dan ada beberapa peluang emas tercipta. Seperti apa analisa Anda, Bung? Kenapa belum ada gol tercipta ini padahal keduanya saling terbuka nih?
3: Iya, babak pertama dimulai dengan Brazil mengambil inisiatif serangan. Kita tahu mereka langsung menggedor, namun ketika mendapatkan serangan balik pertamanya langsung berbuah gol yang belum disahkan.
5: Iya.
3: Kita tahu ya, ada indikasi offset di sana, dan dari situ saya melihat Brazil seolah terjun untuk bermain lebih berhati-hati, karena setelah gol offset tersebut mereka seolah lebih menunggu. Sementara dari sisi Norwegia, mereka sebenarnya makanan utama mereka adalah serangan cepat, namun setelah gol yang dianulir itu malah seolah-olah diberikan ruang oleh Brazil dan mereka kebingungan dalam membongkar pertahanan Brazil. Beberapa aksi individu coba dilakukan terutama dari Nusa, namun malah berakhir sebagai blunder karena aksinya tidak maksimal, dapat direbut. Yang salah satu momen diantaranya berujung tendangan penalti, beruntung kiper Orjan Nilan masih bisa menahan eksekusi dari Bruno Guimaraes.
5: Brazil padahal mendapat keuntungan tadi ya, tembakan penalti mampu digagalkan oleh Norwegia. Namun secara keseluruhan babak pertama, Anda melihat siapa yang lebih unggul permainannya, atau dua-duanya memang sama kuat nih?
3: Ya, sedikit bicara soal penalti tadi.
5: Oh iya.
3: Dari statistik yang saya miliki, kiper Orjan Nilan ini sudah melakukan 7 penyelamatan dan ada 35 kebobolan. Artinya tadi merupakan penyelamatan ke-8-nya. Sementara dari sisi lawannya Bruno Guimaraes itu sejatinya sebelumnya belum pernah gagal dalam penalti. Jadi itu merupakan kegagalan pertamanya. Namun keberhasilannya pun baru 3. Dia baru melakukan 3 kali penalti dan keseluruhan dilakukan di level klub, tidak pernah di tim nasional. Maka cukup mengherankan terkait pemilihannya sebagai kiper tadi. Nah, terkait di babak pertama, saya melihat Norwegia memang bisa lebih banyak menguasai penguasaan bola, lebih banyak mendominasi, namun saya melihat walaupun Brazil seolah-olah lebih menunggu, mereka bisa bermain lebih efektif, hanya saja memang gol belum datang karena penampilan impresif dari kiper lawannya Orjanilan di bawah Mister.
5: Iya, saya juga jadi penasaran sama penalti tadi. Emang seharusnya siapa yang menurut Anda lebih layak untuk mengambil sebenarnya?
3: Ya, kita tahu di skuad Brazil selain ada bintangnya Vinicius Junior yang merupakan penyerang, di situ ada beberapa pemain senior seperti Casemiro yang seharusnya bisa menjadi eksekutor, bahkan Marquinhos meskipun bek tengah dia sejatinya bisa menjadi eksekutor dan usianya juga sudah sangat matang untuk mengambil peran tersebut. Namun keputusan sudah diambil, Bruno Guimarães gagal membawa timnya unggul.
5: Ya, kalau Anda melihat dengan mampunya Norwegia menguasai penguasaan bola tadi ya, dan juga meladeni serangan Brazil, ini sebuah kejutan atau memang ya Norwegia ini memang setara kualitasnya?
3: Kalau yang saya lihat malah seakan bukan berarti Norwegia kualitasnya setara atau bahkan di atas Brazil, namun malah Brazil yang malah seolah-olah menunggu, seolah-olah memberikan uang kepada Norwegia untuk lebih banyak menguasai bola, namun tetap merapatkan barisan pertahanannya dan mengandalkan serangan balik, dan terbukti itu efektif karena ada beberapa serangan cepat yang merepotkan Norwegia, dan setelah Henderson break ada beberapa momen yang membuktikan kalau Brazil sebenarnya bisa lebih banyak menguasai bola. Mereka beberapa kali melakukan permainan agresif setelah Henderson break. Walaupun pada akhirnya kembali lagi kiper Norwegia Orjanilan yang menjadi pembeda hingga membuat babak pertama masih belum ada gol tercipta.
5: Ya, kalau Anda melihat evaluasinya akan seperti apa nanti di babak kedua? Mengingat baik dari Brazil maupun Norwegia sama-sama belum mencetak gol, mungkin Anda melihat ada pemain yang tidak perform atau strategi yang kurang efektif dari kedua kesebelasan, Bung?
3: Ya, secara garis besar kedua tim sebenarnya tampil cukup berhati-hati menerapkan strategi di babak pertama. Jadi untuk babak kedua jika memang ingin mencari kemenangan sesegera mungkin, kemenangan di waktu normal, saya rasa Brazil harus bisa lebih berani bermain terbuka. Kalau Ancelotti harus bersiap mengambil risiko dengan bermain lebih menyerang. Sementara dari sisi Norwegia, dengan kesempatan penguasaan bola yang ada, saya rasa harus tampil lebih kreatif lagi, karena saya melihat terlepas dari penjagaan ketat Erling Haaland, pemain-pemain yang mensupport di barisan serang baru Martin Odegaard yang menonjol, Nusa memang beberapa kali melakukan kemampuan individunya namun malah berujung serangan balik, sedangkan Charlotte masih sulit untuk melakukan tusukan-tusukan. Jadi saya rasa tambahan pemain kreatif seperti Telo Asgard bisa menjadi opsi untuk Norwegia di babak kedua nanti jika memang ingin terus menyerang dan mencari kemenangan.
5: Iya, kita tadi bahas soal rapuhnya lini belakang Brazil. Anda melihat itu terjadi lagi di pertandingan ini atau tidak, Bung? Atau solid nih pertahanan Brazil kali ini?
3: Iya, pertahanan Brazil belakangan pertama lawan Jepang terlihat rapuh itu karena ketika menghadapi serangan balik cepat. Namun situasinya berbeda di pertandingan melawan Norwegia ini. Kita tahu Brazil bermain cukup menunggu sehingga barisan pertahanan menumpuk banyak pemain dan sejauh ini masih tampil solid terlepas dari minimnya kreativitas dari Norwegia.
5: Iya, tadi Anda mengatakan Brazil kalau mau cetak gol duluan dan menangkan pertandingan harus lebih terbuka, namun beresiko pastinya counter attack. Tadi kemungkinan rapuhnya Brazil karena pemainnya mungkin kalah stamina, endurance ya, bisa dimanfaatkan oleh pemain Norwegia. Sangat seru sekali pastinya nanti di babak kedua, pendengar. Kami akan lanjutkan nanti pertandingannya babak kedua. Namun sebelum itu kita rehat sejenak, Bung Taufani. Kita jeda warta berita pukul 4 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Saudara pendengar, pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran 2026 tidak hanya menambah papan interaktif digital, tetapi juga memperkuat infrastruktur internet dan pelatihan guru. Laporan selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
1: Digitalisasi pembelajaran dan perkembangan terkini.
2: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI M. Kodari mengatakan salah satu tantangan pendidikan di Indonesia adalah kesenjangan kualitas pendidikan pembelajaran antara di kota dan di desa. Kesenjangan kualitas pendidikan tidak hanya terkait gedung dan buku, tetapi akses teknologi dan internet. M. Kodari mengatakan pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran tahun 2026 tidak hanya sekedar menambah papan interaktif digital atau smart TV, tetapi juga memperkuat infrastruktur internet, listrik, dan pelatihan guru. Pada tahun 2025 lalu, tercatat sebanyak 8.000 lebih sekolah menjadi penerima akses internet. Dalam perencanaan tahun 2026 ini, sebanyak 16.000-an satuan pendidikan menjadi target pemenuhan akses internet. Penjelasan M. Kodari disampaikan di Jakarta.
3: Nah, itu arah digitalisasi pembelajaran pada tahun 2026. Tidak hanya menambah jumlah perangkat PID, tapi juga memperkuat infrastruktur listrik dan internet, meningkatkan pelatihan guru, mengembangkan konten digital, mengintegrasikan platform rumah pendidikan dan learning management system, serta memperkuat pendampingan pemanfaatan perangkat langsung di sekolah.
4: Adalah upaya kita untuk lompat.
2: Adapun bantuan papan interaktif digital atau smart TV telah didistribusikan pada tahun 2025 dengan 288.000 sekolah di Indonesia telah menerima smart TV untuk belajar di sekolah. Proses pembelajaran dengan papan interaktif digital menjadi lebih efektif, menarik, dan menyenangkan serta sangat meringankan tugas dari guru. Hal itu disampaikan oleh guru sejarah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bintang Pesisir Kepulauan Riau, Nur Zaman. Hanya saja Nur Zaman meminta agar jumlahnya ditambah.
5: Tentu sangat meringankan ya, apalagi untuk kami sekolah di pulau gitu ya. Jadi alat teknologi seperti ini sangat membantu kami untuk menjelaskan, memvisualisasikan materi yang kami ajarkan. Karena memang di kami buku terbatas juga begitu ya. Terus kemudian dengan alat ini ya membantu siswa untuk lebih fokus terhadap materi pembelajaran. Dan untuk siswa tersendiri ya jelas ya, karena memang YFP selain menjadi proyektor juga menjadi alat interaksi, sehingga di sana untuk mendapatkan respon siswa, maka siswa pun bisa langsung begitu ya berinteraksi, menulis, menggambar, mengecilkan, mengedit, dan seterusnya seperti itu. Sehingga itu sangat membantu begitu ya terkait dengan pembelajaran di sekolah kami.
2: M. Kodari mengatakan sebanyak 33.000 guru dan tenaga pendidikan telah dilatih dan 2.856 konten pembelajaran digital telah dikembangkan. Kodari menegaskan era digital ini, cara belajar anak telah berubah. Konten visual, interaktif dan berbasis data terbukti meningkatkan pemahaman dan keterlibatan peserta didik secara signifikan, sehingga Presiden Prabowo Subianto memasifkan pembelajaran digital interaktif. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRPO 3 terus mudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Baik, pendengar, terlihat di lapangan kedua kesebelasan, para pemain sudah bersiap kembali untuk menjalani kick off babak kedua antara Brazil melawan Norwegia yang sementara ini di babak pertama tadi masih imbang tanpa gol. Dan kembali saya nanti akan serahkan kepada kedua rekan saya yang sudah siap untuk melaporkan jalannya pertandingan babak kedua, ada Bung Indra Virgiantara dan Tomo Hakim. Silakan.
1: Langsung nih. Wah, langsung aja gokil Sabil. Terima kasih Sabil untuk antarannya, ya kan. Berkesan sekali antarannya Sabil mengenakan seragam oranye. Belanda udah pulang, woi. Masih pakai baju oranye aja. Baik, terima kasih Sabil dan selamat pagi pendengar Pro 3 RRI serta RRI Pro 1 di seluruh penjuru tanah air. Anda kembali mendengarkan siaran langsung Pandangan Mata pertandingan babak 16 besar. Ya, 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 antara Norwegia berhadapan dengan Brazil. Kali ini babak kedua sudah berlangsung beberapa detik lalu. Bola saat ini dipegang oleh pemain-pemain Norwegia. Ada pergantian pemain dilakukan oleh Norwegia. Bagaimana Antonio Nusa digantikan oleh Oscar Bob dan juga Sederup, ya. Andreas Sederup ini masuk menggantikan Nusa dan Charlotte yang digantikan oleh Oscar Bob. Dan kali ini bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Norwegia di sektor tengah pertandingan, namun berhasil dicuri oleh pemain Brazil. Kali ini mencoba untuk melewati adangan dari 3 pemain Norwegia. Bagaimana pemain Brazil kali ini, Vinicius Junior berada di sisi kiri, sili diserang Brazil, menggeser dia ke tengah. Kali ini ada pemain nomor 5 Casemiro di sana, ke belakang dia. Kali ini menguasai bola adalah Magal Hes, bergeser kepada Vinicius Junior di sektor lini serang Brazil. Balik ke tengah kali ini, Casemiro bergeser ke kanan. Bagaimana pemain-pemain Brazil mencoba untuk melakukan serangan kali ini dari sektor kiri pertahanan dari Norwegia. Umpan terobosan langsung dilakukan dalam kotak penalti, namun berhasil digagal oleh pemain-pemain Norwegia. Lemparan ke dalam kali ini untuk pemain Brazil di sektor kiri pertahanan dari Norwegia. Pendek sudah dilakukan kali ini kepada Marquinhos, ke belakang dia. Bagaimana Magal Hes coba membawa bola, sudah lewat 3 setengah lingkaran pertandingan. Magal Hes masih mencari rekannya ke sana, melebar dia memanfaatkan sisi kanan lapangan. Terjadi pelanggaran dari pemain Brazil nomor punggul 26 yaitu Ryan tadi ketika mengontrol bola, ternyata berkait tangannya sehingga menghasilkan tendangan bebas untuk Norwegia di sisi kiri pertahanan mereka. Masih kita tunggu siapa yang akan mengambil tendangan bebas ini. Sepertinya sang penjaga gawang dari Norwegia yaitu Nyland, mengenakan seragam berwarna hijau dan kuncir kepala. Ini sudah pendek saja kepada Eger di sana. Eger bergeser ke kanan, ada Raison masih menguasai bola. Raison langsung ke depan dia. Yang dituju adalah tadi satu pemain yang baru saja masuk, Bob, Oscar Bob, double B. Tidak pakai Y, kalau pakai Y jadi Bobby Sapulete, ya, reporter kami. Ke belakang lagi, pemain-pemain Norwegia masih menguasai bola. Ke tengah kali ini, ada Hegem di sana, masih mencoba untuk menguasai bola. Pendek saja, 4-1-2 dilakukan oleh para pemain Norwegia di sektor belakang pertahanan mereka. Kali ini bagaimana coba dilakukan penguasaan bola oleh Ryerson di sektor kanan. Masih Ryerson mencari rekannya, ke belakang dia ada Wolfie tadi, belakang lagi ada penjaga gawang Nyland, masih mencari juga siapa rekannya di sektor kanan. Kali ini kepada Wolfie, pendek saja dia pada Odegaard, belakang lagi pada Ryerson, masih di sektor kanan pertahanan dari Norwegia. 4-1-2 diperagakan oleh para pemain-pemain Norwegia. Odegaard kali ini membawa bola menyisir sisi kanan dari lini serang Norwegia, sudah melewati garis tengah dia. Ke tengah kali ini kepada Sanderberg di sana, masih Sanderberg, ternyata, oh maaf Pak Peter.

0: Peter mencoba melakukan tendangan langsung tadi, namun umpannya atau tendangannya melambung tinggi-tinggi sekali, ya kan? Di atas gawang Brazil yang dikawal oleh Alisson Becker, tidak membuat Alisson Becker bereaksi karena ya sekali cuma juga bereaksi, nggak nyampe juga ya. Kali ini Alisson Becker mencoba untuk melakukan tendangan gawang pendek saja dia. Ke sektor sebelah kiri ada Marquinhos di sana, dan juga ada Santos kerjasama dengan Marquinhos. Langsung saja umpan jauh yang dituju adalah Vinicius Junior, namun dipatahkan oleh pemain belakang Norwegia Ryerson. Masih bola berada di udara, jadi pertempuran antara pemain Norwegia dan juga Brazil, namun berhasil dikuasai oleh pemain Norwegia. Kali ini Odegaard di sisi kanan lini serang dari Norwegia, dibantu oleh Ryerson yang mencoba masuk atau membantu serangan kembali pada Odegaard. Masih Odegaard kali ini kerjasama dengan Ryerson. Berikan lagi kepada Bob di sana, main nomor punggung 22 yang baru saja masuk di babak kedua kali ini. Di sektor kiri pertahanan dari Brazil bekerja sama dengan Odegaard tadi. Bola sempat menyentuh pemain Brazil dan keluar lapangan. Lemparan ke dalam kali ini untuk pemain Norwegia, akan diambil oleh Ryerson. Main nomor punggung 26 yang bermain di Borussia Dortmund, Julian Ryerson ini mencoba untuk mencari rekannya. Pendek kepada Odegaard, masih di sektor kiri pertahanan dari Brazil bekerja sama dengan Odegaard. Di sana terjatuh Ryerson ketika akan menerima umpan, bukan pelanggaran. Tadi sempat mendapat pengawalan ketat dari Santos, Ryerson. Kali ini Douglas Santos akan melakukan lemparan ke dalam untuk Brazil di sektor kiri pertahanan Brazil. Masih mencari rekan siapa yang akan diberikan umpan atau lemparan ke dalam oleh Santos tadi. Sudah dilakukan langsung pada Magalhaes tadi, umpan langsung kepada Vinicius Junior, namun berhasil direbut lagi oleh pemain-pemain Norwegia. Kali ini di sektor tengah pertahanan Norwegia, menguasai bola Hegem, kerjasama dia dengan Ejer. Kali ini masih dengan Ejer, pemain nomor punggung 3 dari Norwegia, berada di sektor kiri pertahanan dari Brazil. Sudah melewati garis tengah, melebar dia kepada Ryerson. Ryerson dibayang-bayangi oleh satu pemain dari Brazil. Masih Ryerson bekerja sama dengan Bob, dia tidak berhasil menembus pertahanan dari Brazil. Masih di sektor sebelah kiri, balik lagi pada Bob, coba untuk melewati dua pemain Brazil, tidak berhasil. Kali ini umpan pada Vinicius Junior, coba dipotong saja oleh pemain Norwegia, namun berhasil dicuri kembali oleh pemain Brazil. Kali ini berada di belakang sektor tengah pertahanan mereka. Bagaimana Magalhaes bekerja sama dengan Marquinhos kali ini, kembali Danilo, Ryan tadi, Danilo kali ini bawa bola langsung ke tengah yang dituju adalah pemain nomor punggung 22 Martinelli tadi, namun berhasil dicuri oleh pemain-pemain Brazil. Kali ini maksud saya pemain Norwegia. Odegaard kali ini di sektor lingkaran tengah pertandingan, masih bawa bola dari Norwegia, dibayangi oleh Casemiro di sana. Pendek saja dia kepada Sanderberg di sana, masih Sanderberg belakang Hegem, kerjasama dengan Sanderberg di sana, masih di sekitar lingkaran tengah pertandingan. Ke belakang lagi pemain-pemain Norwegia di sana, ada Ejer, balik lagi kepada Hegem di sana, sudah makin mendekati garis pertahanan Norwegia. Ke belakang pada sang jaga gawang Nyland, masih jaga gawang Nyland mencoba untuk memberikan umpan pendek kepada Daniel Odegaard sana, maksud kami Martin Odegaard. Bergeser lagi kepada Hegem di sana, nomor 17, balik pada Odegaard, makin mendekati lingkaran tengah garis pertandingan Odegaard. Masih Odegaard, pendek saja kepada Sanderberg, sudah memasuki daerah pertahanan dari Brazil. Melebar ke kanan kali ini ada Ryerson dan juga Bob, kembali kepada Sanderberg. Belakang lagi kali ini Odegaard turut membantu pertahanan. Main yang bermain untuk Arsenal kali ini melebar ke kanan. Bagaimana Peter Berg di sana, kembali lagi ke belakang. Masih main-main Norwegia, lakukan umpan 1-2 pendek saja. Odegaard di lingkaran garis tengah pertandingan kali ini berputar-putar, dibayangi oleh Kunya dia. Ya, main Norwegia kali ini melakukan penetrasi kali ini. Peter Berg melebar dia. Bagaimana Sjelderup, namun tidak berhasil. Sjelderup melakukan penetrasi tadi sehingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk Brazil di sektor sebelah kanan pertahanan dari tim Samba. Akan dilakukan oleh Danilo nampaknya, masih mencari rekannya Danilo. Ya, Danilo sudah melempar kali ini, dikuasai oleh Casemiro. Bayangin oleh dua pemain dari Norwegia berhasil curi. Erling Haaland kali ini mencoba membawa bola di sektor sebelah kiri pertahanan dari sektor kanan pertahanan dari Brasil. Bagaimana Peter Berg mencoba untuk melakukan penetrasi namun gagal lagi kali ini. Upaya yang dilakukan oleh Peter Berg, Brasil sampai kali ini membawa bola di sektor di tengah pemain nomor punggung 22 dari Brasil, karena kali ini ada melebar ke Vinicius Junior di sektor sebelah kiri pertahanan sektor sebelah kanan pertahanan dari Brasil. Kali ini bayangin oleh dua pemain dari Norwegia. Vinicius Junior masuk dalam kotak penalti. Vini masih Vinicius Junior namun gagal. Umpan yang coba disodorkan tadi oleh Vinicius Junior dari dalam kotak penalti menyentuh pemain Norwegia Christopher Eger yang bermain untuk Brentford di Liga Premier Inggris, menghasilkan tendangan sudut sepertinya ataupun tendangan gawang, karena tadi agak sedikit sempat menyentuh kaki dari Vinicius Junior. Oh, ternyata tendangan sudut akan diambil oleh pemain nomor 9 dari Brazil yaitu Matheus Cunha. Bersiap Matheus Cunha di sektor kanan pertahanan dari Norwegia, akan mengambil tendangan sudut. Sudah memperhatikan beberapa rekan yang akan diberikan umpan. Bersiap Matheus Cunha, berikan aba-aba dengan tangan kirinya, dia sudah mundur beberapa langkah ke belakang. Saya bersiap, sudah dilakukan langsung dalam kotak penalti, disundul saja namun ada pemain Norwegia di sana yang berhasil mengamankan bola kali ini. Bagaimana Peter Berg coba untuk berlari namun berhenti lagi dia ke belakang kali ini kepada Sanderberg dan juga bekerjasama dengan Hegem di sana, dijemput bola oleh Odegaard, kembali diberikan ke tengah kali ini kepada Menor Bung 8 Sanderberg. Pelan dia membawa bola melintasi garis tengah lapangan pertandingan, dibayangi oleh satu pemain dari Brasil di sana, geser ke kanan lagi. Kali ini pemain nomor punggung 3 Eger bergeser dia kepada Hegem, kembali ke tengah kepada Eger, bergeser ke kanan kali ini Ryerson, dibayangi oleh Vini Junior. Ryerson bekerja sama dengan Bob dia belakang lagi. Odegaard masih menguasai bola. Sanderberg, Bob kali ini di sisi kiri pertahanan dari Brazil, dibayangi oleh dua defender dari Brazil, bergeser kepada Ryerson, kembali kepada Odegaard, geser ke belakang lagi kepada Eger, masih di sektor lingkaran tengah pertandingan kali ini. Odegaard dibayangi oleh Matheus Cunha dan juga Vini Junior. Masih Odegaard, kerjasama dia dengan Sanderberg di sana, kembali kepada Odegaard. Masih umpan-umpan pendek diperagakan oleh pemain-pemain Norwegia. Bob, Oscar Bob kali ini di sektor tengah pertandingan, bergeser dia kepada Sanderberg di sana. Dalam kotak penalti, terpatahkan oleh pemain Brazil di sana. Masih mencoba untuk membongkar pertahanan Brazil. Bagaimana Andreas Sanderberg, namun tidak mampu melewati adangan atau kawalan pemain belakang dari Brazil, sehingga sempat tadi menyentuh kaki Sanderberg, menghasilkan lemparan ke dalam untuk Brazil di sektor kiri pertahanan mereka. Sudah dilakukan oleh Danilo tadi, namun tidak cermat penguasaan bola yang dilakukan oleh Danilo ya. Kali ini karena pemain bola jadi namanya Danilo, kalau penyanyi namanya Danila, ya kan? Ya, melemparan ke dalam kali ini akan coba dilakukan oleh pemain Norwegia. Sudah dilakukan ke belakang dia. Bagaimana Wolfie tadi mengoper kepada Odegaard, kembali kepada Hegem, sektor sebelah kiri lini serang dari Norwegia, coba untuk membongkar sisi kanan pertahanan dari Brazil kali ini. Sanderberg kembali kepada Wolfie nomor 5 dan juga kepada Sanderberg di sana di tengah lingkaran pertandingan. Kali ini kepada Sanderberg lagi, masih mencoba untuk mengeksploitasi sisi sebelah kiri pertahanan dari Brazil, dibayangi oleh dua pemain dari Brazil, tidak tembus. Akhirnya lemparan ke dalam untuk Norwegia di sektor kiri pertahanan dari Brazil. Satu pemain disiapkan oleh pelatih Carlo Ancelotti untuk melakukan pergantian pemain sepertinya. Siapa yang akan digantikan? Kita tunggu. Oh, ternyata Matheus Cunha ya yang akan diganti. Masuk adalah Endrick. Wah, ini gimana nih? Bro Tovani, ini Anda melihat maksudnya Endrick menggantikan Cunha nih, Bro Tovani.
1: Ya, sebenarnya ini adalah pergantian template dari Carlo Ancelotti di timnas Brazil, karena sejauh bergulir Piala Dunia 2026, jika Cunha tidak bisa efektif sehingga awal babak kedua, pasti langsung diganti dengan Endrick.
0: Ya. Betul gitu ya. Kita tunggu aja bagaimana, apakah ada perubahan di skema pertandingan seperti yang akan terjadi saat lagi. Saya akan berubah kepada Bung Indra. Silakan Bung Indra.
2: Ya, akhirnya kembali lagi bagaimana Norwegia mencoba menguasai bola, namun kembali dipotong lagi oleh Brazil. Sodorkan bola ke depan kepada Vinicius Junior, kirimkan lagi, ada Hendrik, dia sudah berhenti, Hendrik. Aduh, Hendrik, gimana nih? Baru saja masuk, namun aksinya tadi sudah berhadapan dengan penjaga gawang Nailan. Namun sodoran, contekan dari Hendrik masih menyamping di sisi kanan gawang dari Norwegia. Hampir saja aksi dari Hendrik tadi berbuah gol bagi tim Samba Brazil. Namun sayang contekannya masih menyamping. Kembali lagi Norwegia, kini menguasai bola. Sanderberg, sodorkan saja pendek kepada Odegaard ke tinggalan tengah lapangan pertandingan. Odegaard lalu lagi kepada Sanderberg, mainkan bola, menahan atau tempo lagi. Bagaimana juga main dari Norwegia, Christopher Eger tadi, sodorkan kepada Hagen, mainkan lagi kepada Sanderberg, mundur lagi kepada Hagen. Ada juga mainkan bola tadi, Eger mundur ke belakang kepada Nailan, masih menahan seperti bundar. Nailan angkat langsung jauh ke depan, bola melambung tinggi melewati garis tengah, jatuh dari pertahanan dari Brazil. Serangan balik dari Norwegia, kirimkan lagi kepada Oscar Bob, daerah kotak penalti, masih Oscar Bob melewati satu pemain. Oh, Brazil dipotong saja tadi oleh pemain dari Brazil, angkat langsung ke depan mencari Martinelli. Hadirkan lagi ini, bagaimana di sisi kanan pertahanan, dan Danilo coba lagi lewati satu pemain, Martinelli kirimkan bola ke depan, ada Hendrik di sana, coba menguasai bola Hendrik ini, liuk-liuk Hendrik lepaskan tendangan, namun terlalu berambisi Hendrik, melakukan tendangan ke arah gawang dari Norwegia. Namun menyentuh pemain dari Norwegia tadi, tendangan dari Hendrik menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Brazil di sisi kanan pertahanan dari Norwegia. Kita nantikan seperti apa. 1, 2, 3, 4, 5 pemain Brazil, 6 pemain masuki daerah kotak penalti dari Norwegia. Siap-siap menyambut tendangan penjuru kini di sisi kanan dari Norwegia. Bola dihadapi oleh nomor punggung 8, Guimarães, sudah dilakukan kaki kanan, namun ditepis saja oleh Nilan tadi. Oscar Bob mengukirkan bola, namun jatuh kaki pemain dari Brazil lainnya. Danilo kirimkan bola ke depan, coba dihalo lagi, adalah Ryan lepaskan tendangan, membentur saudara-saudara. Aksi dari Ryan tadi berhasil dipatahkan oleh Nilan. Mencoba kini Norwegia menguasai bola, sodokan bola kepada Erling Haaland, namun tidak mampu dijangkau oleh Haaland tadi. Mundur saja kembang main belakang Brazil, kembalikan pada Ellison. Masih kini Danilo menguasai bola di sektor sebelah kanan, pendek saja kepada Martinelli, umpan 1-2 dengan Gabriel Magalhaes, pendek kepada Casemiro melewati garis tengah. Casemiro merata ke depan, alirkan ke sektor sebelah kiri kepada Gabriel. Masih Gabriel melebar ke sektor sebelah kiri, ada Vinicius Junior melewati satu pemain dari Norwegia. Masih Vini dibayangin oleh juga Ryan, mundur sedikit ke belakang. Ada juga pemain Brazil, ada Ryan di sana, berbahaya lepaskan tendangan. Oh, Guimarães nampaknya tadi berhasil kembali tendangannya ditepis oleh penjaga gawang Olden Nailan. Aksi yang luar biasa dari Nailan tadi, menahan tembakan dari pemain Brazil. Guimarães memanfaatkan umpan tadi. Guimarães, sayang tepakannya masih berhasil ditepis oleh Nailan. Belum berbuah gol bagi timnas Brazil di babak yang kedua ini. Kita nantikan aksi-aksi pemain Brazil di daerah pertahanan Norwegia sendiri. Penguasaan bola Kita juga lihat bagaimana terjadi pergantian pemain nampaknya. Raisen dari kubu Norwegia digantikan Orsnes. Orsnes yang masuk di babak yang kedua ini, nomor punggung 14, mengisi sisi kanan pertahanan dari Norwegia. Ya, kita nantikan. Ada Sanderberg, menguasai bola, pendek saja pada Hegem. Alirkan lagi kepada Christopher Eger. Mundurkan bola ke depan kepada Oscar Bob. Mundur kepada Sanderberg. Ada Orsnes yang baru masuk di babak yang kedua, mencoba menggiring perlahan daerah kotak penalti atau daerah pertahanan dari Brazil. Berhasil kembali patahkan lagi. Guimarães kembali lagi dikuasai oleh pemain Norwegia. Sanderberg mundur ke belakang. Ada Orsnes. Ada Hegem. Memainkan bola di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Sanderberg diwayangi ketat tadi oleh Martinelli. Alirkan lagi pada Orsnes. Masih pemain Norwegia menguasai bola. Mundur ke belakang kepada Nyland, penjaga gawang dari Norwegia. Memakai kostum hijau-hijau pada pertandingan kali ini. Kita nantikan lagi Christopher Eger. Pendek saja. Alirkan lagi, mencoba mengatur tempo, memancing pemain-pemain Brazil, nampaknya pemain-pemain Norwegia. Christopher Eger kini sodorkan lagi pada Orsnes di sisi kanan, mengontrol bola sejenak tadi berikan kepada Oscar Bob. Kerjasama umpan 1-2 berbahaya kini ada Martin Odegaard. Serangan mencoba dibangun lagi oleh Patrick Berg. Sodorkan mencoba menggiring ke sektor sebelah kanan pertahanan dari Brazil. Bersama dia umpan 1-2 di sisi kanan pertahanan, mundur kembali ke belakang. Ada Sanderberg menguasai bola. Ada juga Hegem masuki sisi kanan pertahanan dari Brazil, berbahaya, kirimkan umpan langsung, berbahaya. Sayang tadi berhasil ditepis tadi oleh Ellison, namun sempat bergulir ke sisi kiri gawangnya. Untung saja belum tadi bagaimana Haaland juga berada di sana. Hasilkan tendangan penjuru nampaknya kini bagi Norwegia di sisi kiri pertahanan dari Brazil. Kita nantikan Odegaard yang akan melakukan tendangan penjuru kali ini, memberikan kode kepada rekan-rekannya dengan tangan kanan. Odegaard, ada Erling Haaland di sana. Kita nantikan konsentrasi Odegaard. Ambil ancang-ancang dia, sudah dilakukan kaki kiri, bola melambung, mau coba disundul saja. Namun coba lagi dikejar oleh pemain dari oleh Norwegia. Sodorkan kepada Oscar Bob bersama dengan Andreas tadi di sisi kanan pertahanan dari Brazil. Ada Marquinhos mencoba membayangi, mundur ke belakang pada Andreas Schedrup tadi, kembalikan pada Oscar Bob. Oscar bekerja dengan 1-2 berbahaya dari kotak penalti, kirimkan bola ke depan. Oh, sayang sekali Erling Haaland tidak mampu menjangkau umpan crossing yang emang cepat tadi dilakukan di sisi kanan pertahanan dari Brazil. Upaya dari Erling Haaland tadi tidak mampu atau menjangkau si kulit bundar, memang masih jauh di sisi kiri tiang gawang yang dikawal oleh Alisson Becker tadi. Kencangnya bola tadi juga memang tidak mampu dicocor saja oleh Haaland. Belum berbahaya atau membahayakan gawang dari Brazil sejauh ini. Erling Haaland, pemain Manchester City ini. Dan nampaknya kembali akan ada pergantian pemain di kubu Brazil. Gabriel Martinelli dan juga Ryan ditarik keluar. Masuk Neymar Junior dan Danilo Santos. Bung Topan nih, bagaimana melihatnya? Akhirnya Neymar main nih.
1: Akhirnya Neymar main secara tidak langsung untuk meningkatkan kepercayaan diri Brazil sekaligus menekan mentalitas dari lawannya yang tentu berharap menjadi lebih grogi menghadapi Neymar yang punya nama besar. Dan dia tentu masuknya Neymar yang sekarang sudah bereposisi menjadi gelandang dengan niat hati untuk menambah kreativitas serangan Brazil.
2: Ya, bersamaan itu Henderson Break sudah kembali berlangsung di babak yang kedua, memasuki 67 menit babak yang kedua, 68. Namun yang dilakukan oleh Ancelotti ini memang sudahkah ini menjadi formasi yang kembali menjadi yang terbaik setelah Martinelli ditarik keluar nih? Keputusan yang tepatkah bagi Ancelotti ini?
1: Ya, kita tahu Ancelotti punya strategi pergantian pemain yang cukup efektif. Sudah terbukti ketika melawan Jepang dan tadi ketika dimasukkan Endrick pun langsung memberikan daya gedor baru. Namun kita patut lihat nanti, karena Neymar baru masuk bersama Danilo Santos, belum sempat menyentuh bola sudah Henderson pick. Jadi menarik untuk melihat apa yang akan terjadi, perubahan-perubahan apa yang diberikan oleh Carlo Ancelotti terhadap permainan Brazil nanti. Kemungkinan akan bermain lebih terbuka, karena sejauh ini kita tahu Brazil seperti babak pertama seolah-olah menunggu, membiarkan pemain Norwegia menguasai bola. Sementara dari sisi Norwegia, dari mereka juga sudah melakukan 3 pergantian pemain. 2 pergantian langsung dilakukan ketika pergantian babak, memulai babak kedua dengan 2 winger baru. Kita tahu 2 winger di babak pertama tidak berjalan efektif, tidak bermain dengan baik, yang ada malah Nusa sempat 2 kali melakukan blunder. Namun penggantinya pun Bob dan Sandler ini masih belum bisa maksimal. Bob masih terus terkunci oleh pokoknya pertahanan Douglas Santos yang tadi turut dibantu oleh Casemiro. Sementara Andreas Cilerup, saya melihat sudah mulai ada ruang tadi dari sisi kiri serangan, berujung peluang emas Erling Haaland yang cukup mengherankan. Makanan dia sehari-hari seperti itu masih bisa miss. Makanya dari itu menarik untuk melihat di pertandingan setelah Henderson break nanti ini, karena kita tahu setelah Henderson break bakal banyak perubahan. Seperti apa respon Norwegia jika nantinya Brazil bermain lebih terbuka dengan kehadirannya Neymar di lapangan.
2: Ya, jika melihat masuknya Neymar dan juga Endrick, sementara juga Danilo Oliveira yang mengisi barisan pemain dari Brazil, memang meski begitu Brazil masih menyimpan juga sejumlah kekuatan di bangku cadangan. Babak Henderson break sudah berakhir dan kembali pertandingan akan dilanjutkan di menit ke-70 ini, Bung Tomo. Akan semakin menarik tampaknya dengan masuknya Neymar Junior.
3: Ya, baik, lemparan ke dalam kali ini akan dilakukan oleh Brazil. Sudah dilakukan pendek saja kali ini ke belakang. Itu bagaimana Magalhães tadi sudah menerima bola, bergeser ke kanan kali ini. Umpan-umpan pendek dilakukan oleh para pemain Brazil. Di sana ada Marquinhos dan juga Danilo Santos tadi baru saja masuk. Ke belakang lagi dia, Magalhães masih mencoba melakukan serangan. Kali ini Santos pendek kepada Vinicius Junior. Neymar sudah masuk di lapangan dan sudah menerima bola. Dibayangi oleh 2 pemain dari Norwegia. Lemparan ke dalam kali ini untuk pemain Norwegia sudah dilakukan. Kalau untuk pemain Brazil maksud saya, sudah dilakukan pendek saja kepada Neymar. Kali ini umpan langsung Neymar yang dituju adalah Endrick dalam kotak penalti, namun lebih dekat dengan penjaga gawang dari Norwegia. Nylund di sini, masih Nylund menguasai bola. Pendek saja umpan lemparan kepada Eger di sana, bergeser kepada Hegem maksud saya, geser kepada Eger di sektor kanan pertahanan dari Norwegia. Bawa bola Eger, masih bawa bola di sisi kanan, dibayangi oleh 3 pemain dari Brazil. Balik lagi kepada Eger di sana, ada Bob di sana, pendek dia bekerja sama dengan pemain Norwegia di sana. Ada Erling Haaland di dekat kotak penalti dari Brazil, bertabrakan Erling Haaland. Kali ini masih main Odegaard di sana di dalam kotak penalti Brazil, mencoba mengatuk-atik utang, namun berhasil dikuasai pemain dari pertahanan dari Brazil. Dibuang saja jauh tadi bola oleh Magalhães di sana, namun jatuh di kaki pemain Norwegia di sektor kiri pertahanan dari Norwegia. Hegem di sana, main nomor 17, pendek saja kepada Eger. Umpan 1-2 masih diperagakan oleh pemain Norwegia, kali ini kepada Hegem lagi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia, makin mendekati garis tengah lingkaran pertandingan. Pendek kepada Sanderberg di sana, main nomor 8 dari Norwegia. Kembali lagi kepada Hegem, masih Hegem di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia. Pendek kepada Eger di sana, main nomor 3, Christopher Eger. Geser lagi kepada Hegem, melebar kali ini ke sektor sebelah kiri, sayap kiri ada Wolfie tadi. Kembali ke tengah ada Hegem, belakang lagi dia, jaga gawang Nylund. Mencoba untuk mencari rekannya, Morgan Nylund, jaga gawang dari Norwegia. Pendek saja tadi, kali ini kepada Eger, dibayangi oleh satu pemain Brazil yang dituju adalah Oscar Bob, namun berhasil dikuasai kali ini oleh Vinicius Junior di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia. Tidak nembus kali ini, masih pemain-pemain Norwegia. Bagaimana tadi Odegaard coba untuk melakukan perebutan bola, terjadi pelanggaran kali ini dilakukan oleh satu pemain Brazil. di tengah sekitar lingkaran tengah garis pertandingan, tendangan bebas untuk Norwegia kali ini. Beberapa selebriti juga tampak ikut menyaksikan pertandingan, ada Leonardo DiCaprio, kemudian ada Tobey Maguire, juga Timothy Hakimi juga ikutan tampil tadi. Nah, kali ini Norwegia masih menguasai bola di sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Sanderberg mancing para pemain Brazil untuk keluar dari posnya masing-masing, pendek saja kepada Odegaard di sana, sang kapten kesebelasan yang membawa bola sudah hampir melintasi garis tengah lapangan pertandingan, bekerjasama dengan Sanderberg. 4-1-2 masih dilakukan, tempo permainan sedikit menurun kali ini dari Norwegia, coba untuk mencari celah dari pertahanan Brazil, tidak tembus kali ini, masih dicuri oleh pemain-pemain Brazil, namun sempat dicuri tadi Danielson, pan pendek langsung kali ini yang dituju adalah Neymar Junior, bergeser ke sisi kiri pertahanan atau lini serang dari Brazil, ada Vinicius Junior di sana, ke tengah dia, bagaimana Casemiro mencoba untuk melakukan tendangan namun tidak berhasil, dan umpan tarik tadi coba dilakukan kali ini pemain nomor 5 Casemiro tidak berhasil melakukan umpan, diamankan oleh pemain dari Norwegia. Haaland yang dituju kali ini dibantu oleh Odegaard, geser dia ke kanan, ada Oscar Bob di sana, Mas Oscar Bob membawa ke tengah, kali ini Odegaard terjatuh satu pemain Brazil, Haaland, dan kali ini Peter Berg mencoba melentang, masih mampu ditepis oleh Alisson Becker, jaga gawang dari Brazil. Bagaimana tadi upaya yang dilakukan oleh pemain Sedrup, ternyata Andreas Sedrup, pemain yang masuk di babak kedua tadi melakukan percobaan shooting namun tidak berhasil karena digagalkan oleh Andre Alisson Becker. Lemparan ke dalam kali ini untuk Norwegia di sektor kiri pertahanan timnas Brazil atau tim Samba, masih dikuasai oleh pemain Norwegia kali di bola. 3 pemain Norwegia, 4 pemain Norwegia berada di sektor kiri pertahanan dari tim Samba. Masih memainkan bola di sana. Kerjasama 1-2. Bagaimana Odegaard kerjasama dengan Sedrup di sana. Balik lagi kepada Bob, masih di sektor kiri pertahanan dari tim Samba. Belakang kali ini dan pemain nomor punggung 5 nomor punggung 8 maksud kami, Peterberg, Sanderberg di sana, geser pada Sedrup. Kali ini coba penetrasi langsung dilakukan oleh pemain Norwegia, menor punggung 6 tadi Peterberg, tapi tidak berhasil, dihalau saja oleh pemain-pemain belakang defender dari tim Samba, namun kembali jatuh di kaki pemain Norwegia. Masih bola berada di sektor lingkaran tengah pertandingan kali ini. Daniel Odegaard, Martin Odegaard, geser dia pada Peterberg atau Sanderberg di sana, balik pada Daniel Odegaard di sektor tengah lingkaran pertandingan. Masih pemain Norwegia, pelan-pelan saja untuk melakukan pembongkaran terhadap pertahanan dari Brazil kali ini. Martin Odegaard masih menguasai bola di sektor lingkaran tengah pertandingan. Kembali ke tengah sektor sebelah kiri, pemain dari Norwegia, Sanderberg, kerjasama dia dengan Peterberg di sana. Belakang lagi, bagaimana Ager, Christopher Ager, dan juga pemain nomor 14 yang baru masuk di babak kedua tadi, Orsnes, masih di sektor lingkaran tengah pertandingan, pemain Norwegia ini. Sanderberg dibayangi oleh Neymar Junior, geser lagi ke belakang, Orsnes, ke tengah dia, agak sedikit ke kanan kali ini, ke belakang, pemain Norwegia, kembali kepada sang penjaga gawang, Nyland, yang sedikit keluar dari sarangnya, langsung umpan kaki kiri yang dituju adalah Erling Haaland di sana, namun masih coba dilakukan, terjatuh Erling Haaland, berhasil diamankan oleh pemain-pemain belakang dari Brazil tadi. Lemparan ke dalam kali ini untuk pemain Norwegia sudah dilakukan, Peterberg kali ini menguasai bola, ke belakang lagi dia, kali ini pemain Norwegia, nomor punggung 17 Hegem di sana. Masih Hegem bekerjasama dengan Odegaard, makin mendekati pertahanan dari Brazil. Orsners kali ini melebar ke kanan, jadi serang dari Norwegia, Oscar Bob, namun belum berhasil melewati Danilo Santos, sehingga lemparan ke dalam dan juga sekaligus pergantian pemain dilakukan oleh pelatih Brazil tim Samba Carlo Ancelotti. Guimarães, maksud kami ya Guimarães, main nomor punggung 8 ditarik dari Brazil digantikan oleh main nomor punggung 2 dari tim Samba, yakni Anderson Silva. Pertandingan sudah memasuki menit 78. Di babak yang kedua ini skor sementara masih 0-0. Norwegia menguasai bola kali ini di sektor belakang kanan pertahanan mereka. Christoph Eger ke tengah dia kali ini. Sanderberg dan juga ada Wolfie di sana. Peter Berg menguasai bola di sektor kiri pertahanan Brazil. Masih Peter Berg masuk ke dalam kotak penalti. Haaland yang dituju. Berhasil mengubah skor menjadi 1-0 untuk Norwegia. Umpan dari Peter Berg dengan gampangnya, dengan mudahnya diselesaikan Erling Haaland dengan sundulan kepala, berubah skor menjadi 1-0 untuk Norwegia di menit 79 pertandingan. Haaland, habis ini kita Haaland. Bung Broto Fandi, bagaimana Broto Fandi?
1: Ya, sebenarnya dalam beberapa waktu belakangan Norwegia sudah menunjukkan kiri serangan mereka cukup efektif, yang sejatinya seharusnya menjadi alarm bagi Brazil. Haaland pun dalam beberapa kesempatan mulai mendapatkan peluang, dan kali ini di peluang ketiganya dia tidak menyia-nyiakan kesempatannya, menunjukkan bahwa dia merupakan predator di mulut gawang. Gol Brazil diciptakannya melalui tandukan yang tidak bisa dihalau oleh Alisson Becker, walaupun sudah melakukan loncatan. Gol ke-6 Erling Haaland di Piala Dunia 2026 ini yang turut meramaikan persaingan top skor melawan Lionel Messi dan Kylian Mbappe.
3: Ya, berasa nonton Liga Inggris kita ya. Dua-duanya main di Liga Inggris, Manchester City melawan Liverpool ini ya.
1: Ya, kualitasnya juga belakangan.
3: Ya, sementara itu kami informasikan juga saat ini sudah memasuki waktu azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Pukul 4 lewat 43 menit waktu Indonesia Barat. Selamat menunaikan ibadah sholat subuh untuk Anda pendengar Radio Republik Indonesia di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kita kembali ke pertandingan di babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 antara Timnas Brazil menghadapi Samba. Sementara tertinggal Brazil di menit pertandingan yang sudah memasuki menit ke-80.
2: Ya, Timnas Samba Brazil.
3: Ya, Samba.
2: Timnas Brazil menghadapi Samba.
1: Ya, ada bingung nih, bingung.
3: Ya, lawan diri sendiri.
2: Iya, bingung juga.
3: Ya, tim A, tim C.
1: Iya, ya. Makin kacau lagi.
2: Ngelesnya udah kejauhan.
1: Makin kacau lagi.
2: Sholat subuh dulu.
1: Om Broto jadi bingung nih.
2: Serangan mencoba dibangun Brazil melalui Casemiro kini dekat lingkaran tengah. Dengan Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Setelah tertinggal dengan gol Haaland dari Norwegia tadi, coba kirimkan lagi di sektor tengah lapangan pertandingan. Pemain-pemain dari Brazil dari Danilo tadi alirkan kepada Vinicius. Masih Vinicius, bayi ketat. Di sektor sebelah kanan pertahanan dari Norwegia tadi coba dicocor saja oleh Oscar Bob, menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Brazil. Menit ke-81 memasuki menit ke-82 babak yang kedua ini. Kita nantikan untuk harap-harap cemas para pendukung Brazil yang mendominasi di Jersey Stadium pada dini hari waktu Indonesia ini. Kita nantikan bola dihadapi oleh Neymar, ambil tendangan penjuru kali ini bagi Brazil di sisi kanan gawang Norwegia. Ya, masih memukulkan sekulit bundar. Neymar Junior mengambil ancang-ancang, dia menatap ke depan. Sudah dilakukan kaki kanan, coba disundul saja, namun kembali nampaknya menghasilkan tendangan penjuru kembali bagi Brazil. Masih di sisi kanan pertahanan dari Norwegia. Kita nantikan, ada Casemiro juga di sana, Danilo, Gabriel. Dan nantikan Neymar sudah lakukan kaki kanan, mencoba dihalau lagi oleh barisan pertahanan dari Norwegia. Coba Casemiro memperankan sekulit bunda, sodokan mundur ke belakang, kirimkan lagi ke daerah kotak penalti, berbahaya disundul lagi tadi oleh barisan pertahanan dari Norwegia. Ada Neymar di sektor sebelah kanan pertahanan dari Norwegia, masih Neymar, kasihnya Neymar mutar-atik dia. Oh, namun tadi aksi dari Neymar masih menemui kesulitan dari membongkar pertahanan dari Norwegia. Ada Vinicius Junior kini di sektor sebelah kanan, coba menggiring ke tengah. Vinicius terlepas tadi penguasaan bola dari Vinicius. Ada Oscar Bob, berbahaya serangan balik dari bagaimana Norwegia. Ada Martin Odegaard mencoba mengisi sektor sebelah kanan pertahanan dari Brazil. Martin Odegaard kejauh sama dengan Oscar Bob. Oscar Bob mundur sedikit lagi kepada Patrick Berg, masih pemain-pemain Norwegia. Oscar Bob menguasai bola dengan tenang saja. Odegaard, Odegaard menguasai bola, mundur ke belakang. Pemain-pemain Norwegia mencoba menguasai bola. Bagaimana juga Christopher Eger tadi mundur kepada Hegem, balik lagi ke sisi kiri. Ini serang dari Norwegia. The Wolfies mencoba mengisi bagaimana nomor punggung 21. Ada Andreas Sjöldrup tadi mundur ke belakang. Pemain-pemain Norwegia mendapat tekanan dari Endrick kepada penjaga gawang Nyland. Masih Nyland di sektor sebelah kiri, menatap ke depan, angkat langsung sekulit pun dan bola melambung. Dihalau saja oleh Marquinhos. Coba lagi, dihalau lagi oleh nomor punggung 3 tadi, Christopher Eger. Kembali jatuh di pertahanan dari Brazil. Ada Danilo di sana menguasai bola. Danilo, pemain sisi kanan atau pertahanan bek kanan dari Brazil, sodorkan saja kepada Danilo kini di tengah lapangan. Ada Vinicius Junior sektor sebelah kiri, kembalikan kepada Danilo. Masih sodorkan bola ke umpan satu bersama Endrick sana, namun berhasil ditepis tadi. Namun tadi bagaimana tendangan yang hampir saya membahayakan gawang dari Norwegia berhasil diamankan oleh Nyland tadi. Mundur ke belakang, bagaimana pemain Brazil. Ada Neymar Junior di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia, kirimkan umpan langsung ke daerah penalti, berbahaya. Ada lagi Vinicius Junior kini di sisi kanan pertahanan dari Norwegia, kirimkan umpan 1-2, berbahaya. Ada Casemiro, kirim ke tengah. Sayang sekali, bahkan harusnya umpan dari Casemiro atau tendangannya terlalu kencang. Sebenarnya ada banyak rekannya tadi yang coba menyambut umpan dari Casemiro. Ada Neymar, ada Vinicius Junior, namun terlalu kencang tendangan dari Casemiro tadi. Bola hanya bergulir saja di sisi kiri gawang dari Norwegia yang dihalau tadi gimana Nyland. Kita nantikan. Nyland masih tergeletak tadi setelah berbenturan di daerah kotak penalti Norwegia sendiri. Coba bangkit Nyland, Roger Nyland yang cukup impresif sejauh ini menahan gempuran dari para pemain Brazil. Ya, sudah mampu bangkit kembali Roger Nyland. Lemparan ke dalam bagi Norwegia di sektor sebelah kiri pertahanannya. Kita nantikan. Ada Wofika di sana yang sodorkan bola jauh ke depan, coba dikuasai oleh pemain dari Brazil. Kembali lagi Odegaard menguasai bola, sodorkan bola ke depan ke Patrick Berg. Ada juga Andreas Schroeder kepada Erling Haaland, umpan 1-2 dengan Patrick Berg di sektor sebelah kanan pertahanan dari Brazil. Berbahaya kini Norwegia. Bangun serang, sodorkan lagi ke tengah, mencari Martin Odegaard. Odegaard mencari nomor punggung 14 tadi, bagaimana Osnes. Sodorkan lagi ke tengah pada Odegaard, kembalikan lagi kepada Söderberg. Ada Oscar Bob kini menguasai bola di sektor sebelah kiri pertahanan dari Brazil. Masih Oscar Bob mencoba melatih 1-2 pemain kerjasama umpan 1-2. Ada Martin Odegaard, berbahaya di daerah kotak penalti. Martin Odegaard akhirnya bukan umpan, namun halo tadi pemain Brazil Martin Odegaard melakukan penetrasi di daerah kotak penalti Brazil. Sambut kemeriahan para pendukung supporter Norwegia. Kita nantikan tendangan penjuru nampaknya bagi Norwegia di sektor sebelah kiri pertahanan dari Brazil. Aksi dari para supporter Norwegia pendek saja sudah dilakukan. Martin Odegaard kini menguasai bola, mundur ke belakang pada Osnes, kembali tarik ke belakang. Ada juga pemain nomor punggung 3 tadi, Christopher Eger, tengah Sandenberg mundur ke belakang kepada Nyland. Jaga gawang dari Norwegia ini menatap ke depan. Balikan tendangan sudah melambung tinggi mencari Erling Haaland di sana, namun lebih dekat kepada Alisson Becker. Jaga gawang dari Brazil, ada Danilo sedotkan lagi, coba menguasai bola. Ada Oliveira dan Oliveira sudah kepada Neymar. 4-1 kepada Vinicius Junior. Kembalikan lagi kepada Neymar. Oliveira mundur ke belakang. Lagi pemain ada Marquinhos sana. Kembalikan lagi kepada Neymar. Masih Neymar menguasai bola. Angkat ke depan mencari Vinicius Junior. Di sektor sebelah kanan pertahanan dari Norwegia masih Vini. Namun dipotong saja tadi, dihalangi oleh pemain dari Norwegia, Osnas. Belum membahayakan gawang dari Norwegia, aksi dari Vinicius Junior. Tendangan gawang saja nampaknya kini bagi Norwegia. Di babak yang kedua ini, unggul Andreas Schürrle nampaknya mengisi sisi kanan pertahanan dari Brazil. Ada bagaimana tendangan dia?
4: Tenang saja Erling Haaland sambil berjalan. 2-0 untuk Norwegia, menambah keunggulan kembali bagi timnas Norwegia. Di menit ke-89 tadi, tendangan menyusur tanahnya tidak mampu ditepis oleh Alisson Becker, membuat hening dan juga para pemain Brazil yang tidak mampu berkata-kata melihat gol dari Erling Haaland ini, Bung Tovan.
1: Ya, kecerobohan dari barisan pertahanan Brazil yang memang diisi pemain-pemain tidak muda lagi, nampaknya fisik sudah sangat terkuras. Mereka soalnya tidak fokus. Pemain mengerikan Erling Haaland diberikan ruang sebebas itu melakukan tembakan dari luar kotak penalti pun tentu bisa menaklukkan Alisson Becker yang sudah banyak ditaklukkannya juga di klub, seperti bilang Tomo tadi ketika Liverpool lawan Manchester City. Ya, ini harus dihukum kelengahan dari barisan Brazil, harus dibayar mahal karena pemain sekaliber Erling Haaland diberikan ruang sebebas itu, maka yang terjadi seperti ini. Norwegia bisa menambah golnya dan semakin sulit bagi Brazil mengejar ketertinggalan di waktu yang tersisa ini.
4: Ya, 2-0 keunggulan Norwegia atas tim Samba Brazil di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Aksi yang luar biasa dari Erling Haaland, main Norwegia ini tentu di luar dugaan dari pemain-pemain Brazil tadi. Tendangannya memang begitu kencang dan tidak mampu diantisipasi oleh barisan pertahanan dari Brazil. Angkat lagi, coba Brazil bangkit, mencoba membangun serangan, namun kembali patah di tengah jalan. Angkat jauh ke depan, pemain ada Erling Haaland menguasai bola. Erling Haaland, nomor punggung 9 dari Norwegia, sodokan saja mundur kepada Orsnes. Mencari lagi kawannya lebih bebas di sisi kanan, namun dihalau lagi oleh Danilo. Ada lagi pemain Norwegia kini menguasai bola di sektor sebelah kiri pertahanannya. Ada Meller Wolfi, sodokan lagi, namun berhasil dicuri oleh pemain dari Brazil. Ada Endrick kini menguasai bola di sektor sebelah kiri. Mencoba melatih 1-2 pemain, namun kembali patah lagi serangan dari Brazil. Datang lagi pemain Brazil lainnya, coba membangun serangan, kirimkan langsung ke kotak penalti, namun kembali halau lagi. Ada Vinicius Junior, masih Vini, kotak atik dia ke tengah lagi. Ada Danilo, 4-1-2 tadi, namun kembali dihadang oleh barisan pertahanan. Mencoba lagi direbut, terjadi perebutan di sana. Ada Patrick Berg di sini, di sektor sebelah kiri, diserang dari Norwegia. Mencoba melewati garis tengah, Patrick Berg berputar lagi, alirkan lagi, mencoba mundur sedikit gelap ke belakang. Berikan lagi pada Wolfi, pada Eger, Christopher Eger dengan tenang. Kedorkan lagi, Hagen angkat ke depan, namun umpannya tidak ada kawan di sana. Ada pemain Brazil mencoba membangun serangan kini, Danilo di sektor sebelah kanan. Lini serang dari Brazil coba melewati, coba ke tengah lagi, mencari Neymar di sana. Masih Neymar, bayangi ketat, kembalikan, alirkan lagi ke sektor sebelah kiri. Upaya kirimkan umpan di arah kotak penalti, namun tidak ada kawan sana, ada Osnes. Langsung saja sapu jauh ke depan Osnes.
2: dikirimkan ke daerah pertahanan dari Brazil. Ada Edison Becker yang keluar, dari sarangnya ada Danilo kini. Coba lagi sodorkan lagi bola ke depan. Brazil mencari gol bagi tim Samba, namun masih menemui kesulitan. Ada Marquinhos coba mengejar bola. Marquinhos lewati garis tengah, kapten sebelasan dari tim Samba ini. Marquinhos sodorkan lagi ke tengah, lagi mencoba mencari Neymar. Neymar melebar ke sebelah kiri. Ada juga bagaimana Vinicius kembalikan lagi kepada Neymar. Masih Neymar, namun tidak mampu melakukan tembakan. Kirimkan lagi bola ke depan, berbahaya pemain ada Gabriel. Sodorkan lagi kepada Danilo, terlepas menguasai bola. Danilo mencoba mengejar, namun terlalu kencang datangnya bola, tidak mampu dikejar oleh Danilo. Masuk ke menit keempat, waktu tambahan di babak yang kedua ini. Norwegia unggul 2-0 atas tim Samba Brazil. Nampak melihat bagaimana para supporter Brazil yang termenung dan juga tidak percaya nampaknya tim kesayangannya harus tertinggal 2 gol dari Norwegia. Kita nantikan tendangan gawang saja bagi Norwegia. Nampaknya juga perusahaan melakukan pergantian pemain. Ya, sejumlah gimana aksi dari pemain Andreas Soldrup tadi, namun masih kembali dipatahkan oleh barisan pertahanan dari Brazil. Dan Gabriel sodorkan lagi, kemudian datang lagi bagaimana Martin Odegaard, berputar-putar sodorkan lagi kepada Bob, Oscar Bob. Tengah dia memainkan umpan 1-2 dengan Martin Odegaard. Mencoba berputar-putar, Martin Odegaard mundur ke belakang. Ada Osnes lagi, pemain Martin Odegaard menguasai bola. Kirimkan lagi kepada Sanderberg. Sanderberg kirimkan umpan ke tengah, namun kembali patah lagi tengah jalan. Ada Vinicius juga menjadi perebutan di sana. Pemain Norwegia, ada Martin Odegaard, ada Oscar Bob. Mencoba mulai 1-2 pemain, cukup percaya diri. Pakai pemain Norwegia terjatuh, Martin Odegaard mendapat pelanggaran yang keras nampaknya dari Neymar Junior. Sedikit frustasi nampaknya menjaga pergerakan dari Martin Odegaard. Neymar Junior yang belum memberikan kontribusi berarti bagi tim Samba Brazil. Ya, begitu bahagia nampaknya Odegaard. Unggulan 2 gol ini tentu di sisa menit akhir, kurang lebih sekitar 1,5 menit waktu tambahan yang tersisa. Norwegia unggul 2-0 dan kini memperoleh peluang kembali di sisi kiri pertahanan dari Brazil. Gol Haaland juga menjadikan gol yang ketujuh dalam Piala Dunia kali ini. Kita nantikan dengan bebas diperoleh Norwegia, akan dieksekusi oleh Martin Odegaard. Ya, dengan tenang saja memberikan umpan pendek kepada Sanderberg, mencoba mengulur waktu. Martin Odegaard, ya, terjadi sedikit keributan. Nampaknya Neymar Junior melakukan aksi yang sebenarnya tidak terpuji. Jika kita tadi melihat bagaimana Martin Odegaard didorong oleh Neymar Junior. Kita masih nantikan, ya, sejumlah pemain bertahan, pemain pengganti atau cadangan dari Brazil juga aktual, bagaimana rapinya coba melerai rekan-rekannya. Neymar Junior mendapatkan kartu kuning dari wasit Ismael Saad yang memimpin jalannya pertandingan. Tersisa beberapa detik saja, lemparan ke dalam bagi Brazil di sektor sebelah kiri pertahanannya. Ada Douglas Santos yang kini menguasai bola. Pendek saja kepada Gabriel. Masih Douglas Santos menguasai bola, mengirimkan bola jauh ke depan di daerah pertahanan dari Norwegia. Coba dikejar lagi pemain dari Patrick Berg. Bayangi ketat, ada Oscar Bob sodorkan kepada Andreas juga, namun masih terjadi perebutan di sana. Pelanggaran terjadi bagi tim Samba Brazil di daerah pertahanan dari Norwegia. Terlihat bagaimana cukup termenung pelatih Carlo Ancelotti melihat penampilan anak asuhnya. Ya, coba lagi. Ya, pelanggaran terjadi, kita nantikan.
4: dari VAR, terlihat bagaimana aksi dari Casemiro yang mendapatkan pelanggaran tadi di daerah kotak penalti dari Norwegia, sikutan nampaknya oleh pemain-pemain Norwegia di sisi kanan pertahanannya. Kita nantikan tadi Leo Østigard, kita nantikan tendangan ke Nyland juga, kita nantikan apakah tendangan bebas atau dua penalti bagi Brazil di menit akhir babak yang kedua ini. Aksi dari Leo Østigard tadi yang mengikut Casemiro. Kita masih menantikan dari stadion New Jersey di kota New York ini. Ya, dengan penalti. Benar, wasit memimpin jalannya pertandingan. Ismail Saad berikan juga kepada Morgan Nylan untuk bersiap-siap. Bagaimana juga Neymar Junior. Ya, sedikit makhluk-makhluk cyber ini dari kedua pemain. Ngomong apa sih sebenarnya, kita juga gak ngerti ya. Ya kan? Ya, punya lo, gue gak akan nendang ke kiri, lo ke kanan aja, ya kan? Biar gue gol gitu kali ya.
5: Masuk lagi gak nih?
4: Nah, itu kita lihat nih. Maksudnya nih, Neymar Junior apakah mampu memperkecil ketinggalan Brazil atas Norwegia. Konsentrasi Neymar, ngambil ancang-ancang untuk melakukan tendangan penalti di babak yang kedua ini. Pelan-pelan saja, ya sedikit ragu, agak malu-malu, iya tendang saja ke sisi kiri. Akhirnya dikasih juga, kan udah gue bilang ke kiri, itu katanya. Waduh, bercanda juga nih tempatnya. 1-2 skor kini bagi Brazil di menit-menit akhir, harusnya memang segera berakhir di pertandingan di babak yang kedua ini nih Bung Tovan.
1: Ya, seenggaknya Neymar menjaga mukanya setelah tadi terpancing oleh Odegaard emosinya. Yeah. Terus posisi timnya tertinggal, seenggaknya dia masih bisa menjaga mukanya. Yeah. Bisa memaksimalkan penalti jadi gol. Yeah. Di tengah banter kiper lawan.
4: Bener juga tuh kayaknya ngomong sama Neymar, nih akhirnya gue cetak gol nih Piala Dunia nih. Tua-tua nih kata gitu ya. Kurang lebih begitu diartikan dalam bahasa Sunda. Eh lah. Malah. Ya, kita masih nantikan apakah memang sudah berakhir babak yang kedua ini. Akan sebelasan Marquinhos dan juga Odegaard tadi dapat juga arahan atau dari wasit Ismail Saad pada Morgan Nylan. Tersisa berapa detik saja, wasit Ismail Saad kick off kembali, kita nantikan. Sudah dilakukan kembali kick off, ada Morgan Nylan kirimkan bola langsung jauh ke depan ke daerah pertahanan dari Brazil. Tim Samba sodorkan bola ke Casemiro, ada lagi Neymar Junior kirimkan bola ke depan, berbahaya serangan dari Brazil, datang lagi kirimkan bola ke depan, namun terlalu dekat kepada Morgan Nylan yang memeluk si kulit bundar rat-rat. Kirimkan langsung jauh ke depan, Morgan Nylan masih belum terhenti. Babak yang kedua ini ada Erling Haaland, Marquinhos coba menyempur, yes. Namun bersama dengan itu wasit Ismail Saad sudah meniupkan kulit panjangnya. Akhirnya Norwegia berhasil lolos ke babak perempat final dengan menghentikan tim Samba Brazil dengan skor 2-1 di Stadion New Jersey, New York pada pagi hari ini waktu Indonesia. Ya, kita akan kembalikan bagaimana Erling Haaland dan aksinya pada filmnya kali ini. Ulasannya bersama Bung Sabil dan juga Bung Tovan. Silakan.
6: Ya baik, terima kasih Bung Indra dan Bung Tomo atas laporan pandangan mata pertandingan antara Brazil melawan Norwegia di babak 16 besar Piala Dunia. Bung Tovani, sepertinya ini cukup mengejutkan banyak orang. Setidaknya pendengar kita tadi banyak menjagokan Brazil. Ternyata Brazil harus mengakui keunggulan Norwegia 2-1. Dan nampaknya bukan hanya dari skor tapi juga dari gameplay Norwegia nampaknya lebih baik ya. Silakan Bung Tomo, ini analisa Anda untuk pertandingan ini.
1: Iya, di atas kertas memang soalnya menjadi kejutan Brazil dikalahkan Norwegia. Namun dari pertandingan, menurut saya ini hasil yang pantas karena sepanjang jalannya pertandingan Norwegia bermain cukup baik, bermain lebih baik dari Brazil yang seolah-olah takut untuk tampil lebih keluar. Mereka terus menunggu dan baru ketika sudah tertinggal 2 gol baru mengambil inisiatif serangan, mulai keluar, dan akhirnya di waktu yang sangat sempit hanya bisa mengejar 1 gol saja.
6: Ya, dan catatan Anda mungkin statistik ini bagaimana sebetulnya Brazil juga punya banyak peluang emas namun tak kunjung membuahkan gol, dan ya hanya mencetak 1 gol tadi di menit akhir karena penalti ya. Anda melihat apa yang menjadi problem dari lini serang Brazil?
1: Brazil sebenarnya lini serang

0: berani keluar. Yang menjadi permasalahan adalah bagaimana mereka tidak berani bermain keluar di hampir sepanjang jalannya pertandingan. Ditambah tentu saja ada performa apik dari kiper Norwegia Orjan Hyland yang patut diapresiasi, menggagalkan satu tendangan penalti tadi di babak pertama dan beberapa penyelamatan yang dilakukannya dalam mengantisipasi serangan balik cepat Brazil.
1: Iya. Dan seperti yang Anda sudah jelaskan di awal tadi, Brazil titik lemahnya di lini pertahanan mereka. Apakah betul-betul karena faktor kebugaran stamina? Tapi rotasinya seperti apa, Bung, tadi ini? Berarti ada kesalahan dari dalam rotasi atau strategi pertahanan Brazil, Bung?
0: Ya, terutama di gol kedua Norwegia yang diciptakan Erling Haaland itu benar-benar adanya kelengahan dari barisan pertahanan Brazil yang sudah tidak muda lagi. Mereka seolah memberi ruang yang sangat luas kepada Erling Haaland yang saya rasa seluruh dunia tahu dia merupakan pemain yang sangat berbahaya, agresif jika diberikan ruang dan malah berdiri bebas yang akhirnya menjadi gol kedua Norwegia. Kalau bicara soal pergantian pemain, sebenarnya apa yang dilakukan Carlo Ancelotti itu lebih kepada penyegaran di sisi serangan. Nah, mereka dari 4 pergantian yang dilakukan tidak satu pun ada di pergantian di barisan pertahanan. Sebaliknya semuanya adalah penyerang yang kita tahu Don Carlo memasukkan Endrick sebagai striker, Neymar juga yang gelandang serang, Danilo Santos winger, dan Ederson yang akhirnya dimaksimalkan oleh Norwegia. Kita juga patut terlepas dari seolah permainan takut Brazil dan tidak dan kelengahan di barisan pertahanannya, kita juga patut mengapresiasi bagaimana baiknya Norwegia bermain di hampir sepanjang pertandingan. Erling Haaland dengan 2 golnya, lalu kiper Orjan Hyland dengan beberapa penyelamatan krusialnya termasuk satu penalti, dan saya menyoroti di sini ada peran duo Berg, yaitu Sander Berg dan Patrick Berg, gelandang Norwegia yang tampil sangat baik, pekerja keras, seolah-olah gelandang-gelandang dengan nama besar di sisi Brazil itu dibuat kecil oleh mereka berdua. Mereka terus aktif menguasai permainan, dan tentu saja Odegaard yang terus membongkar pertahanan Brazil sampai tadi salah satunya memancing mega bintang Brazil Neymar Junior untuk melakukan pelanggaran kotor hingga di kartu kuning.
1: Oke, baik Bung, tentu saja kita juga pastinya pemain terbaik mungkin ya untuk pertandingan ini dengan brace 2 gol Erling Haaland. Anda setuju, Bung?
0: Ya, tentu saja kan menjadi pembeda.
1: Luar biasa itu tandukannya, sangat keras seperti sebuah tendangan ya sundulannya ya. Dan kalau melihat Bagan, Bung Taufani, nantinya Norwegia ini akan berhadapan dengan kalau tidak Inggris, Meksiko begitu ya.
0: Ya, pemenang dari pertandingan
1: ini.
0: Dan saya lihat kalau tanpa mengecilkan baik Meksiko atau Inggris, saya rasa dengan pembuktian melawan Brazil ini membuktikan kalau Norwegia memang merupakan kuda hitam di Piala Dunia 2026, dan saya rasa masih bisa terus melaju dengan kualitas yang dimiliki, ditambah dengan tentunya kepercayaan diri yang tentu akan sangat meningkat dengan keberhasilan menggugurkan tim sekelas Brazil.
1: Dan ya, Anda juga melihat mungkin peluang bagi Norwegia untuk melaju ke babak ke perempat final sudah pasti ya, artinya ke semifinal dan final juga masih punya peluang, dan mungkin bukan kuda hitam lagi ya. Sekarang Norwegia mungkin dilihatnya sudah seperti superior ya, tim
0: penantang
1: gitu. Oke. Baik, Bung Taufani, kalau begitu bagaimana dengan sisi Brazil? Anda melihat pencapaian ini adalah hasil yang sangat minor atau ya sebetulnya ya, biasa saja, memang kualitas mereka di tahun ini memang agak kurang, Bung?
0: Ya, Brazil tentu ini merupakan sebuah penurunan karena kita tahu di edisi sebelumnya 2022 di Qatar mereka mampu maju setidaknya di hingga 8 besar yang saat itu pun dikalahkan oleh tim yang dianggap sebagai kuda hitam, Kroasia. Namun setidaknya saat itu masih ada perlawanan hingga pemenang harus ditentukan adu penalti. Lain cerita dengan saat menghadapi Norwegia, di mana kita tahu tadi Brazil seolah-olah tidak berani, dan tentu saja dengan gugurnya mereka, sorotan tajam akan mengarah kepada sosok Carlo Ancelotti yang memang dari awal sudah ada segelintir

0: khawatir supporter meragukan dia karena ini adalah Piala Dunia pertama Brazil dilatih oleh pelatih asing dan terbukti tidak mampu berbuat banyak. Menarik melihat masa depan Carlo Ancelotti ke depannya yang sebenarnya baru ditunjuk pada Mei 2025 dan kontraknya sejatinya masih berlaku hingga 2030.
1: Wah, masih panjang kontraknya, kalau diputus buru-buru nanti kena penalti Federasi Brazil ya. Baik, kalau begitu Bung Taufan, terima kasih sudah mempersamai kita di pertandingan Brazil melawan Norwegia. Dan pendengar, jangan lupa nanti pukul 7 waktu Indonesia Barat kita akan siarkan juga pertandingan Inggris melawan Meksiko yang merupakan calon lawan Norwegia di babak perempat final. Dengan demikian berakhir pula rangkaian pertandingan Brazil melawan Norwegia. Sekaligus juga saya menutup Indonesia Menyapa Dini Hari. Pamit wakil rekan kerja yang bertugas, ada pengarah acara saya Zidan. Pamit undur diri, kita berjumpa lagi esok di jam yang sama. Terima kasih, sampai jumpa. Oh ya, nanti dilanjutkan Indonesia Menyapa Pagi bersama rekan saya Rudy Zain.
2: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Brazil versus Norwegia.

0: Pro 1.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun saat ini Anda berada. Bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Sungaliat Bangka Belitung menemani Anda setelah tadi kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 ya, Brazil versus Norwegia, dimana 2-1 ya Norwegia dan Brazil. Dan yang pastinya di kebersamaan kita untuk pagi hari ini, nantinya tepat pukul 7 kita kembali akan hadirkan untuk Anda pendengar masih dalam ajang Piala Dunia 2026, ada Meksiko melawan Inggris. Dan pendengar Pro 1 di pagi hari ini, kami akan hadirkan untuk Anda pilihan musik religi, dan nantinya juga kami akan hadirkan untuk Anda Mutiara Pagi, namun edisi rekaman mendengarkan tausiah ya bersama narasumber kita. Dan yang pastinya tetap bersama kami, bersama Reta menemani Anda, dan operator kami Bung Gunawan, teknisi pemancar Kima, juga stasiun relay hadir hingga nanti berakhir di jelang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama Pro 1 96,4 FM.

0: Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
1: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
0: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya. Kemudian,
2: asin sekali,
0: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, pak tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
1: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
0: Saat pemuda itu selesai mereguk air itu, beliau bertanya,
1: bagaimana rasanya?
2: Segar,
0: kata sang pemuda.
1: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
2: Tidak,
0: kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
1: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama, tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.

Baik, pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun saat ini Anda berada, selanjutnya kami hadirkan untuk Anda Mutiara Pagi edisi rekaman. Untuk hari ini kita akan mendengarkan tausiah bersama Dr. Ega Zainur Ramdhani dengan judul Sukses Itu Sederhana.

0: Saatnya kita ikuti interaktif kajian Islami Mutiara Pagi.
1: Menyapa pendengar RRI yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina wa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala rabbi shrh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma alhamdulillah. Sebuah kalimat yang memang harus selalu menjadi kalimat pertama kita dalam setiap waktu. Terlebih ketika pagi, terlebih ketika barokah dicurahkan pada waktu-waktu ini, di mana kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun secara khusus mendoakan kesuksesan di waktu ini. Juga kita yang Allah izinkan untuk saling bisa berdiskusi, berbincang dalam forum ini. Semoga ini menjadi salah satu majelis ilmu yang diridhoi. Meski tak langsung bertatap mata, tak langsung bertatap muka, tak langsung bertatap dengar, tapi semoga semuanya penuh berkah. Maka selayaknya memang kita selalu mengingat Allah, dan kemudian lisan ini sebagai bentuk tazkirah tadi mengucapkan kalimat alhamdulillah. Selawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika kita merasakan bagaimana penderitaan beliau, tentu tidak akan ada alasan untuk tidak mencintai beliau. Bagaimana pengorbanan beliau yang begitu total dan luar biasa untuk kemudian memberikan kesempatan Islam itu dengan izinnya kepada kita. Bayangkan jika tidak ada pemuda tampan yang sering bertafakur tentang kerusakan kaumnya kala itu. Bayangkan jika beliau tidak menghabiskan seluruh hidupnya, seluruh sisa hidupnya untuk kemudian menyebarkan risalah ini, risalah kebaikan dan kemuliaan ini. Tentu tak akan sampai Islam itu ke siapapun, bahkan sampai ke Nusantara. Maka selayaknya kita selalu bersolawat bukti cinta kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Pendengar yang dirahmati Allah, kita sering mendefinisikan sukses itu dengan berbagai macam hal. Dan adalah fakta kita sering mengerjakan atau menuju jalan ke arah sukses itu. Tetapi terkadang kita lupa, saking kemudian banyaknya yang kita inginkan, kita kemudian merangkaikan semuanya menjadi sebuah definisi baru sukses untuk kita. Mohon maaf. Ketika misalnya kita menginginkan sesuatu, katakanlah A, kita kumpulkan A. Ketika kita menginginkan B, kita taruh B. Ketika kita menginginkan C, kita taruh C. Maka begitu A ditambah B ditambah C, seolah-olah itulah definisi sukses bagi kita. Tetapi yang terjadi kemudian, ketika kita melihat dan tersampaikan juga paparan para pakar, baik dalam konteks agama ataupun konteks kesuksesan duniawi, kita akan bisa mendapati satu hal yang menghancurkan itu semua. Bahwa ternyata sukses itu titiknya adalah sederhana. Kita melihat ada dua hal dalam hal ini. Yang pertama adalah sukses yang akan kita capai. Kemudian satu lagi, arti sederhana itu sendiri. Sederhana lebih dekat dengan beberapa bahasa. Mulai dari bahasa toh, kesederhanaan sendiri. Lalu kemudian zuhud. Bicara zuhud, ini adalah sesuatu yang menarik. Banyak orang salah mengartikan. Tetapi zuhud merupakan salah satu amalan kunci. Yang ketika ada seseorang yang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah disampaikan oleh sahabat Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, yang seseorang itu lalu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, tunjukkanlah padaku suatu amalan yang apabila aku melakukannya, maka Allah akan mencintaiku dan begitu pula manusia." Nah, kalau kita perhatikan kan berarti berharap ini ya. Entah, pokoknya berharap itu tuh ya paketnya tuh dapat satu amalan double. Allah cinta, manusia juga cinta. Maka Rasulullah SAW bersabda, zuhudlah pada dunia, Allah akan mencintaimu. Zuhudlah pada apa yang ada di sisi manusia, manusia pun akan mencintaimu. Kita sering menjumpai beberapa orang, terutama beberapa tokoh itu mulai tertuntut atau mendapatkan sorotan dari masyarakat ketika sikapnya sudah berubah. Dulu dia begini, sekarang tidak, dan sebagainya. Demikian pula kalau kemudian kita bicara tentang apa-apa yang ada pada dunia. Begitu kemudian keinginan kita banyak, maka ketika zuhud sudah digenggam, zuhud sudah ada, langkah kita adalah kemudian memperbanyak doa. Dan kemudian selalu begitu dapat, kita akan sambung dengan syukur. Tetapi sebaliknya, kalau kemudian kita tak memiliki zuhud pada dunia, maka semuanya akan berasa kurang. Ketika awalnya kita minta motor, motor sudah sampai. Begitu motor sampai, yang terjadi kita lupa untuk mensyukuri motor tersebut. Fokus kita adalah di langkah selanjutnya. Wah, punya mobil enak nih. Begitu mobilnya ada, fokus kita bukan mensyukuri mobil yang sudah ada itu. Tapi kemudian entah menambah jumlahnya atau mengupgrade, meningkatkan mau kita terhadap kendaraan tersebut. Demikian pula dengan hal-hal yang lainnya. Nah, dalam konteks ini, para ulama sudah menegaskan bahwa zuhud bukanlah kemudian sikap berpura-pura miskin, sikap kemudian penuh dengan membuang dunia sana, membuang dunia tidak. Zuhud paling mudah adalah bagaimana kemudian titik uji paling mudahnya adalah ketika suatu saat menjumpai musibah, tapi naudzubillah min dzalik. Tapi tidak berharap sampai ke titik itu, cuma kalau membayangkannya saja. Jadi sampai sekarang diposisikan, dipatrikan seperti itu. Jika kemudian suatu harta, suatu benda, suatu nikmat itu diambil melalui jalur musibah, maka kita lebih berharap pahala dari kejadian tersebut dibandingkan nikmat itu tetap ada pada kita. Nah, titik tertingginya, tolak ukurnya adalah ini. Maka menurut Imam Ibnu Rajab, sudah jelas zuhud bukanlah perkara fisik. Bukanlah perbuatan yang bisa tampak dari seseorang atau dinilai. Dia zuhud, ini tidak. Zuhud adalah amalan hati. Nah, sesederhana itu. Beberapa orang akhirnya dikenal karena kesederhanaannya dalam bersikap yang kemudian menjadi sebuah teladan yang luar biasa bagi republik kita ini. Kita bisa melihat beberapa sosok, misalnya Insinyur Sutami, kemudian mantan Perdana Menteri Muhammad Natsir, lalu mantan Wakil Presiden, atau mohon maaf, Wakil Presiden pertama, Muhammad Hatta, yang mereka memiliki hal-hal yang sampai sekarang selalu dikenang. Atau yang belum lama juga berpulang, ada Allah Yarham Profesor Habibi, yang juga memiliki banyak sekali, tetapi kemudian orang mengingatnya karena kesederhanaan yang ada. Maka dalam konteks ini, kita bisa melihat, satu, untuk sebuah sukses itu, kita miliki terlebih dahulu amalan hati bernama zuhud. Yang ini tidak bisa tidak kemudian harus ditempuh menggunakan kedekatan kepada Allah. Tak bisa seseorang tiba-tiba zuhud, kalau kemudian posisi dia jauh atau ilmunya kurang. Dengan terus mengkaji, dengan terus mensyukuri apa yang telah Allah berikan, dengan fokus pada nikmat yang telah ada pada kita, bukan apa-apa yang belum kita raih, maka itu sebuah langkah awal untuk kita menggenggam kezuhudan itu. Saya maunya yang biasa-biasa saja. Ya, zuhud ini yang biasa-biasa saja. Saya maunya enggak inilah. Ya, menjalani hidup ya yang santai saja. Zuhud ini juga santai. Tinggal kemudian bagaimana dia lekat dalam hati dan kita merasakan nikmat. Maka ada kalanya seseorang tetap bekerja, tetap kemudian mendapatkan harta yang banyak dan sebagainya, dan dia terkategorisasi zuhud. Sehingga kalau terkategorisasi zuhud, dia otomatis sudah mendapatkan dua hal itu tadi, dicintai Allah dan dicintai manusia. Karena ketika pun dia punya, dia tidak kemudian menjadikan itu sebagai sarana flexing, sarana-sarana pamer dan sebagainya. Dia menjadikan itu sebagai satu halnya, ya ini bagian dari nikmat Allah, wajib disyukuri. Nah, kalau sudah mensyukurinya, sudah berlaku sunatullahnya, la in syakartum la aziidannakum. Syukur itu akan mendatangkan satu nikmat selanjutnya, yakni mazid, penambahan dari nikmat tersebut. Kemudian berikutnya, mendefinisikan sukses. Ketika sederhananya sudah dapat, kita mulai mendefinisikan sukses. Sukses yang kemudian yang didefinisikan dari langkah bernama zuhud ini akan juga berupa sukses-sukses yang mudah untuk dilihat, mudah untuk dipantau, dan mudah untuk kemudian dicapai. Sukses paling dasar itu adalah berupa visi diri. Bentuk kesuksesan yang paling bisa kita jadikan pelajaran adalah kesuksesan Umar bin Abdul Aziz. Beliau yang digelari sebagai Khulafaur Rasyidin kelima. Meski ini adalah bentuk pujian kepada beliau karena sikapnya yang Masya Allah meninggalkan hal yang luar biasa. Di tengah gemerlap, di tengah banyaknya orang yang khalifah yang berfoya-foya kala itu, beliau bisa kembali memunculkan wajah Islam yang sebenarnya sampai kemudian membawa kesuksesan meskipun dalam masa yang sebentar. Umar bin Abdul Aziz itu dalam tarikhnya, dalam sejarahnya, itu memiliki berbagai cita-cita yang memang akan beliau sampai, beliau raih. Beliau fokus pada cerita itu dan kemudian akan beliau raih. Dan perubahan cita-cita itu ujungnya luar biasa sekali. Cita-citanya sudah luar biasa, dari mulai dia pengen harta ini terpenuhi, dia ingin menikah dengan ini terpenuhi. Selalu punya target dan itu sederhana terus. Titik dapat, titik dapat, titik dapat. Sampai ujungnya dia pengen jadi khalifah. Dapat. Padahal secara jalur sebetulnya posisi dia tidak terlalu kuat. Tapi biiznillah dia menjadi khalifah. Menjadi pemimpin tertinggi saat itu. Lalu kemudian selepas dapat khalifah gitu, dia mulai mencanangkan sebuah cita-cita sederhananya. Dia ingin masuk surga. Mulailah kemudian gayanya itu jadi berbeda. Bukan kemudian ini menjadikan beliau tidak berpunya, tidak. Tapi sikap hidup beliau yang didukung dengan kezuhudan yang telah beliau miliki, itu yang menjadikan suksesnya ini jadi jalannya terlihat berbeda. Sampai ujungnya ketika Umar bin Abdul Aziz ini meraih puncaknya dan ingin membagikan harta di Baitul Mal, membagikan zakat kepada mustahik, kepada orang-orang yang berhak menerima zakatnya itu dari para muzaki ya. Nah itu dia bertanya kepada pembantunya, asistennya, yuk kita bagi harta zakat ini kepada para mustahik yang berhak menerimanya. Maka jawabannya, tidak ada yang perlu dibagi, tidak ada yang berhak mendapatkan harta zakat ini selain engkau dan saya, Tuhan. Artinya, ketika itu khalifahnya saja pun bisa jadi malah berkurang dibandingkan masyarakatnya. Bayangkan presidennya lebih dalam posisi minimalis dibandingkan masyarakatnya. Nah, maka dalam konteks seperti ini, kita bisa melihat dan kita bisa mendefinisikan diri kita. Nanti kita juga akan diskusi akan lebih panjang lagi. Ternyata sehat itu dari kesederhanaan. Ternyata tidak macam-macamnya kita makan, tidak macam-macamnya keinginan, itu punya manfaat luar biasa pada kesehatan kita. Ternyata sederhana itu juga menjadi jalan sukses kita. Begitu pikiran kita mulai sederhana, kita tidak merumit-rumitkan sesuatu, banyak organisasi yang bergeraknya itu dari langkah-langkah sederhana seorang pemimpin. Baik kesederhanaan ataupun taktisnya organisasi yang sifatnya sederhana. Sampai kemudian definisi sukses yang tentu tidak membuat kalimat yang panjang, tapi jelas, tegas, dan terukur. maka bismillah di pagi hari ini mari kita belajar bersama.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, jika Allah menolongmu, tidak ada yang dapat mengalahkanmu. Tetapi jika Allah membiarkanmu, tidak memberi pertolongan, siapa yang dapat menolongmu setelah itu? Oleh karena itu, hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal. Quran Surah Al-Imran ayat 160. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Pendengar kaum muslimin dan muslimah di manapun saat ini Anda berada, baru saja kita hadirkan Mutiara Pagi edisi rekaman mendengarkan tausiah bersama Dr. Eka Zainul Ramadhani dengan judul Sukses Itu Sederhana. Pendengar baru satu di kebersamaan kita untuk pagi hari ini, bila musik religi masih kita hadirkan untuk Anda, dan pukul 6 kami sampaikan warta berita daerah. Ada gigi dengan akhir.

0: mereka mencari 50 sampai 100 hektar. Silakan saya bilang, kalau hanya 50 mungkin mau 300, 500 kalau memperbaiki silakan.
1: Nah, untuk Kabupaten Bangka ini tercatat data yang di herpa ulang atau dilakukan ground checking itu sebanyak 3.000 orang.
2: Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia, sekalian dengan Warta Berita Daerah Sari Berita. KBHP Sigambir Kota Waringin, DLH dan Kehutanan Kepulauan Bangka Belitung bersama Kementerian Kehutanan lakukan rehabilitasi hutan kritis di Kabupaten Bangka di tahun ini. Sebanyak 3.000 warga Kabupaten Bangka yang namanya dinonaktifkan dari kepesertaan PBIJK diverifikasi ulang atau ground checking oleh Kementerian Sosial.

0: Pendengar, kami akan sampaikan berita yang pertama, di mana pendengar KPHP Sigambir Kota Waringin, DLH dan Kehutanan Kepulauan Bangka Belitung bersama Kementerian Kehutanan lakukan rehabilitasi hutan kritis di Kabupaten Bangka. Ivan Sona melaporkan.
1: Mereka mencari 50 sampai 100 hektar. Silakan, saya bilang kalau hanya 50 mungkin mau 300, 500 kalau memperbaiki silakan.
2: UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi KPHP Sigambir Kota Waringin, DLH dan Kehutanan Kepulauan Bangka Belitung bersama tim Kementerian Kehutanan melakukan survei di kawasan hutan yang berpotensi untuk direhabilitasi. Demikian disampaikan Kepala UPTD KPHP Sigambir Kota Waringin, DLH dan Kehutanan Bangka Belitung Tanaim kepada Radio Republik Indonesia di Sungai Liat. Tanaim menjelaskan dalam survei tersebut Kementerian Kehutanan melihat bahwa ada bentang lahan cukup luas yang bisa diperbaiki.
1: Melakukan kegiatan survei bagaimana memetakan beberapa kawasan terutama di HL Samugiri. Kita petakan di situ lahan eks tambang yang punya potensi untuk dilakukan pengayaan, penanaman, pembenahan, perapian lagi lahannya supaya nanti itu bisa ditanami dengan pohon-pohon kehutanan. Tadi kebetulan ada pejabat dari kementerian datang ke sini, saya dampingi, udah lihat bahwa memang ada bentang lahan yang cukup luas yang bisa kita perbaiki. Mereka mencari 50 sampai 100 hektar. Silakan, saya bilang, kalau hanya 50 mungkin mau 300, 500 kalau memperbaiki silakan.
2: Ditambahkannya, jika program rehabilitasi lahan hutan tersebut merupakan program Kementerian Kehutanan yang keseluruhan pembiayaannya bersumber dari anggaran pusat atau APBN. Dari Sungai Liat, Ivan Sona melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 3.000 warga Kabupaten Bangka yang namanya dinonaktifkan dari kepesertaan PBI JK diverifikasi ulang atau ground checking oleh Kementerian Sosial. Kembali Ivan Sona melaporkan.
3: Nah, untuk Kabupaten Bangka ini tercatat data yang diverval ulang atau dilakukan ground checking itu sebanyak 3.000 orang.
2: Sebanyak 3.000 warga Kabupaten Bangka yang namanya dinonaktifkan atau dikeluarkan dari daftar penerima program bantuan iuran jaminan kesehatan PBI JK beberapa waktu lalu menjalani verifikasi ulang atau ground checking yang dilakukan Kemensos dan pendamping sosial. Ground checking dilaksanakan agar masyarakat yang menerima program bantuan iuran jaminan kesehatan ini benar-benar tepat sasaran. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bangka Baharudin Bafa kepada Radio Republik Indonesia saat ditemui di ruang kerjanya. Baharudin Bafa menjelaskan waktu pelaksanaan ground checking ini 1 bulan dan saat ini sedang berlangsung secara maraton oleh para petugas di lapangan yang terdiri dari SDM PKH beserta Badan Pusat Statistik.
3: Nah, untuk Kabupaten Bangka ini tercatat data yang harus diverval

0: 92 orang. Dan acuan dasar pemberian bantuan sosial kepada masyarakat itu adalah data tunggal sosial ekonomi nasional DTSEN yang merupakan integrasi dari 3 bank data, yakni data terpadu kesejahteraan sosial DTKS milik Kementerian Sosial, P3KE milik Kementerian Koordinator PMK, dan hasil Reksosek yang dilakukan Badan Pusat Statistik. Dari Sungai Liat, Ivan Sona Alham melaporkan Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Warta berita daerah ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia, Sungai Liat, Provinsi Kepulauan Bangka, Belitung. Sebanyak 60 kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi di wilayah hukum Polres Bangka periode Januari-Juni 2026. Angka tersebut didominasi kecelakaan ganda. Bus Tommy Ahmad melaporkan.
2: Sampai bulan Juni ini,
3: sebanyak 60 kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi di wilayah hukum Polres Bangka periode Januari hingga Juni 2026. Angka tersebut didominasi kecelakaan ganda yang melibatkan lebih dari satu pengguna jalan. Kepala Satuan Kasatlantas Polres Bangka AKP Kardodet Sosiagian mengatakan, puluhan kasus kecelakaan yang terjadi merupakan kejadian fatal yang masuk ke pihaknya guna penerbitan laporan polisi untuk penanggungan BPJS Kesehatan.
2: Untuk tahun 2026 ini, mulai Januari sampai bulan Juni ini, itu sudah 60 kejadian. Kejadian kecelakaan lalu lintas yang ada di wilayah hukum kita Polres Bangka, baik tunggal maupun ganda, baru 6 bulan.
3: Ia menjelaskan angka ini tak jauh berbeda dengan jumlah kecelakaan yang terjadi pada tahun 2025 kemarin mencapai 114 kejadian. Menurutnya kecelakaan yang paling tinggi terjadi disebabkan akibat human error atau kurangnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas yang baik dan benar, serta kelengkapan dan kondisi sehatnya kendaraan. Ia berharap masyarakat bisa mematuhi aturan lalu lintas serta menciptakan budaya berkendara yang aman, tertib, dan lancar. Hal ini bertujuan menekan angka kecelakaan, melindungi keselamatan diri dan pengguna jalan lainnya, serta mencegah kemacetan. Bustomi Ahmad melaporkan.
1: Kafilah Kecamatan Simpang Renggiang, Martin meraih juara pertama cabang Qiraat Murattal Al-Quran Dewasa pada ajang Musabaqah Tilawatil Quran dan Hadis MTQH tingkat Kabupaten Belitung Timur 2026. Sep Trianing Siarari SP Belitung melaporkan.
4: Juara satu, tiba, ya mungkin kehendak Allah, Alhamdulillah juara satu.
5: Kafilah Kecamatan Simpang Renggiang, Kabupaten Belitung Timur, Martin meraih juara pertama cabang Qiraat Murattal Al-Quran Dewasa pada ajang MTQH tingkat Kabupaten Belitung Timur tahun 2026. Martin mengatakan persiapan untuk menghadapi MTQH dilakukan melalui pelatihan rutin bersama guru pembimbing. Ia mengaku kembali mengikuti MTQH tahun ini setelah sempat vakum 4 tahun karena menempuh pendidikan di pondok pesantren.
4: Alhamdulillah, sangat senang sekali. Gak nyangka juga dan gak berharap juara satu, tiba ya mungkin kehendak Allah, Alhamdulillah juara satu. Latihan gitu kan, latihan, pertemuan gitu kan, sama gurunya gitu kan, latihan. Persiapannya yang pasti berlatih lebih giat lagi, berusaha untuk memberikan yang terbaik lah buat Kabupaten Belitung Timur.
5: Martin yang menjadi kafilah Kecamatan Simpang Renggiang pun berharap dapat lolos seleksi untuk mewakili Kabupaten Belitung Timur pada MTQH tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dari Manggar Belitung Timur, Septrianingsi, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Bupati Bangka Selatan Rizar David mengingatkan aparatur sipil negara ASN untuk tidak terlibat dalam pemilihan kepala desa Pilkades. Hal itu menurut Riza untuk menjaga agar pelaksanaan Pilkades serentak 2026 berlangsung lancar, aman, damai, serta menghasilkan kepala desa yang terpilih secara adil oleh masyarakat. Dia menegaskan agar masyarakat bisa melapor jika mengetahui atau menyaksikan ASN yang bermain pada Pilkades nanti. Berlanjut, Bupati Rizar David mengajak seluruh calon kepala desa untuk bertarung secara sehat dengan mengedepankan etika, adab, dan sportivitas, bukan dengan menyebarkan fitnah maupun menjatuhkan lawan politik. Sementara itu, Khairi, salah seorang calon kepala desa, menyatakan komitmennya untuk mematuhi seluruh ketentuan yang berlaku, menjaga keamanan dan ketertiban selama proses Pilkades, menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, sportivitas, serta siap menerima hasil pemilihan sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan. Sekian Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia, Sungai Liat, Provinsi Kepulauan Bangka, Belitung, dan selamat pagi.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Anda masih bersama Pro 1 pendengar di pagi hari ini. Kita masih akan hadirkan dengan pilihan musik dan juga informasinya, menemani Anda bersama kami di 96,4 FM.

0: pilihan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.

0: Pro 1.
1: Dengar Anda masih bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pagi hari ini kami hadir masih menemani Anda pendengar dengan berbagai informasinya. Salah satunya kita akan hadirkan untuk Anda informasi cuaca dari BMKG terkait perakiran cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia untuk edisi hari Senin, di mana pendengar untuk Banda Aceh berkabut, Medan Padang, Pekanbaru, Bengkulu, Tanjung Pinang dan Pangkal Pinang hujan dengan intensitas ringan. Sementara Jambi dan Bandar Lampung udara kabur, Palembang cerah berawan. Untuk daerah Serang hujan dengan intensitas ringan, Jakarta dan Bandung berawan, Semarang, Yogyakarta, Surabaya cerah berawan, Denpasar berawan, Mataram berkabut, Kupang cerah berawan. Untuk daerah Pontianak, kemudian Palangkaraya, Samarinda dan Tanjung Selor hujan dengan intensitas ringan, sementara itu Banjarmasin cerah berawan. Untuk Mapuju hujan dengan intensitas sedang, Makassar berawan, Kendari dan Manado berawan tebal, sementara Palu hujan dengan intensitas ringan dan Gorontalo cerah berawan. Peringatan untuk Ternate, Ambon dan Sorong berawan tebal, Manokwari udara kabur, Nabire berkabut, Jayawijaya berawan, sementara untuk Jayapura dan Merauke hujan dengan intensitas ringan. Demikian mendengar perakiran cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia untuk edisi hari ini, di edisi Senin 6 Juli 2026. Kami kutip masih dari portal berita kami di rri.co.id. Kemudian mendengar informasi lainnya, kali ini kita coba dari dunia olahraga. Nah pendengar, hasil Piala Dunia 2026, Anda mungkin tadi menyaksikan juga ya pendengar ya, bungkam Brazil, sang monster Haaland bawa Norwegia ke 8 besar. Mendengar, timnas Norwegia berhasil mengamankan tiket 8 besar perempat final usai membantai Brasil pagi tadi babak 6 besar Piala Dunia 2026, dan tentunya pertandingannya berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Norwegia sempat mencetak gol lalu Alexander Sørloth pada menit ketiga, namun wasit menganulir karena posisi offside. Brasil kemudian mendapat peluang emas melalui penalti pada menit ke-12, tetapi Bruno Guimarães gagal mengeksekusi dengan baik. Brazil kehilangan Lucas Paqueta akibat cedera pada babak pertama sehingga harus melakukan penyesuaian strategi permainan. Situasi tersebut membuat Brazil berupaya menjaga keseimbangan lini tengah sambil menahan tekanan Norwegia yang terus meningkat. Dan mendengar, Norwegia membuka keunggulan melalui Erling Haaland pada menit ke-79 setelah memanfaatkan umpan Andreas, dan gol tersebut membuat Norwegia semakin percaya diri dalam mengatur tempo permainan hingga memasuki menit-menit terakhir. Pelatih Norwegia melakukan sejumlah pergantian pemain untuk menjaga intensitas permainan dan stabilitas lini tengah tim. Pergantian tersebut memberikan energi baru yang membantu Norwegia mempertahankan keunggulan sementara atas Brazil. Brazil merespon dengan masukan Endrick, Martinelli dan Neymar untuk meningkatkan daya serang pada babak kedua. Pergantian tersebut membuat Brazil lebih agresif dalam membangun serangan dari sisi sayap dan tengah. Erling Haaland kembali mencetak gol pada menit ke-90 setelah memanfaatkan kelengahan lini belakang Brazil, dan Neymar memperkecil ketinggalan melalui penalti pada menit 90+10, namun Brazil belum mampu menyamakan kedudukan. Dan mendengar, pertandingan berakhir dengan kemenangan Norwegia 2-1 atas Brazil setelah tambahan waktu yang berlangsung intens, dan hasilnya memastikan Norwegia melaju ke babak selanjutnya sementara Brazil harus mengakhiri perjalanan di turnamen. Nah mendengar, itu informasinya ya pertandingan pagi tadi yang mungkin juga Anda dengarkan dan bahkan mungkin menyaksikan. Tapi jangan lewatkan, sesaat lagi tepat pukul 7 akan ada pendengar pertandingan kembali babak 16 besar menuju 8 besar ya, Piala Dunia Meksiko melawan Inggris, ya kita akan siarkan secara langsung bersama Pro 1 tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat. Baik pendengar Pro 1 dimanapun saat ini Anda berada, Anda masih bersama kami 96,4 FM. Kita masih lanjutkan kebersamaan kita dengan menghadirkan pilihan musiknya. Tetap bersama kami di 96,4 FM.
2: Shakira.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.

0: Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.
1: Saat musim kemarau dan dampak El Nino melanda, penggunaan air perlu diperhatikan. Dengan kebiasaan sederhana, kita bisa membantu menjaga ketersediaan air bersih untuk bersama. Pertama, saat mandi atau mencuci, gunakan air seperlunya. Hindari membiarkan keran tetap terbuka jika tidak digunakan. Kedua, tampung air hujan atau simpan air di ember dan toren sebagai cadangan saat pasokan air berkurang. Ketiga, segera perbaiki keran atau pipa yang bocor. Tetesan kecil yang dibiarkan bisa membuang banyak air setiap hari. Empat, manfaatkan air bekas mencuci sayur atau beras untuk menyiram tanaman. Kelima, hindari mencuci kendaraan menggunakan selang yang terus mengalir. Gunakan ember agar air lebih hemat. Yang keenam, ajak keluarga untuk ikut hemat air. Mulai dari langkah kecil hari ini, kita bisa menjaga persediaan air untuk masa depan. Hemat air bukan hanya kebutuhan, tapi juga bentuk kepedulian terhadap lingkungan.

Peringatan Pro 1 di Barapun saat ini Anda berada. Semari kita menantikan Piala Dunia Meksiko melawan Inggris pukul 7 saat lagi. Saat informasi kembali, saya coba kutip untuk Anda. Masih dari portal berita kami di rri.co.id. Pendengar, Presiden Prabowo dijadwalkan akan menerima, pendengar ya, kunjungan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Istana Merdeka Jakarta pada hari ini. Dan pertemuan ini menjadi pertemuan kedua pemimpin sejak Presiden Prabowo menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Dan tentunya kunjungan Lawrence Wong merupakan bagian dari pertemuan pemimpin tahunan Indonesia Singapura, dan agenda ini menjadi forum strategis untuk memperkuat hubungan bilateral yang telah terjalin erat antar kedua negara. Menurut laman resmi kantor PM Singapura, pertemuan ini menegaskan komitmen kedua negara dalam memperdalam kerjasama di berbagai bidang. Hubungan Indonesia dan Singapura juga disebut memiliki karakter yang kuat dan berkelanjutan. Itu mendengar informasi untuk Anda di kebersamaan kita pagi hari ini, dan kita akan segera gabung bersama Pro 3 RRI Jakarta, dan kita akan sama-sama menyaksikan pertandingan antara Meksiko melawan England atau Inggris. Pendengar dari meja tugas, saya ucapkan selamat pagi dan tetap bersama Pro 1 96,4 FM.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Karena sekarang sudah 3,4%, artinya ini satu angka yang luar biasa.
2: Nah itu arah digitalisasi pembelajaran pada tahun 2026 tidak hanya menambah jumlah perangkat PID, tapi juga memperkuat infrastruktur listrik dan internet.
0: Data titik kobaran api di TPA Jatiwaringin tersisa 3,6%. Pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran tahun 2026. 25 orang meninggal akibat panas ekstrim di Amerika Serikat. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 6 Juli 2026, saya Rudy Zain. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mendapat data titik kobaran api tersisa 3,6% ketika berkunjung untuk memastikan kerja tim gabungan memadamkan TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang. Sadatura Rain melaporkan selengkapnya.
3: Semua selah gorde kekuatan yang bisa membantu mematikan api itu bekerja dengan baik dari BNPB, dari Bupati, ya, kemudian dari Kementerian Kehutanan ada Manggala Agni, dan juga dari Dinas Kesehatan, termasuk dorongan dukungan dari Menteri Kesehatan, semua bekerja satu iring, ya.
4: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengunjungi TPA Jatiwaringin Kabupaten Tangerang yang telah 6 hari mengalami kebakaran hebat. Tujuannya guna memastikan kinerja dan progres pemadaman yang dilakukan oleh tim gabungan dari berbagai instansi, kementerian dan lembaga berjalan dengan baik. Hasilnya, Menteri Jumhur mengatakan pada hari ke-6 dari 70% kebakaran TPA Jatiwaringin yang apinya membara, sekarang tersisa tinggal 3,6% saja.
3: Bahwa